0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, DPRD Kota Malang dorong belanja modal Pemkot Malang capai 15%. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Malang, Leli Terisawati, menyampaikan struktur belanja Pemkot Malang masih berat pada belanja operasional. Realisasi belanja mencapai 91,40%, sedangkan belanja modal hanya 8,54%. Menurut Leli, hal ini menunjukkan bahwa Pemkot Malang masih jauh dari proporsi ideal untuk memberi dampak signifikan pada infrastruktur, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Banggar DPRD Kota Malang merekomendasikan agar Pemkot Malang menetapkan target belanja minimal 10-15% dari total belanja daerah pada APBD tahun 2025 dengan melakukan penataan efisien dan refocusing anggaran secara terukur. Kawan, DPR dorong penguatan infrastruktur dan ekraf di Jatim. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Kusnia Kali mendorong adanya penguatan infrastruktur, fasilitas pendukung, dan akses pembiayaan sebagai fondasi pengembangan ekonomi kreatif atau ekraf di Jawa Timur. Dorongan tersebut ditunjukkan agar ekraf Jatim mampu menjadi daerah penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, karakteristik ekraf berbeda dengan UMKM. UMKM memiliki produk nyata, sementara ekraf lebih bertumpu pada ide dan karya yang terwujud. Jika pembiayaan hanya diberikan pada sektor yang memiliki aset fisik, maka pelaku ekonomi kreatif akan terus kesulitan mendapatkan aset pendanaan. Kawan, Toiran jelaskan alasan lakukan rotasi pemain. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Raida Toiran, melakukan pergantian sejumlah pemain saat menghadapi Filipina pada CV Cup 2026 Lead kedua. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kondisi fisik pemain. Toiran mengatakan jadwal pertandingan yang padat membuat rotasi pemain menjadi pilihan terbaik. Menurutnya, seluruh pemain harus tetap siap saat mendapat kesempatan bermain. Rotasi tersebut diharapkan menjadi performa Timnas Voli Indonesia menghadapi pertandingan berikutnya di CV Cup 2026. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Raidina Yasifa, selamat pagi.

Serigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di jam 7 lewat 10 menit. Ada beberapa update yang tadi belum sempat saya akomodir kawan. Update suhu dari Pak Haris di Asri Katon 15 derajat. Tapi itu jam setengah 7 tadi ya. Sekarang berapa derajat di sana? Ada perubahan kah mungkin kawan-kawan? Tadi yang paling rendah itu 12 derajat di Sisir, Kota Batu. Luar biasa, meskipun cerah tapi masih agak dingin ya suhunya. Itu yang di Asri Katon, Pak Haris di 15 derajat. Kemudian tadi juga ada Bu Tanti Johan di area Malang 14 derajat. Malangnya Malang mana nih Bu Tanti? Area Kabupaten kah atau di area Kota Malang? Atau spesifiknya di kecamatan mana? Barangkali seperti itu ya, boleh ditambahkan juga. Itu untuk update suhu tadi beberapa yang belum sempat saya akomodir kawan. Sementara untuk beberapa update lainnya, tadi soal laka yang di area Sunandar Priyo Sudarmo dari arah Sulfat, ternyata kalau kita lihat update dari rekan-rekan relawan Malang ST Anget dari grup relawan ambulan begitu, ternyata ini korbannya meninggal dunia. Jadi ada truk, ada R2 yang nabrak bagian belakang truk begitu kawan, truk tangki. Dan posisi tadi di depannya make di Sunandar Priyo Sudarmo dan sudah langsung ditangani oleh rekan-rekan dari Kanit Laka ya, Kanit Laka Polresta Malang Kota, dan sudah dievakuasi juga. Dan tadi memang masih ada perlambatan di sana. Kalau saat ini saya lihat di S Priyo Sudarmo itu masih mengular, nampaknya juga masih belum sepenuhnya selesai untuk evakuasi. Jadi untuk ekor kepadatan yang dari arah selatan itu di sekitaran area Sanan sudah mulai mengular, sementara kalau yang dari arah utara ke selatan itu dari pertigaan aluminium sampai di pertigaan sulfat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau kembali mengingatkan, ini mulai 1 Agustus 2026 untuk kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahore dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahore yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahore selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, ternyata juga memiliki potensi bahaya. Nah, untuk itu keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat ya, penutupan akses puncak

0: Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Kita bergeser kembali kawan ke beberapa update yang sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar ya. Tadi ada Pak Rifki, Pak Rifki ini kirim infonya melalui voice note. Tadi belum sempat saya akomodir, nampaknya juga monitor soal kepadatan di kawasan Tumenggung Suryo arah Es Priyo Sudarmo. Ada foto, ada voice note, saya play voice note-nya dulu.
1: Selamat pagi, info Lalin. Ada kepadatan di jalan setelah lampu merah Sulfat arah ke utara. Ada truk tangki berhenti di tengah jalan, sepertinya habis kecelakaan. Soalnya di belakang tangki ada tumpukan pasir, kemungkinan ada kecelakaan, tertindas sepertinya. Sudah ada pihak kepolisian, mungkin bisa berhati-hati, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Rifki. Betul, dan kalau kita lihat dari laporannya relawan ini ya, relawan ambulan itu, kejadiannya tadi subuh sebenarnya sudah ada evakuasi dan saat ini masih dalam proses penormalan arus lalin. Tadi di jam 6.28 Pak Rifki menambahkan truk tangkinya masih berhenti di jalan, di belakang truk ada tumpukan pasir, kemudian sudah ada petugas dari kepolisian. Jadi rekan-rekan dari jajaran Kanit Laka ya, itu sudah standby di lokasi juga. Pak Rudi sempat telepon, betul katanya ada laka, kemungkinan pengendara meninggal karena ada yang ditutup dengan kardus, kemungkinan R2-nya meninggal. Begitu, dari jam 6.12 sudah macet katanya. Lalu juga saya geser ke update yang lain dulu ya. Tadi ada laporan dari Kanit Lantas, Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Kabarnya info Laka Lantas sudah ada tim dari Kanit Laka, Ibtu Eko CS katanya yang standby di lokasi. Terima kasih Pak update-nya. Ada Pak Dwi Adi, lalin di Panji Suroso, dua arah lancar. Lepas dari Es Priyo, kemudian masuk ke Panji Suroso, tidak ada hambatan Pak ya. Tadi laporannya di jam 6.37 kawan. Ada kiriman videonya juga. Kalau dari update ini cerah sekali untuk cuacanya juga ya. Oke, terima kasih untuk update-nya Pak Dwi. Kemudian update lainnya kawan, ada Pak Dani sama Pak Muhammad Dani ya, juga terimbas antrian di sekitaran Sunandar Priyo Sudarmo. Kemudian ada update lainnya dari Pak Rangga. Ini soal kebakaran tadi malam yang di area Saujajar. Pak Rangga kirim update-nya melalui foto. Katanya di belakang Superindo Saujajar, sampingnya Fauzatama, bangunan semi permanennya ludes, tinggal seng aja. Ini dia kiriman fotonya ya. Oke, imbas kebakaran tadi malam kawan. Untuk laporan yang kita terima dari Pak Rangga juga itu di jam 9.46 untuk laporan kebakaran kemarin. Kobaran apinya sangat besar dan kemarin juga langsung koordinasi bersama rekan-rekan damkar yang langsung mengarah ke sana ya. Terima kasih Pak Rangga untuk update-nya juga. Kemarin selesai jam berapa itu Pak ya? Lalu update lainnya ada Pak Dani tadi sempat telepon di newsroom. Ada orang tergeletak di dekat rumah dinas DPRD di Jalan Kawi arah ke MOG. Kelihatannya itu orang yang sedang olahraga lari di lokasi ya. Ada sesama temannya juga, security di situ. Dia pingsan kah Pak Dani? Atau gimana? Ada temannya katanya. Tadi Pak Dani juga tidak sempat mengirimkan dokumentasi kawannya. Coba saya cek dulu. Iya, tadi Pak Dani langsung telepon. Kurang tahu ini apakah pingsan atau tergeletaknya ini bagaimana nih maksudnya. Apakah juga terimbas laka kah? Atau istirahat habis lari atau bagaimana? Coba nanti ditambahkan ya. Tadi teleponnya di newsroom kawan. Sementara update lainnya juga ada Pak Didik yang berkabar terpantau masih padat. Oh Pak Rifki sorry, terpantau masih padat di Sunandar Priyo. Lalu juga sampai saat ini saya lihat ya antriannya itu yang mendominasi dari ini kawan ya, dari selatan tuh lumayan. Masih di area Sanan ekor kepadatannya. Kalau yang di dari arah utara masih di sekitaran aluminium, pertigaan aluminium mengarah ke pertigaan Sulfat. Itu sementara untuk beberapa update lalu lintas yang sudah dibagikan. Di kawan-kawan juga boleh berkabar ya, update di beberapa titik lainnya bisa langsung mention di @City9911FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
0: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
3: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
0: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
3: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
9: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
10: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
9: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
10: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
9: Bro, please, gak usah usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
10: Canda bro.
8: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
10: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
9: Sama-sama bro.
12: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Antusiasme generasi muda Banyuwangi untuk menjadi bagian dari Festival Gandrung Sewu 2026 terlihat begitu tinggi. Sebanyak sekitar 500 penari dari jenjang SD hingga SMA mengikuti seleksi awal Gandrung Sewu untuk wilayah Kecamatan Banyuwangi, Kabat, Wongsorejo, dan Kalipuro yang digelar di lapangan Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi. Festival Gandrung Sewu 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 dengan mengusung tema Kembang Dermo. Tema tersebut mengangkat filosofi keikhlasan yang menjadi salah satu nilai luhur dalam budaya masyarakat Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo akan mengumpulkan sejumlah pengusaha hotel dan restoran atau rumah makan untuk memaksimalkan pembayaran pajak hotel dan restoran atau rumah makan yang dinilai belum optimal. Bupati Rio bilang, teks monitor atau alat perekam data transaksi usaha di masing-masing hotel dan rumah makan belum terkoneksi dengan pemerintah daerah, sehingga pengelola hotel dan rumah makan masih menghitung manual pajak yang harus dibayar dari transaksi hotel dan rumah makan. Bupati Rio juga bilang masih banyak pengusaha yang menolak agar teks monitor terkoneksi dengan pemerintah daerah, sehingga ini menghambat optimalisasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang berdampak pada menurunnya pendapatan asli daerah atau PAD.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Seleksi atlet muda Kota Batu masih berproses menuju Porprov 2027. KONI Kota Batu masih melanjutkan proses seleksi atlet muda sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov Jawa Timur 2027. Seleksi dilakukan secara bertahap untuk menjaring atlet terbaik yang akan mengikuti program pembinaan dan pemusatan latihan. Sebanyak 292 atlet dari 30 cabang olahraga telah mengikuti tahapan awal berupa tes kebugaran. Hasil seleksi akan menjadi dasar penentuan atlet yang masuk puslatkot, sementara atlet yang belum memenuhi standar tetap mendapat pendampingan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan berpeluang mengikuti seleksi berikutnya. KONI Kota Batu menargetkan proses regenerasi atlet berjalan optimal agar mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi pada ajang Porprov 2027.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, peresmian Museum Sains dan Teknologi Solo akan berlangsung pada Sabtu ini untuk menandai selesainya proyek yang masuk dalam 17 titik prioritas pembangunan. Namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal hadir. Museum ini merupakan bagian dari program prioritas yang dicanangkan Gibran saat menjabat wali kota. Pemkot Solo menyebut pembatalan tersebut karena Gibran memiliki agenda lain. Meski begitu, dipastikan acara peresmian tetap akan digelar dan peresmian ini akan dihadiri sejumlah pejabat dari pemerintah pusat hingga daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya kawan, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Sekarang di jam 7 lewat 34 menit. Ternyata masih banyak yang report soal suhu nih ya sampai sekarang. Karena kayaknya belum berubah signifikan suhunya dari yang tadi subuh kisaran ada yang 15, ada yang 14 gitu kawannya. Yang saya shock tadi sampai 12. Ah, dingin banget tuh pasti 12 derajat. Gimana ya kalau harus tetap berangkat kerja dengan suhu dingin seperti itu, luar biasa. Sehat-sehat semuanya. Tadi update yang 12 itu disisir setengah 5. Kalau sekarang gimana? Masih di belasan atau sudah di 20-an? Kalau sementara update yang di area Tlogomas masih 20 derajat Celcius. Cuman feels like-nya masih kayak belasan derajat kawan. Karena kayaknya masih belum ini juga ya. Belum begitu signifikan perubahannya. Kalau ini cuaca masih cerah di sini di area Tlogomas. Pak Didik tadi update suhu juga di kawasan Bareng 14 derajat. Dingin ya. Tadi Bu Tanti juga berkabar di area Sukun ternyata kawan, setelah tadi sempat berbagi info 14 derajat di Malang katanya. Malangnya Malang mana kata saya, ternyata di Sukun. Kemudian Pak Yudi, Ororo Dowo pagi ini cuacanya cerah tapi suhunya 16 derajat. Tadi ada kiriman foto dari Pak Yudi. Cantik sekali kawan, cerah memang cuacanya tapi masih dingin Pak ya, masih adem. Nah ini dia. Saya juga lihat dari awal siaran tadi, dari sebelum jam 6 sampai sekarang jam 7, di depannya studio City Gate ini rame orang lalu-lalang berolahraga. Mungkin untuk memecah kedinginan begitu ya, jadi bergerak. Kemudian ada Pak Robert, Mulyorejo Bandulan masih 18 derajat Mbak katanya. Ada juga di Asri Katon, Pak Haris masih sama. Berapa tuh? Coba saya cek dulu. Sebelumnya Pak Haris ini sempat kirim info juga ya soal suhu di Asri Katon. Awalnya 15 derajat itu di jam 5 lewat 35. Kemudian tadi di 7.10 masih sama 15 derajat, tidak ada perubahan katanya. Oke, Bang Liawan, Pak Anton 17 derajat kawan. Seputaran Mendit lalinnya lancar, cuacanya terang tapi dingin gitu. Kayaknya enggak kedinginan, Pak. Agak bindeng nih suaranya. Kemudian ada Pak Agus Wicaksono, Cemoro Kandang 16 derajat kawan gitu. Untuk beberapa update suhu ya dari kawan-kawan pendengar. Mungkin yang bergabung juga yang lagi di perjalanan boleh report-report di beberapa titik lain. Sudah ada perubahan belum? Saya lihat masih belasan ya angkanya. Ada yang sudah sampai di 20-an, gak ada perubahan signifikan. Nanti boleh berbagi ya di 0811-360-911.
1: City Guides Life Hacks.
0: Menjadi orang tua seringkali serba salah. Kalau terlalu banyak melarang, anak bisa merasa dikekang. Tapi kalau terlalu membebaskan, orang tua justru khawatir anaknya salah mengambil keputusan. Lalu, harus yang mana ya? Belakangan, ada pola asuh yang mulai banyak dibicarakan. Namanya Lighthouse Parenting atau pola asuh mercusuar. Konsepnya sederhana. Orang tua hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai pengendali setiap langkah anak. Nah, life hack yang bisa mulai diterapkan adalah jangan buru-buru menyelesaikan semua masalah anak. Kalau anak sedang menghadapi kesulitan, coba tanyakan dulu, menurutmu solusi yang paling mungkin apa kira-kira? Nah, dengan begitu, anak bisa belajar berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara orang tua tetap siap membantu jika memang dibutuhkan. Lalu, tetap buat aturan yang jelas di rumah, kawan. Misalnya soal jam tidur, penggunaan gadget, atau tanggung jawab membereskan mainan. Jadi, anak memiliki kebebasan, tetapi tetap memahami batasan yang harus dihormati. Yang tidak kalah penting, jadilah tempat yang aman untuk anak bercerita. Saat mereka gagal, janganlah langsung memarahi atau menyalahkan. Dengarkan dulu ceritanya, baru kemudian bantu mencari jalan keluarnya. Karena tujuan pola asuh ini bukan membuat anak selalu berhasil, melainkan membuat mereka berani mencoba dan mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Well, istilah Lighthouse Parenting sendiri dipopulerkan oleh dokter anak Kenneth Kinsberg yang mengibaratkan orang tua seperti mercusuar. Tetap kokoh, memberi cahaya dan arah, tetapi tidak mengendalikan kapal yang sedang berlayar. Dengan cara itulah, anak belajar menjadi pribadi yang mandiri sekaligus tetap merasa aman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candidescentre_.
0: Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Gama semakin banyak loh.
5: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Gama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Gama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Gama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di jam 7 seperti biasa kita akan masuk juga ya di program Halo PMI. Nah, kita biasanya tuh kalau pagi update seperti apa sih stok darah di PMI Kota Malang, termasuk juga kalau misalnya mau donor itu bisa mengarah kemana saja. Saya sudah terhubung di line telepon bersama penanggung jawab urusan pengambilan darah PMI Kota Malang. Ada Bu Happy Endahsari. Bu Happy, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Mana enggak?
0: Baik, boleh disampaikan Bu Happy untuk update stok darah pagi hari ini dari UDD PMI Kota Malang bagaimana?
1: Iya, baik Mbak. Tersampaikan untuk update stok darah 25 Juli 2026 untuk produk BB golongan A18, B75, O80, 11. Untuk produk TRC golongan A 178, B478, O112 dan AB120. Untuk produk PC atau trombosit golongan A2, B9, O34 dan AB11. Untuk saat ini kita memerlukan ketersediaan stok di golongan A dan AB ya Mbak, yang untuk pemenuhan trombositnya.
0: Oh, oke, baik. Lalu untuk yang mau donor hari ini bisa mengarah kemana saja, Bu Happy? Apakah juga ada layanan mobile unit atau difokuskan di ini aja yang Jalan Buring di UDD PMI?
1: Iya, jadi untuk hari ini belum ada kegiatan mobile unit ya Mbak ya. Jadi okay, donor bisa langsung ke kantor PMI di Jalan Buring nomor 10.
0: Oke, okay. Itu dari pagi ini sudah dibuka, Bu Happy, sampai jam berapa?
1: Iya, kita buka pelayanan jam 7.30 pagi sampai 7.30 malam.
0: Oh, oke, okay. 7.30 pagi sampai 7.30 malam ya. Baik, untuk persyaratan nih boleh dijelaskan juga Bu Happy, apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan, baik itu administrasi maupun fisik juga.
1: Iya, jadi untuk masyarakat yang membutuhkan darahnya bisa langsung datang ke kantor PMI Kota Malang, bisa membawa KTP untuk verifikasi data ya. Kemudian untuk persyaratan fisiknya usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun, berat badan minimal 45 kg, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, kemudian juga makan makanan yang bergizi yang banyak mengandung zat besi dan protein seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, kemudian juga pastinya sehat jasmani dan rohani, tidak dalam kondisi demam dan tidak mengkonsumsi obat kurang lebih 3 hari ya Mbak ya.
0: Oke, itu persiapan yang harus dilakukan ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk benefitnya sendiri boleh dijelaskan juga mungkin Bu Happy untuk meningkatkan motivasi ya bagi para calon pendonor, terutama nih yang baru mau donor, baru pertama kali kan pada ragu-ragu ya, maju mundur.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Oke, itu manfaat donor darah kalau kita rutin menerkan darah kita, antara lain yang pertama kita bisa memeriksakan kesehatan kita secara berkala. Jadi sebelum donor akan melakukan pemeriksaan kesehatan seperti tekanan darah dan hemoglobin. Kemudian juga yang kedua manfaatnya menurunkan risiko penyakit jantung, karena dengan demam darah membantu mengurangi kadar zat besi dalam darah yang cukup berlebihan, misalkan ada risiko penyakit jantung. Dan yang ketiga pastinya merasa modusnya darah baru ya Mak ya, karena setelah menggunakan darah tubuh akan membutuhkan darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi dalam darah. Itu Mak Ilanda.
0: Oke, baik Bu Happy, terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya pagi hari ini. Saya selalu juga untuk Bu Happy, semoga juga banyak yang donor. Amin. Ya hari ini.
1: Oke. Terima kasih Mak Ilanda.
0: Baik, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Itu kawan, sambung kita bersama penanggung jawab urusan pengambilan darah PMI Kota Malang, Happy Endahsari. Dan program ini juga merupakan kerjasama City3 FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617, alamatnya di Jalan Buring nomor 10 dan 19 Kota Malang.
2: Jalan-Jalan Plus.

Ada kalanya perjalanan bukan tentang seberapa banyak tempat yang kita datangi, tapi tentang menemukan satu tempat yang membuat kita ingin berhenti lebih lama. Nah, kalau sedang menuju Malang Selatan, coba sempatkan singgah ke Desa Tulung Rejo. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menikmati tenangnya Desa Tulung Rejo di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung berubah. Jalanan mulai diapit hamparan sawah, kontur perbukitan kars khas Malang Selatan yang mulai terlihat dari kejauhan, sementara udara pedesaan terasa jauh lebih segar. Kalau datang di pagi hari, bukan hal yang aneh kalau Anda disambut kabut tipis yang masih menggantung di atas persawahan. Yang membuat Tulung Rejo menarik justru bukan karena dipenuhi tempat wisata, melainkan karena suasananya yang masih alami. Kehidupan masyarakatnya masih lekat loh dengan pertanian dan semangat gotong royong. Hingga desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang aktif membangun potensi warganya. Rasanya seperti kembali ke kampung halaman, di mana waktu berjalan sedikit lebih pelan. Lokasinya pun strategis sebagai jalur menuju kawasan pesisir Donomulyo. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai-pantai di Malang Selatan, Anda bisa lebih dulu menikmati sisi lain Malang yang tenang dan jarang tersorot. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Paga, kemudian ikuti jalur menuju Kecamatan Donomulyo, hingga tiba di Desa Tulung Rejo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 sampai 2 jam menggunakan kendaraan pribadi, dengan pemandangan perbukitan dan pedesaan yang menemani hampir sepanjang perjalanan. Kadang, destinasi terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang membuat kita pulang dengan pikiran yang lebih tenang. Mungkin Tulung Rejo adalah salah satunya. Saya Yola Octavia di Jalan Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, kembali melanjutkan beberapa laporan. Tadi ada update dari Pak Dalu, katanya ada laka di Lawang, tepatnya di Jembatan Layang, belum menimbulkan kemacetan dan sudah ada pihak kepolisian yang menangani. Tadi saya lihat memang di grupnya Relawan Siaga Utara itu ada truk yang nabrak ini ya, pembatasnya Jembatan Layang itu ya. Ini saya tampilkan di visor radio kami. Sudah ada rekan-rekan dari kepolisian memang yang standby di sana. Ini dia dokumentasinya. Bagian depan truknya ini ya, rusak begitu. Semoga tidak ada korban. Infonya masih dibawa ke rumah sakit. Itu info sementara. Kemudian untuk update lainnya tadi ada Bu Ina. Bu Ina sempat kirim voice note, saya play dulu.
3: Mohon maaf, saya tidak punya dokumentasi. Assalamualaikum. Radio FM 911. Ini saya Bu Ina. Saya ada sekarang ada di posisi tol Gempol Sidoarjo. Itu di yang sekarang ada apa pembangunan tol itu, di kiri jalan, bahu jalan gitu ada balok itu loh. Mungkin bisa minta tolong segera diinformasikan ke Bina Marga nggih. Karena bahaya banget itu, nanti kalau ada mobil lewat bisa jadi kecelakaan beruntun.
2: Iya.
3: Mohon untuk segera disampaikan. Makasih.
2: Terima kasih. Tadi sudah di-mention oleh rekan-rekan di newsroom ke JMTIC wilayah timur tol Sidoarjo Waru, katanya siap akan ditelusuri. Gitu kawan, antisipasi di ruas tol Gempol Sidoarjo. Di sisi kiri yang dekat area pembangunan itu ada balok ya katanya. Antisipasi yang melintas di lokasi. Nanti kawan-kawan juga boleh berbagi info di titik lainnya dengan mention di @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, polisi amankan lansia yang diduga lecehkan bocah usia 7 tahun. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan, seorang pria lansia 61 tahun inisial AP, warga Kecamatan Sukun Kota Malang diamankan polisi setelah diduga melakukan pelecehan seksual pada anak usia 7 tahun. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi yang dilayangkan ayah korban pada 22 Juli lalu. Setelah menerima laporan, Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota mengamankan terduga pelaku di lingkungan tempat tinggalnya. Dan saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif pada terduga pelaku dan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Kawan, gelombang PHK ancam ribuan pekerja di Jatim. Berdasarkan data hasil kajian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, sebanyak 4.400 pekerja bakal terancam mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat tekanan ekonomi global hingga persoalan internal sejumlah perusahaan. Ribuan pekerja tersebut tersebar di sejumlah perusahaan di wilayah Jombang, Mojokerto, Pasuruan, hingga Surabaya. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Estianto Dardak menyebut, saat ini pihaknya mulai memetakan risiko dan menyiapkan langkah mitigasi untuk melindungi para buruh. Kawan, Fajar Fikri jadi harapan Indonesia. Pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang lulus ke babak semifinal China Open 2026. Keduanya memastikan tiket empat besar usai menang atas wakil Korea Selatan. Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju lewat 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 21-13. Kemenangan itu menjaga peluang Indonesia meraih gelar juara. Pada babak semifinal, Fajar Fikri akan kembali berjuang membawa Indonesia ke partai final China Open 2026. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini yang menemani Anda di sesi diskusi Ijen Talk ya. Dan kawan, untuk di pagi hari ini kita akan bahas soal waspada puncak musim kemarau. Nah, kabarnya memang untuk di wilayah Indonesia termasuk di Jatim, Malang ini sudah mulai masuk di musim kemarau sejak beberapa bulan yang lalu. Tapi untuk puncaknya ini kira-kira kapan? Kemudian juga apakah beberapa area di wilayah Kabupaten Malang ini benar gitu ya, kabarnya sudah mulai ada beberapa titik yang waspada kekeringan. Kira-kira di area mana sajakah? Apakah datanya itu masih sama dengan di tahun kemarin? Kita akan bahas pastinya kawan bersama dengan dua narasumber nantinya. Jadi kalau dari Anda pun juga pengen ikut join ngobrol bersama dengan Sedigar FM, boleh untuk Anda manfaatkan di WhatsApp 0811 3600 911. Barangkali ada pertanyaan juga ya, karena nanti kita akan hadirkan langsung untuk ngobrol bersama dengan BMKG dari Staklim Jatim dan juga ada dari BPBD Kabupaten Malang. Kenapa kita mengajak yang di wilayah Kabupaten Malang? Karena sejauh ini data adanya kekeringan ya, dampak dari musim kemarau ini kabarnya sudah mulai dirasakan di area Kabupaten Malang. Jadi kalau Anda ada pertanyaan juga nih, sekali lagi boleh untuk langsung disampaikan di 0811 3600 911. Anda bisa simak kita juga kawan di kanal YouTube Radio Sedikit 911 FM.

0: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini, program Ijen Talk ya. Saya Nurul Fitriani menemani Anda untuk di edisi 25 Juli 2026. Nah, kawan, kita akan bahas untuk di pagi hari ini soal waspada puncak musim kemarau. Karena kalau dirasa ya beberapa pekan terakhir, mungkin dari Anda juga sekarang ini mulai merasakan cuaca yang kalau pas siang itu sangat terik gitu ya. Kemudian hujan juga makin jarang. Sementara di sejumlah wilayah sudah mulai muncul kekhawatiran terhadap kekeringan hingga mengakibatkan potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, ini sudah mulai dirasakan gitu ya di wilayah Jawa Timur. Kemudian juga kabarnya dari BMKG sudah memprediksi bahwa sejumlah wilayah di Indonesia pun termasuk di Jatim sudah mulai memasuki di puncak musim kemarau. Kalau saya baca sih sejak di akhir bulan Juli ya sampai di bulan Agustus untuk puncak musim kemarau. Tapi untuk datanya seperti apa nanti kita juga bakal ngobrol lebih panjang lagi kawannya bersama dengan BMKG Jawa Timur dan juga ada dari BPBD Kabupaten Malang. Pastinya kalau untuk Anda juga nanti pengen join bersama dengan kami, boleh manfaatkan interaktif di 0811-3600-911. Nanti kita akan ngobrol ya, apakah kondisi ini masih cukup normal, kemudian juga seberapa panjang sih musim kemarau tahun ini, dan wilayah mana saja yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana masyarakat bisa mengurangi resiko yang ditimbulkan selama musim kemarau berlangsung. Jadi pagi hari ini kita akan ngobrol kawannya bersama dengan dua narasumber. Coba saya cek dulu untuk narasumber kita kawan ya. Ini tadi sudah hadir, ini dari BMKG. Saya mau sapa langsung untuk di pagi hari ini kawan, kita akan ngobrol salah satunya bersama dengan koordinator observasi dan informasi dari BMKG Staklim Jatim, ada Ahmad Lutfi STMT. Selamat pagi, Pak Lutfi.
1: Selamat pagi,
0: Selamat pagi. Iya, dengan saya Nurul, Pak Lutfi. Gimana kabarnya pagi hari ini, sehat, Pak?
1: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
0: Luar biasa.
1: Kebetulan di luar mungkin ada gangguan atau noise suara yang mengganggu, kami mohon maaf gitu.
0: Baik Pak Lutfi, ini lagi libur Pak Lutfi ya atau gimana nih?
1: Ya biar sedang menikmati indahnya dunia
0: loh. Aduh, terima kasih loh Pak Lutfi, ini masih menyempatkan untuk ngobrol bersama dengan Sidigir FM pagi hari ini.
1: Siap-siap.
0: Baik, nah selain dengan Pak Lutfi, kawan, nantinya kita juga akan ngobrol ya bersama dengan Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, ada Pak Purwoto Esos MSI. Tapi sayangnya masih belum bisa join ya bersama kami untuk di segmen pertama kali ini. Kita sambil menunggu, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih. Kita awali dengan Pak Lutfi dari BMKG. Nah Pak Lutfi, untuk mengawali obrolan kita pagi hari ini, mungkin boleh dijelaskan dulu ya, karena kita akan bahas soal waspada puncak musim kemarau. Mungkin boleh dijelaskan dulu Pak Lutfi, bagaimana kondisi musim kemarau di Jawa Timur saat ini? Apakah memang sudah mulai masuk puncak musim kemarau atau masih di masa transisi? Boleh dijelaskan dulu Pak Lutfi? Oke, boleh di-unmute dulu Pak Lutfi?
1: Iya. Baik, terima kasih. Memang berdasarkan pantauan memang karena yang rutin ya, jadi bukan sesuatu yang insidental atau gimana. Jadi memang secara rutin di beberapa wilayah Malang, khususnya itu memang jika sudah memasuki bulan Juli dan Agustus itu memang akan mulai terjadi kekeringan atau darurat kekeringan. Nah, kekeringan itu sendiri memang ada beberapa definisi. Pertama bahwa berdasarkan pantauan dari BMKG memang sejak bulan Mei, Juni itu memang kondisi curah hujan sudah mulai berkurang, finansial sudah berkurang. Nah, apa hubungannya dengan puncak dan juga apa hubungannya dengan kekeringan? Bahwa pertama memang khusus untuk wilayah, misalkan kalau kita secara lokal banget itu di wilayah Kabupaten Malang dan Selatan, itu terutama sangat tergantung dengan banyak atau sedikitnya curah hujan.

0: Nah,
1: Oh.
0: kalau sudah mulai curah hujan berkurang, kemudian masuk di masa kemarau, dan apalagi ini puncak, itu kekeringan sudah mulai terjadi, terutama mulai defisit terkait pertama dari sisi kebutuhan untuk pertanian, kemudian juga untuk kebutuhan air bersih untuk konsumsi. Nah, bahaya dari kekeringan ini sendiri itu bukan seperti puncak hujan kemudian ke puncak kekeringannya langsung di situ, kan? Tetapi memang puncak curah hujan terendahnya itu diperkirakan atau diprediksi di Agustus dan September. Akan tetapi bahaya kekeringan, bahaya atau dampak dari kekeringannya itu akan sangat jauh lebih berdampak setelah puncak hingga, saya ulangi, setelah puncak hingga puncak-puncak kekeringannya itu periode-periode sesaat sebelum musim hujan mulai terjadi. Nah, pantauannya memang berdasarkan pantauan dari pos-pos hujan di wilayah Malang Raya itu menunjukkan dominan sudah 2 bulan tidak mengalami hujan sama sekali secara berturut-turut. Pantauan di tanggal 20 kemarin. Nah, ini sebuah warning atau peringatan dini bahwa memang untuk daerah-daerah yang memang secara endemik itu sudah terbiasa dengan potensi kekeringannya di tahun-tahun sebelumnya, ini juga akan mulai merasakan. Bahkan saya yakin Pak Kamak BNPB juga sudah mengerahkan seluruh potensi daya dan upayanya jika memang terdapat laporan atau daerah-daerah yang defisit khususnya untuk air konsumsi atau air bersih. Demikian, Mbak.
2: Baik, jadi memang sekarang itu sudah mulai masuk di puncak musim kemarau gitu Pak ya, bukan lagi masa transisi.
0: Bukan, jadi sudah memang terpantau memang terus menurun, bahkan kalau kita rasakan dampak tidak langsung dari tidak sendiri, jadi kan bahwa satu bicara dari pada saat tidak adanya awan itu kondisi yang kita rasakan itu terutama tanda-tanda puncaknya itu dari sisi jumlah curah hujannya emang tidak ada, kemudian juga suhu udaranya yang jauh lebih dingin. Adanya peningkatan kecepatan angin terutama di siang hingga sore hari, bahkan terpantau juga di malam hari. Demikian, Mbak.
2: Kemudian tadi yang jadi catatan juga justru yang perlu diwaspadai ya, dampak dari kekeringan itu justru terjadi setelah puncak musim kemarau gitu Pak ya. Kira-kira itu bulan akhir Agustus kah atau gimana itu Pak Lutfi?
0: Ya tentunya setiap daerah itu akan berbeda-beda. Bisa di bulan Agustus, bisa juga di bulan September, dan itu berlangsungnya bahkan bisa mencapai bulan 11 atau akhir bulan 10 kalau memang berdasarkan prediksi curah hujan ke depannya itu memang menunjukkan bahwa di Malang Raya itu hujan
2: Baik Pak Lutfi. Nah, termasuk juga nih Pak Lutfi dari BMKG kan tadi seperti di awal disampaikan sudah mengeluarkan ya prediksi musim bagaimana juga untuk karakteristik di tahun 2026 ini, mungkin boleh dijelaskan lebih rinci juga Pak. Apakah ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya?
0: Memang sesuatu yang spesial terjadi di tahun 2026, bahwa kalau di tahun 2025 kemarin itu kita mengenal ada istilah kemarau basah ya, di mana di bulan-bulan dari Mei, Juni, Juli, Agustus setiap bulannya itu terjadi hujan yang cukup intens. Sedangkan tahun ini itu patut digarisbawahi pertama bahwa El Nino mulai terjadi di pertengahan tahun, dan intensitas atau kekuatan El Nino tadi itu akan semakin menguat di penghujung tahun. Kemudian yang kedua ada fenomena namanya Global Mood Index atau Index Ocean People, itu menunjukkan kondisi bernilai positif. Dari dua hal tadi, itu istilahnya kalau saya analogikan itu dua kekuatan yang menarik potensi hujan dari Indonesia menjadi, kalau IOD itu di sisi barat benua Afrika, kalau El Nino itu di sisi benua Amerika Latin atau Amerika Selatan. Gabungan kedua hal ini itu pernah terjadi di tahun 2023 dan kemudian juga pernah di tahun 2019, di mana pada dua tahun tersebut itu menunjukkan hujan mulai terjadi lebih lambat dari biasanya. Saya ulangi, hujan mulai terjadi itu lebih lambat dari biasanya atau dari sebelumnya. Sehingga di 2026 ini, berdasarkan prediksi, pertama kemarau akan cenderung lebih kering, dan yang kedua kemarau cenderung lebih panjang. Sehingga dampak berikutnya, awal musim hujan itu akan terjadi juga lebih cepat dari biasanya, di mana penandanya di bagian wilayah nanti akan mulai terlihat itu di bulan November, demikian Mbak.
2: Oke, jadi memang perkiraannya seperti itu ya, cukup berbeda dengan di tahun sebelumnya yang tadi disebutkan ada kemarau basah. Oke, Pak Lutfi. Nah, kemudian kawan ya, bagaimana kira-kira persiapan dari wilayah Kabupaten Malang untuk menghadapi potensi kemarau yang kabarnya ini juga lebih kering gitu ya, dan bakal lebih lama atau hujannya bakal lebih lambat untuk datang ya. Kita akan ngobrol juga kali ini bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Malang. Oh mohon maaf, untuk di pagi hari ini kita akan ngobrol juga bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, ada Pak Purwoto juga. Kalau di segmen sebelumnya, tadi kita sudah paham gitu kawannya bagaimana kondisi musim kemarau dari sisi meteorologi. Sekarang kita akan melihat bagaimana dampak yang ada di lapangan. Selamat pagi Pak Purwoto.
1: Ya, selamat pagi Pak Aina.
2: Iya, dengan saya Nurul Pak Purwoto. Gimana suara saya, cukup jelas di sana?
1: Ya, siap, cukup jelas.
2: Ya, Pak Purwoto, ini mungkin boleh langsung dijelaskan ya, bagaimana dari BPBD Kabupaten Malang melihat potensi dampak musim kemarau di wilayah Kabupaten Malang. Apakah sudah mulai dirasakan untuk saat ini, Pak Purwoto?
1: Kalau dengan sampai saat ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan tahun lalu, kita masih agak penting ya. Karena sampai dengan saat ini masyarakat terdampak terkait musim kemarau ini masih belum banyak. Jadi sampai dengan saat ini baru ada satu permintaan di wilayah Sumber Mancing Wetan itu untuk pengiriman air bersih. Cuma ketika kami lakukan asesmen ke wilayah sana, sebetulnya masih belum kering kritis. Jadi masih sumur-sumur warga itu masih ada air, cuma debitnya tinggal sedikit gitu. Sedangkan kita ada SOP yang dikatakan kering kritis, sehingga kita harus mengirim bantuan air bersih itu apabila dari dusun itu lebih dari 3 kilo itu tidak ada air bersih sama sekali, itu baru kita kirim. Untuk wilayah lain sampai dengan saat ini masih belum ada masuk laporan kekeringan yang membutuhkan pasokan air bersih dari BPBD. Demikian, Mbak.
2: Oke, jadi kalau dibanding tahun sebelumnya, untuk tahun ini masih belum, ini Pak ya, masih belum begitu parah dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Ya, mungkin juga begini, karena kami pemerintah kabupaten ini kan memang tidak menginginkan permasalahan tiap tahun itu berulang sama. Kita mencoba untuk Pak Bupati membuat gebrakan-gebrakan, membuat kebijakan area wilayah-wilayah yang rawan kekeringan, terutama kecukupan air bersih, itu kan dicoba untuk dicarikan solusi. Dan bersama PDAM atau Tirta Kanjuruan, itu wilayah-wilayah kekeringan kita terutama di daerah Malang Selatan itu sudah mudah-mudahan tahun ini sampai tahun depan itu sudah tercover semua, sehingga yang tahun-tahun lalu itu ada desa-desa yang kekeringan atau kekurangan air bersih, di tahun ini sudah tercukupi, sudah tersuplai air bersih dari PDAM itu yang ada di terutama di wilayah Sumber Mancing Wetan, Gedangan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, itu arahnya ke sana semua. Sudah mulai di ini dan sudah mengalir wilayah, terutama wilayah Sumber Panjang Wetan itu sudah.
2: Oke. Sudah terakomodir ya untuk suplai air dari pihak PDAM. Ini menjadi salah satu langkah solusi gitu ya dari Pemkab Malang. Kemudian Pak Purwoto, berdasarkan data dari BPBD sendiri, mungkin boleh di-share juga ini Pak, wilayah mana saja di Kabupaten Malang yang kategorinya itu masih rawan kekeringan. Kemudian berapa jumlah desa atau kecamatannya juga, boleh dirinci juga Pak.
1: Ya, tetap kecamatan yang saya sebutkan tadi, mulai Sumber Manjing Wetan, kemudian Paga, Gedangan, Donomulyo, Kalipare. Itu yang ada. Jadi memang PDAM oke masuk ke wilayah-wilayah itu. Namun pemasangan jaringan dari jaringan PDAM sampai ke rumah-rumah warga ini masih belum semua. Jadi di situ letaknya yang masih belum merata.
2: Oke. Kemudian tadi yang sempat disebutkan ini merupakan solusi gitu ya yang dilakukan untuk menghadapi problem yang ada setiap tahunnya. Berarti ini mereka ada yang pasang barukah atau bagaimana itu berarti, Pak Purwoto?
1: Pasang baru. Karena memang di daerah itu dulu belum ada dengan PDAM, sekarang sudah terpasang dengan.
2: Oke, maka dari itulah untuk saat ini juga sudah mulai bisa turun ya data KK barangkali yang terdampak gitu Pak Purwoto ya.
1: Ya, betul sekali.
2: Nah, ini kalau boleh di-share kira-kira sudah berapa KK ini Pak yang bisa berkurang sebagai keluarga yang terdampak kekeringan maupun juga yang masih berpotensi untuk mengalami kekeringan, apakah sudah ada datanya juga itu Pak?
1: Tepatnya maksudnya data dari PDAM ya, itu yang kami lakukan itu kami memberikan layanan kepada masyarakat atas permintaan dari masyarakat melalui surat yang ditujukan ke Bupati dengan menggunakan BPBD, maka SOP-nya setelah surat itu kami terima, ini kami survei ke lapangan apakah betul kondisinya seperti yang dimintakan dalam surat itu. Kemudian apabila sudah memang betul di daerah itu kekeringan kritis, maka kami kirim begitu. Jadi sampai dengan saat ini, kalau berdasarkan data, berapa di tahun 2026 ini nanti yang akan kekeringan kritis, ini masih belum bisa kami dapatkan datanya.
2: Oke.
1: Namun untuk potensi tetap di yang tadi kami sebutkan tadi di wilayah-wilayah itu.
2: Baik, oke Pak Purwoto. Untuk seluruh narasumber, kita masih di segmen pertama ya. Dan masih ada beberapa segmen yang lainnya lagi, nanti kita sambung untuk di segmen selanjutnya. Pastinya buat Anda juga, kawan pendengar Sidigar FM yang pengen join obrolan kita pagi hari ini, boleh manfaatkan interaktif di 0811 36 911.
3: Jalan-Jalan Plus. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu berangkat ke Bromo lewat Poncokusumo lalu langsung melaju. Padahal kalau sedikit saja melambat, Anda akan sadar Desa Poncokusumo juga layak loh jadi tujuan perjalanan. Halo kawan, saya Yola Octavia mengajak Anda mampir sejenak ke Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berada di kaki Gunung Semeru dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Poncokusumo menawarkan udara pegunungan yang sejuk dengan hamparan kebun apel, jeruk, sayuran, hingga bunga krisan yang memanjakan mata. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra agrowisata di Kabupaten Malang. Pilihan wisatanya pun beragam kawan. Anda bisa menikmati segarnya cobaan pelangi, air terjun yang terkenal dengan semburat pelangi saat cahaya matahari mengenai percikan airnya. Ingin suasana yang lebih tenang? Ada Ledo Ombo Campground yang dikelilingi hutan pinus, cocok untuk berkemah atau sekedar piknik bersama keluarga. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasakan serunya memetik stroberi atau jeruk langsung dari kebunnya, mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat desa, hingga menikmati budaya khas masyarakat Tengger yang masih lestari. Dan tentu saja, Poncokusumo menjadi salah satu gerbang favorit wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo. Kalau ingin berkunjung, rutenya cukup mudah loh. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju Pakis. Lalu lanjut menuju Jalan Raya Pakis Poncokusumo, hingga memasuki kawasan desa wisata Poncokusumo. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, lain kali saat melintas ke arah Bromo, jangan cuma lewat. Luangkan waktu sejenak untuk menikmati sisi lain Poncokusumo yang sejuk, hijau, dan penuh cerita. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Sedikit lain warna FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, kita masih di program Ijen Talk. Kita bahas soal waspada puncak musim kemarau. Kalau tadi di awal kita sudah tahu kawannya bagaimana karakteristik, kemudian juga apa saja nih yang area-area di wilayah Kabupaten Malang yang perlu waspada dengan potensi kekeringan. Dan tapi sebenarnya untuk dampaknya sendiri gitu ya, kita mulai kembali untuk di wilayah Kabupaten Malang. Saya mau tanya-tanya ke Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, ada Pak Purwoto. Kalau di awal tadi sempat disampaikan daerah mana sajakah yang berpotensi masih terdampak, mungkin boleh di-share juga nih dari Pak Purwoto, selain kekeringan gitu ya, untuk di musim kemarau ini, resiko apa lagi nih yang perlu untuk diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Malang? Silakan Pak Purwoto. Oke, Pak Purwoto masih sambung dengan kami? Oke, sepertinya masih ada kendala untuk sinyal kah? Oke, sambil menunggu Pak Purwoto ya, saya mau geser ke BMKG dulu deh kalau gitu. Nah, kalau dari BMKG, karena tadi di awal sudah disampaikan bagaimana untuk karakteristik ya dari kemarau yang terjadi di tahun 2026 kali ini, mungkin boleh dijelaskan juga untuk lebih lengkapnya gitu ya Pak Lutfi, dari ciri-ciri untuk masuk di musim kemarau, tepatnya di puncak. Tadi kan sempat di-spill itu Pak ya, bagaimana suhu kalau pas lagi dingin-dingin sekali, pas panas-panas sekali, kemudian kira-kira apa lagi nih ciri-cirinya, boleh dijelaskan juga Pak Lutfi.
10: Terima kasih. Terkait tanda-tanda musim kemarau itu secara umum BMKG mendefinisikan itu dari hanya atas sedikitnya curah hujan. Jadi kalau ada batasan nilai tertentu yang sebesar 50 mm dalam artian ilmiahnya kan, tapi memang musim kemarau itu identik dengan kondisi curah hujan yang lebih sedikit dibanding di periode lain atau yang kita kenal dengan istilah musim hujan. Nah, seringkali juga musim kemarau ini tidak hanya terlihat secara visual dari tidak adanya atau kurangnya hujan. Kemudian yang kedua juga memang awan itu tidak ada sama sekali. Kalau kita lihat di siang maupun malam hari itu, langit itu betul-betul terlihat. Memang kalau dari sisi visible atau jarak pandang itu memang terlihat. Kalau terlihat dari postingan beberapa netizen, ini Semeru lagi indah-indahnya nih dilihat dari Malang. Karena memang jarak pandang yang cukup jauh, langit juga cukup clear, sehingga pemandangan cukup menarik. Akan tetapi, di samping dari besaran curah hujan tadi, kondisi suhu udara itu memang cenderung lebih rendah. Jadi pertama saya tekankan cenderung lebih rendah. Akan tetapi, kondisi lebih dingin yang dirasakan itu identik dengan jika suhu udara itu lebih rendah. Artinya misalkan gini, di daerah yang perkotaan itu suhu Tolong tangguh Pak Kalak, mohon izin lanjutkan. Dan akan tetap kondisi suhunya bisa kurang dari 10 derajat. Okay. Artinya 10 derajat di Bromo misalkan, kemudian juga bisa lebih rendah dari itu, atau kondisi lebih di kota yang mencapai 18 atau 19, itu kondisi lebih dinginnya yang dirasakan sama. Jadi kondisi dingin yang kita rasakan dengan istilah berdinding tadi, itu kondisi yang sama. Jadi juga untuk seluruh Pulau Jawa. Nah, kemudian yang berikutnya itu juga sering ditandai terjadinya peningkatan kecepatan angin. Seperti pernah kejadian di tahun 2019 itu, kalau tidak salah di Kota Batu, terutama di daerah Cangar sana, itu juga terjadi bahkan anginnya cukup kencang sehingga berdampak menjadi bencana yang menimbulkan kerugian. Demikian, Mbak.
9: Okay. Jadi itu tadi ya beberapa ciri-cirinya, termasuk curah hujan yang semakin sedikit. Kalau kita itu Pak Lutfi, setiap pagi kan juga dapat informasi dari BMKG ya, berupa data begitu. Mungkin boleh diinformasikan juga normalnya itu angkanya itu berapa sih untuk kelembapan ini, itu yang berpengaruh ya dengan bagaimana potensi untuk hujan. Kalau akhir-akhir ini sih angkanya kira-kira 30-40 itu ya biasanya kalau kita lihat. Itu gimana Pak Lutfi?
10: Ya, memang kondisi kelembapan yang kita rasakan di musim kemarau itu akan jauh lebih kering. Akan tetapi kelembapan yang identik dengan terjadinya hujan itu adalah kelembapan yang terjadi di ketinggian, di lapisan tinggi sana atau di atas kita. Jika memang kondisinya itu mencapai nilai tertentu, akan tapi juga tidak di bawah itu. Artinya kalau di lapisan atas itu minimal sekitar 70-80% itu sudah mengindikasikan bahwa jumlah uap air yang ada di atmosfer itu cukup untuk mendukung terjadinya hujan. Kalau di saat musim kemarau itu tentunya kelembapannya kurang. Jadi kalau kelembapan yang muncul, nilai kelembapan yang muncul di HP, yang muncul di nilai prediksi-prediksi itu adalah kondisi kelembapan di permukaan bumi, artinya kondisi yang dirasakan oleh manusia maupun tanaman. Nah, tapi untuk hujan ya, bukan kondisi itu, tapi kondisi kelembapan di lapisan atas atau di ketinggian tertentu lah, seperti itu.
9: Berarti berbeda gitu Pak Lutfi ya?
10: Iya, betul.
9: Oke.
10: Kalau sebaran suhu udaranya sih juga cukup, juga masyarakat bisa akses kami di Instagram kami, khususnya di BMKG dan Iklim Jatim. Di situ kami sampaikan sebagai contoh yang kemarin itu, kemarin pagi, yang hari ini masih proses ya Mbak, itu di Bromo itu mencapai 6,6 derajat Celcius, kemudian di Lanut Abdurrahman Saleh 15 derajat Celcius, di Tretes itu 14, dengan yang terutama di daerah-daerah yang lain itu paling tinggi itu hanya terpantau di Sampang dan Sumenep yang mencapai 25, yang lainnya itu jauh bahkan dominan itu di bawah 20 derajat Celcius. Demikian Mbak.
9: Oke, jadi gambarannya seperti itu ya. Termasuk hari ini kita juga rame tuh Pak dapat capture dari beberapa pendengar share suhunya rata-rata 17 kemudian 16 gitu ya pagi hari ini, sampai awet nih sampai jam 8 pagi, cukup dingin. Termasuk kecepatan
10: hari
9: angin
10: ini, untuk hari ini di Karang Selosa itu terpantau suhunya, ini saya sambil buka tapi sudah di share tadi pagi lah tugas kami, itu suhunya mencapai 15,8 derajat Celcius.
9: Yeah.
10: Itu terendah di pagi ini yang tercatat, seperti itu.
9: Baik, memang itu ya yang dirasakan ketika sudah mulai masuk di puncak musim kemarau. Termasuk anginnya juga Pak ya, akhir-akhir ini katanya sampai tanggal 27 tuh anginnya cukup kencang di Malang.
10: Iya, ini memang terpantau sampai akhir bulan, bahkan ini masih potensi peningkatan kecepatannya masih terjadi. Hal ini karena satu, perbedaan tekanan udara antara Australia dengan Indonesia itu sangat tinggi sekali, sehingga angin akan bertiup jauh lebih kencang dan juga tidak ada gangguan-gangguan di selatan Pulau Jawa misalkan. Yang kenapa saya istilahkan gangguan itu, kalau secara umum misalkan terjadi adanya pusaran atau bibit badai dan sebagainya yang menyebabkan perubahan dari pola angin tersebut, itu tidak terlihat, sehingga anginnya kalau bahasa Inggrisnya itu bablas-bablas saja, sehingga yang jauh dirasakan oleh kita. Demikian, Pak.
9: Oke, baik Pak Lutfi. Itu untuk penjelasannya kawan ya, secara ilmiah kenapa kok akhir-akhir ini yang dirasakan suhunya makin dingin, kemudian anginnya juga kenceng gitu ya. Nah, untuk yang lainnya juga kawan, nantinya kita akan sambung juga untuk di pagi hari ini bersama dengan pihak dari BPBD. Sebentar, saya coba sambungkan kembali. Ini tadi karena masih ada kendala di telepon ya. Oke, coba kita hubungkan kembali kawan ya, bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Malang, ada Pak Purwoto. Kalau di segmen sebelumnya tadi sudah disampaikan ya data daerah-daerah yang mengalami kekeringan, kemudian kiranya langkah mitigasi apa lagi nih yang sudah disiapkan oleh BPBD untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Oke, saya sudah terhubung kembali dengan Pak Purwoto. Halo Pak Purwoto.
11: Ya, selamat pagi.
9: Iya, suara saya cukup jelas Pak ya di sana?
11: Ya, cukup jelas.
9: Iya, tadi sempat sambung di Zoom tapi masih ada kendala Pak ya?
11: Ya.
9: Baik, kita sambung di telepon saja kalau begitu. Nah, Pak Purwoto, ini mungkin boleh dijelaskan juga untuk sejauh ini apa nih langkah mitigasi yang sudah disiapkan juga oleh BPBD untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Silakan Pak.
11: Ya, setiap musim kemarau setidaknya kita itu potensi bencananya ada tiga ya. Yang pertama kekeringan air bersih, yang kecukupan masyarakat itu, kecukupan air bersih itu. Yang kedua, kecukupan air baku untuk pertanian, ini juga berimbas. Dan yang ketiga, kebakaran hutan dan lahan. Jadi, tiga potensi akibat kekeringan panjang, ini tiga itu yang perlu kita antisipasi. Dari tiga itu, yang masuk di ranah kami secara spesifik itu kecukupan air bersih untuk pemenuhan warga masyarakat kata. Sedangkan untuk pertanian ini nanti ranahnya di PUSDA dan pertanian, bagaimana mereka melakukan penyimpanan air dan sebagainya. Dan yang ketiga ini kolaborasi biasanya bersama kami BPBD, relawan dan pihak perhutani mengantisipasi bagaimana supaya lahan dan hutan ini tidak terjadi kebakaran. Jadi perlu kita melakukan edukasi ke masyarakat supaya tidak terjadi kebakaran hutan. Sedangkan Untuk yang air bersih tadi, sebenarnya sudah saya sampaikan di awal tadi untuk apa yang harus dilakukan. Dan ini kami sudah mendapatkan data untuk yang punya apa potensi kekeringan kecukupan air bersih. Ini wilayah Kabupaten Malang ada di 6 kecamatan, yaitu Sumbermancing Wetan, Pagak, Gedangan, Kalipare, Bantur, dan Donomulyo. Sedangkan untuk di Sumbermancing Wetan, itu untuk desanya ada di Desa Sumberagung, Harjo Kuncaran, Siti Arjo, Kedung Banteng. Sedangkan untuk Pagak, ini di Desa Pagak sendiri dan Desa Sumberjo. Untuk Gedangan, ini di Desa Gajah Rejo yang dekat pantai itu. Sedangkan Kalipare ada di Botok Rejo dan Sukowilangun. Untuk Bantur, ini di Desa Bandung Rejo. Dan untuk Donomulyo, ini di Sumberoto, Mentaraman, dan Tulung Rejo. Ini sampai di ininya juga sudah ada sebetulnya jumlah kakaknya. Jumlah kakak ini untuk di Desa Sumber Agung itu ada 142 kakak. Ini yang punya potensi tingkat kerawanan tinggi. Sedangkan Harjo Kuncaran ini 583, Siti Arjo 130, Kedung Banteng ini 415 dan sebagainya. Data sudah kami dapatkan semuanya untuk terkait ini potensi kekeringan, kecukupan air bersih.
9: Oke. Kemudian ini tadi kalau sudah disebutkan ya potensi-potensi apa saja yang perlu diantisipasi dari wilayah Kabupaten Malang, kemudian juga datanya sudah ada, kemudian boleh di-share juga dari BPBD Pak Purwoto, indikator apa sih yang digunakan untuk menentukan satu wilayah ini masuk kategori darurat kekeringan, kemudian juga mekanisme waktu penanganan juga seperti apa, boleh dijelaskan juga Pak?
11: Ya, dari beberapa yang kami sebutkan tadi, ada yang punya kerawanan tinggi, ada yang kerawanan sedang. Kerawanan tinggi, kerawanan sedang. Kami baru turun ke wilayah untuk memberikan bantuan. Tadi sebenarnya di awal kami sebutkan, ketika ada masyarakat harus mengajukan permintaan dulu, permintaan untuk pengiriman air bersih, karena terjadi kekurangan air bersih di masyarakat sana. Dan ini kami, ada tim TRC kami yang turun ke lapangan sana untuk mengecek apakah benar di antara warga di dusun atau jumlah kakak yang disebutkan itu betul-betul terjadi kekeringan. Karena di wilayah selatan ini air bersih di sana itu di sebagian menggunakan sumur, sebagian menggunakan sumber-sumber lokal yang ada di sana. Nah, sumber dan sumur ini ketika musim kemarau, ini sumbernya nyusut, sumurnya juga kering. Nah, sehingga kita harus memastikan ke sana ketika dalam kurang lebih jarak sekitar 3 kilo benar-benar tidak ada sumur yang ada airnya, tidak ada sumber yang airnya mengalir, maka itu adalah kategori kekeringan kritis, sehingga kami harus berkewajiban untuk mengirim pasokan air bersih ke wilayah-wilayah tersebut atas permintaan masyarakat. Jadi seperti itu SOP yang sudah ada di kami untuk memberikan bantuan pasokan air bersih ke masyarakat. Demikian.
9: Baik, kalau seperti itu untuk penjelasannya kawan ya. Oke, terima kasih Pak Purwoto. Untuk seluruh narasumber, kita masih ada beberapa segmen lagi ya. Nanti kita akan kembali sambung Pak Lutfi dan juga Pak Purwoto. Dan untuk pendengar Sedigar FM, ini tadi sudah ada yang mau join. Nanti kita akan sambung di segmen selanjutnya juga. Kawan, saya masih punya satu informasi dulu buat Anda. Kali ini PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Anda bisa nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nah, kawan, saya punya satu pantun juga buat Anda. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Jalan-Jalan Plus.

Ada kalanya perjalanan bukan tentang seberapa banyak tempat yang kita datangi, tapi tentang menemukan satu tempat yang membuat kita ingin berhenti lebih lama. Nah, kalau sedang menuju Malang Selatan, coba sempatkan singgah ke Desa Tulung Rejo. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menikmati tenangnya Desa Tulung Rejo di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung berubah. Jalanan mulai diapit hamparan sawah, kontur perbukitan kars khas Malang Selatan yang mulai terlihat dari kejauhan, sementara udara pedesaan terasa jauh lebih segar. Kalau datang di pagi hari, bukan hal yang aneh kalau Anda disambut kabut tipis yang masih menggantung di atas persawahan. Yang membuat Tulung Rejo menarik justru bukan karena dipenuhi tempat wisata, melainkan karena suasananya yang masih alami. Kehidupan masyarakatnya masih lekat loh dengan pertanian dan semangat gotong royong. Hingga desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang aktif membangun potensi warganya. Rasanya seperti kembali ke kampung halaman, di mana waktu berjalan sedikit lebih pelan. Lokasinya pun strategis sebagai jalur menuju kawasan pesisir Donomulyo. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai-pantai di Malang Selatan, Anda bisa lebih dulu menikmati sisi lain Malang yang tenang dan jarang tersorot. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Paga, kemudian ikuti jalur menuju Kecamatan Donomulyo, hingga tiba di Desa Tulung Rejo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 sampai 2 jam menggunakan kendaraan pribadi, dengan pemandangan perbukitan dan pedesaan yang menemani hampir sepanjang perjalanan. Kadang, destinasi terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang membuat kita pulang dengan pikiran yang lebih tenang. Mungkin Tulung Rejo adalah salah satunya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di jam kali ini kita masih di IGN Talk ya, sesi diskusi dengan beberapa narasumber. Dan sudah ada di sesi terakhir, termasuk ini tadi ada pendengar City Guide FM yang pengen join ya untuk di telepon. Coba saya sambungkan dulu, tadi ada Pak Raffi Udin. Selamat pagi Pak Raffi Udin.
3: Selamat pagi.
2: Iya, silakan Pak Raffi Udin, apa yang mau disampaikan?
3: Didengar-dengar jelas suara saya, Mbak?
2: Oke, cukup jelas Pak, silakan.
3: Oke, pertama, yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan Mbak, mungkin kepastian ya, mungkin atau ya namanya perakiraan ya. Mungkin tadi saya tidak monitor, kira-kira pastinya tuh puncak kemarau itu kapan Mbak, bulan apa, tanggal berapa, gitulah. Namanya kan perakiraan. Mungkin saya sudah di tadi udah jelaskan, mungkin teman saya nggak monitor tadi karena agak ramai tadi ini. Itu yang pertama. Itu yang kedua, ya mungkin kalau masalah bencana ada Bapak BPBD ya kan, gitu, BMKG selalu mengupdate informasinya, termasuk tadi saya juga dapat updatean dari grup sebelah tuh di Karangploso tuh kayaknya ada 14 derajat kan gitu. Mungkin yang berkaitan dengan kita secara pribadi Mbak, ini apa yang perlu, apa Mbak, kira-kira bahayanya, dampaknya yang nggak bagus sama kesehatan itu apa? Gitu kan ya, mungkin kalau yang saya rasakan sekarang mungkin adem-kademen ya, kemulan kan gitu kan. Kemudian rataan mungkin apa, pecah-pecah bisa beli hand body lotion. Tapi mungkin recommended yang disarankan oleh mungkin kesehatan sih sebetulnya yang kita dengar itu apa Pak, kira-kira kan kayak gitu kan. Kalau yang BPBD mitigasi segala macam sudah butuh poksinya BPBD lah kan, kayak gitu kan, BMKD gitu. Tapi bagi kita yang kita nih masyarakat awam nih lah Pak kan gitu, apa ini, apa seperti yang sudah saya kerjakan secara awam lah, saya kan naluri insting aja kan, kademen ya, kemulan kan gitu kan. Kalau itu tadi, kalau pecah-pecah, teratakan gitu apa ya, saya pakai hand body. Mungkin ada rekomendasi lain lah yang mungkin lebih efektif untuk menjaga kesehatan kita. Baik. Itu aja Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawannya dari Pak Raffi Udin. Ini barangkali dari narasumber ya, dari BMKG bisa memberikan informasi lebih rinci lagi ya, tadi yang diminta oleh Pak Raffi Udin, kapan nih sebenarnya masuk puncak musim hujan. Kemudian juga tadi sebenarnya kalau soal kesehatan ranahnya ke kesehatan ya, tapi barangkali boleh di-share juga nih Pak Lutfi, biasanya dari BMKG kan juga memberikan himbauan-himbauan tuh, seperti keluar ruangan harus menggunakan tabir surya atau lain sebagainya. Nah, ini boleh di-share juga nih Pak Lutfi, silakan.
4: Baik, terima kasih Pak Ridwin, bahwa periode atau waktu yang dikatakan yang akan menangis selaku itu bukan di tanggal berapa, di minggu berapa, tapi BMKG menyampaikan dalam periode bulan, Pak. Dan apakah sama atau sekarang, Pak, ke Jawa Timur saja itu ada 74 tipe, Pak, yang memang secara umum dominan dari 74 tipe daerah itu dominannya akan mulai terjadi di Agustus dan September, demikian, Pak. Nah, kemudian terkait apa dampak utama bagi kesehatan, tentunya masing-masing, kalau tadi saya sampaikan puncak musim kemarau untuk masing-masing daerah itu berbeda, demikian juga dengan daya tahan tubuh. Jadi ini bukan, kalau sehat, saya yakin semua sehat, Pak. Saya yakin semua sehat, semua kuat. Kalau kita bicara masyarakat, misalkan di Ngantang, Pujon, Kasembun itu, mereka juga tetap beraktivitas di bawah paparan sinar matahari yang cukup terik dengan usaha pertaniannya atau hortinya atau sayur mayurnya. Dan yang menjadi garis bawah itu adalah bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuhnya, seperti itu. Mungkin bisa juga dengan mengkonsumsi vitamin, kemudian juga makan-makanan yang sehat. Tapi itu kan terkesan klise, tapi kalau dari kami selalu menyampaikan bahwa ini saja dilakukan dengan meriksakan kesehatannya ke bidan atau puskesmas terdekat. Jadi datang ke bidan atau puskesmas itu bukan nunggu sakit dulu kemudian baru berobat, akan tapi juga langsung bertanya kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan terdekat, sehingga langkah-langkah yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan daya tahan yang ujungnya untuk menjaga kesehatan itu didapat melalui jalur-jalur yang benar, seperti itu. Terima kasih, Mbak.
2: Oke, baik, seperti itu ya Pak Rafi Udin untuk pesannya. Baik, Pak Lutfi, ini sebelum saya minta closing statement ya, saya juga mau sambung dulu deh dengan BPBD ya, tadi sempat terputus kembali. Coba kita sambungkan dulu kawan bersama dengan Pak Purwoto dari Kepala BPBD Kabupaten Malang. Kira-kira setelah apa yang sudah dilakukan, kemudian juga berdasarkan data yang sudah dimiliki dari BPBD Kabupaten Malang, apakah di tahun ini juga ada tantangan tersendiri gitu ya di musim kemarau? Kita masih coba terhubung dengan Kepala BPBD Kabupaten Malang. Oke, masih loading ya ini tadi. Oke, baik. Oh, sudah di Zoom, baik-baik. Sudah di Zoom ternyata. Saya close dulu berarti untuk telepon. Oh, sudah ada di telepon juga. Oke, Pak Purwoto, bagaimana, apakah bisa sambung dengan kita di Zoom-nya atau di telepon saja? Halo?
0: Di Zoom aja, di Zoom, di Zoom.
2: Oke, okay, sudah sangat jelas Pak Purwoto, kami terima untuk audionya. Wah. Oke, Pak Purwoto, dari tadi yang sempat disampaikan ya, mungkin boleh di-share juga nih di tahun ini melihat bagaimana pengalaman di kemarau tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini apakah ada tantangan tersendiri gitu, Pak?
0: Kami berharap tahun ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin, karena ya kita kan tidak ingin dari tahun ke tahun itu masalahnya sama, tidak ada solusi. Setidaknya tadi yang kami sampaikan untuk kecukupan air bersih tahun ini harus jauh lebih baik dari tahun kemarin, karena tahun kemarin belum ada pasokan PDAM, sekarang sudah ada di beberapa titik wilayah Kabupaten Malang, terutama di Malang Selatan. Kemudian yang kedua, tantangan juga untuk kebakaran hutan dan lahan. Ini juga kami sudah mengantisipasi bekerjasama dengan pihak perhutani dan stakeholder yang lain, bagaimana.
2: Oke.
0: Okay. Tidak terjadi kebakaran hutan di wilayah simpul-simpul wilayah kita. Ini sudah kita lakukan sedemikian rupa. Namun mungkin menurut Pak Lutfi, ini dampak El Nino mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Lutfi. Kemarau kita tahun ini agaknya lebih panjang sampai di... Ini informasi yang kami dapatkan dari Pak Lutfi juga sih. Agak panjang. Kalau dulu-dulu itu sampai di bulan September, Oktober udah selesai. Nampaknya ini sampai di awal tahun. Ini yang nanti juga perlu kita antisipasi untuk masyarakat, karena dampak kemarau ini semakin panjang ya semakin harus kerja keras kita dalam memberikan layanan kepada masyarakat terdampak. Mungkin seperti itu tantangan kita, kemarau yang cukup panjang dampak El Nino.
2: Baik, berarti untuk persiapan pun juga sudah disiapkan, dampak yang panjang itu tadi Pak Purwoto ya, sampai akhir tahun sudah diperkirakan apa saja yang akan dilakukan?
0: Ya sudah. Jadi kami seperti tahun-tahun sebelumnya selalu antisipasi. Jadi sampai dengan seperti saat ini itu kita Kabupaten Malang sudah menetapkan siaga darurat kekeringan, sudah kita siapkan SK Bupati terkait itu. Kemudian sarana prasarana sudah kita siapkan, kita sudah menyiapkan untuk yang siap gerak gitu ada 7 tangki yang kita mengantisipasi itu. Kemudian ada 250 tong air itu, tandon air.
2: Oke.
0: Okay. Itu sudah kita siapkan meskipun saat ini belum ada permintaan, tapi sudah kita siapkan. Dan kami juga apabila perlengkapan-perlengkapan yang ada di kami ini kurang, ini kami punya mitra-mitra lain seperti dari TNI Polri yang punya mobil tangki. Semuanya harus bisa digerakkan ketika kondisi sudah kita tetapkan dalam darurat bencana. Demikian. Okay.
2: Baik, tapi sejauh ini belum ada yang sampai darurat kekeringan begitu Pak Purwoto, bagaimana?
0: Belum. Tadi kami sampaikan baru ada satu di Desa Sumber Agung di mana Sumber Manjing Wetan itu, tetapi setelah kami cek bersama teman-teman di sana sebetulnya belum kekeringan kritis karena sumur-sumur masyarakat masih ada airnya, jadi ya harus dimanfaatkan itu dulu. Dan yang perlu kami sampaikan sebetulnya ke masyarakat terutama di daerah Sumber Manjing Wetan, wilayah selatan, karena Pak Bupati bersama PDAM sudah memasang jalur pasokan air bersih ke sana. Ini problemnya sepertinya masyarakat masih enggan untuk amprah air bersih.
2: Okay. Itu yang juga jadi tantangan
0: lebih
2: Pak
0: nyaman,
2: ya.
0: Sepertinya lebih nyaman minta pasokan dari BPBD daripada pasang meteran air bersih dari PDAM. Ini upaya pemerintah untuk mengurangi dampak kekeringan atau kekurangan air bersih di wilayah Malang Selatan mestinya harus disambut dengan baik oleh masyarakat sana. Itu yang perlu kami sampaikan ke masyarakat.
2: Oke, baik. Termasuk tantangannya juga berarti. Dan untuk seluruh narasumber, kita sudah ada di akhir segmen untuk obrolan kita di pagi hari ini dalam program Ijen Talk ya, waspada puncak musim kemarau. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau minta juga untuk closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mau mulai dari BMKG dulu. Pak Lutfi, boleh disampaikan ini, ada pesankah untuk masyarakat, termasuk ya bagaimana juga kita tetap bisa beraktivitas produktif selama puncak musim kemarau tahun ini? Silakan Pak Lutfi.
4: Saya yang kami sampaikan selalu berulang bahwa di tahun 2026 ini pertama ada fenomena El Nino, kemudian juga ada fenomena AYD positif yang keduanya saling memperkuat dan terutama dampaknya mulai dirasakan itu nanti di pertengahan tahun hingga akhir tahun. Yang artinya apa? Artinya bahwa kemarau akan jauh lebih panjang, akan tetapi berdasarkan catatan dan prediksi kami, Pak Purwoto juga dapat kami sampaikan, insya Allah nanti di bulan Desember hujan sudah mulai merata, Pak. Insya Allah hujan mulai merata, akan tapi yang kami khawatirkan bahwa permintaan tadi terkait kebutuhan air bersih juga akan semakin meningkat, Pak, mendekati bulan 10 dan bulan 11. Artinya di bulan Juli yang sudah cukup kering hampir 2 bulan ini belum ada permintaan, bahwa kondisi air tanah masih cukup. Dan juga yang cukup keren sebetulnya dapat kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya buat Pak Kalak BPD Kabupaten Malang beserta seluruh jajarannya yang

0: informasi dari BMKG baik dalam skala 10 harian maupun bulanan yang dengan tujuan satu bahwa kita berusaha mencegah atau mengurangi kerugian terkait dampak-dampak yang ditimbulkan baik adanya El Nino, baik adanya IOB maupun kemarau yang lebih panjang di tahun ini. Terima kasih Pak, semangat Pak.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih ya, Pak Lutfi. Selanjutnya saya juga mau minta closing statement dari pihak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Pak Purwoto. Silakan, Pak Purwoto.
2: Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, utamanya di Kabupaten Malang. Seperti tadi kami sampaikan, dampak dari kekeringan ini ada tiga. Yang pertama untuk air bersih ya, kecukupan air bersih, karena tadi disampaikan oleh Pak Lutfi cukup panjang sekitar sampai bulan Desember pasokan, nanti tentu kami perkirakan memang tidak cukup pasokan air tanah yang ada di wilayah itu. Oleh karena itu dalam penggunaan air bersih ini di masa kekeringan ini untuk bisa di efisienkan sedemikian rupa ya, air bersih cukup untuk memasak lah ya, sedangkan untuk yang lain itu bisa cari alternatif untuk penggunaan air bersih supaya lebih efisien. Yang kedua tadi untuk air bersih juga mohon untuk bisa kerjasamanya yang baik untuk bisa memanfaatkan pasokan air yang sudah diberikan oleh pihak BDAM bisa mencukupi kebutuhan di keluarga itu. Kemudian untuk yang berdampak pada area pertanian, tentu saja ini para petani untuk bisa mengantisipasi dengan menanam tentunya tanaman-tanaman yang kebutuhan airnya minim. Tuh. Sedangkan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan, ini kami mohon kepada masyarakat, terutama para pendaki, masyarakat yang memanfaatkan pinggir dan hutan atau petani hutan, ini untuk bisa mengantisipasi sedemikian rupa bagaimana agar tidak terjadi kebakaran, baik disengaja, apalagi yang disengaja, maupun yang disengaja, supaya dampak ini tidak merugikan masyarakat yang lain. Dan apapun kondisinya, kami selaku aparat pemerintah memang harus selalu siap siaga kemungkinan yang terburuk dan terjelek apapun. Kami sudah menyiapkan peralatan, menyiapkan SDM untuk mengantisipasi itu semua. Saya kira itu dari kami. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Luar biasa sekali. Kawan, apa yang kita bahas baru saja di program Ijen Talk soal waspada puncak musim kemarau. Dan memang ya, musim kemarau tadi yang disebutkan merupakan siklus alam yang datang setiap tahun. Tapi sekali lagi dampaknya bisa jadi lebih besar kalau kita nggak siap untuk menghadapinya. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber. Dari BMKG Pak Lutfi dan juga dari BPBD Pak Purwoto, terima kasih untuk sambungnya bersama Sidigar FM pagi hari ini. Selain informasi ya, edukasinya juga ke pendengar kami. Terima kasih juga untuk Anda pendengar Sidigar FM yang sudah menyimak dan sudah join untuk obrolan kita di program Ijen Talk. Tetap bersama kami, kawan, di Sidigar 911 FM. Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Tom? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit Main One FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, masih di Ijen Talk. Kalau tadi kita sempat bahas, karena masuk di bulan Juli akhir ya, kabarnya untuk di wilayah Malang sudah mulai masuk di puncak kemarau. Bahkan tanda-tanda atau ciri-cirinya sudah Anda rasakan sejak beberapa hari kemarin. Mulai dari intensitas hujan yang turun gitu ya, bahkan nihil adanya hujan beberapa hari ini. Kemudian kondisi suhu yang biasanya cenderung dingin sekali gitu ya, bahkan hari ini tadi luar biasa sampai di jam 7 kita masih banyak dapat informasi dari pendengar ya, capture ponselnya soal suhu pagi hari ini cukup dingin. Kota Batu tadi jam 5 ada yang 12 derajat Celcius. Kemudian tadi juga waktu talk show bersama dengan BMKG Staklim Jatim ada Pak Ahmad Lutfi, dikabarkan juga suhu di wilayah Karangploso hari ini juga menyentuh suhu yang cukup dingin ya, angkanya 15 derajat Celcius tadi waktu talk show sekitaran jam 8. Sudah jam 8 ya, itu masih cukup dingin loh di angka 15. Kemudian tadi juga dari beberapa pendengar ada yang kirim screenshot juga ya, sampai di jam 7 ada angkanya yang sampai 17 derajat Celcius. Jadi memang cukup dingin akhir-akhir ini. Itu termasuk tanda-tanda kalau di area Malang ini sudah mulai memasuki puncak musim kemarau. Termasuk kawan ya, selain untuk suhu, tadi juga untuk kecepatan angin, ini juga menjadi salah satu indikator tanda kalau di area kita ini sudah masuk musim kemarau. Anginnya lebih kencang gitu ya yang disebutkan. Dan kawan, untuk Anda juga yang apalagi di wilayah Kabupaten Malang ya, ini jadi tantangan tersendiri karena sampai sekarang daerah Kabupaten Malang juga terdata masih ada beberapa area yang berpotensi untuk mengalami kekeringan. Meskipun begitu, sudah ada berbagai upaya yang disiapkan oleh BPBD Kabupaten Malang, mengingat juga potensi untuk kemarau ini bakal lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tadi sempat disebutkan ya, kemungkinan dari adanya hujan yang merata di wilayah Malang itu akan terjadi di bulan Desember nanti. Biasanya kan kalau di wilayah Malang dan sekitarnya, karena musim kemarau ini kan juga fenomena tahunan gitu ya, jadi bukan hal yang asing lagi. Sudah bisa diingat lah kalau sudah mulai masuk bulan Juni, Juli ini musim kemarau. Kemudian biasanya juga hujan lagi itu nanti di bulan Oktober, November gitu ya. Tapi karena ada beberapa pengaruh ya, tadi disebutkan juga oleh BMKG Staklim Jatim apa saja yang mempengaruhi, seperti El Nino dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat potensi untuk kemarau kali ini cukup panjang sampai di bulan November. Dan hujan kawan nanti akan merata di wilayah Malang masih di bulan Desembernya. Jadi memang ini jadi tantangan tersendiri oleh pihak BPBD Kabupaten Malang yang harus siap siaga di bulan-bulan tersebut. Lebih lama lagi kawan ya untuk siaganya. Dan pastinya kalau untuk dari Anda yang tadi sempat ketinggalan di program Ijen Talk, nanti boleh untuk Anda kembali simak ya untuk lebih lengkapnya bagaimana fenomena yang terjadi untuk di wilayah Malang sendiri soal puncak musim kemarau. Anda bisa simak di kanal YouTube kami, judulnya Waspada Puncak Musim Kemarau. Itu kawan ya. Dan untuk informasi yang lain, coba saya geser juga untuk update informasi di jam 9 kali ini. Tadi ada beberapa informasi ya dari pendengar Sidikir FM yang belum sempat terakomodir. Tadi itu ada kejadian laka, lokasinya di daerah Sunandar Priok, kawan. Itu sudah clear kah di sana atau masih dalam proses untuk penanganan? Nanti boleh untuk Anda share. Jadi kalau dari arah Sulfat ada menuju ke selatan, kondisinya tadi padat ya, karena untuk di lokasi tadi masih proses untuk penanganan. Kemudian juga di lokasi tadi masih proses juga untuk sepertinya olah TKP. Itu kawan untuk infonya. Kemudian untuk update yang lain, tadi sempat dikabarkan ada kendaraan yang mogok ya di daerah mana tadi? Daerah Gadang. Tadi itu kabarnya ada truk gandeng yang mogok. Informasi dari Pak Agung, saya coba play dulu untuk voice note-nya. Tadi informasi masuk di jam 7. Karena informasinya masuk di jam 7, baru kita play setengah 10. Nanti boleh di-share ya apakah masih ada tuh untuk truk yang mogok. Anda bisa lihat di visual radio kami, ini dia.
1: Saya kabur. Sederhana, orang tua hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai penunjuk.
0: ini masih merambat ya untuk di TKP daerah Gadang tadi pagi. Untuk informasi lengkapnya juga melalui voice note saya play dulu.
2: Ternyata ada truk gandeng mogok, truk gandeng angkut tebu arah sisi kiri ke utara sebelum lampu merah Gadang. Itu informasinya Mbak Yola. Mohon maaf tidak sempat foto atau video. Macet.
0: Oke, itu mengarah ke utara kawan tadi untuk kendaraan yang trouble di area Gadang ya. Nanti boleh di-share juga masuk di jam 9:30 kali ini apakah masih ada. Anda boleh update kembali nanti langsung di 0811-3600-911. Kemudian ini tadi juga ada informasi ya masih dari beberapa pendengar Sedigar FM soal kondisi suhu yang masih cukup dingin. Tadi Mas Prima juga sempat mengabarkan kok suhunya adem banget gitu ya, kayak dalam freezer kulkas, menggigil gitu kalau informasi dari Mas Prima. Tadi penjelasannya sudah di-share juga Mas Prima ya oleh pihak BMKG Staklim Jatim. Apa nih penyebab di beberapa wilayah kali ini potensi suhunya memang cukup sangat dingin ya selama beberapa hari terakhir. Karena ya sudah mulai masuk di puncak musim kemarau, jadi suhunya bakal lebih dingin dari biasanya. Untuk yang lainnya lagi kawan nanti kembali kita update untuk Anda. Untuk informasi dari beberapa pendengar Sedigar FM yang mau menambahkan lagi infonya, boleh untuk Anda share di 0811-3600-911.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pagelaran Akbar Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 resmi dimulai pada Jumat 24 Juli. Karnaval busana bertaraf internasional ini mengusung tema Heal atau Humanity, Art and Life yang mengajak masyarakat lebih peduli terhadap sesama, lingkungan, dan keberlangsungan kehidupan. Hari pertama JFC menghadirkan World Kids Carnival dan Pets Carnival, di mana ratusan peserta tampil memukau dengan kostum kreatif penuh warna. Keceriaan anak-anak dan hewan peliharaan menjadi simbol harmoni manusia dengan alam serta pentingnya menjaga seluruh makhluk hidup. Presiden JFC Budi Setiawan mengatakan, tema Heal tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membawa pesan tentang keseimbangan hubungan manusia dengan bumi melalui narasi teatrikal Gaia sebagai lambang Ibu Pertiwi. JFC 2026 akan berlangsung hingga 26 Juli dan diharapkan semakin memperkuat posisi Jember sebagai destinasi karnaval kelas dunia, sekaligus mengajak masyarakat menjaga kelestarian bumi.
2: Kabar selanjutnya dari Sedegar FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. BPBD Kabupaten Malang mencatat penurunan debit air mulai dirasakan di beberapa desa, terutama di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, yang menjadi salah satu kawasan rawan kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan penurunan debit air menjadi perhatian karena musim kemarau masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Sebanyak 13 desa di 6 kecamatan dipetakan sebagai wilayah rawan terdampak kekeringan, antaranya Sumber Mancing Wetan, Paga, Gedangan, Kalipare, Bantur, dan Donomulyo.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. DKPP Kota Madiun salurkan bantuan pupuk pada kelompok tani. Jemakir Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun bilang, bantuan pupuk tersebut guna memperkuat produktivitas petani pada musim tanam tahun 2026. Menurutnya, penyaluran bantuan pupuk berlangsung selama satu pekan ke depan untuk menjangkau seluruh kelompok tani penerima di Kota Madiun. Bantuan pupuk meliputi 54.615 kg pupuk NPK dan 24.200 kg pupuk hayati yang disalurkan ke petani anggota dari 34 kelompok tani berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Pemkot Surabaya mulai sosialisasi penerapan Perda Kota Nomor 4 Tahun 2026 tentang hunian layak. Pemilik rumah kos dan kontrakan wajib melaporkan data penghuni paling lambat 7 hari sesudah menempati hunian. Irfan Wahyu Derajat, Kepala Dispenduk Capil Kota Surabaya bilang, pendataan penghuni akan diperkuat lewat aplikasi check-in warga, melibatkan camat, lurah, RT, dan RW. Penyewa akan didata sesuai masa sewa di hunian terkait. Perda sudah berlaku sejak 31 Maret 2026, jadi upaya Pemkot dan DPRD Surabaya mewujudkan hunian yang aman, sehat, tertib, sekaligus memastikan data kependudukan akurat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Adopsi ilegal masih menjadi ancaman serius bagi perlindungan anak. Selain melanggar hukum, praktik ini berisiko membuka jalan bagi perdagangan orang hingga eksploitasi terhadap anak. Menurut Kanit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah, adopsi ilegal kerap berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak dan membuat anak rentan menjadi korban eksploitasi.
1: Kalau memang unsur-unsur eksploitasi tersebut terpenuhi, bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun. Kalau masuk di unsur perdagangan anak, nah ini lebih berat lagi, ancaman hukumannya 3-15 tahun. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal tersebut. Untuk ciri-ciri, kami bisa menyampaikan beberapa saja ya. Mungkin kita bisa mendeteksi awal ketika orang tua ini mendapatkan anak ini dengan hamil di luar nikah, seperti itu. Tentunya anak ini tidak diinginkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua ciri-cirinya yaitu ketika orang tua tersebut keterbatasan ekonomi. Ini bukan berarti semua orang tua yang keterbatasan ekonomi pasti terlibat adopsi ilegal, bukan, tapi yeah, itu salah satu ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau ciri-ciri tersebut sudah ada, mungkin dari masyarakat juga lebih bisa aware ya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada undang-undang yang mengatur di untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada undang-undang yang

0: Pemerintah menegaskan proses adopsi yang resmi dibuat untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan hak yang layak, bukan untuk mempersulit calon orang tua angkat. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Atiatul Husna, menjelaskan setiap calon orang tua angkat wajib melalui proses verifikasi, asesmen, hingga penetapan pengadilan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga mengingatkan bahwa seluruh prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan masa depan anak tetap terlindungi. Ketua LKSA Harapan Umat, M. Nur Hoirullah, mengatakan anggapan bahwa proses adopsi terlalu rumit justru membuat sebagian orang memilih jalur ilegal yang berisiko mengabaikan hak-hak anak.
1: Apabila proses adopsi dilakukan secara ilegal, maka anak semakin tinggi ya risikonya untuk mengalami perlakuan salah ya, kekerasan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Karena orang tua yang mengadopsi ini belum tentu adalah orang tua yang layak, profesional, atau kerja sudah profesional dan lain-lain. Apalagi kalau kita bicara tentang adopsi, penilaian tidak hanya dari kerja sosial, tapi ada dari tim. Kalau adopsi ini kan memang mekanismenya yang mengatur kewenangan di provinsi ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Jadi di provinsi ada tim PIPA yang seperti

0: sih untuk yang risikonya seperti itu ya, untuk kelayaan orang tua. Lalu kemudian risiko secara apa namanya hak identitas, Mbak. Jadi salah satu yang sangat rentan dan kerap menjadi problem yang secara faktual kita jumpai di masyarakat adalah dokumen palsu. Jadi pemalsuan asal usul anak. Jadi anak tidak apa namanya tidak mengetahui sebenarnya siapa sih orang tua kandungnya, karena memang sengaja tidak ditunjukkan oleh orang tua angkat.
1: Anak bukan komoditas yang bisa dipindah tangankan begitu saja. Karena itu, adopsi harus dilakukan melalui prosedur yang sah agar setiap anak mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, dan masa depan yang lebih baik.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Serigen Line on FM, guiding for your life. Kawan, jam 9, tadi ada beberapa informasi juga ya via WhatsApp yang kita terima. Ini tadi kabar soal area di... Tadi itu informasi yang kita terima, Sunandar Priyo Sudarmo. Kalau Anda dari arah Sulfat, belok ke kanan. Di area Sunandar Priyo Sudarmo itu ada truk tangki di sebelah kiri jalan. Itu tadi yang sepertinya mengalami tumpah begitu ya. Kemudian juga tadi kalau informasi dari pendengar, tadi itu juga terlibat laka gitu. Dan dikonfirmasi kawan oleh Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi. Tadi informasinya masuk jam 9 lewat 29 menit. Tadi memang betul ya, truk tersebut mengalami tiga-tiga atau artinya laka. Lokasi di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo. Dan untuk saat ini kawan, untuk kendaraan kabarnya juga sudah dievakuasi gitu ya. Ini kabarnya sudah bisa jalan, itu apakah truk tadi yang terlibat laka atau bagaimana begitu? Kalau untuk di lokasi sih tadi masih dilakukan gakum. Coba saya cek dulu. Oh, kalau untuk kendaraannya mohon maaf, sudah dibawa ke kantor gakum gitu maksudnya. Dan apakah masih dilakukan gatur lalin di sana? Saya coba play dulu untuk videonya, Anda bisa lihat. Ini tadi kiriman video dari Ibtu Isrofi, selaku Kanit Lantas Polsek Blimbing. Anda bisa lihat, kamu di visual radio kami, untuk audionya saya turunkan sedikit. Anda bisa lihat ya, kalau boleh saya jelaskan, untuk kendaraan berupa truk tangkinya ini memang bisa jalan kembali. Tadi yang sempat terlibat laka. Kemudian untuk kendaraan roda duanya, tadi yang mengalami rusak parah, tadi untuk kendaraan roda duanya sudah diangkut ya di atas mobil polisi. Sedangkan untuk truk tangkinya dengan nopol N96 berapa tadi, coba saya ulangi dulu, agak mundur, 9693UA. Anda bisa lihat di visual radio kami, masih saya post ya. Sekali lagi, untuk kendaraan berupa truk tangki yang terlibat laka, nopolnya N9693UA, ini sudah dibawa ke kantor gakum kawan. Oke, dan untuk kondisi traffic ya, tadi juga lumayan padat karena di jam-jam traffic hour. Kemudian untuk di lokasi banyak kendaraan besar juga yang melintas. dan cukup merambat ya. Ini tadi juga, waduh, kelihatannya jalannya memang sangat pelan sekali kawan untuk truk tangkinya. Karena untuk di lokasi juga jalannya sampai ini ya, sampai terkunci karena saking padatnya tadi. Oke, terima kasih Ibtu Isrofi untuk infonya. Dan tadi ada kiriman foto juga, coba saya tampilkan. Ini dia untuk dokumen selanjutnya. Untuk di lokasi juga masih dilakukan pengaturan lalin karena volume kendaraan cukup tinggi di area Sunan Darpriyo Sudarmo. Terima kasih Ibtu Isrofi untuk infonya. Di sana sudah mulai lancarkah kawan? Karena tadi informasi masuk ya di menit 30 untuk di jam 9 kali ini. Barangkali kalau sudah mulai landai juga, nanti boleh untuk Anda share update-nya di 0811-3600-911. Kawan, saya masih punya satu informasi dulu buat Anda. Di tahun 2026 kali ini yang pengen beli properti gitu ya, tapi masih takut nanti malah boncos atau nggak produktif. Nah, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Paderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Paderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system. Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan di Gunung Paderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jati Park Group. Kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan Anda miliki Villa Parama Paderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi Parama Paderman Hill di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang nggak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari, tapi nggak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget, di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang, ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya nggak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar nggak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria. Dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi. Sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, BMKG Geofisika Malang catat ada 221 gempa guncang Jatim selama sepekan terakhir. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Rico Cardoso menyampaikan, ratusan gempa itu tercatat pada periode 17 sampai 23 Juli 2026. Aktivitas kegempaan didominasi gempa dangkal yang dipicu pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas patahan lokal dengan magnitudo yang berkisar antara 1,1 sampai 4,3 magnitudo. Meski aktivitas kegempaan relatif tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut. Kawan, DPRD Jatim dukung kebijakan ASN kerja dekat domisili. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menyebut dirinya menyambut baik kebijakan Badan Kepegawaian Negara terkait uji coba penempatan ASN berdasarkan domisili dan kedekatan dengan keluarga. Menurut Agus, kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk membangun birokrasi yang lebih humanis tanpa mengorbankan produktivitas ASN. Selain itu, Agus juga menjelaskan jika ASN bekerja di dekat domisilinya, maka bisa memangkas beban transportasi harian, menghemat pengeluaran untuk kos atau kontrak rumah maupun kebutuhan biaya hidup lainnya, serta bisa memberikan dampak yang baik dalam kualitas pelayanan publik. Kawan, pelatihan dasar perkuat SDM pariwisata. Kementerian Pariwisata bersama Politeknik Pariwisata Makassar menggelar pelatihan pariwisata dasar Angkatan 5 tahun 2026. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur pariwisata di berbagai daerah Indonesia. Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, Heri Rahmat Wijaya, mengatakan pelatihan ini merupakan investasi penting untuk membentuk aparatur pariwisata yang kompeten, adaptif, dan profesional. Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata sekaligus mendukung pariwisata Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan. Demikian 911 Hot News jam 8 jam 10 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Trigetain One More FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser ke beberapa update ya di siang hari ini yang sudah dikirim oleh kawan-kawan pendengar. Tadi ada beberapa yang belum sempat terakomodir, coba saya cek dulu. Ini tadi ada laporan dari Bu Amanda, katanya ada papan iklan yang hampir rubuh di simpang Panji Suroso dekatnya TL yang rusak. Begitu, coba saya cek dulu ya Bu Amanda, tadi kirim foto dan video. Ini videonya. Oh, ini bahaya ini. Sudah sampai miring begini ya. Ini kena angin dikit langsung roboh. Di simpang Panji Suroso dekatnya lampu TL yang rusak. Baiklah, ini pas di pertigaan, di persimpangan Bu ya. Sudah kita teruskan tadi ke rekan-rekan Satpol PP, kawan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Semoga juga segera ditindaklanjuti, mengingat sekarang angin ini lumayan kencang, jadi cukup membahayakan. Kemudian update lainnya, tadi ada Pak Septa yang update di sekitaran Gadang ke utara, itu soal truk yang trouble. Tadi sudah koordinasi bersama dengan Polsek Sukun ya, bersama dengan Ibda Dodik, Kanit Lantas Polsek Sukun, katanya anggota sudah di lokasi. Untuk truk mogok, ini juga masih diupayakan untuk pembenahan, untuk maintenance. Dan saat ini anggota juga sedang, ini kawan, gatur lalin di lokasi. Update lainnya soal Pasar Kebalen. Nah, ini juga masih lumayan sering ya dilaporkan ke City 3 FM. Kaitannya dengan pedagang yang belum clear di atas jam 6. Update-nya kan jam 6 itu maksimal untuk berdagang yang sampai memakan badan jalan. Tapi tadi itu di 8.40 laporannya masuk di kita, Pak Rehan. Tolong petugas yang berwenang bisa menertibkan para pedagang di Pasar Kebalen. Ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mobil petugasnya ada sih katanya di lokasi, tapi petugasnya entah kemana. Akibatnya ya macet. Tadi laporannya Pak Rehan itu kirim ini ya, kirim video. Coba saya mau lihat deh videonya. Ini dia kawan, tampilkan di pusat radio kami. Area Pasar Kebalen hampir jam 9 masih belum sepenuhnya clear. Sudah kita teruskan juga kawan ke rekan-rekan Diskopindag ya, karena yang berwenang untuk melakukan penertiban itu dari pengawas ketertiban atau Wastip. Ini di bawahnya Diskopindag dan biasanya kolaborasi juga dengan rekan-rekan Dinas Perhubungan maupun juga dengan Satpol PP. Gitu sementara untuk update yang di area Pasar Kebalen tadi. Apakah sudah clear kawan? Sekarang sudah jam 10, harusnya sudah ya. Kalau belum nanti boleh berbagi info kembali. Kemudian dari Kanit Laka, Polres Malang Kota, Ibtu Eko Prasetyo sempat berkabar juga tadi ada proses evakuasi untuk truk yang mogok dan traffic juga padat tapi roda masih berputar katanya seperti itu. Kalau sekarang sih sudah clear, sudah aman lancar saja yang ke selatan antrian TL di pertigaan Sulfat. Gitu sementara untuk update-nya. Lalu ada info yang lain juga kawan, ini kaitannya dengan giat karnaval. Katanya persiapan karnaval di area Sumber Sekar sudah mulai ramai. Cuman saya lihat tadi, saya kan juga mantau live TikTok ya. Live TikToknya yang di sekitar Sumber Sekar itu, saya lihat belum mulai, masih persiapan. Tapi kalau dari edaran yang kita terima sih jam 10 mulainya. Sementara beberapa update yang baru saja masuk, katanya sih jam 2. Begitu, apakah ada perbedaan atau bagaimana? Nanti boleh berbagi info juga. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan boleh kembali menambahkan update lainnya dengan mention kami di @city9911FM. Dan untuk traffic report, didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism.

0: hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa selak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Kak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Ya kawan, masih di City Report siang, dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Saya kembali geser ke beberapa update yang tadi dibagikan. Tadi ada kiriman voice note ya dari Pak Dani. Coba saya geser dulu. Ini tadi di sebelum jam 9.
5: Pagi, waspadai Gor Kenarok. Waspadai Gor Kenarok, karena di sana ada acara lomba adik-adik SD ini kelihatannya. Tapi lomba tentang apa saya juga gak paham. Dan nanti kalau buyaran bisa sedikit terjadi perlambatan ini. Mungkin bisa diwaspadai aja. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali tambahannya Pak Dani. Gor Kenarok ada lomba apa? Kawan-kawan adakah yang tahu informasinya? Tadi 8.30 Pak Dani melihat ya, di Gor Kenarok ada peningkatan volume, kayaknya ada lomba, antisipasi, kemungkinan bubaran ya siang atau menjelang sore hari. Lalu tadi Pak Hendra juga berkabar macet parah, ekor kemacetan sudah sampai SD Taman Siswa. Oh, ini yang tadi Pak ya, sekarang sudah relatif clear. Kemudian tadi yang sempat terjebak kepadatan juga ada Pak Gunawan yang arah ke utara. Kemudian, ke selatan, sorry. Kemudian update lainnya itu ada juga tambahan info dari Pak Amin. Lalu lintas kemacetan panjang kurang lebih 500 meter sebelum lampu TL Gadang dari Kendal Paya, karena pas di lampu TL Gadang truk gandeng tua muat tebu bermasalah. Jadi kemacetannya panjang, tidak sempat dokumentasi, mungkin bisa dicek di CCTV, katanya Pak Amin. Tadi sudah kita geser laporannya ke rekan-rekan Polsek Sukun. Apakah juga masih ada kawan untuk truk gandeng tebunya? Coba saya cek dulu ya, perempatan Gadang. Kalau sejauh ini

0: sih Gadeng aman ya, ramai lancar iya, tapi tidak sampai mengakibatkan antrian yang signifikan. Ekor kepadatan yang dari arah ini, yang dari arah Kendal Paya, Lodoro, yang sudah mulai ada peningkatan volume dari Jalan Raya Lodoro, itu di Gang 2, kawan, arah ke utara, di situ sudah mulai ada ekor antrian. Gadeng Bumi Ayu yang sekarang juga perlambatannya lebih signifikan. Terima kasih banyak Pak Amin, mungkin kawan-kawan yang akses di sana boleh berkabar apakah sudah clear atau belum. Begitu ya. Kemudian juga ada tambahan info ini dari Pak Handi yang boleh yaitu yang ngetem katanya. Maksudnya apa nih? Kayaknya tadi kirim laporan soal pelanggaran lagi-lagi soal ini ya. Oh, pelanggaran ngetem di luar terminal ini. Ini sekarang kah Pak Handi atau gimana? Nopolnya AD7636 DF atau OF nih? OF ya. 7636. Oke, di sini di bawah nopolnya itu ada tulisannya dilarang saling mendahului. Oh, makanya itu yang Pak Handi mention saling mendahului nggak boleh, yang boleh yaitu ngetem katanya. Ngetem di luar terminal ini maksudnya. Bukan Kak katanya. Ah, gimana tuh maksudnya Pak? Boleh disampaikan detailnya Pak Handi. Ini baru saja chat kita ya di 1022. Ya itu kawan, beberapa update yang sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar yang tadi sempat juga menghindari area S. Priyo Soedarmo, sekarang sudah lancar. Termasuk yang di Gadeng, kalau tadi ada laporan soal truk yang trouble, kalau saat ini sih saya lihatnya relatif ramai lancar ya. Tapi kalau mungkin masih ada di lokasi truknya, boleh berbagi info juga apakah sudah ada bantuan dari petugas atau sudah maintenance atau justru belum ada bantuan sama sekali. Boleh Anda berbagi info di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di pagi hari ini, informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi trafik masih lancar di sepanjang ruas Pandian Malang. Selain di ruas Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lintas masih cenderung lancar. Dan kawan dari Waru Utama, Anda mengarah ke area Mojokerto, Krian Kertosono, sejauh ini juga lancar saja. Pastinya untuk informasi dari Anda di ruas tol bisa terus bagikan di 0811-3600-911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, pernah kepikiran gak sih? Dari dana cukai hasil tembakau, masyarakat Kota Batu bisa menikmati pelayanan kesehatan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan kerja, sampai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Makanya, Wali Kota Batu mengajak kita semua, ayo gempur rokok ilegal demi Kota Batu Sai. Jangan mudah tertipu kalau rokoknya tanpa pita cukai. Pakai pita cukai bekas, pita cukai palsu, atau pita cukainya tidak sesuai dengan produknya. Bisa jadi itu rokok ilegal. Ingat ya kawan, menjual rokok ilegal ada sanksi pidananya. Penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau Anda menemukan rokok ilegal, jangan tinggal diam. Segera laporkan saja ke Bea Cukai Malang atau WhatsApp di nomor 0851-1747-7876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Batu dan Bea Cukai Malang.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Itu dia kawan, happy ending ya, menemani perjalanan Anda di siang hari ini. Saya kembali geser dulu ke beberapa update yang sudah dibagikan. Update suhu kembali ya dikirimkan, ada Bu Husnul, suhu saat ini 26 derajat, wajah Bu ya. Kalau di area Telogo Mas, berapa kita ya? 25, sekarang 25 derajat Celcius. Tadi pagi rame yang kirim screenshotan update suhu. Paling rendah yang tadi dikirimkan ke City Gar FM di angka 12 ya, 12 derajat Celcius. Kalau yang paling tinggi tadi berapa? 18 ada, tapi udah agak-agak siang sih. Rata-rata di bawah 15 semua. Paling rendah 12, tadi ada di wilayah Kota Batu. Sisanya kalau Kota Malang 14, ada yang 15, 16 gitu ya. Rata-rata di bawah 18 derajat semua. Sesuai dengan tadi penjelasan, kalau dari BMKG memang suhu cenderung lebih dingin dari malam itu ke pagi hari, kemudian setelahnya cenderung terik begitu kawan, cenderung panas, lebih panas dari biasanya. Curah hujan juga minim, bahkan 2 bulan terakhir update-nya mayoritas wilayah Malang itu tidak diguyur hujan sama sekali. Ada yang beberapa diguyur hujan tapi intensitasnya ini ya, intensitasnya ringan saja. Pak Joko tadi berkirim kabar melalui voice note kawan.
1: Zona Darprio info masih macet. Sepertinya masih ini apa, mereka pulang.
0: Oh ini ya.
1: Terus olah TKP. Truk juga masih belum dipinggirkan, nggak tahu nunggu apa. Ini masih pewanjang yang dari selatan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Tapi ini tadi ya laporannya. Kalau saya lihat sekarang sudah relatif normal. Yang dari arah selatan maupun utara dari pertigaan Sulfat. Coba kita cek CCTV juga ya. Kemarin saya belum bisa akses CCTV, nampaknya masih maintenance dari rekan-rekan di Kominfo kawan. Coba siang ini saya geser dulu sebentar. Saya mau lihat kondisi realnya.

0: ya di area Sunandar Priyo Sudarmo Tumenggung Suryo ya. Coba saya tampilkan dulu di Viso Radio. Oh, ini kalau antriannya normal sudah bisa ini ya jalan kembali. Yang exit Sulfat juga lancar, yang dari selatan antrian TL-nya tertib semuanya. Terima kasih banyak untuk update-nya juga yang sudah dibagikan. Nanti kawan-kawan juga boleh berkabar ya pantauan di beberapa titik lainnya. Untuk traffic report siang hari ini didukung oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi, jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card, jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner, jadi bisa di scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser dulu ke update yang tadi dibagikan oleh Pak Andi di jam 10 lewat 25 menit. Pak Andi ini lewat di area Arjosari tadi ya. Andi Bayu Retno. Baik, ada kiriman video, ada voice note-nya juga. Kita play videonya dulu kawan. Ini di area flyover ya. Flyover arah ke utara, ramai lancar. Terima kasih Pak Andi update-nya. Terdengar ini ya, background-nya ada suara ambulans juga. Kayaknya ke selatan itu Pak ya. Ada kiriman voice note-nya?
1: Arjosari sampai Karanglu, aman terkendali.
0: Siap, terima kasih kembali. Ini masih jam segini, arus kedatangan sudah signifikan belum ya? Oh iya ya, ini hari Sabtu kawan, saya baru ingat. Ini hari Sabtu, kalau hari Sabtu biasanya arus kedatangan luar biasa. Yang dari arah Getsingosari ke arah ke Batu, lewati Karanglo, termasuk juga yang arahnya ke selatan. Kalau Ahmad Yani ekornya sudah sampai Teluk Pelabuhan Ratu. Itu berarti dari sebelumnya flyover sudah mulai mengular sampai ke TLMCC. Yang di Panji Seroso belum begitu terdampak. Kalau yang ke Batu kita cek ya, arah Batu rame nggak nih? Arah Batu ekornya dari Warung Warek sampai perempatan Kepuharjo. Kalau arah sebaliknya masih lancar saja dua arah. Itu antisipasi kalau hari Sabtu memang semakin siang semakin ramai, terutama arus kedatangan wisatawan. Biasanya plat-plat luar kota tuh sudah mulai memadati area Kota Malang maupun juga mengarah ke Kota Batu. Kalau saya lihat saat ini yang arahnya ke Batu selain lewat di Karanglo, masuk lewat Logomas, Sengkaling tuh juga rame. Saya kembali menghimbau hindari masuk di area Sumber Sekar. Kalaupun tetap mau lewat Dermo untuk menghindari beberapa TL biasanya ya, terutama yang dari selatan tuh kadang langsung ambil Merjo terus ke Dermo. Sekarang Dermonya lancar. Nanti ke pertigaan itu Mulyo Agung, langsung belok sini kawan ya, langsung belok ke Sido Makmur arah ke Polsek Dau. Lewat di sana saja karena nggak akan bisa lewat Sumber Sekar karena ditutup total. Informasi sampai di jam 3 subuh nanti itu masih ditutup. Untuk rute karnavalnya dari SDN Sumber Sekar 2 sampai nanti yang mengarah ke Jalan Raya Sumber Sekar. Hindari, update-nya jam 10 mulai. Sekarang mulai belum ya? Tadi saya sambil mantau-mantau live TikTok, belum sih. Coba nanti kita cek lagi. Mungkin kawan-kawan juga mau kembali menambahkan update di beberapa titik lainnya. Siang hari ini boleh Anda sampaikan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Di tengah perkembangan Malang yang makin modern, ternyata masih ada satu tempat yang diam-diam menyimpan cerita ratusan tahun lalu. Tempat yang awalnya cuma gubuk sederhana di tengah hutan, tapi sekarang jadi salah satu jejak penting penyebaran Islam di wilayah ini. Tempat itu Masjid At-Tahiriyah atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Bungkuk. Lokasinya ada di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saat sampai di sini, suasananya langsung terasa beda, lebih tenang, hangat, dan punya aura sejarah yang kuat. Bangunannya memang sudah mengalami pembaruan, tapi ada bagian-bagian lama yang tetap dipertahankan. Empat tiang kayu tua masih berdiri kokoh, seolah jadi saksi perjalanan panjang tempat ini. Lingkungannya juga masih cukup asri, bikin siapapun yang datang bisa lebih rileks dan menikmati suasana. Cerita di balik masjid ini cukup menarik, kawan. Didirikan oleh Kiai Haji Hamimuddin atau Mbah Bungkuk sebagai bagian dari Laskar Pangeran Diponegoro. Mbah Bungkuk datang ke Malang membawa satu pesan, menyebarkan ajaran Islam dimanapun berada. Nah, awalnya Mbah Bungkuk hanya membangun musola kecil dari bambu di tengah hutan. Disitulah kegiatan ibadah dan mengajar, mengaji dimulai, meskipun awalnya

hanya diikuti beberapa orang. Warga sekitar yang belum familiar dengan Islam waktu itu merasa penasaran, terutama dengan gerakan sholat seperti rukuk dan sujud. Mereka menyebutnya bungkuk-bungkuk. Dari situlah nama bungkuk akhirnya muncul dan melekat sampai sekarang. Seiring waktu, sampai banyak orang datang untuk belajar, musola sederhana ini berkembang menjadi masjid. Bahkan ditemukan juga batu-batu peninggalan yang diduga berkaitan dengan era kerajaan. Jadi, tempat ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga menyimpan lapisan sejarah yang cukup dalam. Gimana? Mau ke sana? Oke, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Raya Mondoroko Singosari. Kemudian belok kiri ke Jalan Raya Tumapel. Lalu belok kanan ke Ronggowune. Lanjut ke kiri masuk Jalan Bungkuk. Dan selamat datang di Masjid Bungkuk. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, angin kencang di Kota Malang masih berpotensi terjadi sampai 27 Juli mendatang. Perakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Jatim di Karangploso, Retno Wulandari menyampaikan, angin kencang yang terjadi belakangan ini di Kota Malang dipicu oleh kombinasi menguatnya angin muson timur di Australia serta munculnya bibit siklon tropis di wilayah timur Filipina. Untuk itu, masyarakat diminta waspada terutama saat bepergian keluar rumah karena fenomena ini bisa berpotensi memicu pohon tumbang, merusak atap rumah, sampai terjadinya gelombang tinggi di kawasan pantai selatan. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, kecepatan angin di wilayah Karangploso rata-rata mencapai sekitar 30 km per jam. Kawan, DPR minta evaluasi pengelolaan KBS. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Kebun Binatang Surabaya atau KBS untuk memastikan tata kelola yang akuntabel dan menjamin kesejahteraan satwa hingga keberlanjutan destinasi wisata edukasi tersebut. Permintaan itu disampaikan setelah adanya kasus dugaan korupsi uang pakan hewan periode 2016 sampai 2024 yang mencapai 10,2 miliar rupiah oleh mantan dirut Kebun Binatang Surabaya Khairul Anwar. Kustunia menegaskan agar kejadian serupa tidak boleh terulang dan pengelolaan wisata berbasis konservasi harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan memastikan kesehatan, perawatan, dan kebutuhan satwa terpenuhi secara optimal. Kawan, AS kenakan tarif tambahan untuk produk Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat menetapkan tarif tambahan sebesar 10% terhadap produk asal Indonesia yang masuk ke pasar AS. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 24 Juli 2026. Pelaku usaha menilai kebijakan ini dapat menekan daya saing produk Indonesia di pasar Amerika. Karena itu, pemerintah didorong melakukan langkah diplomasi dan negosiasi dengan otoritas AS. Pemerintah diharapkan segera mencari solusi untuk meminimalkan dampak kebijakan tersebut agar kinerja ekspor Indonesia tetap terjaga. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Raidina Yasifa. Selamat siang.
0: Guidance for your life.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life kembali. Saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update banyak yang belum sempat saya akomodir kawan. Yang masuk di WhatsApp salah satunya tadi ada Pak Ahmad. Katanya situasi aman mbak, lancar. Dari tadi saya muter-muter kota Malang belum ada kemacetan. Naik motor cepet bisa muter-muter katanya Pak Ahmad. Siap. Ini yang ramai tadi yang masuk ke kota ya, arah ke selatan. Kalau dari arah Ahmad Yani itu yang masih cukup mendominasi kawan. Imbas dari ini ya, banyak yang exit dari tol Singosari. Kalau mungkin untuk menghindari kepadatan yang tujuannya memang masuk ke kota, Pakis justru lebih direkomendasikan, atau mungkin yang punya tujuan ke arah selatan di ini ya, Malang Madiopuro gitu. Itu yang di sekitaran Ahmad Yani. Kemudian kalau kita bergeser lagi, tadi ada Pak Hasan Bisri sama Ahmad Yani arah ke kota turun di flyover Merambat katanya. Hati-hati. Terima kasih banyak, Pak. Lalu juga update lainnya, ini ada Bu Devi Yulianti. Mohon info TL di Ala Sucipto dari Jalan Raden Panji Suroso menuju ke Jalan Sunandar Priyo Sudarmo. Apakah memang sudah tidak difungsikan lagi? Karena TL yang sebelah kanan sangat dibutuhkan untuk pengendara yang hendak berbelok ke kanan. Mohon kejelasan infonya. Nanti kita tanyakan dulu Bu Devi ke rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang. Barangkali ada yang trouble atau seperti apa begitu ya. Kawan-kawan juga boleh kembali update di 0811 36091.

0: 91.1 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya langsung geser ke beberapa update. Tadi saya dapat kiriman voice note ya, dan juga video nih dari kawan-kawan pendengar. Ke Pak Maruf Tohari dulu. Ini perjalanan di sekitaran Blimbing katanya. Coba saya cek ya. Ada berapa tadi? Ada dua video ya. Sebentar, ini dia.
1: Pagi City Guides, selamat beraktivitas semuanya ya. Melaporkan perjalanan dari Bumi Ayu, Mejen Sungkono, Kripik.
0: Kripik ya.
1: Padat, lancar ya. Ini masuki tol di Malang. Sudah mulai ada peningkatan kendaraan di belakang kita.
0: Oh ya.
1: Untuk cuaca panas ya, terik. Selamat beraktivitas. Selamat pagi City Guide semuanya.
0: Terima kasih. Ini lanjutannya kawan.
1: Selamat pagi City Guide. Melaporkan perjalanan arah Batu sudah mulai padat merayap. Di belakang sana sudah banyak yang ngantri tadi.
0: Exit Singosari ya.
1: Kita juga sudah ngantri. Dua lampu merah tadi sudah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi pagi ini melaporkan untuk arah Batu sudah antrian panjang ke belakang. Ya, untuk cuaca panas ya, selamat beraktivitas ya. Salam sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Hari Sabtu malam Minggu makanya ramai antriannya.
0: Betul.
1: Sudah panjang sekali sejak tadi. Arah Batu di lampu merah Bentul Karanglu.
0: Okay.
1: Singosari.
0: Siap, ini exit Singosari. Di depannya Pak Maruf Tohari, platnya luar kota semua nih. Saya lihat W, apalagi depannya itu ya. Pokoknya rata-rata platnya luar kota. Kawan mau mengarah ke Batu, antrian di perempatan Karanglo sudah mulai mengular. Dan rata-rata lurus ya, gak belok ke kiri, gak arah ke ini, Ahmad Yani maksudnya. Tapi yang di Ahmad Yani juga lumayan kok ya. Tadi turunan flyover kalau kata Pak Hasan sudah mulai mengular. Saya lihat sekarang sih justru dari Teluk Pelabuhan Ratu yang sudah mulai ada perlambatan itu sampai ke TLMCC. Yang mau menghindari antrian di sekitaran Ahmad Yani mungkin bisa exit Pakis saja. Mungkin agak effort muternya lewat Asri Katon, Wendit begitu kawannya, arah ke Alas Sucipto. Tapi better daripada harus nanti lama gitu nunggu antrian di traffic light MCC karena sudah mulai mengular. Semakin siang harusnya semakin ramai juga. Tuh, antisipasi kawan-kawan. Laporannya Bu Devi Yulianti soal TL di Alas Sucipto dari Raden Panji Suroso yang menuju ke Sunandar Priyo Sudarmo. Ini juga sudah lama katanya tidak difungsikan. Apakah memang demikian atau padam atau trouble atau gimana? Tadi kita sudah geser laporannya ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang kawan, tapi masih belum ada ini ya, masih belum ada jawaban. Nanti kita akan cek lagi, kita akan sampaikan update-nya. Sementara seperti itu. Kemudian tadi juga ada laporan yang masuk dari Pak Gunawan, CCTV lalin di Jenderal Sunandar Priyo Sudarmo. Saya mau tampilkan di visor radio kami. Oke, sebentar ya. Tadi itu agak loading nih laporannya Pak Gunawan. Clear, tidak ada lagi kendaraan yang trouble di sana. Ramai lancar, dua arah, tidak ada hambatan. Ini juga selanjutnya. Oke, ini yang jam 8 tadi, ini yang jam 10. Dari pantauan CCTV, normal. Oke, Pak Gunawan, terima kasih banyak untuk update-nya juga. Nanti kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh update pantauan di titik lain. Yang mau ke Batu bisa manfaatkan area Kalisongo. Kalau yang dari arah selatan, kalau mau ambil alternatif lewat Bandulan, bisa manfaatkan jalur Dieng

Di gate exit maupun entry masih landai. Ada sedikit antrian menjelang ke area TL Karanglo. Efek volume saja kelihatannya ya. Untuk di ruas tol yang lainnya, pantauan dari Anda masih bisa ikut bagikan juga. Infonya boleh untuk Anda share di 0811 3600 911.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
1: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
1: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
2: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

91.1 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada update kembali yang diatensi oleh rekan-rekan Satpol PP. Saya coba geser dulu ya laporannya. Jadi tadi itu ada informasi yang masuk soal papan iklan yang hampir rubuh di Simpang Panji Seroso, dekatnya traffic light yang rusak begitu. Dan ini sudah ada respon dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Dan ini Pak Mustaqim juga mengarahkan agar kita bisa menyampaikan ke Disnaker PMPTSP atau Bapenda, karena yang punya data pemilik reklame, dan sesuai Perda nomor 2 tahun 2022, pemilik reklame yang harus merelokasi atau memperbaiki reklame tersebut, karena reklame tersebut bukan reklame insidentil. Itu ya tambahan dari pihak Satpol PP. Coba nanti kami geser dulu laporannya ke Disnaker kalau gitu. Terima kasih Pak Mustaqim untuk responnya. Hati-hati yang melintas nanti di area Panji Seroso kawan. Ini di Simpang Panji Seroso, dekatnya traffic light yang rusak, tadi laporan awal yang masuk di kami. Begitu, karena dia udah agak-agak miring gitu. Saya tampilkan ya di visual radio. Ini dia. Ini yang saya lingkari. Mana lanjutannya tadi?

0: Ini dia.
1: Jadi cukup membahayakan. Ini ada kiriman video juga. Saya tampilkan di visor radio kami. Perumahan itu ya. Oke. Terima kasih. Itu untuk beberapa update yang dibagikan dan kita nanti coba geser dulu laporannya agar segera mendapatkan atensi. Pak Hari Eko berbagi kabar juga melalui voice note. Oke, ini dia.
2: Assalamualaikum, selamat siang Siti Kait.
1: Mohon
2: info Ralin menuju Santera dari Karanglo. Terima kasih.
1: Santera dari Karanglo ya. Kalau sekarang sih yang dari Karanglo itu ngantrinya di Kepuharjo as always ya. Simpulnya tuh di sana. Nanti lepas dari perempatan Kepuharjo itu masuk ke area mana nih? Kiri Purno ya. Exitnya mau di mana, Pak? Mau lewat Pendem apa mau lewat Pandanrejo? Mungkin yang lebih dekat Pendem ya, belok ke Pendem kemudian arah ke Kota Batu bergeser menuju ke Pujon. Kalau ke Santera berarti di arah ke Pujon lancar pol ya kalau ke Santera. Sekarang di kawasan Bukit Berbunga juga aman-aman saja. Yang naik maupun yang turun kayaknya kalau yang arahnya ke Canger ini agak siangan nanti lebih banyak antrinya atau biasa hari Minggu ya. Minggu itu luar biasa sekali kalau antrian di sekitaran Bukit Berbunga karena menuju ke kawasan wisata yang baru, jadinya pada kesana semua gitu kawan. Kalau mungkin mau berangkat sekarang kesana, mungkin yang sudah punya planning besok, kalau sekarang free dan mau lebih lancar, kayak sekarang juga cukup direkomendasikan deh, karena trafiknya Batu masih relatif aman saja. Saya geser kembali, ada Pak Tihadi. Pak Tihadi ini kirim infonya melalui voice note.
3: Halo City Guide.
1: Halo Pak.
3: Info khususnya buat teman-teman online. Kalau ada penumpang, mengantar penumpang ke dalam UM, bisa hati-hati atau antisipasi janjian kalau macet turun direktorat. Karena di dalam UM macetnya luar biasa dengan 4.000 peserta lomba.
1: Oh, ada
3: yang
1: lomba
3: dilaksanakan hari ini.
1: Iya, jadi di UM ada lomba begitu Pak ya. Dan ketika masuk di sana, crowd sekali. Jadi disarankan kalau mau jemput, janjian dulu titik jemputnya spesifik di mana agar gak terlalu muter-muter. Gitu kalau kata Pak Tihadi. Kalaupun juga dekat dengan pintu masuk atau pintu keluar, mungkin lebih baik dekat-dekat pintu keluar aja ya, gerbangnya, gate-nya begitu. Karena kalau masuk, kasihan juga lama muter-muter di dalam dan jalur juga gak begitu lebar. Terima kasih banyak Pak Tihadi untuk update-nya juga. Mungkin tambahan info di UM ada lomba apa, nanti boleh berkabar ya. Selain Pak Tihadi, barangkali kawan-kawan yang lain ada informasi tambahan, boleh Anda berbagi di 0811 3600 911.
4: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua seringkali serba salah. Kalau terlalu banyak melarang, anak bisa merasa dikekang. Tapi kalau terlalu membebaskan, orang tua justru khawatir anaknya salah mengambil keputusan. Lalu, harus yang mana ya? Belakangan, ada pola asuh yang mulai banyak dibicarakan. Namanya Lighthouse Parenting atau pola asuh mercusuar. Konsepnya sederhana. Orang tua hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai pengendali setiap langkah anak. Nah, life hack yang bisa mulai diterapkan adalah jangan buru-buru menyelesaikan semua masalah anak. Kalau anak sedang menghadapi kesulitan, coba tanyakan dulu, menurutmu solusi yang paling mungkin apa kira-kira? Nah, dengan begitu, anak bisa belajar berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara orang tua tetap siap membantu jika memang dibutuhkan. Lalu, tetap buat aturan yang jelas di rumah, kawan. Misalnya soal jam tidur, penggunaan gadget, atau tanggung jawab membereskan mainan. Jadi, anak memiliki kebebasan, tetapi tetap memahami batasan yang harus dihormati. Yang tidak kalah penting, jadilah tempat yang aman untuk anak bercerita. Saat mereka gagal, janganlah langsung memarahi atau menyalahkan. Dengarkan dulu ceritanya, baru kemudian bantu mencari jalan keluarnya. Karena tujuan pola asuh ini bukan membuat anak selalu berhasil, melainkan membuat mereka berani mencoba dan mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Well, istilah Lighthouse Parenting sendiri dipopulerkan oleh dokter anak Kenneth Kinsberg yang mengibaratkan orang tua seperti mercusuar. Tetap kokoh, memberi cahaya dan arah, tetapi tidak mengendalikan kapal yang sedang berlayar. Dengan cara itulah, anak belajar menjadi pribadi yang mandiri sekaligus tetap merasa aman.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Sebanyak 48 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sumenep telah rampung dibangun. Namun hingga saat ini puluhan gerai kopdes tersebut belum dapat beroperasi karena masih menunggu pengiriman perlengkapan dan barang dagangan dari PT Agrinas. Kepala Bidang Perizinan Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sumenep, Hairil Iskandar mengatakan bahwa berdasarkan data yang diterima dari Kodim 0827 Sumenep, hingga akhir Juni terdapat 48 gerai yang telah selesai dibangun.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Angka pengangguran di Jawa Tengah berpotensi kembali meningkat setelah gelombang PHK di Jepara, kini sekitar 800 pekerja sebuah pabrik garmen di kawasan industri Lami Citra, Kota Semarang juga terancam kehilangan pekerjaan. Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia Mulyono menjelaskan perusahaan berencana menghentikan operasional. Jika digabungkan dengan kasus di Jepara, total sekitar 1.470 buruh terancam kehilangan mata pencaharian. Hingga kini proses mediasi terkait pesangon masih berlanjut di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
3: Selamat siang. Kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga kemarin tercatat 11 desa di 7 kecamatan mulai mengalami krisis air bersih. Desa-desa tersebut mulai meminta bantuan air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro. Total 51 tangki air bersih sudah disalurkan. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi bilang, rata-rata wilayah kekeringan masuk dalam pemetaan daerah terentan air bersih. Berdasar hasil pemetaan BPBD Bojonegoro, terdapat sekitar 72 desa di 20 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankan. Saya langsung geser ke beberapa update yang masuk dari Pak Anton di area Ella Sucipto. Ada kepadatan arah ke Blimbing, katanya cuacanya panas terik. Lalu update lainnya, ini tadi dari UM juga katanya Pak Anton. Full mobil dan pengunjung jadi macet. Pak Ahmad Fasiri ini menambahkan soal giat yang ada di UM melalui voice note.
1: Siang sedikit menginfokan untuk UM itu sudah mulai bubaran.
0: Oke.
1: Acara Olimpiade Jawa Timur meliputi MAPEL, Matematika, IPA dan Bahasa Inggris.
0: Demikian Jadi ada Olimpiade.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Pak Tihadi juga tadi menambahkan melalui voice note.
2: Itu lomba final pelajaran seperti biasanya di Universitas Majung itu loh.
0: Oke.
2: Jadi di dalam kampus UM macetnya luar biasa. Kalau mau ke fakultas-fakultas itu, lombanya kan pakai seluruh ruangan.
0: Iya.
2: Lomba tingkat nasional.
0: Oke, itu tambahan dari Pak Tihadi ya. Dan masuk ke dalam itu pasti sudah crowd katanya, jadi disarankan kalau bisa titik jemputnya dipastikan dan jangan sampai harus muter-muter lagi. Antisipasi macetnya turun di rektorat saja. Itu laporan awal dari Pak Tihadi tadi. Terima kasih Pak Tihadi, Pak Ahmad Fasiri juga. Lalu juga ada Pak Budi Setiawan. Masih belum ada tindakan dari polisi, lokasinya Kertanegara. Oh, ini pasti yang parkir ya. Saya mau tampilkan di suara radio kami, kawan. Ini dia, Pecoret, tentunya masih banyak kendaraan yang stay di sana lama. Ini ngetem juga nih kayaknya, Pak, ya. Parkir badan jalan pun santai, katanya. Waduh. Ini sudah bolak-balik kita teruskan juga ke rekan-rekan kepolisian, lebih tepatnya ke jajaran Polresta Malang Kota untuk segera menindaklanjuti, termasuk ke lantas Polsek Lojen. Karena kaitannya dengan penilangan harusnya dari pihak kepolisian dan sampai saat ini belum ada penindakan, Pak Budi ya. Terima kasih banyak Pak Budi untuk update-nya, harapannya juga dari pihak terkait mendengarkan siaran kita nih siang hari ini. Semoga juga segera ditindaklanjuti. Ini seperti pelanggaran di kayu tangan sebelumnya ya. Setiap hari ada gitu, tapi karena rutin penindakan juga akhirnya sekarang mendingan, karena belum sepenuhnya clear. Kemarin masih ditemukan ada yang parkir di sisi sebelah kanan, padahal jelas sekali Pecoretnya di beberapa titik sudah tertera. Itu untuk beberapa update yang sudah dibagikan. Nanti kawan-kawan juga boleh kembali berkabar pantauan di titik lainnya dengan mention di NCT8911 FM. Jalan-Jalan Plus.

Ada kalanya perjalanan bukan tentang seberapa banyak tempat yang kita datangi, tapi tentang menemukan satu tempat yang membuat kita ingin berhenti lebih lama. Nah, kalau sedang menuju Malang Selatan, coba sempatkan singgah ke Desa Tulung Rejo. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menikmati tenangnya Desa Tulung Rejo di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung berubah. Jalanan mulai diapit hamparan sawah, kontur perbukitan kars khas Malang Selatan yang mulai terlihat dari kejauhan, sementara udara pedesaan terasa jauh lebih segar. Kalau datang di pagi hari, bukan hal yang aneh kalau Anda disambut kabut tipis yang masih menggantung di atas persawahan. Yang membuat Tulung Rejo menarik justru bukan karena dipenuhi tempat wisata, melainkan karena suasananya yang masih alami. Kehidupan masyarakatnya masih lekat loh dengan pertanian dan semangat gotong royong. Hingga desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang aktif membangun potensi warganya. Rasanya seperti kembali ke kampung halaman, di mana waktu berjalan sedikit lebih pelan. Lokasinya pun strategis sebagai jalur menuju kawasan pesisir Donomulyo. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai-pantai di Malang Selatan, Anda bisa lebih dulu menikmati sisi lain Malang yang tenang dan jarang tersorot. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Paga, kemudian ikuti jalur menuju Kecamatan Donomulyo, hingga tiba di Desa Tulung Rejo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 sampai 2 jam menggunakan kendaraan pribadi, dengan pemandangan perbukitan dan pedesaan yang menemani hampir sepanjang perjalanan. Kadang, destinasi terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang membuat kita pulang dengan pikiran yang lebih tenang. Mungkin Tulung Rejo adalah salah satunya. Saya Yola Octavia di Jalan Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
2: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda, Pak Dwi Adi. Siang Kak Yola katanya, selamat siang Pak. Info Lalin Ahmad Yani ke selatan macet, imbas volume saja katanya. Siapa? Lalu Pak Arif Ubaidillah, arah masuk ke Kota Malang sudah ada kepadatan mulai dari Patung Kendedes, arah sebaliknya lancar katanya. Siapa Arif, Pak Dwi Adi, lalu juga ada Pak Agus Wicaksono. Saya geser dulu ke Pak Agus, sekarang lo arah ke Karangploso sudah mulai padat, rapet katanya. Cenderung berhenti arah ke mana nih? Cenderung berhenti arah sebaliknya ramai lancar. Cuacanya panas terik, siap. Yang ke ini ya, yang ke Singosari, arah ke tol itu lancar, tapi kalau arah ke Batu cenderung berhenti. Ada Pak Andre tadi menanyakan, Kak apa bisa minta info ketersediaan stok darah di PMI ya? Ada teman yang butuh golongan darah O negatif. Tadi Siva di newsroom sudah bantu geser laporannya ke kasih pengelolaan donor PMI Kota Malang, Sri Winanti. Kita masih menunggu jawaban dari Bu Win. Kalau ada nanti bisa langsung ke UDD PMI Kota Malang ya, Pak Andre. Jadi kita masih menunggu ketersediaan. Kalau tadi pagi update masih aman, cuman kan dia sewaktu-waktu akan ada perubahan permintaan tergantung dengan permintaannya. Jadi khawatirnya ada perubahan, kita pastikan dulu. Kalau ada nanti kita akan berkabar kembali. Gitu sementara untuk beberapa catatan kawan ya. Ini saya juga mau geser ke topik pembahasan lainnya di segmen akhir kali ini. Sedikit mengulas saja, beberapa hari ini kalau lagi scroll media sosial, ini banyak ya pemberitaan soal korupsi, kemudian OTT, termasuk juga yang kemarin lagi ramai diperbincangkan itu anak pejabat yang flexing, yang memamerkan kekayaannya. Ini adalah anak pejabat dari Kayo Lues, Aceh kawan. Dia ini memamerkan kekayaannya, gaya hidup mewahnya di media sosial, bahkan ketika mendapatkan kritik dari netizen, malah ditantangin balik. Nih salah satunya sejumlah foto dan tangkapan layar mengenai perjalanan ke luar negeri, kemudian juga pembicaraan soal kendaraan, misalnya mau beli mobil atau apa, itu kan ada pembicaranya di grup keluarga, di WhatsApp, terus di screenshot, kemudian dibagikan melalui media sosialnya. Bahkan di tengah lagi ramainya pembahasan di daerah Gayo, yang mana sekarang tuh antrian BBM-nya lumayan sulit di sana, orang harus ngantri panjang. Nah, sementara dia di rumah mendokumentasikan bahwa orang tuanya beli bahan bakar minyak itu banyak sekali, deretan jerigen bahan bakar minyak atau BBM di tengah krisis yang ada di sana juga. Jadi akhirnya mendapatkan kecaman ya, mendapatkan kecaman, dan setelah beberapa hari sempat viral, sang ayah meminta maaf, awalnya seperti itu, lalu akhirnya mengundurkan diri. Jadi mengundurkan diri dari asisten pemerintahan untuk daerah Gayo, ini sebagai Sekda Kabupaten Gayo Lues kawan. Anaknya juga menyampaikan permohonan maaf, begitu. Dan ini juga lumayan sering ya kita lihat, tidak hanya mungkin yang sekarang lagi tersorot aja di Gayo Lues di Aceh, tapi juga di beberapa kota lain banyak kawan-kawan juga yang mungkin melihat di media sosial anak dari pejabat gitu, kemudian pamer harta kekayaan dan tiba-tiba terciduk, lalu ayahnya atau mungkin orang tuanya atau ibunya barangkali yang langsung mengundurkan diri. Sangat disayangkan sekali, tanpa empati, karena posisinya kalau yang di Aceh ini kan kemarin baru habis ada musibah besar ya, banjir di Sumatera, kemudian juga Aceh belum sepenuhnya pulih, termasuk di Gayo sendiri ada beberapa jembatan yang belum sepenuhnya dibangun, kemudian juga termasuk bahan bakar masih lumayan sulit, tapi malah dia membagikan dokumentasi soal kekayaan, termasuk juga soal minyak-minyak itu tadi kawan. Itu beberapa kali ya dapat ini juga atensi, akhirnya sekarang sedang viral-viralnya ya. Semoga juga nanti bisa berbenah dan pejabat-pejabat lain juga mungkin bisa introspeksi barangkali seperti itu. Ini lagi ramai soalnya diperbincangkan. Untuk beberapa update lainnya nanti kita geser di segmen berikutnya ya. Kawan-kawan juga yang mau kembali bergabung bisa langsung call in di 0811 3609 11.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Pemkat Malang siapkan dua lahan strategis untuk bangun SR dan SNT. Sebagai sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Malang, Pemkat Malang menyiapkan dua bidang lahan strategis untuk pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi, yang pembangunannya sepenuhnya dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapenda Kabupaten Malang, Tommy Herawanto, menyampaikan kehadiran dua sekolah ini juga punya efek ganda terhadap perekonomian daerah. Kawan, BMKG diprediksi puncak musim kemarau terjadi Agustus hingga September. Pada talk show Ijen Talk di Radio City Guide FM hari ini, Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Ahmad Lufi, menyebut puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Kondisi ini ditandai dengan curah hujan yang semakin rendah setelah sebelumnya mulai berkurang sejak Mei hingga Juni. Menurut Ahmad Lutfi, Kabupaten Malang menjadi salah satu wilayah yang cukup bergantung pada curah hujan, sehingga dampak musim kemarau dapat dirasakan pada sektor pertanian hingga ketersediaan air bersih masyarakat. Bahkan, dampak kekeringan biasanya lebih akan dirasakan setelah puncak musim kemarau berlangsung hingga menjelang awal musim hujan. BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino akan menguat pada penghujung tahun, sementara peluang peningkatan curah hujan diperkirakan baru mulai terlihat memasuki bulan November. Kawan, BMKG perakirakan cuaca cerah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan pada akhir pekan ini. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. BMKG menyebut cuaca cerah diperkirakan terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, hingga Kupang. Sementara beberapa kota lain diprediksi berawan sebagian atau diguyur hujan ringan. Masyarakat diimbau tetap memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG sebelum beraktivitas maupun melakukan perjalanan. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat.

Sedikit lain on FM, guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani. Siang hari ini menemani Anda masih di City Report ya. Jam 12 siang, kondisi cuaca yang masih cukup panas terik ya. Jam 12 kali ini, tapi barangkali meskipun panasnya panas terik, tapi di area Anda masih cukup sejuk. Karena juga di musim kemarau kali ini ya, kondisi anginnya lumayan kencang kawan. Kabarnya sih sampai 27 Juli 2026. Jadi kalau kemarin kita sempat dapat informasi juga dari beberapa pendengar, meskipun kondisi siang hari cuaca cukup panas terik, tapi bukan yang gerah gitu ya, tapi seger gitu karena saking kencengnya angin. Mungkin kalau untuk hari ini seperti apa juga pantauan dari Anda yang masih dalam perjalanan, lagi pantau soal kondisi angin juga, nanti boleh untuk Anda share ya di 0811-3600-911. Untuk saat ini di wilayah Trogomas sendiri suhu ada di angka 27 derajat Celcius ya. Di area Anda juga berapa nih derajatnya, nanti boleh untuk Anda share di 0811-3600-911.

0: 98.9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di jam 12 kali ini ya, pastinya untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ini tadi ada beberapa informasi yang kita terima. Termasuk tadi itu juga ada info ya dari reporter Sedigir FM, ada Heri Prasetyo. Nanti kita akan sambung juga dengan Heri. Untuk informasi bersama dengan Heri ya, ini tadi akan membawa kabar dari wilayah Kota Malang. Nah, informasinya Wamendak tinjau sekolah Garuda di Mandua Kota Malang dan dorong SDM unggul. Ini barangkali kalau kemarin ya Anda sempat simak juga di Sedigir FM, sore hari kita terima info dari pendengar. Nah, itu kabarnya di area wilayah Kota Malang itu ada tamu RI begitu kawan, kalau untuk kendaraannya, dan sepertinya ada giat gitu di sana. Nah, informasi dari Heri kawan itu ada kehadiran dari Wamendak. Kemudian untuk informasi lengkapnya kemarin dari giat tersebut, ada informasi kalau Wamendak ternyata meninjau sekolah Garuda yang ada di Mandua Kota Malang dan mendorong adanya SDM yang unggul. Informasi lengkapnya seperti apa, kita akan sambung dulu kali ini dengan Heri Prasetyo.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Heri, silakan untuk laporannya.
2: Kawan, Wakil Menteri Perdagangan atau Wamendak Republik Indonesia, Diah Roro Esti Widya Putri, meninjau pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto Sekolah Garuda di Madrasah Aliyah Negeri atau Mandua Kota Malang kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Wamendak menegaskan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi peningkatan daya saing Indonesia baik di tingkat nasional maupun global. Didampingi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Wamendak mengaku terkesan dengan fasilitas pendidikan dan semangat belajar para siswa Mandua Kota Malang yang dinilai menjadi bukti kesiapan Indonesia mencetak generasi unggul.
3: Ini bersama Bapak Wali Kota, Pak Wahyu, berada di Mandua Kota Malang, dan kebetulan yang pertama saya di sini ada beberapa kegiatan. Kami di Kementerian Perdagangan tentunya sangat aktif mengawal beberapa program prioritas, salah satunya adalah dari lokal ke global. Jadi setelah ini kita akan berkunjung ke beberapa industri gitu ya yang berhasil melakukan kegiatan ekspor. Tapi selebihnya sebelum itu kami ingin meninjau pelaksanaan implementasi dari program prioritas Bapak Presiden Prabowo, yaitu adalah Sekolah Garuda. Dan saya tadi diberikan tour oleh Bapak Kepala Sekolah juga, fasilitasnya lengkap, alhamdulillah. Siswinya juga sangat antusias, sangat aktif. Dan ini bukti nyata bahwa kita mampu loh, dalam arti kata sumber daya manusia Indonesia itu sangat luar biasa, dan insya Allah kita bisa lebih berdaya saing ke depannya dengan beberapa program yang sudah kita lakukan. Tidak lupa untuk memberikan semangat kepada anak-anak muda, khususnya kalau di Kemendag kami punya program Campuspreneur. Jadi bagaimana untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan anak-anak muda sehingga mereka juga bisa melatih kreativitas mereka hingga produk-produk yang mereka ciptakan itu juga bisa berdaya saing, baik itu di pasar nasional secara keseluruhan, karena mengetahui dengan jumlah penduduk

0: akan selalu melakukan pendampingan dengan kampus-kampus, dan tadi kita juga memberikan semangat kepada adik-adik yang hadir.
1: Menanggapi keterkaitan Sekolah Garuda dengan Kementerian Perdagangan, Diah Roro menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan bagian penting dalam menciptakan generasi yang siap menghadapi persaingan global. Program seperti Sekolah Garuda maupun Sekolah Rakyat menjadi fondasi penting untuk membangun SDM yang unggul. Semangat kewirausahaan harus ditanamkan sejak dini agar mereka mampu menciptakan produk-produk berkualitas dan memiliki daya saing tinggi. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Ya, terima kasih Heri. Itu tadi kawan ya, laporan dari Heri Prasetyo soal kehadiran dari Wamendag RI kemarin yang datang ke area Man Kota Malang untuk bisa meninjau Sekolah Garuda dan juga mendorong SDM unggul. Pastinya kawan Anda bisa baca juga untuk lebih lengkapnya di website cityguide911fm.com.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
5: Terus,
6: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
8: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
9: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
10: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
8: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis

0: menyelamatkan seseorang. Namun jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigen 919 FM, guiding for your life. Kawan, jam 12 siang ya, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda untuk beberapa informasi tadi yang sempat kita terima via WhatsApp. Coba saya cek dulu. Nah, selamat siang. Ini tadi ada informasi ataupun juga tanggapan ya dari Pak Anton. Pak Anton tadi juga komentar, pamer kekayaan lupa kalau semua itu hanya titipan. Terima kasih Pak Anton. Ini tadi juga sempat sedikit kita spill ya, beberapa waktu yang lalu sempat ramai, mungkin Anda sempat lihat juga nih di media sosial, kabar dari Aceh. Waktu itu ada asisten pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Nevi Rizal, kawan yang waktu itu resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 23 Juli 2026. Nah, ini juga bukan tanpa alasan. Kalau Anda sudah lihat ya penyebabnya, keputusan ini diambil setelah muncul kritikan publik terhadap unggahan di media sosial anaknya yang dinilai memperlihatkan gaya hidup mewah atau flexing. Dan pengunduran diri dari Nevi Rizal ini disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan ke pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Di surat tersebut, dia juga menjelaskan keputusan untuk mundur sudah melalui pertimbangan yang matang dan jadi bentuk tanggung jawab moral serta etika gitu sebagai seorang pejabat pemerintah. Kalau untuk penyebabnya juga, kawannya, kalau kita flashback lagi, ini karena anak seorang pejabat ya di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, tadi sudah saya sebutkan namanya, Nevi Rizal, itu yang punya putri, kawan, yang kerap mengunggah konten di media sosialnya, menampilkan hidup mewah atau flexing, tadi saya sebutkan. Konten-konten flexing ini diunggah menuai sorotan publik dan dinilai tidak sensitif gitu ya, karena muncul ketika sebagian masyarakat Gayo Lues masih berupaya untuk bangkit dari dampak bencana. Kemudian waktu itu yang juga rame ya, akhirnya di akun TikTok @deya.aa ini ramai diperbincangkan, terutama setelah mengunggah berbagai dokumentasi perjalanan ke sejumlah negara yang ada di Eropa sampai Korea gitu ya. Selain itu, sejumlah konten yang memperlihatkan gaya hidup mewah hingga unggahan yang mengenai kepemilikan puluhan jerigen bahan bakar ini juga menuai kritikan. Karena waktu itu di area Aceh ya, sempat ada problem kawan soal minimnya bahan bakar ya, karena di lokasi baru saja ada kejadian bencana berupa banjir dan akhirnya untuk akses ini pun juga kesulitan untuk akses jalan, dan salah satunya energi berupa BBM listrik ya waktu itu sangat sulit. Dan ternyata di unggahannya anaknya Nevi Rizal itu justru diketahui kawan telah menimbun puluhan jerigen bahan bakar, dan itu pun juga menuai kritik ya. Tadi ada komentar tuh dari Pak Anton, pamer kekayaan lupa kalau semua titipan. Mungkin kalau dari Anda juga nih ada yang mau komentar juga, nanti boleh untuk di 0811 3600 911. Untuk informasi yang lainnya juga coba saya cek lagi, tadi di jam 12 siang ada informasi dari Pak Herman. Selamat siang Pak Herman, informasi tadi berupa video ya, coba saya play dulu untuk videonya. Pantauan di manakah ini?
1: Selamat siang di alun-alun Balai Kota. Ini ada satu unit mobil Satpol PP yang lagi berikan tindakan kepada 4 PKL yang ngetem di sekitaran Balai Kota. Oke, demikian sekilas info. Sekarang saya ada di titik Jalan Trunojoyo, tepatnya di stasiun kereta api Kota Baru.
0: Oke, terima kasih untuk informasinya Pak Herman. Itu ada penindakan kawan ya di area alun-alun Merdeka, di alun-alun Tugu, mohon maaf. Di alun-alun Tugu Kota Malang itu ditemui ada beberapa PKL yang posisinya ngetem gitu ya di bahu jalan, dan dia tadi diberikan himbauan oleh pihak Satpol PP. Ada berapa tadi Pak Herman untuk PKL-nya? Coba saya putar kembali ya untuk videonya, Anda bisa lihat di visual radio kami. Itu dia ada satu kendaraan berupa mobil dari Satpol PP. Kemudian untuk PKL-nya sekitar 3 itu ya. Oh, 4. yang berjualan sejenis minuman gitu ya, minuman kemasan atau juga kopi itu biasanya yang dijual. Terima kasih Pak Herman untuk informasinya. Itu untuk yang di area alun-alun Tugu Kota Malang. Tadi sih infonya di jam 12 lewat 5 menit ya. Barangkali masih ada nih di lokasi atau justru bergeser menyasar wilayah lainnya juga, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Kapan hari itu kan di area Jalan Veteran memang sudah tidak dijaga ya oleh pihak Satpol PP. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu sempat ditemui adanya PKL lagi di sana. Barangkali kalau untuk hari ini juga masih ditemui PKL, nanti boleh untuk Anda share. Atau justru sudah tertib tuh di lokasi, nanti boleh ya untuk Anda bagikan kalau yang barangkali kebetulan melintas di area Jalan Veteran. Untuk yang lainnya juga, tadi ada informasi dari Pak Heri Yong, ini masih proses untuk kita download nih untuk infonya. Pastinya untuk yang lainnya juga dari Anda, update-nya masih boleh untuk Anda share di 0811-3600-911.
2: Wisdom. Ada orang yang dikalahkan oleh waktu, ada yang menang atas waktu, ada orang yang dihipnotis oleh handphone, ada orang yang bisa mengendalikan handphone. Bedanya di mana? Leadership adalah jawabannya. Jika hari ini kita ingin bangun tidur, masih saja kalah sama kasur, janji kalah sama alasan, tujuan kalah sama kenyamanan, kejujuran kalah sama jabatan. Sepertinya kita harus putar haluan dan berhenti salahkan nasib. Leadership itu bukan soal memimpin orang, leadership itu soal bisa tidak kita menang atas diri kita saat tidak ada yang melihat. Kita tahu harusnya disiplin, tapi ditunda. Kita tahu harusnya bergerak, tapi menunggu mood. Lalu bilang hidup tidak adil. Padahal sederhana, kalau kita tidak bisa memimpin hidup kita, jangan berharap hidup kita akan mengikuti arah yang dituju. Leadership itu brutal, dia tidak peduli alasanmu, dia hanya tunduk pada tindakanmu. Ketika seorang mampu mengatur langkahnya, mengalahkan egonya, dan menjaga konsistensinya, maka sukses bukan lagi harapan, melainkan keniscayaan. Banyak orang ingin menjadi pemimpin besar, tapi lupa bahwa pemimpin besar selalu dimulai dari kemenangan kecil yang konsisten atas dirinya sendiri. Orang yang bisa memimpin dirinya akan punya 3 kekuatan. Yang pertama, disiplin. Disiplin bukan soal aturan, tapi soal komitmen pada tujuan hidup kita. Orang yang disiplin tidak menunggu mood, dia bergerak karena tujuan. Yang kedua, tanggung jawab. Orang yang memimpin dirinya tidak suka menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan cuaca, tidak juga menyalahkan orang lain, dan apalagi menyalahkan nasib. Yang ketiga, konsistensi. Kesuksesan bukan hasil dari satu langkah besar, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Ingat satu hal, leadership sejati bukan dimulai dari jabatan, tapi dimulai dari karakter. Mari bersama kita mulai dari hal-hal yang kecil, menepati janji, tidak dikalahkan waktu, tidak dihipnotis handphone, bangun pagi ketika masih ingin tidur, tetap disiplin ketika tidak ada yang mengawasi, tetap jujur ketika ada kesempatan untuk curang. Disitulah latihan kepemimpinan dimulai. Tetap semangat menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya Heri Cahyono atau Sam Hase sebagai motivator untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guys Mind Your Way. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigen 91 FM, guiding for your life. Kawan, tadi informasi dari pendengar Sirigen FM ya, kabarnya ada Satpol PP yang melakukan penindakan adanya PKL yang lokasinya di alun-alun Tugu. Lokasi tepatnya tadi kelihatannya di area depannya SMA N1 ya. Kemudian juga sekarang ini saya cek dari CCTV Malang Kota, Anda bisa lihat di visual radio kami sedang saya tampilkan untuk di lokasi. Sudah clear ya, untuk PKL termasuk juga untuk Satpol PP juga sudah tidak ada di lokasi. Cuman yang duduk-duduk ini tinggal becak gitu ya. Itu untuk informasinya. Kemudian yang lainnya juga coba saya cek dulu. Tadi ada kabar melalui WhatsApp dari Pak Andre. Selamat siang. Tadi dari Pak Andre itu ada informasi berupa video. Kemudian ada keterangannya melalui pesan chat. Saya tampilkan dulu untuk videonya. Anda bisa lihat di visual radio kami.
1: Kali ini ya kondisinya ke selatan lumayan padat. Tadi
2: sih sampai 27
1: turun flyover langsung.
2: Jadi kalau kemarin kita sempat dapat informasi juga dari beberapa pendengar, meskipun kondisi siang hari cuaca cukup panas terik, tapi bukan
1: yang ke arah utara lancar
2: gitu karena saking kencengnya angin. Mungkin kalau untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih ya Pak Andre untuk informasinya. Kemudian tadi juga melalui pesan chat ditambahkan lagi turun flyover Rajasari mengarah ke kota langsung disambut antrian panjang menuju kota Malang. Ekornya sudah sampai di City Trans, tadi info dari Pak Andre. Volume saja Pak Andre ya, mengingat hari ini juga hari Sabtu, biasanya untuk arus kedatangan wisatawan dari luar kota ya ini sudah mulai nampak. Bahkan sejak di jam berapa tadi ya, kalau kita lihat dari aplikasi pemantau traffic memang pergerakannya cukup signifikan. Kisaran jam 9, jam 10 itu udah mulai ramai untuk arah masuk dalam kota Malang. Sampai sekarang juga makin ramai ya kelihatannya. Terima kasih Pak Andre untuk infonya. Kalau untuk sebaliknya coba kita cek juga dari aplikasi pemantau traffic, apakah untuk yang mengarah ke utara juga masih cenderung lancar. Kalau ke utara memang cenderung lancar ya, beda untuk yang mengarah ke selatan atau masuk dalam kota Malang, antrian kawan memang bakalan Anda temui sejak di flyover Arjosari. Ini sama juga ya kalau Anda pilih jalur Panji Suroso, kondisi trafik juga sudah mulai ada peningkatan arus, sudah mulai akan Anda temui antrian kendaraan di daerah Simpang Panji Suroso, kalau yang mengarah ke selatan. Kalau arah yang ke utara, masih cukup landai ya. Ada sedikit antrian sih sebenarnya memang di area Simpang Pelosan Barat sejak di El Asucipto. Cuman gak sebegitu panjang yang dari arah utara ke selatan. Mungkin bisa jadi opsi ya untuk menghindari jalur tersebut yang masih padat. Anda bisa keluar saja nanti di area Getol Singosari. Anda bisa hindari area Getol Singosari maksudnya. Anda bisa keluar di area Git Pakis. Nah ini kalau di area Git Pakis saya lihat dari aplikasi pemantau traffic masih lancar. Nanti bisa keluar di daerah Pakis itu ya, sampai di daerah Serikaton ini lancar. Kalau yang di Madiopuro kadang juga lumayan rame ya kalau hari Sabtu gini. Cuman kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic memang cenderung ramai saja, belum ada antrian yang signifikan. Di arterinya pun juga Ki Ageng Gribik masih cukup lancar. Untuk yang lainnya juga, untuk mobilitas Anda kawan siang hari ini tadi juga sempat pantau di mana saja, nanti boleh untuk Anda share. Kalau saya lanjut di WhatsApp, tadi ada Pak Heryong juga. Selamat siang Pak Heryong, pantauan di area manakah ini?
3: Selamat siang Siti Ket, selamat beraktivitas. Izin menginfokan jauhi Panji Suroso. Ini saya keluar dari Pelausan Timur, sudah gak bisa masuk, macetnya parah. Aduh, ini yang sana sampai arah sampai arah ya ini. Aduh, macetnya ini. Itu aja yang saya infokan Siti Ket. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk infonya ya Pak Heryong. Ini ternyata juga tadi pantauannya Panji Suroso memang luar biasa. Seperti itu kawan, sejauh ini untuk pantauan dari beberapa pendengar. Kalau Anda mau menambahkan juga ya nanti boleh langsung Anda share bersama Siti Ket FM langsung di 0811 3600 911. Yang di Suhat, kondisi trafik ternyata juga sudah mulai ada peningkatan arus ya. Kalau Anda yang mengarah ke area patung pesawat dari Jembatan Suhat, nanti akan Anda temui antrian kendaraan menjelang di U-turnnya Taman Kerida Budaya. Nah itu sudah mulai ramai ya kondisinya mengarah ke U-turn. Kemudian kalau untuk arah Sebaliknya kawan, yang menuju ke jembatan Suhat, kalau dari arah patung pesawat ini juga sudah mulai ada antrian kendaraan, hanya sejak dari bunga coklat sampai di bunga andong ya, di area tersebut ya, di area U-turn juga tuh kelihatannya yang ada antrian kendaraan di U-turn depannya Politeknik. Untuk yang di wilayah sekitaran depannya RSUB sendiri, sejauh ini kondisi traffic masih lancar ya. Ada antrian memang kalau di menjelang U-turn Taman Krida Budaya, tapi kalau nanti sudah sampai depannya RSUB itu sudah lancar sampai mengarah ke patung pesawat. Itu juga untuk informasi soal lalu lintas di siang hari ini. Traffic report kami dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Lembang, Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811-36-9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
4: Jalan-Jalan Plus. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu berangkat ke Bromo lewat Poncokusumo lalu langsung melaju. Padahal kalau sedikit saja melambat, Anda akan sadar Desa Poncokusumo juga layak loh jadi tujuan perjalanan. Halo kawan, saya Yola Octavia mengajak Anda mampir sejenak ke Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berada di kaki Gunung Semeru dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Poncokusumo menawarkan udara pegunungan yang sejuk dengan hamparan kebun apel, jeruk, sayuran, hingga bunga krisan yang memanjakan mata. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra agrowisata di Kabupaten Malang. Pilihan wisatanya pun beragam kawan. Anda bisa menikmati segarnya cobaan pelangi, air terjun yang terkenal dengan semburat pelangi saat cahaya matahari mengenai percikan airnya. Ingin suasana yang lebih tenang? Ada Ledo Ombo Campground yang dikelilingi hutan pinus, cocok untuk berkemah atau sekedar piknik bersama keluarga. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasakan serunya memetik stroberi atau jeruk langsung dari kebunnya, mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat desa hingga menikmati budaya khas masyarakat Tengger yang masih lestari. Dan tentu saja Poncokusumo menjadi salah satu gerbang favorit wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo. Kalau ingin berkunjung, rutenya cukup mudah loh. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju Pakis. Lalu lanjut menuju Jalan Raya Pakis Poncokusumo, hingga memasuki kawasan desa wisata Poncokusumo. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, lain kali saat melintas ke arah Bromo, jangan cuma lewat. Luangkan waktu sejenak untuk menikmati sisi lain Poncokusumo yang sejuk, hijau, dan penuh cerita. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
8: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
9: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangannya dihadapi.
10: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
12: Kawan, untuk di siang hari ini ya, informasi dulu. Tadi untuk yang di WhatsApp ada juga informasi dari Pak Edi. Selamat siang Pak Edi. Pak Edi tadi sempat mengirimkan kabar melalui voice note. Ada pantauan dari Sengkaling ya mengarah ke Borobudur. Coba saya play dulu untuk voice note-nya.
13: Mohon info arus lalu lintas dari Sengkaling menuju Borobudur. Sabilillah. Terima kasih.
12: Oke, ternyata mohon info ya tadi kalau dari Pak Edi. Ini kalau dari arah Sengkaling Pak Edi ya, sebenarnya kondisi traffic nanti bakal Anda temui lumayan padat di area Jembatan Tunggul Mas. Kalau dari arah Simpang Tirto itu sudah mulai tinggi ya volume kendaraan untuk arah turun. Kemudian kalau mengarah ke area Borobudur sejauh ini masih lancar kalau sudah dari area Jembatan Tunggul Mas mengarah ke area Trogomas mengarah ke MT Haryono ya, itu masih lancar. Nanti di daerah Suha juga masih lancar. Sedikit antrian daerah Taman Kridabudaya sekarang sudah mulai mencair ya, volume kendaraan sudah mulai turun nih untuk di lokasi. Sampai di area Borobudur sejauh ini kondisi trafik masih lancar. Cuma nanti kalau Borobudur mengarah ke Simpang Sabilillah, nah itu mulai dari depannya Pasar Blimbing ya, sudah mulai padat juga. Seperti itu Pak Edi untuk gambarannya. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Herman, coba saya play juga. Dari Pak Herman tadi ada informasi berupa video ya, saya tampilkan juga. Ini dari Pak Herman, sebelumnya tadi sempat mengabarkan di area Alun-Alun Tugu. Ini sudah sampai di manakah?
0: Update lalu lintas Jalan Panji Suroso. Masya Allah, ini saya tadi dari papan nama oleh-oleh Gondang udah merambat. Ini sekarang di depan Hotel Mercure juga masih merambat. Wewewi, informasinya sampai kemana ini? Ada apa ini ya? Itu, ini mau menuju Araya. Kalau nggak menuju Araya, saya langsung potong jalur dari perempatan ke kanan. Mengambil penumpang lur. Padet itu kayak gini.
12: Baik, oke, terima kasih ya Pak Herman untuk informasinya. Iya betul ya, Panji Suroso memang luar biasa juga nih untuk di siang hari ini. Untuk yang di wilayah lainnya lagi ya, pantauan dari Anda juga, area manakah yang sudah mulai ada peningkatan arus? Karangploso ya, nah ini Karangploso juga ada boleh bagikan. Biasanya hari Sabtu sudah mulai ramai nih untuk arah ke Kota Batu. Barangkali ada yang barusan melintas di sana, nanti boleh untuk Anda bagikan juga pantauannya. Sambil kawan, saya masih punya satu informasi dulu buat Anda. Kawan, untuk Anda yang sudah punya rumah dan rumahnya ini sudah jadi, tapi kok rasanya masih belum nyaman gitu, atau Anda yang punya kantor dan juga tempat usaha butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya Anda percayakan pada Dekor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build, didesain sesuai dengan kebutuhan dan juga karakter Anda, serta didukung dengan material yang berkualitas, juga pengerjaan dari profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekor Your Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-627-88880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-88880, atau bisa kunjungi juga dekoryourstudio.id. Dekoryourstudio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, BMKG Geofisika Malang catat ada 121 gempa guncang Jatim selama sepekan terakhir. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Rico Cardoso menyampaikan, ratusan gempa itu tercatat pada periode 17 sampai 23 Juli 2026. Aktivitas kegempaan didominasi gempa dangkal yang dipicu pergerakan lempengan tektonik dan aktivitas patahan lokal, dengan magnitudonya berkisar antara 1,1 sampai 4,3 magnitudo. Meski aktivitas kegempaan relatif tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut. Kawan, BMKG imbau masyarakat waspadai suhu dingin dan angin kencang saat musim kemarau. Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur Ahmad Lufi menjelaskan, musim kemarau tidak hanya ditandai dengan minimnya curah hujan, tetapi juga kondisi langit yang lebih cerah, awan lebih sedikit, serta jarak pandang yang lebih jauh. Di sisi lain, suhu udara pada malam hingga pagi hari justru cenderung lebih rendah. Di sejumlah wilayah Jawa Timur, suhu udara bahkan tercatat berada di bawah 20 derajat Celcius, sementara di kawasan pegunungan seperti Bromo, suhu dapat turun hingga kurang dari 10 derajat Celcius. Selain itu, hingga akhir Juli, BMKG juga mengingatkan masih ada potensi peningkatan kecepatan angin, sehingga masyarakat diminta mewaspadai angin kencang, terutama saat beraktivitas di luar ruangan maupun di wilayah yang banyak terdapat pohon dan baliho. Kawan, Tole gagal, Indonesia tanpa wakil di final. Harapan Indonesia di Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 dipastikan berakhir. Muhammad Rifki Fitriadi atau Tole gagal melaju ke final nomor ganda putra. Tole yang berpasangan dengan Francisca C. Alcantara kalah dari Alexander Chang dan Thanapat Nirundorn dengan skor 2-6 dan 7-6. Meski sempat memberi perlawanan, pasangan Indonesia-Filipina belum mampu membalikkan keadaan. Dengan hasil tersebut, Indonesia dipastikan tidak memiliki wakil di partai final Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: One Hot News.

Seringin 9.9 FM, getting for your life. Kawan, di jam 1 siang saya Nurul Fitriani masih bersama Anda di City Report ya. Siang hari ini jam 1 semakin hangat untuk suhunya. Kalau di jam 12 tadi ada di angka 26. Kalau untuk sekarang masuk di angka 27 derajat Celsius. Untuk suhu di wilayah Trogomas jadi lumayan panas ya. Tapi meskipun panas, barangkali masih agak seger atau gimana nih di luar, nanti boleh untuk Anda share. Karena memang dirasa ya, beberapa akhir ini kondisi anginnya lumayan kenceng. Tapi hari ini apakah memang masih agak kenceng gitu ya anginnya, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena masih belum ada update nih soal kondisi angin. Karena kalau pagi tadi, dari laporan yang kita terima via WhatsApp, kebanyakan atau dominasi informasinya itu soal kondisi suhu yang luar biasa. Memang tadi pagi itu lumayan awet ya dinginnya. Bahkan sampai jam 8 pagi tadi waktu kita ngobrol di program Jentok dengan BMKG Staklim Jatim yang ada di Karangploso. Tadi kabarnya Karangploso itu masih di angka 15 derajat Celsius. Kemudian tadi juga jam 7, jam 8 pagi dari beberapa pendengar ada yang kirim capture di ponselnya gitu ya. Kalau suhunya ini masih di angka belasan. Belasannya itu bukan 19, bukan 18, tapi di angka 15, 16, 17. Jadi memang dirasa cukup dingin ya pagi tadi dan lumayan awet sampai di jam 8 untuk dinginnya. Tapi kalau untuk siang hari ini ya, seperti apa juga untuk area Anda, boleh untuk Anda sampaikan. Karena juga tadi keterangan dari pihak BMKG juga sangat jelas sekali kalau memang memasuki di puncak musim kemarau. Sekarang ini sudah masuk puncak musim kemarau ya. Selain dengan intensitas curah hujan yang turun, bahkan sudah tidak ada lagi hujan sejak beberapa waktu kemarin ya, kalau dihitung-hitung ya lebih lah dari 2 minggu nih udah gak hujan. Kemudian juga suhu bahkan ini bakal lebih dingin kalau pas pagi dan juga malam hari, sedangkan kalau pas siang hari cenderung panas. Karena memang di atmosfer ini tidak ada sebaran awan. Karena biasanya kalau ada awan ya pas lagi siang hari kondisi panasnya juga gak begitu menyengat. Kalau pas malam hari pas dingin itu gak dingin, gak begitu dingin lah. Karena masih tertangkal oleh awan gitu. Tapi kalau sekarang ini karena pertumbuhan awan sangat minim ya, karena musim kemarau, jadi ya kalau dari matahari ini bisa langsung ke bumi, jadi kondisinya bakal lebih panas, bakal lebih menyengat gitu. Jadi barangkali kalau yang aktivitas di siang hari ya, jangan lupa nih kalau aktivitas di luar ruangan untuk apply sunscreennya dulu sebelum keluar ruangan, atau juga pilih bajunya ini yang lengan panjang, celana panjang, jangan lupa topinya juga agar kondisi panas matahari tidak langsung mengenai kulit Anda. Dan juga bisa prepare juga nih baju hangatnya, karena kalau pas malam pagi hari karena minim sekali untuk tutupan awan, jadi untuk udaranya juga bakal sangat dingin sekali. Itu kawan untuk yang perlu jadi perhatian ketika masuk di puncak musim kemarau. Dan musim kemarau tahun ini ya, tadi sempat disampaikan juga di program Jentok, memang bakal lebih panjang dari biasanya karena beberapa hal. Salah satunya juga El Nino, selain lebih kering bakal lebih panjang. Kalau biasanya itu bulan Oktober, November itu sudah mulai hujan. Dan kalau untuk tahun ini kayaknya bakal lebih lambat nih hujannya datang. Kira-kira ya bulan November, bulan Desember itu baru rata semua wilayah hujan. Itu untuk informasi dari pihak BMKG. Mungkin kalau Anda pengen simak juga ya lebih lengkapnya lagi nih, Anda boleh cek juga di kanal YouTube Radio Sidikir FM, karena tadi kita bahas di program Jentok dengan judul Waspada Puncak Musim Kemarau. Untuk di siang ini, informasi-informasi dari Anda boleh terus bagikan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas, bukannya sampean mang diburi kuda?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewe merugikan orang lain lho. KB ini diburi gue rela antri. Mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Masih yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab.

0: 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain mengenai FM, Guiding for Your Life. Kawan, dari beberapa informasi ya, tadi yang masuk ada yang belum sempat untuk saya bagikan. Ini tadi Pak Priyo, waduh, ini lagi-lagi Arjosari infonya. Seperti apakah di lokasi, saya tampilkan dulu. Ada dua video ternyata, saya tampilkan yang pertama dulu.
2: Gini nih, padahal ini di pintu keluar mobil gak bisa jalan, ini apa? Padahal towernya sudah teriak-teriak.
3: Gimana ini?
2: Setiap hari si tiket dapat laporan, tapi ya tetap akas green. Plat nomornya masih gak kelihatan lah. Di depan sana ada medali emas.
1: Oke.
2: Okay. Tuh plat nomornya gak bisa keluar.
1: Dan yang di belakangnya pun juga gak bisa lanjut ya, karena di depannya itu masih terhenti dengan bus yang juga berhenti di area depannya Terminal Arjosari. Terima kasih ya Pak Priyo untuk infonya. Tadi ada dokumentasi lagi, coba saya tampilkan untuk video yang kedua.
2: Hampir tiap jam, tiap menit sama si tiket dilaporin ke Bu Mega. Tapi ya sama aja percuma ini kali Sari. Nah ini tambah parkir lagi, berhenti lagi. Acur.
1: Iya, tadi yang di depannya Pak Priyo ini salah satunya juga yang terhenti karena di depannya ada yang berhenti gitu ya. Ternyata jalan lagi ke depan berhenti juga tuh yang warna hijau. Oke, terima kasih Pak Priyo untuk infonya. Ya, kita tidak capek-capeknya meneruskan ke Bu Mega. Semoga juga bisa selalu ditindaklanjuti memang ya. Dan semoga mereka yang masih melanggar ini bisa jerah, betul-betul jerah. Terima kasih Pak Priyo ya untuk informasinya. Ini yang juga terima kasih untuk beberapa pendengar Sedikit FM yang selalu aware gitu ya dengan apa yang ada di sekitarnya. Ya meskipun memang jenis-jenis pelanggaran ini masih tetap saja berulang, masih saja terjadi gitu ya. Tapi tidak ada salahnya juga kalau kita terus berusaha untuk mengawal, kemudian juga terus melaporkan, ya harapannya memang bisa tertib gitu. Terima kasih ya Pak Priyo untuk laporannya. Tadi dari teman-teman di Newsroom juga masih proses untuk bisa sampaikan ke Bu Mega. Untuk info yang lain, karena tadi sempat sedikit saya singgung juga ya soal kondisi suhu di wilayah Trogomas sekarang ada di angka 27 derajat Celcius, sama ternyata dengan di daerah Wajak. Info dari Bu Husnul, selamat siang. Tadi kabarnya daerah Wajak cuaca juga panas dan berangin, suhunya ada di angka 27 derajat Celcius, sama ya dengan di Trogomas. Pak Agustinus, selamat siang juga. Informasi tadi berupa voice note, coba saya play dulu dari Pak Agustinus.
4: Selamat siang Siti Kate. Saya melintas lagi di Candi Panggung arah ke Saksopun. Sebelum perlimaan itu kayaknya tadi ada kecelakaan motor sama motor, itu korbannya 3 orang. Kayaknya satu itu sendirian pakai seragam pramuka cewek, yang 2 itu laki perempuan. Sudah ditepi sih, tapi belum ada penanganan. Jadi belum ada ambulan. Kayaknya yang cewek ini apa pingsan gitu ya. Jadi sudah dipinggirkan, tapi dia masih dalam posisi tergeletak gitu. Tapi ada beberapa orang yang menunggu. Saya nggak ngerti gimana anunya. Saya tadi lewat seketika, jadi tidak sempat mendokumentasikan. Ya. Kalau jalan ini kelihatan padat sih, tapi masih terkendali. Hati-hati. Yang dari arah perlimaan ke Candi Panggung, itu ada truk yang lagi buang material, jadi separuh jalan dipakai.

0: yang sebelum, kalau dari perlimaan ini sebelum arah ke Asifa ya, atau arah ke jalur Permata juga itu, sebelum itu ada kendaraan dump truck yang lagi mengisi, lagi memuat bongkaran. Oke, terima kasih, selamat siang.
1: Oke, terima kasih ya Pak Agustinus untuk infonya. Tadi untuk laporannya kita juga coba cek apakah di grup relawan tadi sudah monitor. Terima kasih Pak Agustinus. Kemudian ini tadi juga sebelumnya Pak Agustinus sempat menelpon ya, diterima oleh teman-teman di newsroom. Tadi juga ada kabar ketika melintas daerah Sengkaling ke Borobudur, di Begawan memang lumayan antriannya. Lalu ke Perlimaan Tunggul Burung ramai memang, Borobudur juga masih ramai lancar, antisipasi hindari sumber sekar ya, di karnaval. Dan ini tadi untuk di salah satu perumahan daerah tersebut juga digunakan sebagai tempat buat parkir karnaval. Oke, terima kasih ya Pak Agustinus. Tadi informasi dari pendengar juga memang hari ini ya ada kegiatan karnaval, lokasinya di daerah sumber sekar, bisa Anda hindari untuk rute jalur tersebut. Dan kemudian karena hari ini masih ada kegiatan karnaval, mungkin kalau Anda lagi akses nih di wilayah Kota Batu, jalur utama, mungkin ketemu dengan Trans Jatim ya. Karena kemarin informasinya waktu ada kegiatan check sound ya di jalur sumber sekar yang merupakan rutenya Trans Jatim, jadi mereka gak bisa buat akses di jalur yang biasanya. Sehingga untuk aksesnya itu diarahkan lewat jalan utama gitu ya, kalau nggak salah. Mungkin kalau Anda yang melintas juga nih, IR Soekarno tadi sempat ketemu dengan bus Trans Jatim kah, atau rutenya lebih tepatnya di mana, nanti coba sambil kita cek dulu ya untuk laporannya. Terima kasih untuk informasinya juga, tadi tambahan informasi dari Pak Agustinus. Ada laporan juga, ini tadi dari WhatsApp ya, coba saya cek dulu. Tadi ada Pak Budi, selamat siang. Pak Budi ada voice note durasi 20 detik ini. Saya play dulu kawan.
2: Minta tolong dibantu yang punya partai atau untuk dinas kebersihan, dibantu dirapikan, terlihat kumuh. Image Malang terlihat jelek banget itu, baik dari sisi penataan atau pemasangannya. Ya, terima kasih, mohon maaf sebelumnya.
1: Oke, ini karena sebelumnya tadi dikabarkan di atas flyover Arjosari atau flyover mana ini Pak, banyak bendera itu. Coba saya play dulu ya yang awal.
2: Selamat siang sahabat dan wan-wan, izin untuk informasi terkait flyover ya. Di atas flyover terlihat bendera partai salah satu, cukup kumuh.
1: Baik, terima kasih Pak Budi untuk informasinya ya, di update lagi, ditambahkan untuk lokasi flyovernya, flyover Arjosari. Pak Budi boleh digambarkan juga tuh untuk benderanya warna apa gitu ya, nanti boleh untuk di-share juga, barangkali tahu dari partai apa untuk bisa kita teruskan ke pemilik partainya ya. Terima kasih loh Pak Budi ya untuk infonya. Oh, partai yang warnanya hijau itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Sepanjang di atas flyover Arjosari itu berarti Pak ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Apakah mereka ada event, ada perayaan atau ada apa gitu ya, kok banyak pasang bendera nih di lokasi. Terima kasih kawan untuk informasinya. Kemudian tadi juga menanggapi soal adanya kendaraan berupa bus ya, yang posisinya itu ngetem di depannya terminal Arjosari. Tadi juga ada dari Bu Ratna nih, ikut nimbrung juga. Depannya terminal setiap hari juga seperti itu, apalagi kalau pas hari Minggu ya, lebih parah lagi karena petugas terminalnya kan juga pada libur kalau hari Minggu. Waduh, sangat disayangkan ya Bu Ratna. Nih, jadi mengorbankan kenyamanan masyarakat yang melintas ya akhirnya. Oke, terima kasih Bu Ratna untuk infonya. Terima kasih kawan untuk beberapa update dari Anda. Nah, ini baru muncul nih informasi di daerah Karangploso. Biasanya hari Sabtu jam segini udah mulai rame ya yang mengarah ke Kota Batu dari Karangploso. Baru saja informasi masuk dari Pak Hendriawan, selamat siang. Barusan dibantu update ya untuk di daerah Masjid Kembar Karangploso arah ke Batu, ini padat merayap. Oke, terima kasih Pak Hendriawan, arah ke Batu sudah mulai merayap kawan sejak di Masjid Kembar Karangploso.
3: informasi seputar jantung.
4: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa gate tol, gate Singosari yang cukup mendominasi untuk jalur exit. Sementara kalau nanti bergeser arah gate Lawang, kemudian Pakis itu jauh lebih lancar. Kemudian arah ke utara di Kejapanan, Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga tidak ada hambatan. Yang termasuk yang exit Probolinggo ya, dari Gempol Rembang, kemudian Gempa sampai dengan Paspro, dua arah lancar.
3: Foto informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigen 9 FM, guiding for your life. Kawan, dari beberapa informasi pendengar Sirigen FM ya, memang hari ini di beberapa kampus itu juga bertepatan dengan event lomba gitu ya. Dan ini tadi kondisinya lumayan ramai seperti di daerah UM. Kemudian tadi juga ada informasi dari Pak Dani ya, Telaga Mas juga macet nih arah UMM, buyaran tahap 2 lomba di UMM. Oh begitu. Oke, terima kasih Pak Dani ya, termasuk juga tadi ikut bantu untuk jawab dari adanya bendera-bendera yang posisinya itu dipasang di area flyover Arjosari. Bendera partai ya, warna hijau. Ini kabarnya ada acara harlah gitu. Tapi kalau tadi dari informasi beberapa pendengar, kita cek juga ya, sebenarnya harlahnya itu tanggal 23 Juli 2026. Nah ini apakah rangkaian kegiatannya belum selesai gitu ya, kok sampai benderanya masih dipasang sampai tanggal 25 kali ini. Coba nanti kita tanyakan juga ya ke partainya dan yang lainnya juga, apakah perizinan dan lain sebagainya sudah ada ini. Terima kasih untuk informasinya kawan. Untuk yang lagi dalam perjalanan juga kawan di beberapa lokasi lain, informasinya nanti boleh ya untuk Anda share di 0811 36 9111. Kemudian tadi ada informasi dari Pak Jamal, coba saya play dulu voice note-nya.
1: Kontainer sampah.
0: Kontainer sampah.
1: Yang dalam seberjalan dengan saya mengambil fotonya, saya di mana ya, lampu merah Itar, lampu merah Umar, dengan muatan yang berlebih. Jadi mohon apapun alasannya, untuk kalau sudah muatan lebih ya pasti akan jatuh berceceran di jalan. Mudah-mudahan lebih pengamanan lagi, penertiban lagi, agar masyarakat tidak menjadi korban. Sehat salam selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Jamal untuk infonya. Ini kapan hari sempat jadi keluhan juga tuh dari pendengar. Cuman ya, volume sampahnya masih sangat tinggi sekali ya. Ini yang masih jadi catatan. Karena kalau meskipun sudah ditutup ya itu dengan jaring-jaring, ya kalau muatannya melebihi kapasitas, ini juga bisa jatuh-jatuh tuh untuk muatannya. Oke, terima kasih Pak Jamal untuk informasinya. Coba kita sampaikan ke pihak DLH dulu ya. Tadi ternyata dari Pak Jamal ada dua voice note. Untuk yang pertama soal PKL. Oh, PKL masih ditemui kah Pak? Ini di area sekitaran Jalan Veteran. Saya play dulu.
1: Ini foto pengambilan tadi pagi, orang yang berjualan di sekitaran sepanjang Jalan Veteran, tepatnya di depan UGD UP. Tidak ada 1-2 kalau tidak salah. Pagi sekali, jadi ya mengecewai petugas lah, pagi-pagi kan tidak mungkin ada. Jadi mohon perhatiannya lagi agar tidak membiasakan diri yang lain ikut-ikutan. Terima kasih, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Pak Jamal. Ternyata masih ditemui adanya PKL ya di area Veteran pagi. Kalau dari fotonya tertulis jam 6 lewat 58 menit tadi. Terima kasih Pak Jamal. Coba nanti kita sampaikan juga ke pihak Satpol PP ya, untuk jadi catatan. Ternyata masih juga ditemui adanya PKL ya yang berjualan di area sekitaran Jalan Veteran meskipun pagi gitu ya. Mungkin kalau sekarang juga udah gak ada tuh karena jualannya pecel. Nah ini biasanya buat sarapan pagi, cuman bisa jadi catatan gitu ya, barangkali besok kalau masih ada biar segera ditindak begitu. Terima kasih kawan untuk informasinya. Untuk yang lainnya juga, Anda masih bisa terus berbagi informasi di Sirikar FM via WhatsApp 0811 36 9111.
2: City Guides Inside.

0: Adopsi ilegal masih menjadi ancaman serius bagi perlindungan anak. Selain melanggar hukum, praktik ini berisiko membuka jalan bagi perdagangan orang hingga eksploitasi terhadap anak. Menurut Kanit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah, adopsi ilegal kerap berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak dan membuat anak rentan menjadi korban eksploitasi.
1: Kalau memang unsur-unsur eksploitasi tersebut terpenuhi, bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun. Kalau masuk di unsur perdagangan anak, nah ini lebih berat lagi, ancaman hukumannya 3-15 tahun. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal tersebut. Untuk ciri-ciri, ini kami bisa menyampaikan beberapa saja ya. Mungkin kita bisa mendeteksi awal ketika orang tua ini mendapatkan anak ini dengan hamil di luar nikah, seperti itu. Tentunya anak ini tidak diinginkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua ciri-cirinya yaitu ketika orang tua tersebut keterbatasan ekonomi. Ini bukan berarti semua orang tua yang keterbatasan ekonomi pasti terlibat adopsi ilegal, bukan, tapi yeah, itu salah satu ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau ciri-ciri tersebut sudah ada, mungkin dari masyarakat juga lebih bisa aware ya dengan lingkungan sekitar. Nah, untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada undang-undang yang mengatur di untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada undang-undang yang mengatur di yaitu pelanggaran prosedur pengangkatan anak ini dijerat dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda 100 juta. Ini diatur dalam pasal 79.
0: Pemerintah menegaskan proses adopsi yang resmi dibuat untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan hak yang layak, bukan untuk mempersulit calon orang tua angkat. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Atiatul Husna, menjelaskan setiap calon orang tua angkat wajib melalui proses verifikasi, asesmen, hingga penetapan pengadilan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga mengingatkan bahwa seluruh prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan masa depan anak tetap terlindungi. Ketua LKSA Harapan Umat, M. Nur Hoirullah, mengatakan anggapan bahwa proses adopsi terlalu rumit justru membuat sebagian orang memilih jalur ilegal yang berisiko mengabaikan hak-hak anak.
2: Apabila proses adopsi dilakukan secara ilegal, maka anak semakin tinggi ya risikonya untuk mengalami perlakuan salah ya, kekerasan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Karena orang tua yang mengadopsi ini belum tentu adalah orang tua yang layak, profesional, atau kerja sudah profesional dan lain-lain. Apalagi kalau kita bicara tentang adopsi, penilaian tidak hanya dari kerja sosial, tapi ada dari tim. Kalau di Jawa, kalau adopsi ini kan memang mekanismenya yang mengatur kewenangan di provinsi ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Jadi di provinsi ada tim PIPA, yaitu pertimbangan izin pengangkatan anak, dan itu mereka yang akan bersidang.

0: sih untuk yang risikonya seperti itu ya, untuk kelayaan orang tua. Lalu kemudian risiko secara apa namanya hak identitas, Mbak. Jadi salah satu yang sangat rentan dan kerap menjadi problem yang secara faktual kita jumpai di masyarakat adalah dokumen palsu. Jadi pemalsuan asal usul anak. Jadi anak tidak apa namanya tidak mengetahui sebenarnya siapa sih orang tua kandungnya, karena memang sengaja tidak ditunjukkan oleh orang tua angkat.
1: Anak bukan komoditas yang bisa dipindah tangankan begitu saja. Karena itu, adopsi harus dilakukan melalui prosedur yang sah agar setiap anak mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, dan masa depan yang lebih baik.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
2: Ana repes beh. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe jalan dewe pisan, cek gambaya noliani.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Main 11 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 99.9 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, kita juga akan update dulu informasi bersama dengan reporter CityKair FM. Nantinya kawan, kita akan sambung bersama dengan Heri Prasetyo. Kali ini sudah siap ya dengan kabar dari wilayah Kota Malang. Oke, dengan Heri, kawan, kali ini informasinya soal... Oke, dengan Heri Prasetyo, informasinya harga daging sapi di Kota Malang naik, pedagang mengeluh sepi pembeli. Nah, untuk informasi lengkapnya seperti apakah, kita akan sambung dulu dengan Heri.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Heri, silakan.
2: Kawan, kenaikan harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang mulai dikeluhkan pedagang. Harga daging sapi yang sebelumnya berkisar Rp125.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Mengakibatkan daya beli masyarakat menurun dan penjualan pedagang merosot tajam. Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Bunul, Sarpin, bilang kenaikan harga mulai terjadi sejak 14 Juli. Menurutnya, lonjakan harga dipicu oleh naiknya harga sapi hidup dari pemasok. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap omset pedagang. Sarpin mengaku penjualan daging sapi kini turun hingga hampir separuh dibandingkan sebelum harga naik. Untuk mengurangi kerugian, para pedagang terpaksa memangkas jumlah pembelian stok dari pemasok. Kini sebelumnya mereka mengambil sekitar 50 kg per hari, kini hanya sekitar 25 hingga 30 kg. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, bilang kenaikan harga daging sapi terjadi hampir di seluruh pasar tradisional.
3: Malang ini ada kenaikan, biasanya harga 125, sekarang naik menjadi 148. Nah, ini setelah dianalisa, dicek bahwa kenaikan itu disebabkan salah satunya adalah harga pakan untuk peternak sapi meningkat, sehingga itu mempengaruhi lonjakan tingkat jual sapi hidup, sehingga akan berpengaruh terhadap daging sapi yang ada di pasar. Karena faktor utama peternak pasti kalau kita melihat rantai sampai bisa menjual adalah yang pertama adalah pasti biaya produksi. Nah, produksi dari peternak sapi salah satunya adalah harga pakan ternak. Itu yang menyebabkan kenaikan daging sapi.
2: Pemerintah Kota Malang saat ini masih melakukan pantauan di lapangan sebelum menentukan langkah stabilisasi harga. Hasil pemantauan tersebut akan dilaporkan melalui sistem pemantauan ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan intervensi. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Disperinda Kabupaten Malang mulai verifikasi faktual data pedagang pasar Karangploso. Setelah munculnya polemik penempatan lapak di Pasar Karangploso, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Malang mulai memverifikasi faktual terhadap data pedagang. Kepala Disperinda Kabupaten Malang Astri Lutfia Tunisia menyampaikan, langkah ini dilakukan setelah muncul tuntutan agar para pedagang mendapat kejelasan atas lapak yang dibangun dengan dana swadaya para pedagang. Nantinya setelah verifikasi faktual selesai, Disperinda bakal menetapkan pedagang yang berhak menempati lapak berdasarkan hasil pemeriksaan. Kawan, BPBD sebut dampak kekeringan di Kabupaten Malang masih terkendali. Pada talk show Ijen Talk di Radio City Guide FM hari ini 25 Juli, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyebut dampak musim kemarau tahun ini masih lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hingga saat ini permintaan bantuan air bersih baru datang dari suatu wilayah di Kecamatan Sumber Mancing Wetan karena debit air sumur warga mulai berkurang, namun belum masuk kategori kekeringan kritis. Meski demikian, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, diantaranya Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Gedangan, Pagak, Donomulyo, Kalipare, serta Bantur. BPBD juga terus berkoordinasi dengan Perumda Tirta Kanjuruhan agar layanan air bersih dapat menjangkau lebih banyak masyarakat melalui perluasan sambungan jaringan PDAM. Kawan, tim Fatality lolos ke playoff MSC 2026. Tim MLBB Indonesia, tim Fatality memastikan langkah ke babak playoff MSC 2026 eSport World Cup. Kepastian itu diraih setelah mengalahkan tim Falcon PH dengan skor 2-0 pada laga penentuan grup C. Kemenangan tersebut membuat tim Fatality menyapu bersih fase grup dengan 2 kemenangan. Sebelumnya, tim Fatality juga menundukkan wakil India, True Rippers, dengan skor 2-0. Babak playoff MSC 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 29 Juli mendatang dengan format Best of 5 atau BO5. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: One Hot News.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda dalam City Report Weekend kawan ya. Dan untuk cuaca di siang hari ini terasa panas kawan. Tapi panasnya itu panas dingin ya, terasa hawanya itu panasnya tapi dingin. Dan untuk kami pantau untuk suhu cuaca di seputaran area Telogomas pada siang hari ini berada di 24 derajat Celcius kawan. Sedangkan untuk kelembapan udaranya berada di 45%. Untuk kecepatan angin pada siang hari ini juga cukup kencang kawan, berada di 10 km per jam. Sedangkan kalau tadi saya pantau di area seputaran Telogomas ini ya, dari arah Malang Kota mau naik ke arah Batu, ini juga arus lintasnya cukup lumayan padat kawan ya. Nah kemungkinan karena ini hari Sabtu weekend, jadi liburan mungkin ya, liburan ke Batu, jadi arus lintasnya di kawasan Jalan Tunggul Mas tadi, Jalan Telogomas maksudnya, Jalan Telogomas

mau mengarah ke Batu juga cukup lumayan padat kawan. Lalu saya lihat juga dari arah Batu mau turun ke Kota Malang itu juga cukup lumayan padat juga kawan ya. Nah, di siang hari ini bagaimana kawan untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda? Ini bisa diinfokan kembali kepada kami kawan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Udah siap? Yuk, berangkat!
6: Siap!
5: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
5: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
5: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
5: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
7: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: City 9 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda kawan ya. Tentunya di program City Report Weekend. Dan kawan-kawan, pernah gak sih mengalami internet lemot? Pastinya bikin kita itu sangat emosi. Nah, kita saatnya pindah ke Kapten Naratel kawan. Nikmati internet real speed, bukan up to ya. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lanjut, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Baik kawan, kita akan move dulu. Di WhatsApp sudah masuk ada beberapa laporan dari kawan-kawan pendengar tadi di jam 1 lebih 32 menit ini ya. Ada Pak Jamal. Selamat siang Pak Jamal. Ini tadi di lampu merah Tidar Unmer, truk sampah muatan lebih dibuat lebih aman lagi. Nah, ini Pak Jamal juga mengirimkan voice note dan juga foto kawan ya. Nah, ini untuk fotonya kawan, kita bisa tampilkan ini ya. Nah, ini ada truk sampah juga muatannya. Terus ada juga mengirimkan foto lagi kawan. Nah, ini kita bisa lihat di radio visual live ini ya. Nah, sangat terlihat jelas kawan. Lalu ini ada lagi juga. Nah,
0: dan untuk voice note-nya Pak Jamal, kita play dulu kawan.
9: Di kontainer sampah, ADLH yang dalam seperjalanan saya mengambil fotonya, saya di mana lampu merah Pitar, lampu merah Ulmer, dengan muatan yang berlebih. Jadi mohon apapun alasannya, untuk kalau sudah muatan lebih ya pasti akan jaga.

0: cuacanya dingin. Nah, ini pas saya lewat ada dahan ataupun ranting pohon yang mengenai kabel di daerah LA Sucipto. Ini mohon disampaikan ke pihak terkait yang untuk dilakukan pemotongan. Ini takutnya kena kabel konslet. Begitu kawan, untuk informasinya Pak Muhammad Dhani. Dan Pak Muhammad Dhani ini juga mengirimkan sebuah foto. Kita tampilkan dulu kawan. Nah, betul kawan, ini sangat terlihat bahwa ada ranting pohon yang di bawahnya itu ada kabel. Nah, ini kalau kita lihat kawan di Jalan LA Sucipto ini ya. Nah, ini kalau kita lihat, terus ada juga mengirimkan foto lagi kawan Pak Dhani. Nah, ini juga kalau bisa dilihat di radio visual live, ini sangat sangat riskan untuk jatuh menimpa ini ya, menimpa kabel. Dan takutnya nanti kalau pas ada kendaraan yang lewat kejatuhan, itu yang kasihan kawan. Baik, terima kasih untuk Pak Muhammad Dhani informasinya. Lalu ada Pak Dhani juga mengabarkan kawan, tadi jam 2 lebih 3 menit padat di jalur Unitri. Nah, ini padatnya karena apa ini Pak Dhani? Apa karena padat karena naiknya volume kendaraan atau gimana ini Pak Dhani? Sekarang Pak Dhani lagi mobile di mana, mungkin bisa diinfokan kembali ya di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911. Atau kawan-kawan yang di siang hari ini sedang mobile di Malang Raya juga bisa diinfokan ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini. Bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Saatnya kita move dulu kawan, akan memantau pantauan arus lalu lintas di seputar jalan tol.
1: Info Tol, informasi seputar jalan tol.

Ya, selamat siang kawan, kita akan memantau dulu arus lalu lintas di ruas jalan tol bagi Anda yang sedang melintasi area tol Pandan Malang. Ini pada siang hari juga masih terpantau ramai lancar kawan ya. Bagi Anda yang sedang mobile menuju ke area tol Porong Gempol, pada siang hari ini juga masih terpantau ramai lancar kawan. Bagaimana update kondisi situasi cuaca maupun arus lintas di ruas jalan tol? Bisa juga Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Proses seleksi penari untuk perhelatan Gandrung Sewu 2026 berlangsung ketat dengan mengedepankan kualitas, transparansi, dan profesionalisme. Seleksi digelar secara bergiliran di sejumlah wilayah di Banyuwangi. Antusiasme masyarakat mengikuti Gandrung Sewu terus meningkat dari tahun ke tahun. Persaingan peserta semakin ketat. Bahkan minat datang tidak hanya dari Banyuwangi. Tahun ini, panitia juga membuka seleksi khusus di Kota Malang dengan target menjaring sekitar 100 penari dari 200 pendaftar. Selain itu, workshop Gandrung turut digelar di Jakarta sebagai upaya memperluas jangkauan promosi budaya Banyuwangi.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM membawa kabar. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Panarukan Kabupaten Situbondo menunda keberangkatan kapal tujuan Pulau Madura untuk mengantisipasi cuaca buruk. Kepala KSOP kelas 4 Panarukan Herlan Aprianto bilang penundaan keberangkatan kapal tujuan Pulau Madura dan sekitarnya seiring dengan himbauan kewaspadaan kondisi cuaca buruk dari Kementerian Perhubungan. Herlan Aprianto juga bilang, penundaan sementara keberangkatan kapal menuju wilayah kepulauan di Madura diambil sebagai langkah antisipatif untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, Dinas Pendidikan Kota Batu bentuk Pokja BSAN Cegah Kekerasan di Sekolah. Dinas Pendidikan Kota Batu membentuk kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman Pokja BSAN sebagai upaya memperkuat pencegahan kekerasan, perundungan, dan berbagai bentuk pelanggaran di lingkungan sekolah. Langkah ini merupakan tindak lanjut implementasi Permendikbud nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Pokja BSAN akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat edukasi, meningkatkan kapasitas pendidik, serta memastikan penanganan kasus kekerasan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada perlindungan peserta didik. Program ini juga menekankan kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, fenomena upwelling atau pengadukan air dasar dan permukaan waduk kembali melanda kawasan Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Sumber Lawang, Seragen. Kondisi akibat perelehan cuaca ini menyebabkan para pembudidaya ikan pada keramba jaring apung harus bersiaga ekstra guna menyelamatkan ribuan ikan yang terancam mati mendadak. Dampak dari fenomena upwelling ini dirasakan langsung oleh puluhan petani ikan. Meski dampak kematian ikan bervariasi pada tiap pemilik, para petani harus mengeluarkan biaya sewa untuk menggeser keramba ke area aman.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda kawan di program City Report Weekend ya. Dan tentu saja siang hari ini suhu cuacanya juga di luar cukup lumayan panas, tapi masih ada dingin-dinginnya kawan ya. Meskipun di luar sana panas itu menyengat, pasti kalau semakin malam pasti kita juga merasakan semakin dingin kawan. Dan sedangkan untuk suhu cuaca ini kalau saya pantau melalui laman BMKG ini berada di 23 derajat Celsius kawan ini ya. Nah ternyata juga turun lagi untuk suhunya, tadi di jam 2 suhunya berada di 24 derajat Celsius dan ini menjelang jam 3 sore ternyata suhunya juga semakin turun, berada di 23 derajat Celsius untuk di kawasan Tlogomas sendiri kawan. Nah kawan, kalau Anda yang sudah mempunyai rumah yang sudah jadi tapi kok terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build-nya ini tuh dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dan pekerjaannya pun profesional kawan. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan barang impian yang nyaman, estetik dan juga fungsional bersama Decor Your Studio. Nah ini bisa Anda menghubungi di nomor 0878-6278-8880 atau juga bisa kunjungi websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Nah kawan, kita nggak terasa ya, bentar lagi kita sudah masuk bulan Agustus ya. Karena ini sudah mendekati akhir bulan Juli tentunya, yang biasanya suasana kampung itu juga mulai ramai. Ada kerja bakti, lomba-lomba, sampai yang namanya pawai kemerdekaan kawan. Nah, tapi ada satu hal yang sepertinya itu bakal menjadi perbincangan tahun ini, yaitu soal sonorek. Nah, buat kawan yang mungkin berencana ikut pawai atau karnaval yang ada di Kota Malang, ternyata juga ada beberapa yang harus diperhatikan karena pemerintah Kota Malang sendiri menegaskan kalau larangan penggunaan sonhorek itu masih tetap berlaku untuk perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-81. Nah, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga menjelaskan kalau aturan ini sebenarnya bukan aturan baru lagi kawan, karena larangan tersebut sudah diberlakukan itu sejak di tahun 2025. Nah, alasannya sederhana kawan ya, karena volume suara sonhorek sendiri juga dinilai mengganggu ketentraman dan juga ketertiban masyarakat. Selama ini juga sudah cukup banyak warga yang menyampaikan keluhan, apalagi beberapa pendengar kawan-kawan Stiget yang memberi masukan juga itu ya. Nah, meski begitu kawan, ternyata masih ada saja warga yang nekat menggunakan sonhorek ya. Bahkan Wali Kota Malang mengaku sempat menegur langsung warga itu ya, kalau tidak salah di kawasan Tunggul Wulung ini ya, yang kedapatan menyewa sonhorek untuk kegiatan di lingkungan mereka. Nah karena itu kawan, menjelang perayaan Agustusan tahun ini, Pemkot Malang juga akan terus kembali menggencarkan yang namanya sosialisasi. Nah Satpol PP juga diminta untuk memperketat pengawasan, termasuk berkoordinasi dengan Polresta Malang Kota agar aturan ini bisa berjalan dengan baik dan juga maksimal kawan. Nah sebenarnya kawan, semangat kemerdekaan bukan soal siapa yang paling keras menyalahkan pengeras suara. Yang paling penting itu justru bagaimana kita bisa merayakan ini dengan penuh kebersamaan, tetap meriah, tapi juga menghargai hak orang lain untuk kita tuh merasa nyaman. Nah, jadi kalau nanti di kawasan kampung Anda yang mengadakan lomba ataupun pawai ataupun juga karnaval, nah kita juga bisa meramaikan itu dengan beberapa kreativitas kawan. Dengan semangat gotong royong, hiburan yang sewajarnya, apalagi lomba-lomba seperti makan kerupuk itu, ya itu kan seru juga kawan, daripada karnaval pakai sonhorek, nah begitu ya. Nah, yang jelas karena perayaan yang menyenangkan ini adalah perayaan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan orang tanpa mengganggu lingkungan sekitar kawan. Nah, maka dari itu mungkin kawan-kawan, bagaimana sih pendapat Anda, perayaan kemerdekaan itu memang harus heboh dengan suara yang melegar atau justru yang penting itu kebersamaannya? Bisa banget kawan kirim pendapat Anda melalui WhatsApp kami di nomor WhatsApp 0811 360 911. Kita kembali move ke WhatsApp kawan, tadi di jam 2 lebih 3 menit Pak Novian juga memberikan info di area UMM banyak kendaraan terparkir dan seharusnya alur masuk bisa diatur. Nah, ini Pak Nopian juga mengirimkan sebuah video. Ini videonya Pak Novian, sebentar kawan. Nah, ini untuk videonya Pak Novian kita tampilkan dulu di Radio Visual Live.
2: Ketan di area UM disebabkan karena banyak kendaraan mobil khususnya terparkir yang tidak teratur, dan mestinya arus keluar masuknya bisa diarahkan oleh pihak security atau pihak berwenang UM, tapi ini berhenti total.
1: Oke.
2: Kemacetannya hampir 1 jam.
1: Waduh, seperti ini. Parah sekali itu, kawan. Baik. Terima kasih Pak Nopian untuk informasinya. Halo kawan, dilanjut lagi ada Pak Faruk Nur Kalim juga mengirimkan Kedung Kandang Tempo dulu. Ini ya Pak Nur Kalim juga mengirimkan sebuah video juga. Ini Pak Nur Kalim. Sebentar kawan, Pak Nur Kalim. Nah, ini Pak Nur Kalim. Ini juga mengirimkan sebuah video. Nih videonya tentang kegiatan apa namanya? Kegiatan di Kedung Kandang Tempo dulu ini ya. Nah, ini untuk videonya kawan. Untuk Kedung Kandang Tempo dulu dimulai tanggal 25 Juli, berarti hari ini ya, sampai 3 Agustus 2026. Ini berada di lapangan Kedung Kandang Kota Malang. Nah, ini ada beberapa hiburan juga kawan, ada seni, jaran kepang, terus ada beberapa kuliner-kuliner juga ini ya. Dodolan zaman bian, berarti ini kuliner jadul ya. Baik, terima kasih untuk Pak Faruk Nur Kalim informasinya. Lalu tadi di jam 14 lebih 31 menit ada Pak Pulung. Ini Pak Pulung juga mengirimkan sebuah video. Ada dua video kawan Pak Pulung, kita tampilkan dulu di Radio Visual Live ini ya.
3: Macet ini arah ke Batu, okay. Mulai perempatan Kepuh. Sampai kayaknya sampai ke bawah ini.
1: Waduh. Okay.
3: Demikian City Guide 911. Selamat siang.
1: Baik, selamat siang Pak Pulung. Ini antri ya, karena ada kepadatan. Lalu ini tadi juga mengirimkan lagi videonya kawan.
3: Oh, ekornya ini sampai ITN. Ekornya sampai ITN. Okay.
1: Ekornya ternyata sampai ITN kawan. Nah, ini karena imbas naiknya volume kendaraan ini, karena malam minggu identik dengan liburan karena besok minggu kawan ya. Lalu tadi di jam 14 lebih 35 ada Pak Bujiantoro juga mengirimkan sebuah video kawan, kita bisa tampilkan ke Radio Visual Live ini ya.
4: Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat dari Teluk Kumas. Ini arah ke Batu, macet total, nggak bisa gerak. Hindari aja arah ke Batu. nggak bisa gerak sini.
1: Oke. Baik. Nah itu tadi kawan, berarti area Tlogomas mau ke arah Batu itu padat ini ya. Padat seperti yang saya sampaikan tadi di jam 2, bahwa dari arah Malang Kota mau ke arah Batu itu kepadatannya sangat luar biasa. Apalagi dari arah Batu mau turun ke arah Malang Kota itu sama-sama juga padat merayap kawan. Nah lebih baik dihindari terlebih dahulu kawan ya di daerah tersebut. Lalu di jam 14.35 ada Pak Puji, ada Pak Wibisono. Nah, ini Pak Wibisono juga mengirimkan sebuah video kawan. Oh, maksud saya, oh tidak, di jam berapa tadi? 14.35 ya. Oh, video, ada videonya juga kawan. Macet parah ini katanya. Nah, ini macet parah di kawasan mana ini? Sebentar, kita tampilkan dulu kawan. Ini di mana ini, Pak? Sebentar. Oh, macet parah kali ini ya. Nah, kita cepatkan terlebih dahulu, kawan. Oke. Siap-siap. Kalau kami lihat ini tadi Pak Wibisono juga mengirimkan maps ya ini. Oh, Tlogomas. Nah, macet parah ini di area Tlogomas itu. Macet parah ini di area Tlogomas kawan. Tadi Pak Wibisono juga mengirimkan itu videonya. Nah, sangat benar-benar macet total kawan. Kita cepatkan terlebih dahulu ya. Nah, ini jalannya pun juga cuman dikit-dikit ini ya. Oke. Nah, itu dia. Dari Tlogomas mau mengarah ke Batu ya. Iya ya. Baik. Nah, ini macetnya juga cukup lumayan kawan ya. Lumayan crowded ini, apalagi supletasnya yang mengatur itu. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Wibisono informasinya kawan. Dan tadi di jam 14.41 ada Pak Iwan ini ya. Pak Iwan juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Kita putarkan terlebih dahulu.
5: Hati-hati di Pasar Blimbing arah ke lampu merah ya. Ayani. Di setelahnya Pasar Blimbing, sebelah kanan ada mobil mogok. Okay. Nanti kapnya dibuka lagi telepon kayaknya. Sebelah kanan. Terima kasih.
1: Siap, terima kasih kembali Pak Iwan. Baik kawan-kawan, yang di siang hari ini bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda? Bisa juga Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-360-911.
6: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan begitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama, itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah, atau mungkin sudah sepengetahuan

0: tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
1: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: City Guide 91 FM, guidance for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. Dimana lagi kalau bukan di Parama Land. Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
2: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
1: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali, gitu kan? Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Parama Land kan nggak begitu ya. Di Parama Land ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Parama Land dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
2: Oke,

0: Jadi Paramalen ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal, Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan, Pak Eko.
1: Wih, menarik ya.
0: Iya.
1: Nah, apa lalu keunggulan dari Paramalen ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
0: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Paramalen ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke gitu, Pak Eko. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional, Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus unitnya.
1: Tinggal
0: gitu.
1: Jadi, duduk manis terima untung gitu ya.
0: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu. Jadi,
1: iya, pasif income-nya langsung bekerja.
0: Gitu. Betul gitu, Pak Eko.
1: Nah, saya juga mendengar ya, kalau okupansi penyewa di Paramalen itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu, Mas, angka rata-rata ini?
0: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya, Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
1: ini nggak di mock up sama sekali loh. Ini
0: iya asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya, ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis, Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Paramalen ini hampir selalu terisi, Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
1: Menarik.
0: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir, Pak Eko. Okay. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
1: Oke. Okay. Jadi nggak perlu khawatir lah ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu, Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
0: Oke. Okay. Kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil, Pak Eko, setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain, properti di sini, di kami ini, itu nggak hanya nilainya yang naik, Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin buat investor kami gitu.
1: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya.
0: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
1: Nah, kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan kemarin saya minta data,
0: iya,
1: menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus cozy hook yang naik 10,1%, dan villa tail naik hampir 9%.
0: Okay.
1: Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
0: Oke, jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya, Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan, Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit, dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul oke. Sehingga menunjang produktivitasnya, sehingga kalau kita lihat

0: mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak Pak Eko. Nah, salah satunya adalah para malen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas, Pak Eko, sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya, Pak Eko.
1: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu, Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
0: Unit yang paling diminati investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing, Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak di paling banyak terjual, Pak Eko, karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe Villatel ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium, Pak Eko.
1: Oke. Okay.
0: Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
1: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana, Mas David?
0: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya, Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5, Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
1: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
0: Oke, jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terhitung setelah terjadi transaksi, Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, layanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal, Pak Eko, mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu. Sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif, Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami pasarkan setiap hari gitu.
1: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
0: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya, Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama, lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau
1: ya jarang.
0: Ya, termasuk jarang, sehingga ya. Nah, ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
1: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
0: Iya.
1: Adanya di Paramalen.
0: Paramalen.
1: Apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramalen?
0: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya, Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang, Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman, karena SHM kami itu on hand, Pak Eko. Sehingga betul-betul aman dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
1: Oke, Mas David, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Eko.
1: Sukses terus, Mas David.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
1: Oke. Salam juga untuk teman-teman Paramalen ya.
0: Yap,
1: siap. Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Parama Land mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan Wamendak tinjau program sekolah Garuda di Mandua, Kota Malang. Kemarin Wakil Menteri Perdagangan RI, Diah Roro Esti, melakukan dialog interaktif bersama siswa Mandua, Kota Malang dan mengajak siswa memanfaatkan setiap kesempatan belajar sebaik mungkin. Dalam kunjungan ini, Diah juga meninjau pelaksanaan program sekolah Garuda. Seperti yang diketahui, madrasah yang ada di Jalan Bandung, Kota Malang itu menjadi salah satu kota yang dikunjungi dalam rangka melihat implementasi program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda Indonesia. Kawan, BPBD siap kirim air bersih jika wilayah mulai mengalami kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menjelaskan, indikator suatu wilayah masuk kategori kekeringan adalah ketika sumur warga mulai mengering dan sumber mata air mengalami penyusutan debit secara signifikan. Jika kondisi tersebut terjadi, masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan ke BPBD yang selanjutnya akan dilakukan asesmen sebelum pendistribusian air bersih. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berisiko memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan maupun lahan kering. Kawan, PBB ingatkan ancaman krisis iklim di Indonesia. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengingatkan Indonesia dan negara-negara di Asia menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim. Laporan Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO mencatat kenaikan permukaan laut dan bencana hidrometeorologi terus meningkat di kawasan Asia. PBB mendorong setiap negara memperkuat langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi resiko bencana di masa depan. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
0: 911 Hot News.

City 89.11 FM Guidance Why Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita masuk program City Report Weekend. Di sore hari ini terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Ini tadi salah satunya ada Pak Bagus Aryanto ya. Ini Pak Bagus menyampaikan informasi di jam 2 lebih 42 menit dari UMM sampai dengan Telogomas. Kawan, hati-hati ada potensi kemacetan. Ini ada petugas Polantas yang juga membantu untuk pengaturan lalu lintas. Tadi saya sekitar 5 menit atau 10 menit yang lalu ya, ini juga lewat di sekitaran jembatan Tunggul Mas. Kalau yang arah ke Dinoyo, kawan, kondisi lalu lintasnya relatif ramai dan lancar. Tapi kalau yang arah sebaliknya, yang mengarah ke UMM, yang mengarah ke Kota Batu, ini memang lalu lintasnya lumayan padat di sore hari ini. Jadi barangkali untuk yang lagi perjalanan, antisipasi saja, waspadai. Yang lagi perjalanan, kalau memang barangkali tadi sempat dapat jalur yang lancar, boleh diinfo kawan, yang dari Malang arah Batu, ada tidak ya jalur yang lebih lancar barangkali selain lewat di Telogomas, kemudian lewat di arah Sengkaling. Nah, untuk update informasi lainnya, Anda yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan untuk update informasinya. Lalu tadi juga sempat ada keluhan dari masyarakat, ini terkait dengan adanya bendera partai ya. Ini laporan dari salah satu pendengar, adanya bendera-bendera tentang bendera-bendera PKB begitu yang terpasang di area flyover Arjosari. Nah, kabarnya ada Harla. Kemudian yang ditanyakan juga oleh kawan pendengar itu kira-kira benderanya dipasang sampai kapan. Tadi kita sudah menanyakan ke salah satu anggota DPRD Kota Malang yang juga dari PKB. Kita tanyakan ke Pak Arief Wahyudi. Ini disampaikan oleh Pak Arief, memang benar ada bendera PKB yang dipasang di beberapa titik yang ada di wilayah Kota Malang, salah satunya di flyover Arjosari. Nah, untuk pemasangannya sendiri ini sampai dengan akhir Juli 2026 karena Agustus itu sudah masuk bulan kemerdekaan. Kemungkinan ini pemasangan sampai dengan tanggal 23 Juli kawan. Nah, tadi dari pendengar ini juga memberikan masukan ya, agar benderanya itu diikat dengan kokoh, soalnya sekarang itu kan anginnya relatif kencang. Ada beberapa kali benderanya jatuh sehingga ini rawan mengenai pengguna jalan. Ini tadi juga dijawab lagi oleh Pak Arief, terima kasih untuk informasinya dan nanti akan dibenahi. Terima kasih juga Pak Arief untuk respon cepatnya. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi yang masuk di kami. Ini terkait dengan bendera PKB tadi sudah direspon dan terima kasih juga untuk yang sudah laporan. Untuk informasi lainnya juga, ini tadi barusan ada Pak Bagus ya. Pertalite di SPBU Maijen Wiono dan juga terusan sulfat itu kosong. Yang ready cuma Pertamax saja. Di titik lain gitu juga tidak, barangkali di SPBU lain kawan yang ada di wilayah Kota Malang. Barangkali kalau Anda punya tambahan infonya boleh juga disampaikan. Tentu bukan hanya di Kota Malang, mungkin di wilayah Kabupaten Malang atau juga wilayah Kota Batu. Ada kesulitan untuk pengisian Pertalite di beberapa SPBU atau ini hanya terjadi di daerah sulfat saja? Sambil nanti kita coba tanyakan ke jajaran dari Pertamina Kota Malang.

Kawan sore hari ini di program City Report Weekend, saya Erika Rosa bersama dengan Anda, menemani Anda yang juga lagi menikmati weekend di sekitaran Malang Raya. Hari ini ada beberapa kegiatan karnaval, barangkali Anda yang juga lagi perjalanan mau melintas di sekitaran Dau ya. Ada karnaval di daerah Dau kawan, ini yang barangkali juga perlu untuk diantisipasi karena tentunya ada potensi kepadatan pasti. Ada yang lagi mobile barangkali di sana, boleh juga menambahkan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026 ini ada kegiatan ya di daerah Sumber Sekarendau. Ini ada karnaval dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 3 pagi. Kalau dari beberapa flyer yang beredar, ini memang kegiatannya dari mulai hari Sabtu, hari ini, tanggal 25 Juli, dimulai dari jam 6 pagi, sampai dengan hari Minggu besok di tanggal 26 Juli, jam 3 pagi. Kok boleh ya, kegiatan karnaval sampai dengan jam 3 pagi? Ini yang sebenarnya beberapa kali dikeluhkan masyarakat, termasuk yang kemarin di daerah Jedong Wagir, kemudian juga di daerah Kalisongo. Ini masuk Dau juga, tentu daerah Jedong Wagir, Kalisongo Dau itu sama-sama masuk wilayahnya Kabupaten Malang. Nah, di beberapa minggu yang lalu, ketika di daerah Kalisongo ini ada karnaval, kemudian daerah Jedong Wagir juga ada karnaval, itu juga sama, selesainya sampai pagi, sampai dengan jam 5 pagi. Waktu itu kita menanyakan ke jajaran dari Satpol PP Kota Malang, Satpol PP Kabupaten Malang. Jadi waktu itu kita juga konfirmasi kalau soal perizinan itu masuk ranahnya dari kepolisian. Tapi kalau mengacu pada surat edaran bupati, harusnya sih kegiatan karnaval itu lagi-lagi hanya boleh dilakukan sampai dengan jam 11 malam. Ini kalau dari aturannya ya. Tapi ya begitu, nyatanya kalau realitanya kemarin ini beberapa kali kegiatan karnaval itu sampai dengan pagi, sampai jam 5 pagi. Bahkan kalau yang di Sumber Sekarendau ini secara terang-terangan dijelaskan juga di beberapa flyer yang beredar di media sosial, itu selesainya sampai dengan jam 3 pagi besok atau jam 3 pagi dini hari nanti. Ini gimana nih perizinannya? Waktu itu kita sampaikan ke Kabid Linmas dari Satpol PP Kabupaten Malang, Asri Wulandari, dan diinfokan oleh Bu Asri ini akan dikoordinasikan dengan kepolisian karena kalau soal perizinan itu menjadi ranahnya dari kepolisian. Lalu kita juga sampaikan ke Kabak Ops dari Polres Malang, Kompol Arianto. Ini kalau soal yang di Jedong dan juga Kalisongo ya. Waktu itu Kompol Arianto menyampaikan siap, ini akan menjadi perhatian dari kepolisian dan akan ditingkatkan lagi koordinasi bersama dengan panitia penyelenggara. Jadi rakor sebelum kegiatan karnaval itu juga infonya akan ditingkatkan. Tapi kok kembali lagi nih, setelah Jedong, kemudian setelah Kalisongo, nah ini daerah Sumber Sekarendau kembali lagi, katanya karnavalnya sampai dengan jam 3 pagi. Tadi saya juga lihat beberapa postingan di media sosial, termasuk di tweet

kawan. Ada beberapa masyarakat yang menyampaikan keluhannya. Ada juga beberapa masyarakat yang menyampaikan informasi. Dari kemarin infonya suara jedak-jeduk itu sudah mulai terasa ya. Bahkan sampai di wilayah Kota Malang itu juga terdengar sangat jelas adanya cekson di daerah Sumber Sekar Dau. Kemudian bahkan ada yang menginfokan dengan adanya kegiatan karnaval di daerah Sumber Sekar Dau, untuk masyarakat yang sakit, kemudian balita dan juga lansia, ini dihimbau untuk mengungsi, begitu apa ya bahasanya, bukan mengungsi ya. Bahasanya, tadi saya lupa nih baca di thread nih. Jadi bahasanya diminta untuk mengkondisikan diri, intinya begitulah ya. Nah ini bagaimana melihat situasi yang seperti ini? Boleh loh kawan, barangkali Anda juga sebagai masyarakat yang sangat jelas begitu ya untuk mendengar bagaimana situasi di sekitaran Sumber Sekar Dau, barangkali boleh bisa menambahkan juga untuk informasinya bagaimana situasi yang ada di sana. Update informasi lain boleh kawan, Anda bisa tambahkan lewat WhatsApp kami di 0811 360 911. Untuk informasi lain, Anda yang sekarang ini juga lagi perjalanan, bukan hanya informasi lalu lintas dan juga informasi cuaca, barangkali informasi lain seputar Malang Raya, Anda juga boleh bagikan bersama dengan kami.

0: jantung, informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update informasi arus lalu lintas di seputar ruas jalan tol. Dan kali ini bagi Anda yang sudah memasuki area tol Pandaan Malang kawan, di sore hari ini juga masih terpantau lancar ya untuk arus lalu lintasnya. Lalu bagi Anda yang sedang mengarah ke tol Porong Gempol, untuk arus lalu lintasnya ini juga masih terpantau ramai lancar. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol, infokan kembali cuaca dan juga arus lalu lintas di sana kawan, bisa melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti.

0: Cerita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
6: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya. Siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah kalau itu ibumu.
6: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Game 911.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya, ini tadi terkait dengan ini ya, adanya bendera partai yang di flyover Arjosari, itu Pak Diono kembali komentar juga. Harusnya ada peraturan larangan pemasangan spanduk di sepanjang jalan layang atau flyover, karena ini mengganggu pandangan pengemudi dan juga akses jalannya juga terbatas di sana. Ya, terima kasih banyak Pak Diono untuk komentarnya ya. Tapi ada, kalau di Malang sendiri ada perdanya atau tidak? Kalau aturan itu kan barangkali beberapa daerah juga berbeda ya, tergantung peraturan daerah atau perda yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kalau di Kota Malang sendiri bagaimana? Coba Pak ya, kita sendiri juga kok kurang tahu nih terkait dengan pemasangan spanduk, kemudian juga bendera. Itu ada aturan secara jelasnya tidak ya untuk di wilayah Kota Malang, termasuk juga dalam peraturan daerah di Kota Malang. Tapi terima kasih Pak Diono, ini tadi sudah ikut berkomentar. Kemudian juga Pak Diono menambahkan ini terkait dengan, oh tadi Pak Diono menanyakan terkait dengan perbaikan jalan ya. Saya coba cek dulu beberapa informasi dari Pak Diono. Tadi Pak Diono, oh ini tadi pagi kalau terkait dengan perbaikan jalan. Oh ini Pak Diono jam 3.20 juga menyampaikan ini mulai kapan ya pengerjaan jalan di Panji Suroso dan juga flyover. Apakah sudah selesai? Karena tadi malam itu kok banyak truk yang dialihkan naik ke atas flyover Arjosari. Karena flyover itu kan penggunaannya dilarang untuk truk naik ke atas. Karena spek flyover Arjosari itu kekuatannya cuma untuk mobil kecil. Nah, terima kasih Pak Diono. Ada perbaikan Pak ya sebelumnya ya. Saya coba cek dulu Pak. Nanti sambil kita konfirmasi ke Dinas PUPR PKP Kota Malang, ini kita cek di database kami, atau mungkin kita yang lupa barangkali ya. Apakah sebelumnya ada informasi terkait dengan perbaikan jalan di Panji Suroso atau bagaimana? Nanti coba Pak Diono kita cek kembali. Lalu ada lagi kawan tadi sebelumnya, ini Pak Bagus Prabowo itu juga menanyakan, Pertalite di SPBU Maijen Wiono dan juga terusan Sulfat itu kondisinya kosong, hanya ready Pertamax-nya saja. Lalu kita teruskan informasinya ke Branch Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Ini kita tanyakan ke Pak Imam, apakah benar ada kendala untuk stok Pertalite di beberapa SPBU yang ada di Kota Malang? Atau ini hanya terjadi di daerah Sulfat saja atau di SPBU Sulfat saja? Ini tadi sudah dijawab oleh Pak Imam, untuk stok Pertalite di wilayah Kota Malang ini dipastikan aman, hanya beberapa SPBU saja ini yang masih menunggu kiriman karena konsumsi naik ketika weekend. Yang di Maijen Wiono itu baru saja selesai pembongkaran pengiriman Pertalite. Jadi aman kawan, untuk Pertalite kondisinya masih aman, hanya beberapa SPBU saja ini yang memang masih menunggu pengiriman. Ini tadi informasi dari Pak Bagus Prabowo, barangkali juga menjadi perhatian bagi pengguna jalan yang mau ngisi BBM. Tadi diinfokan untuk Pertalite di SPBU Maijen Wiono dan juga di terusan Sulfat itu kosong Pertalite-nya. Hanya ready untuk Pertamax saja, tapi kalau untuk di SPBU lain kondisinya masih aman. Sementara itu tadi ada juga Pak Adi Yusuf menyampaikan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Adi. Ini kok susah ya, mau menertibkan masalah karnaval karena kesadaran sangat rendah dari masyarakat dan juga perangkat tingkat bawahnya. Dari RT, RW, sampai dengan ke desa, kata Pak Adi. Apalagi di Kabupaten Malang, itu kan rata-rata pasti banyak yang memang perayaan karnavalnya menggunakan sonhorek. Selama tidak ada perda yang melarang pemakaian sonhorek, kemudian pengawasan yang ketat level Babinsa, kepolisian, kemudian sanksi yang tegas, bahkan kalau bisa diberlakukan denda, kata Pak Adi, ini barangkali nggak akan pernah kapok. Bayangkan yang karnaval terakhir jam-jam subuh, apalagi anak-anak, apakah tidak kasihan warga yang di sekitar sana? Tadi saya sama Pak, saya juga lihat beberapa postingan di media sosial, salah satunya di tweet ya.
ada yang mengeluhkan rumahnya itu di sekitaran Karang Ploso. Sebenarnya di sekitaran Karang Ploso yang perbatasan dengan Kota Malang. Nah, mereka mendengar sangat jelas bagaimana suara sound system yang ada di daerah Sumber Sekar Dau. Dan ada juga yang kemudian berkomentar yang dari jauh saja itu segini kerasnya loh ya. Apalagi yang dekat, apakah mereka tidak merasa terganggu atau memang ini sudah biasa atau memang ini juga sudah menjadi satu hiburan tersendiri yang diterima oleh masyarakat, atau mungkin ini ada masyarakat yang memang mereka juga merasa terganggu tapi nggak bisa apa-apa. Nah, ini barangkali boleh loh kawan ya, apalagi untuk Anda yang daerahnya dekat atau daerahnya ini juga dilintasi sebagai rute karnaval yang menggunakan sound horror, atau yang daerahnya ini terdengar jelas bagaimana suara dari sound horror. Anda merasa termasuk yang terganggu tidak sih? Atau bagaimana pengalaman Anda selama barangkali beberapa kali ini ada kegiatan sound horror di wilayah Malang Raya? Seperti yang kemarin di daerah Jedong, kemudian daerah Kalisongo, daerah Sumber Sekar, termasuk juga di daerah Tunggul Wulung, Kota Malang. Nah, ini sebagai masyarakat barangkali Anda juga punya beberapa komentar. Anda mau cerita pengalaman yang memang secara langsung ya mungkin terdengar dari daerah Anda, atau mungkin Anda bahkan juga daerahnya termasuk yang dilintasi rute karnaval. Boleh kawan, apa barangkali cerita yang bisa di-share ke sesama masyarakat.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua seringkali serba salah. Kalau terlalu banyak melarang, anak bisa merasa dikekang. Tapi kalau terlalu membebaskan, orang tua justru khawatir anaknya salah mengambil keputusan. Lalu, harus yang mana ya? Belakangan, ada pola asuh yang mulai banyak dibicarakan. Namanya Lighthouse Parenting atau pola asuh mercusuar. Konsepnya sederhana. Orang tua hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai pengendali setiap langkah anak. Nah, life hack yang bisa mulai diterapkan adalah jangan buru-buru menyelesaikan semua masalah anak. Kalau anak sedang menghadapi kesulitan, coba tanyakan dulu, menurutmu solusi yang paling mungkin apa kira-kira? Nah, dengan begitu, anak bisa belajar berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara orang tua tetap siap membantu jika memang dibutuhkan. Lalu, tetap buat aturan yang jelas di rumah, kawan. Misalnya soal jam tidur, penggunaan gadget, atau tanggung jawab membereskan mainan. Jadi, anak memiliki kebebasan, tetapi tetap memahami batasan yang harus dihormati. Yang tidak kalah penting, jadilah tempat yang aman untuk anak bercerita. Saat mereka gagal, jangan langsung memarahi atau menyalahkan. Dengarkan dulu ceritanya, baru kemudian bantu mencari jalan keluarnya. Karena tujuan pola asuh ini bukan membuat anak selalu berhasil, melainkan membuat mereka berani mencoba dan mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Well, istilah Lighthouse Parenting sendiri dipopulerkan oleh dokter anak Kenneth Kinsberg yang mengibaratkan orang tua seperti mercusuar. Tetap kokoh, memberi cahaya dan arah, tetapi tidak mengendalikan kapal yang sedang berlayar. Dengan cara itulah, anak belajar menjadi pribadi yang mandiri sekaligus tetap merasa aman.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Sepi banget ya.
3: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
3: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
3: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
3: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Jalan-Jalan Plus.

Ada kalanya perjalanan bukan tentang seberapa banyak tempat yang kita datangi, tapi tentang menemukan satu tempat yang membuat kita ingin berhenti lebih lama. Nah, kalau sedang menuju Malang Selatan, coba sempatkan singgah ke Desa Tulung Rejo. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menikmati tenangnya Desa Tulung Rejo di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung berubah. Jalanan mulai diapit hamparan sawah, kontur perbukitan kars khas Malang Selatan yang mulai terlihat dari kejauhan, sementara udara pedesaan terasa jauh lebih segar. Kalau datang di pagi hari, bukan hal yang aneh kalau Anda disambut kabut tipis yang masih menggantung di atas persawahan. Yang membuat Tulung Rejo menarik justru bukan karena dipenuhi tempat wisata, melainkan karena suasananya yang masih alami. Kehidupan masyarakatnya masih lekat loh dengan pertanian dan semangat gotong royong. Hingga desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang aktif membangun potensi warganya. Rasanya seperti kembali ke kampung halaman, di mana waktu berjalan sedikit lebih pelan. Lokasinya pun strategis sebagai jalur menuju kawasan pesisir Donomulyo. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai-pantai di Malang Selatan, Anda bisa lebih dulu menikmati sisi lain Malang yang tenang dan jarang tersorot. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Paga, kemudian ikuti jalur menuju Kecamatan Donomulyo, hingga tiba di Desa Tulung Rejo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 sampai 2 jam menggunakan kendaraan pribadi, dengan pemandangan perbukitan dan pedesaan yang menemani hampir sepanjang perjalanan. Kadang, destinasi terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang membuat kita pulang dengan pikiran yang lebih tenang. Mungkin Tulung Rejo adalah salah satunya. Saya Yola Octavia di Jalan Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, di jam 3:54 menit ini masih soal tadi ya. Pertama itu kita dapat komentar dari beberapa kawan pendengar City Guide sebenarnya. Kemarin juga ada yang komentar ini terkait dengan adanya bendera partai PKB di flyover Arjosari. Tadi yang komentar itu terakhir Pak siapa ya? Saya coba cek dulu. Jadi intinya Pak Budi. Jadi yang terakhir komentar tadi Pak Budi menyampaikan terkait dengan bendera PKB yang ada di flyover Arjosari itu kok kelihatannya sangat kumuh. Harapannya ini bisa dirapikan karena terlihat kumuh, kemudian sesekali kadang benderanya itu juga ada yang copot karena anginnya lumayan kencang. Tadi Pak Budi juga menyoroti kalau tidak diikat begitu kokoh begitu. Kalau tidak diikat kokoh begitu, nah ini takutnya bakal lepas kemudian membahayakan bagi pengguna jalan. Tadi Pak Diono juga komentar harusnya ada aturan yang jelas ya, supaya pemasangan bendera kemudian spanduk itu tidak diperbolehkan untuk dipasang di flyover karena mengganggu pandangan, apalagi ketika memang anginnya cukup kencang lalu tidak diikat lebih kencang lagi, itu takutnya juga mengganggu pengguna jalan yang melintas di sana. Cuma kita juga belum jelas bagaimana aturan yang ada di Kota Malang, termasuk barangkali dalam peraturan daerah atau dalam peraturan wali kota yang ada di wilayah Kota Malang. Bagaimana aturannya terkait dengan pemasangan spanduk, baliho, bendera, maupun juga berbagai atribut lainnya. Kayaknya ini beberapa kali juga ya kita jumpai. Kalau Anda pernah lihat, ini pernah ada juga di sepanjang jembatan Tunggul Mas, kemudian juga di sepanjang jalan dari Ahmad Yani, kemudian Legend Sparman sampai dengan Legend Sutoyo. Beberapa waktu lalu kan juga ada bendera walaupun beda partai, beda dengan yang ada sekarang ini. Ini tadi juga ada tambahan komentar dari Pak Yudi. Kalau kata Pak Yudi, ini kok sudah pada pasang bendera, apakah mau pilihan atau bagaimana? Tapi tadi Pak Yudi pakai bahasa Jawa ya, saya terjemahkan lewat bahasa Indonesia nih Pak Yudi. Kalau tadi informasi awal, termasuk yang juga disampaikan oleh beberapa kawan pendengar, katanya sih ada harlah dari partai PKB, dari PKB. Ini tadi kita masih tanyakan ke Pak Arief Wahyudi, salah satu anggota dari partai PKB yang juga anggota DPRD Kota Malang. Kalau info dari Pak Arief Wahyudi memang benar, ada harlah PKB ke-28. Jadi ini sebagai bagian dari meramaikan harlah PKB begitu barangkali ya. Kalau tadi infonya dipasang untuk bendera ini akan dipasang sampai dengan tanggal 23 Juli 2026. Berbagai masukan dari masyarakat kawan, termasuk tadi harapannya tidak dipasang di flyover, kemudian juga diikat lebih kencang, dan berbagai komentar lainnya. Tadi kita juga sudah sampaikan ke Pak Arief infonya, ini terima kasih berbagai masukan yang sudah disampaikan dan nanti akan dibenahi. Terima kasih juga responnya dari Pak Arief, salah satu anggota PKB Kota Malang. Nah, saya juga punya informasi ini untuk Anda, pelanggan PLN kawan. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan juga usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Anda bisa nikmati listrik andal supaya aktivitas di rumah dari mulai belajar sampai dengan bekerja semakin lancar, nyaman dan juga penuh dengan semangat. Promo ini hanya berlaku untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku sampai dengan 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.

0: informasi seputar jantung.
1: Ya, selamat sore kawan, kita kembali update ya kondisi arus lalu lintas di ruas jalan tol. Bagi Anda yang sudah memasuki di ruas tol Pandan Malang pada sore hari ini juga masih terpantau lancar kawan untuk arus lalu lintasnya. Bagi Anda yang mau mengarah ke tol Gempol Rembang lalu melanjutkan ke tol Pasuruan Probolinggo, untuk arus lalu lintasnya di sore hari ini juga masih terpantau lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol kawan, juga bisa update juga kondisi lalu lintas maupun cuaca di sana melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
0: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan Disperindak Kabupaten Malang mulai verifikasi faktual data pedagang Pasar Karangploso. Setelah munculnya polemik penempatan lapak di Pasar Karangploso, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang mulai melakukan verifikasi faktual terhadap data pedagang. Kepala Disperindak Kabupaten Malang, Astri Lutfia Tunisa, menyampaikan, langkah ini dilakukan setelah muncul tuntutan agar para pedagang mendapat kejelasan atas lapak yang dibangun dengan dana swadaya para pedagang. Nantinya, setelah verifikasi faktual selesai, Disperindak bakal menetapkan pedagang yang berhak menempati lapak berdasarkan hasil pemeriksaan. Kawan, misi dagang Jatim dengan Hong Kong tembus 12 triliun rupiah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, transaksi hingga 12 triliun rupiah menjadi bukti produk unggulan Jawa Timur semakin dipercaya pasar internasional. Menurutnya, Hong Kong merupakan mitra dagang yang strategis, sekaligus pintu masuk bagi produk Jawa Timur untuk menembus pasar global melalui perdagangan dan investasi. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebut, misi dagang dengan Hong Kong ini merupakan penyelenggaraan ke-8 di negara mitra sebagai upaya memperluas pasar ekspor dan investasi. Kawan, serapan beras Bulog tembus jutaan ton untuk dukung swasembada pangan. Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal menyampaikan, pihaknya mencatat capaian penyerapan beras hasil panen dalam negeri mencapai 3,5 juta ton per 24 Juli kemarin. Ia menyebut, jumlah panennya mencapai 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton untuk memperkuat swasembada pangan. Lebih lanjut, pihaknya berharap kolaborasi antara petani, penyuluh pertanian dan aparat penegak hukum tetap dijalin sehingga target negara bisa terpenuhi. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih masih bersama dengan kami di program City Report Weekend. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda sore hari ini. Untuk beberapa catatan informasi, tadi ada Pak Gunawan menyampaikan ini terkait dengan kabel yang semrawut di daerah Simpang Sulfat Utara. Informasi dari Pak Gunawan tadi di jam 3 lebih 36 menit. Ini belum sempat saya play tadi Pak Gunawan. Saya coba play dulu ya dari Pak Gunawan. Menyoroti kabel yang semrawut, ini pemandangan CCTV dari Jalan Simpang Sulfat Utara. Kabelnya semrawut, kemudian juga lalu lintasnya lumayan padat nih.
1: Kali.
2: Dan juga di terusan Sulfat itu
1: pemandangannya.
0: Ini saya tampilkan ya di visual radio ya.
2: Tapi kalau untuk di SPBU lain kondisi.
0: Ini Pak Gunawan menyoroti.
1: Bagus sekali.
2: Di terusan Sulfat itu
1: pemandangannya.
2: Hanya ready untuk pertama saja. Tapi kalau untuk di SPBU lain kondisi.
0: Kalau kata Pak Gunawan bagus sekali pemandangannya. Ini komentar yang satir nih Pak sebenarnya ya. Nah, terkait dengan kabel yang kelihatannya memang semrawut, dan tentunya kalau idealnya sih harusnya ada penataan. Tapi kalau mau dilakukan penataan termasuk dengan sistem ducting atau penataan kabel di bawah tanah, ini juga memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu tentu perlu adanya perencanaan yang matang. Di Kota Malang ini sudah sampai di mana? Beberapa waktu lalu kita sudah pernah juga ya membahas tentang penataan kabel yang semrawut, termasuk di wilayah Kota Malang, dan juga yang pernah kita bahas itu di wilayah Kota Batu. Tapi terima kasih Pak Gunawan, ini tentu kembali mengingatkan bagaimana salah satu problem yang ada di Kota Malang yang rasanya masih harus menjadi perhatian dari pemerintah, ini terkait dengan penataan kabel yang semrawut.

Jalan-Jalan Plus. Di tengah perkembangan Malang yang makin modern, ternyata masih ada satu tempat yang diam-diam menyimpan cerita ratusan tahun lalu. Tempat yang awalnya cuma gubuk sederhana di tengah hutan, tapi sekarang jadi salah satu jejak penting penyebaran Islam di wilayah ini. Tempat itu Masjid At-Tahiriyah atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Bungkuk. Lokasinya ada di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saat sampai di sini, suasananya langsung terasa beda, lebih tenang, hangat, dan punya aura sejarah yang kuat. Bangunannya memang sudah mengalami pembaruan, tapi ada bagian-bagian lama yang tetap dipertahankan. Empat tiang kayu tua masih berdiri kokoh, seolah jadi saksi perjalanan panjang tempat ini. Lingkungannya juga masih cukup asri, bikin siapapun yang datang bisa lebih rileks dan menikmati suasana. Cerita di balik masjid ini cukup menarik, kawan. Didirikan oleh Kiai Haji Hamimuddin atau Mbah Bungkuk sebagai bagian dari Laskar Pangeran Diponegoro. Mbah Bungkuk

0: bambu di tengah hutan. Disitulah kegiatan ibadah dan mengajar, mengaji dimulai meskipun awalnya hanya diikuti beberapa orang. Warga sekitar yang belum familiar dengan Islam waktu itu merasa penasaran. Terutama dengan gerakan sholat seperti rukuk dan sujud. Mereka menyebutnya bungkuk-bungkuk. Dari situlah nama bungkuk akhirnya muncul dan melekat sampai sekarang. Seiring waktu, sampai banyak orang datang untuk belajar, musola sederhana ini berkembang menjadi masjid. Bahkan ditemukan juga batu-batu peninggalan yang diduga berkaitan dengan era kerajaan. Jadi, tempat ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga menyimpan lapisan sejarah yang cukup dalam. Gimana? Mau ke sana? Oke, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Raya Mondoroko Singosari. Kemudian belok kiri ke Jalan Raya Tumapel, lalu belok kanan ke Ronggowune. Lanjut ke kiri masuk Jalan Bungkuk. Dan selamat datang di Masjid Bungkuk. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, sore hari ini kita juga live di TikTok Radio City Guide. Dan soal kegiatan karnaval di daerah Sumber Sekar Dau, kita akan dapat beberapa info ya dari kawan pendengar City Guide yang memang dari beberapa hari yang lalu itu sudah kirim flyer. Termasuk juga di beberapa media sosial itu juga ada berseliweran begitu flyer terkait dengan kegiatan karnaval di daerah Sumber Sekar Dau yang berlangsung hari ini. Kemudian ada penutupan jalan itu mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Nah, untuk kegiatannya apakah ini sampai dengan jam 3 dini hari? Karena kalau dari SE Bupati Malang, walaupun SE-nya itu terakhir terbit di tahun 2023 kalau nggak salah ya, itu sudah diatur kalau kegiatan karnaval hanya boleh sampai jam 11 malam. Tapi nyatanya di flyer ini kok menyatakan kegiatannya sampai jam 3 pagi. Tadi kita tanyakan ke KBO Polres Malang, Kompol Arianto. Kemudian kita diarahkan untuk komunikasi langsung.

apakah benar kegiatan yang di Sumber Sekar Dau itu akan berlangsung sampai jam 3 dini hari nanti, sesuai dengan berbagai flyer yang beredar ya. Ini tadi belum dijawab, kita coba hubungi Kapolsek Dau tapi masih belum ada jawabannya. Kita tunggu saja kawan. Terima kasih juga, ini tadi ada komentar dari Pak Slamet di live TikTok Radio City Guide. Pak Slamet menyampaikan truk sound horror ini sudah mulai kumpul di sekitaran Jalan Raya Sumber Sekar. Ada satu truk parkir di dekat rumah. Ini pas wudu mereka tes sound, jadi Pak Slamet sampai kaget. Gimana Pak, suaranya sudah menggelegar gitu ya. Sound horror-nya baru saja datang. Kalau acara karnavalnya dapat info juga nggak Pak? Nanti mulainya jam berapa? Kok dari beberapa flyer yang beredar itu penutupan jalan sudah mulai dari jam 6 pagi tadi ya. Lalu ada juga tadi dari Pak Diono, ini komentar juga di live TikTok Radio City Guide. Aturan sudah ada tapi tidak dilaksanakan. Ya begitu nih Pak ya. Aturannya sudah ada tapi tidak dilaksanakan. Kemudian ini menjadi tanggung jawabnya siapa? Itu yang barangkali juga menjadi pertanyaan dari masyarakat. Kalau Anda sendiri gimana? Termasuk yang pro dengan sound horror. Tadi saya juga sempat sharing ya ketika ngobrol dengan teman-teman yang bergabung di live TikTok. Jadi saya pernah sharing juga kawan dengan salah satu teman begitu. Saya tidak sebutkan wilayahnya di mana, tapi memang dia ini termasuk yang sangat suka dengan pertunjukan sound horror. Bahkan warga di sekitar rumahnya itu begitu antusias ketika menyaksikan sound horror. Dan di wilayah Malang Raya ini itu kan ada beberapa sound horror yang memang sudah terkenal. Ini setiap mereka pertunjukan di beberapa daerah atau diundang di beberapa daerah, teman saya ini termasuk yang sangat antusias untuk menyaksikan pertunjukannya dimanapun sound horror dengan merek tertentu itu diundang. Tapi di sisi lain tentu juga banyak ya keluhan dari masyarakat kawan, termasuk barangkali saya sendiri juga termasuk yang gimana ya, agak kurang nyaman dengan adanya sound horror. Kalau Anda barangkali juga seringkali membaca kemudian juga menyaksikan langsung komentar dari masyarakat, kan banyak juga yang komentar sound horror ini apalagi suaranya, dentumannya itu dirasakan kurang nyaman. Apalagi untuk kalangan-kalangan rentan, baik itu balita, kemudian orang sakit dan juga lansia. Belum lagi kegiatan sound horror yang melebihi batas waktu, bukan lagi selesainya sampai dengan malam hari, tapi selesainya sampai dengan pagi hari. Ini dinilai mengganggu kenyamanan yang ada di masyarakat. Untungnya sih besok hari Minggu, beberapa kegiatan ada yang selesainya sampai dengan hari Senin dini hari. Nah ini bagaimana kemudian untuk masyarakat yang besoknya harus bekerja, anak-anak yang harus sekolah, kemudian masyarakat dengan berbagai aktivitas lainnya, kira-kira bisa nyaman gak ya istirahat di tengah suara gelegar sound horror yang ini berlangsung sampai dengan dini hari. Beberapa kali kita juga sudah sampaikan ke jajaran kepolisian, termasuk waktu itu ketika ada kegiatan sound horror di daerah Jedong Wagir dan juga di daerah Kalisongo ya. Di daerah Kalisongo yang berlangsung sampai dengan jam 5 pagi, kita sudah sampaikan ke Kabak Ops dari Polres Malang, Kompol Arianto. Infonya ini akan menjadi atensi dan akan ditekankan lagi dalam rapat koordinasi. Ditekankan lagi itu maksudnya bagaimana batas waktu kegiatan karnaval ya. Jadi harus jelas kalau dalam aturannya hanya boleh sampai jam 11 malam, harapannya panitia juga mematuhi. Panitia baik itu panitia penyelenggara, bahkan juga dari jajaran yang paling bawah, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, lalu juga Babinsa, Babinkamtibmas, ada juga Linmas. Harusnya sih pengendalinya juga cukup banyak ya. Tapi kemudian kenapa kok selama ini masih longgar-longgar saja kegiatan karnaval, nyatanya ini masih bebas berlangsung sampai dengan pagi hari. Ini jadi sebuah pembiaran atau bagaimana? Nah barangkali Anda yang juga punya beberapa komentar tambahan boleh loh kawan. Ini tadi ada Pak Diono, kalau Pak Diono menyampaikan yang namanya

0: Nya Son Horak ini nanti akan menjadi kebiasaan selamanya. Hiburan Son Horak ini akan menjadi kebiasaan ketika dibiarkan. Itu kalau kata Pak Diono. Terima kasih Pak Diono sudah ikut berkomentar di sore hari ini. Lalu tadi ada juga Pak Jamal. Kalau Pak Jamal ini mengomentari terkait dengan bendera partai. Tadi kan sempat ada laporan ya terkait adanya bendera partai. Ini dari PKB yang ada di sepanjang flyover Arjosari. Nah, Pak Jamal juga ikut komentar. Tadi ada voice note yang disampaikan.
1: Pada biasanya pemasangan bendera-bendera partai itu diporongkan sama orang pihak ketiga, dan partai itu juga tidak mengawasi bagaimana kualitas pemasangan dan lain-lain. Yang penting dia bendera sejumlah sekian dipasang di beberapa titik sepanjang wilayah, misalnya ke wilayah Kota Malang dan lain-lain, sehingga ke pengawasan dari partai itu hampir tidak ada. Yang penting dipasang sekian ratus bendera terpasang, pemasang pekerja juga ya, yang penting dipasang di beberapa yang dimaksud. Jadi antara estetika dan etika itu tidak dipertimbangkan. Jadi mohon hal seperti ini ada aturan lah, aturan baku, mungkin perda dan lain-lain, sehingga pihak partai juga tidak seenaknya, pekerja juga seenaknya, sehingga mungkin bisa mengganggu pandangan di wilayah kita. Jadi mohon perhatiannya, pihak partai juga memperhatikan pemasangan apa saja yang berhubungan dengan partai. Mudah-mudahan bermanfaat, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Jamal sudah ikut berkomentar juga. Lalu ada Pak Hasan Bisri ya. Kalau Pak Hasan Bisri tadi update informasi terkait dengan kondisi lalu lintas di sekitaran kawasan Kayu Tangan. Nah, ini kondisi di Kayu Tangan kawan. Ada videonya update saya tampilkan.
2: Di Kayu Tangan kondisi masih ramai lancar. Ini ada bis mini ya, yang parkir di sebelah kiri, dan itu ada Innova Reborn parkir kanan tapi pakai lampu hazard ya. Di sebelah kanan. Update Kayu Tangan masih terpantau aman. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan untuk update informasinya. Itu tadi kawan, barangkali sore hari ini Anda juga punya agenda perjalanan mau mengarah ke sekitaran kawasan Kayu Tangan, Kota Malang.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.
4: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol. Dan kalau kami lihat kawan, untuk di area tol Pandan Malang pada sore hari ini juga masih terpantau ramai lancar ini ya. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke arah tol Gempol Rembang, ini di sore hari ini juga masih terpantau ramai lancar juga kawan. Bagi Anda yang sedang mau balik ruas jalan tol juga bisa update situasi kondisi arus lintas maupun cuacanya di sana melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
3: Info Talk, info

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus
7: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Pemerintah Kabupaten Jember resmi meluncurkan layanan Home Care, program pelayanan kesehatan yang menghadirkan tenaga medis langsung ke rumah warga. Program gagasan Bupati Jember Muhammad Fawaid ini mendapat perhatian Kementerian Kesehatan dan berpeluang menjadi proyek percontohan tingkat nasional. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus saat peluncuran program Home Care di Jember Jumat pagi menilai, layanan berbasis kunjungan rumah mampu menjawab kebutuhan masyarakat terutama di daerah dengan wilayah yang luas. Program ini akan dievaluasi selama 2 hingga 3 bulan sebelum dibahas sebagai model pengembangan secara nasional. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, home care menjadi upaya menghadirkan keadilan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Sebanyak 1.200 tenaga kesehatan disiapkan untuk memberikan pelayanan langsung di rumah pasien, termasuk menjangkau wilayah terpencil bersama pemerintah desa.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Sebagai sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Malang, Pemkab Malang menyiapkan 2 bidang lahan strategis untuk pembangunan sekolah rakyat atau SR dan sekolah nasional terintegrasi atau SNT yang pembangunannya sepenuhnya dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapenda Kabupaten Malang Tommy Herawanto menyampaikan, kehadiran 2 sekolah ini juga punya efek ganda terhadap perekonomian daerah.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pemerintah Kota Madiun mengajukan lahan baru seluas 6 hektar di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, sebagai calon lokasi pembangunan sekolah rakyat. Usulan tersebut diajukan setelah 2 lokasi yang sebelumnya diusulkan dinilai belum memenuhi persyaratan dari pemerintah pusat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang lahan baru tersebut telah disurvei oleh tim dari kementerian dan dinilai layak menjadi kawasan pembangunan sekolah rakyat. Dengan luas mencapai 6 hektar, lokasi tersebut dianggap mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan sekolah berkonsep berasrama, lengkap dengan fasilitas pendidikan dan asrama bagi para siswa. Meski demikian, pemerintah Kota Madiun masih harus menyelesaikan proses perubahan tata ruang. Saat ini, lahan tersebut masih berstatus sebagai kawasan wisata sesuai rencana tata ruang daerah.
4: Terakhir sore ini dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalung. Komisi 8 DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh pengelolaan Kebun Binatang Surabaya KBS menyusul terungkapnya kasus dugaan korupsi dana pakan satwa 10,2 miliar. Husnunina Halim, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI bilang, keselamatan dan kesejahteraan satwa harus menjadi prioritas utama sampai opsi penghentian sementara operasional kalau perlu demi pembenahan sistem. KBS layak dibuka kembali kalau sudah memiliki tata kelola yang profesional, transparan dan terbebas dari potensi penyalahgunaan anggaran.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kembali lagi di program City Report Weekend. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Ini tadi ada beberapa yang komentar terkait dengan sound horror. Boleh kawan kalau mau bergabung, barangkali bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon ya, ngobrol langsung bersama dengan kami di on air. Boleh sekali. Ini tadi salah satunya ada Pak Didi Supriyadi. Kalau kata Pak Didi, dengan pertimbangan yang sudah ada terkait dengan aturan, sebenarnya sound horror itu kan sudah dilarang. Tapi penertibannya itu kok tidak ada. Karena yang berkaitan dengan perizinan itu biasanya mungkin ada apa ya, ada amplop khusus gitu kata Pak Didi. Nah mungkin Pak Didi pernah tahu sendiri atau gimana nih Pak? Pernah tahu sendiri, dapat cerita dari teman, atau ini bukan rahasia umum lagi nih Pak Didi? Boleh loh Pak Didi kalau mau gabung bersama dengan kami, barangkali juga mau ikut on air, komentar langsung lewat line telepon, boleh Pak? Bisa telepon ya. Ada komentar lagi tadi tambahan dari Pak Didi, kalau karnaval seperti dulu, kayaknya lebih baik, tidak perlu suara sound yang bikin polusi. Pak Didi juga menambahkan, jadi sound horror ini kok seperti ada sindikatnya, makanya susah ditegakkan aturannya. Sindikat itu kok maksudnya tuh gimana nih Pak Didi? Memang ya gak tahu nih Pak ya, kenapa kok aturan dari kegiatan sound horror ini rasanya sulit sekali untuk ditegakkan. Kemudian masyarakat yang mengeluh itu kan sebenarnya sudah banyak yang speak up, tapi ya begitu-begitu saja. Masyarakat speak up, tindak lanjutnya yang gak ada. Selama ini memang sudah ada penertiban belum sih dari petugas yang bertanggung jawab, barangkali dari Satpol PP, kemudian juga dari kepolisian dan juga dari lainnya. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat ya. Ini mungkin sebagai masyarakat yang juga merasakan keluhan terkait dengan sound horror, boleh loh kawan Anda bersuara. Realita di lapangan ya memang begitu. Selain banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan kegiatan sound horror, di sisi lain banyak orang yang juga suka. Lalu di sini bagaimana? Tentunya juga tanggung jawab dari pemerintah supaya kalaupun ada kegiatan sound horror, tidak ada yang sampai dirugikan. Ada yang bangunannya, kaca rumahnya pecah, mungkin juga ada balita, orang tua, orang sakit yang merasa terganggu dan lain sebagainya. Kalaupun ada yang suka, tapi harapannya juga tidak ada yang dirugikan. Barangkali seperti itu kali ya. Mungkin Anda punya komentar tambahan, boleh juga kawan bergabung bersama dengan kami sore hari ini. Nah, saya juga mengingatkan untuk Anda, kawan pengguna jalan, mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih ini tidak lagi diperbolehkan untuk melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu untuk kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan juga keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini juga menjadi tindak lanjut dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan ini merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas, juga punya potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsinya perlu untuk dijaga. Ingat, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.
1: City Guide 911 FM Guidance for your life.
2: Wisdom Ada orang yang dikalahkan oleh waktu, ada yang menang atas waktu, ada orang yang dihipnotis oleh handphone, ada orang yang bisa mengendalikan handphone. Bedanya di mana? Leadership adalah jawabannya. Jika hari ini kita ingin bangun tidur, masih saja kalah sama kasur, janji kalah sama alasan, tujuan kalah sama kenyamanan, kejujuran kalah sama jabatan. Sepertinya kita harus putar haluan dan berhenti salahkan nasib. Leadership itu bukan soal memimpin orang, leadership itu soal bisa tidak kita menang atas diri kita saat tidak ada yang melihat. Kita tahu harusnya disiplin, tapi ditunda. Kita tahu harusnya bergerak, tapi menunggu mood. Lalu bilang hidup tidak adil. Padahal sederhana, kalau kita

tidak bisa memimpin hidup kita. Jangan berharap hidup kita akan mengikuti arah yang dituju. Leadership itu brutal, dia tidak peduli alasanmu, dia hanya tunduk pada tindakanmu. Ketika seorang mampu mengatur langkahnya, mengalahkan egonya, dan menjaga konsistensinya, maka sukses bukan lagi harapan, melainkan keniscayaan. Banyak orang ingin menjadi pemimpin besar, tapi lupa bahwa pemimpin besar selalu dimulai dari kemenangan kecil yang konsisten atas dirinya sendiri. Orang yang bisa memimpin dirinya akan punya 3 kekuatan. Yang pertama, disiplin. Disiplin bukan soal aturan, tapi soal komitmen pada tujuan hidup kita. Orang yang disiplin tidak menunggu mood, dia bergerak karena tujuan. Yang kedua, tanggung jawab. Orang yang memimpin dirinya tidak suka menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan cuaca, tidak juga menyalahkan orang lain, dan apalagi menyalahkan nasib. Yang ketiga, konsistensi. Kesuksesan bukan hasil dari satu langkah besar, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Ingat satu hal, leadership sejati bukan dimulai dari jabatan, tapi dimulai dari karakter. Mari bersama kita mulai dari hal-hal yang kecil, menepati janji, tidak dikalahkan waktu, tidak dihipnotis handphone, bangun pagi ketika masih ingin tidur, tetap disiplin ketika tidak ada yang mengawasi, tetap jujur ketika ada kesempatan untuk curang. Disitulah latihan kepemimpinan dimulai. Tetap semangat menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya Heri Cahyono atau Sam Hase sebagai motivator untuk Wisdom di City Guide FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpak 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu berangkat ke Bromo lewat Poncokusumo lalu langsung melaju. Padahal kalau sedikit saja melambat, Anda akan sadar Desa Poncokusumo juga layak loh jadi tujuan perjalanan. Halo kawan, saya Yola Octavia mengajak Anda mampir sejenak ke Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berada di kaki Gunung Semeru dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Poncokusumo menawarkan udara pegunungan yang sejuk dengan hamparan kebun apel, jeruk, sayuran, hingga bunga krisan yang memanjakan mata. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra agrowisata di Kabupaten Malang. Pilihan wisatanya pun beragam kawan. Anda bisa menikmati segarnya cobaan pelangi, air terjun yang terkenal dengan semburat pelangi saat cahaya matahari mengenai percikan airnya. Ingin suasana yang lebih tenang? Ada Ledo Ombo Campground yang dikelilingi hutan pinus, cocok untuk berkemah atau sekedar piknik bersama keluarga. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasakan serunya memetik stroberi atau jeruk langsung dari kebunnya, mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat desa hingga menikmati budaya khas masyarakat Tengger yang masih lestari. Dan tentu saja, Poncokusumo menjadi salah satu gerbang favorit wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo. Kalau ingin berkunjung, rutenya cukup mudah loh. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju Pakis. Lalu lanjut menuju Jalan Raya Pakis Poncokusumo, hingga memasuki kawasan desa wisata Poncokusumo. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, lain kali saat melintas ke arah Bromo, jangan cuma lewat. Luangkan waktu sejenak untuk menikmati sisi lain Poncokusumo yang sejuk, hijau, dan penuh cerita. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama, WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama, @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok, @pmbunikamaofficial. Yuk, amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, di jam 4.57 menit saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda. Tadi ada juga Pak Slamet yang menambahkan informasi di live TikTok Radio City Guide. Ini Pak Slamet menyampaikan ada edaran dari Kepala Desa Sumber Sekar kalau untuk penutupan jalan imbas karnaval di daerah Sumber Sekar itu akan dilaksanakan sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Tadi kita sudah konfirmasi juga ya ke Kapolsek Dau, Ibtu Sigit, tapi masih belum ada jawaban sampai dengan sore hari ini. Lalu ada lagi Pak Andre, kalau tadi Pak Andre menyampaikan ini mohon bantuannya, mungkin ada yang berkenan untuk donor darah, membutuhkan darah golongan O negatif untuk keperluan operasi ibunya Pak Andre. Nah, barangkali Anda kawan ada yang berkenan untuk donor darah golongan O negatif, ini bisa kami bantu dengan menghubungi Radio City Guide ya di 0811 3600 911. Lalu ada juga Pak Diono tadi komentar juga lewat live TikTok Radio City Guide. Ini Pak Diono menyampaikan, sebenarnya pengusaha Son Horek itu ada perizinannya enggak ya? Kalau Son Horek mau ditutup, itu ya kuncinya harus dari sumbernya. Itu yang disampaikan oleh Pak Diono. Nah, ini mungkin yang kita belum banyak kepikiran juga nih, karena Son Horek ini kan termasuk juga usaha ya. Apakah ini memerlukan adanya izin usaha? Kalau memang perlu adanya izin usaha, kira-kira para pengusaha Son Horek ini mereka sudah pada berizin belum ya? Karena ada loh beberapa Son Horek yang mereka sudah cukup terkenal, bahkan untuk biaya sewanya lumayan mahal, mencapai jutaan, belasan, bahkan sampai dengan puluhan juta. Mungkin Anda pernah mendengar juga. Kalau untuk detail biayanya berapa, nah ini saya yang kurang paham juga, tapi saya pernah mendengar ya kalau memang yang sudah terkenal itu sampai puluhan juta memang. Ini yang dipertanyakan oleh Pak Diono, kira-kira kalau yang seperti itu apakah memerlukan perizinan, dalam artian perizinan usaha? Kalau memang perlu perizinan usaha, mereka ini sudah pada berizin atau belum? Terima kasih Pak Diono, ini tadi sudah ikut berkomentar bersama dengan kami. Lalu ada Pak Ubaid tadi juga menyampaikan di jam 4.34 menit, daerah Samaan tadi kondisinya sempat mendung, kalau sekarang ini kondisi kembali cerah lagi. Terima kasih Pak Ubaid, sama nih Pak, di daerah Telogomas juga begitu ya, kondisinya agak mendung tapi tidak hujan. Daerah lain bagaimana kawan, barangkali yang lagi perjalanan atau mungkin yang lagi pantau siaran City Guide di rumah saja, boleh menyampaikan update informasi terkait dengan informasi cuaca di sekitar Malang Raya.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Pemkab Malang siapkan 2 lahan strategis untuk bangunan SR dan SNT. Sebagai sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Malang, Pemkab Malang menyiapkan 2 bidang lahan strategis untuk pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang pembangunannya sepenuhnya dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Tommy Herawanto, menyampaikan kehadiran 2 sekolah ini juga mempunyai efek ganda terhadap perekonomian daerah. Kawan, seekor lutung di Jawa Timur dievakuasi Kementerian Kehutanan. Seekor lutung Jawa yang selama bertahun-tahun dipelihara warga di Bondowoso sekarang telah dievakuasi oleh Kementerian Kehutanan bersama BBKSDA Jawa Timur. BBKSDA Jatim juga melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik lutung untuk dikembalikan ke alam liar sesuai habitatnya agar kembali hidup bebas. Lebih lanjut, selama memelihara lutung tersebut, warga mengaku belum mengetahui prosedur resmi yang harus ditempuh ketika menemukan satwa liar dilindungi. Kawan, Amerika Indonesia rundingkan kerjasama militer untuk tanggap bencana. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Indro Yono Susilo, menyampaikan pihaknya membahas kerjasama di bidang ZENI untuk meningkatkan ketahanan bencana dan pembangunan infrastruktur jangka panjang. Ia menyebut langkah ini diupayakan agar Indonesia bisa lebih waspada dan efektif saat terjadi bencana alam maupun non-alam. Lebih lanjut, ia berharap kerjasama ini dapat berjalan lancar dan mendukung upaya mitigasi, respon darurat, dan rehabilitasi pasca bencana. Demikian 9100 News jam 5 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.
1: 9-1-1 Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance Why Your Life. Kawan, kembali program City Report Weekend sore hari ini. Tadi ada beberapa informasi yang belum sempat kebaca. Ada Pak Hanafi tadi menginfokan di jam 4 lebih 45 menit ini ada kejadian laka. Saya coba play dulu, termasuk tadi ada voice note dan juga ada videonya.
1: Izin melaporkan, belum ada petugas dari kepolisian, cuman yang saya lihat tadi satpam yang untuk mengatur lalu lintas.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Hanafi. Ada video juga ya yang tadi sebelumnya juga disampaikan.
2: Baru terjadi nih kecelakaan. TKP dekat Gelintung.
0: TKP-nya di dekatnya Gelintung. Ini antara apa dengan apa nih, Pak? Kalau dilihat dari videonya Pak Hanafi, kelihatannya roda 2 dengan roda 2 ya. Tapi tadi kita cek di grup relawan, ini sudah ada dari petugas yang meluncur ke lokasi. Oke, sudah ada petugas sepertinya, sudah termonitor dari Posko PMI Kota Malang. Ini semoga segera ada penanganan dan tidak sampai luka yang parah untuk korbannya. Ada lagi informasi, oh tadi info yang sama, ini dari grup relawan Malang Raya. Ada laka di daerah Legenes Parman. Ada Pak Charles juga, tadi menambahkan ada laka di Jalan Es Parman. Ini lebih tepatnya kondisinya ada di depannya JMG Mobil. Untuk lalu lintasnya bagaimana Pak Charles? Tadi ada kepadatan juga atau seperti apa Pak? Barangkali Anda yang juga lagi perjalanan kawan, boleh ikut menambahkan untuk update kondisi lalu lintas yang ada di sana.

0: Kawan, informasi dari beberapa kawan pendengar City Guide tadi katanya adalah di Jalan Lejana Sparman. Ini tepatnya di depannya JMG Mobil, di dekatnya Gelintung. Nah, ini lakanya melibatkan apa dengan apa? Kalau dari fotonya tadi kelihatannya sepeda motor yang terlibat, dan semoga sudah ada ini ya, ambulan yang menuju ke lokasi, karena tadi informasinya juga sudah disampaikan ke grup relawan ambulan Malang Raya. Hati-hati saja untuk yang lagi melintas tadi di lokasi. Ini sempat ada potensi kepadatan kawan dari video yang disampaikan oleh Pak Hanafi. Informasi lain ada Pak Dudi tadi menyampaikan ada truk tebu yang terguling. Ini di mana, Pak? Di pertigaan Bulu Lawang. Untuk alhamdulillah lalu lintas kondisinya masih lancar kawan di sore hari ini ya. Jadi hati-hati saja untuk Anda yang lagi melintas, ada truk tebu yang terguling. Tadi jam 5 lebih 11 menit informasi dari Pak Dudi. Nah, ini ada videonya juga. Posisinya pas di pertigaan Bulu Lawang. Saya tampilkan di visual radio.
1: Orang yang dikalahkan oleh waktu, ada yang menang atas waktu, ada orang yang
0: Nah, ini ya. Oke, ada truk yang terguling, tapi posisi truknya itu ada di bahu jalan. Ini yang dari arah mana ke mana, Pak? Pak Dudi, boleh Pak, barangkali bisa ditambahkan untuk Pak Dudi sendiri. Ini dari Bulu Lawang, arah ke Gondang Legi atau bagaimana? Kemudian untuk truknya ini mengarah ke mana? Kayaknya kalau dari videonya memang terlihat Pak Dudi dengan lokasi truk yang terguling ini berseberangan ya. Untungnya truknya itu tergulingnya ke bahu jalan, jadi tidak sampai mengenai badan jalan, dan untuk lalu lintas kondisinya relatif ramai dan lancar. Kalau dilihat dari videonya kondisinya masih ramai dan lancar. Terima kasih banyak Pak Dudi untuk infonya sore hari ini. Lalu ada lagi tadi Pak Jamal. Nah, Pak Jamal ini ikut mengomentari terkait dengan fenomena sound horror. Ada voice note-nya?
2: Kalau untuk sound horror ya, sewa ya, itu di tempat saya, di tempat pepacara kilap di Persi Desa, di Desa Jedong, itu di RT saya aja 12, ada yang 16, ada yang 20, sampai-sampai yang didatangkan dari Probolinggo atau Banyuwangi itu kalau nggak salah di daerah RW 8 itu 60, bahkan mungkin lebih.
0: Wow, ada yang sampai 60 juga, juta ya.
2: Apakah memang berizin dan kena pajak ya? Sedangkan kita yang membeli 15 ribu saja, 20 ribu, 30 ribu kena PPN, HR saja pembayaran gaji yang mungkin hanya 5 sampai 10 juta itu ada PPN-nya. Apakah itu sudah ada penertiban yang seperti itu atau gimana untuk yang kas negara kan gitu. Jadi son horak, son atau pemilik son yang selalu mendapatkan tanggapan ketika bersih desa atau khususan itu ada, sudah ada penertiban pengaturan dari pemerintah apa enggak, termasuk PPN. Satu, yang kedua, aturan volume itu ditegakkan lah. Saya ketika waktu bersih desa di Jedong ini, saya kebetulan rumah saya ini baru diganti, atapnya diganti dengan pepalung. Lalu ya kalau saya jenis seng ya, itu kalau kena son yang seperti itu sepertinya mau mombul, bergetar-getar, kalau begitu tidak bisa tidur dan lain-lain. Saya bukan tidak senang, bukan, karena juga senangnya orang banyak. Tetapi pengaturan volume itu apakah tidak perlu ditegakkan sehingga orang dewasa saja mendengarkan aja telinganya ya seperti itu ya, apalagi anak kecil. Untuk jangka panjangnya anak kecil, kalau yang lansia sudah tua seperti saya ini kan, mau walaupun mungkin rotok budek, mungkin tambah budek besoknya kan nggak terlalu masalah kan gitu. Tetapi itu kan dampak jelek dari pelaksanaan sekolah. Kalau mengena kepada calon generasi muda yang masih bayi dari kita, itu yang menanggung itu siapa ya? Masa ditanggung oleh orang tuanya kan nggak mungkin. Karena itu bagian dari ada acara di luar, bukan karena kecelakaan di rumah, kecelakaan perawatan dan lain-lain. Sehingga ini perlu dipertimbangkan oleh pihak pemerintah. Jadi saya mohon lewat radio kita tercinta ini, bagaimanalah ada pemikiran, usulan yang terbaik. Jangan masyarakat sudah bayar tetapi jadi korban juga sebaliknya. Nah, sedangkan yang senang itu tidak separuh dari warga kita, tidak semuanya kena. Untuk itu mari kita pikirkan dengan baik bagaimana solusi terbaik, jalan terbaik, kegiatan seperti itu berjalan tapi tidak menimbulkan masalah yang besar. Mohon maaf, sehat selalu.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Jamal, itu tadi juga terkait dengan komentar Sonhorog ya. Pak Jamal di daerahnya baru kemarin nih bagainya ada acara karnaval yang di dalamnya juga ada kegiatan Sonhorognya. Itu tadi sekaligus Pak Jamal menceritakan pengalamannya. Terima kasih Pak sudah bergabung sore hari ini.
3: Informasi seputar jantung.
4: Oke, selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol ya. Kalau di sore hari ini saya pantau untuk arus lalu lintas yang kawan-kawan yang mungkin masuk di tol Pandan Malang untuk sore hari ini masih terpantau rame lancar juga kawan untuk arus lalu lintasnya. Lalu bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan ke arah tol Gempol Rembang ini juga masih terpantau rame lancar juga kawan. Nah, ini bagaimana pantauan kondisi arus lalu lintas di sana ataupun cuacanya, bisa Anda kabarkan kembali kawan ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: Hadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter. Dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan. Menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan. Dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak. Serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya, kawan menemani Anda sore hari ini. Tadi masih ada beberapa komentar soal sound horror yang juga belum sempat kita bacakan ya. Tapi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berbagi informasi, kemudian yang juga sudah ikut menyampaikan berbagai pendapat bersama dengan kami sore hari ini. Kawan, termasuk untuk Anda yang sekarang ini lagi mobile, saya mau cek dulu dari pantauan aplikasi maupun juga dari CCTV. Lalu lintas di sore hari ini ada beberapa titik untuk wilayah Kota Malang terutama yang kondisinya lumayan padat. Ini salah satunya yang mau masuk ke Kota Malang dari mulai flyover Arjosari sampai dengan traffic light MCC. Antriannya lumayan panjang. Kemudian yang lewat Panji Suroso juga sama, ada antrian yang cukup panjang mulai dari traffic light Araya sampai dengan perempatan LA Sucipto. Legenda Sparman juga masih cukup panjang ya untuk antrian kendaraan. Ini mulai dari setelahnya Hartono Elektronik sampai dengan depannya Sabilillah. Itu juga terpantau ada antrian kendaraan. Kalau yang di Blimbing kayaknya masih normal. Ini hanya imbas dari traffic light saja. Ada sedikit antrian dari mulai depannya Pasar Blimbing sampai dengan traffic light Sabilillah. Tadi di daerah Legenda Sparman itu infonya ada kecelakaan di depannya JMG, kawan, di depan JMG Motor. Bagaimana, apakah masih ada potensi

0: kepadatan sampai dengan sore hari ini. Lalu juga untuk laka yang di Legenda Sparman tadi bagaimana? Sudah clear belum ya di lokasi? Kalau saya mau pantau dari CCTV ini nggak begitu kelihatan. Barangkali ada yang baru saja lewat di sana. Boleh kawan, titip informasi. Kota Batu ada potensi kepadatan juga tidak ya momen weekend? Biasanya salah satu titik yang juga lumayan padat itu dari Karanglo mengarah ke Karangbloso. Saya mau coba lihat dulu dari aplikasi pemantau traffic. Ini kalau dilihat sore hari ini dari Karanglo Karangbloso. Lalu lintasnya nggak begitu padat ya. Kok tumben ini? Hanya ada sedikit kepadatan di perempatan Kepuh Harjo. Itu pun juga tidak terlalu panjang. Barangkali sudah pada liburan kemarin ketika anak-anak sekolah pada libur. Jadi sekarang ini untuk momen weekendnya banyak yang tidak terlalu jauh. Mungkin berwisatanya sekedar jalan-jalan di dalam kota, mungkin juga beristirahat di rumah saja. Kalau Anda termasuk yang menghabiskan weekend di mana? Lalu lintas tumben loh, kondisinya lancar kawan. Bahkan dari perempatan Kepuh Harjo sampai dengan pertigaan Karangbloso yang biasanya ada potensi kepadatan, di sore hari ini kondisi lalu lintasnya juga masih terpantau lancar. Ini alhamdulillah untuk yang lagi perjalanan mungkin tidak perlu khawatir dengan potensi kepadatan yang dari Karanglo mengarah ke Karangbloso. Ada Pak Anton tadi jam 5.26. Nah, ini menambahkan informasi soal laka motor yang di Legend S Parman. Ada foto, ada videonya, Pak Anton?
1: Di depannya GMD, kawan, di depan GMD motor. Bagaimana?
0: Gimana nih, Pak? Masih untuk korban yang mengalami laka tadi, apakah masih di lokasi atau bagaimana, Pak Anton? Karena infonya sudah dari beberapa menit yang lalu ya. Tadi sudah diatensi juga oleh kawan-kawan dari grup Relawan Malang Raya. Tapi sudah ada bantuan ambulan belum ya di lokasi? Barangkali Pak Anton boleh Pak, bisa dibantu juga untuk informasinya. Setelah ini kawan, kita akan sambung dulu bersama dengan teman-teman dari Reporter City Guide. Sambil untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, boleh juga menambahkan bagaimana situasi lalu lintas yang ada di beberapa titik di wilayah Malang Raya. Untuk informasi lain, kita sambung dulu bersama dengan teman-teman reporter. Informasi dari reporter Heri Prasetyo. Ribuan pesilat meriahkan kejuaraan pencaksilat Piala Wali Kota Malang ke-6, membidik lahirkan atlet berprestasi menuju Porprov 2027.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Heri, silakan.
3: Kawan, sebanyak 2.500 atlet pencaksilat dari berbagai daerah di Indonesia ambil bagian dalam kejuaraan pencaksilat Piala Wali Kota Malang ke-6 yang digelar di Gor Ken Arok, Kota Malang. Kejuaraan nasional terbuka atau open turnamen ini resmi dibuka oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat bilang kejuaraan yang memasuki penyelenggaraan ke-6 ini menjadi ajang bergengsi yang selalu dinantikan para pesilat dari berbagai daerah.
4: Ya, ini ada Piala Wali Kota yang ke-6 yang dilakukan oleh IPSI. Dan ini memang open turnamen, jadi terbuka dari seluruh Indonesia yang akan mengikuti kejuaraan ini. Dan alhamdulillah, tadi 2.000 sampai dengan 2.500 peserta dari seluruh Indonesia hadir. Ya, tadi juga tadi ada Ketua IPSI Makassar juga. Dan ini memang mereka ingin membuktikan apa yang sudah dilakukan selama ini, berlatih, dan tentu yang ditunggu adalah bertanding. Bertanding untuk menguji kemampuan yang selama ini yang sudah dilakukan oleh mereka dengan selalu latihan. Alhamdulillah memang ini selalu ditunggu-tunggu. Jadi Pak Parsa selalu bercerita bahwa kapan diadakannya ini Piala Wali Kota kembali. Dan alhamdulillah hari ini diadakan, dan kami berharap nanti dengan kejuaraan Piala Wali Kota yang ke-6 ini, championship yang ke-6 ini, kami berharap nanti sudah muncul bibit-bibit atlet-atlet yang nanti kita akan persiapkan terutama dari pemerintah Kota Malang, ini kita akan menuju Porprov. Selain nanti ada piala gubernur juga yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum IPSI Jawa Timur.

0: Timur, bahwa akan ada dua kejuaraan lagi nanti di tahun ini, dan kami berharap ini juga akan menjadi ajang untuk bisa membuktikan kemampuan dari atlet kita. Di nanti kita akan di Papua 2027 kami berharap juara tambahan penghargaan lagi. Kalau kemarin satu emas, kita harapkan nanti akan bisa tambah dua emas.
1: Sementara itu, kawan Ketua Umum IPSI Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi pemerintah Kota Malang atas konsistensinya menggelar kejuaraan Piala Wali Kota. Menurutnya, kejuaraan ini menjadi salah satu wadah penting dalam menjaring atlet-atlet potensial yang akan memperkuat prestasi pencaksilat Jawa Timur di tingkat nasional maupun internasional. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Ya kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Heri Prasetyo. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di website City Guide 911 FM.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Sesaat lagi waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Adopsi ilegal masih menjadi ancaman serius bagi perlindungan anak. Selain melanggar hukum, praktik ini berisiko membuka jalan bagi perdagangan orang hingga eksploitasi terhadap anak. Menurut Kanit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah, adopsi ilegal kerap berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak dan membuat anak rentan menjadi korban eksploitasi.
1: Kalau memang unsur-unsur eksploitasi tersebut terpenuhi, bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun. Kalau masuk di unsur perdagangan anak, nah ini lebih berat lagi, ancaman hukumannya 3-15 tahun. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal tersebut. Untuk ciri-ciri, ini kami bisa menyampaikan beberapa saja ya. Mungkin kita bisa mendeteksi awal ketika orang tua ini mendapatkan anak ini dengan hamil di luar nikah, seperti itu. Tentunya anak ini tidak diinginkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua ciri-cirinya yaitu ketika orang tua tersebut keterbatasan ekonomi. Ini bukan berarti semua orang tua yang keterbatasan ekonomi pasti terlibat apa adopsi ilegal, bukan, tapi yeah, itu salah satu ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau ciri-ciri tersebut sudah ada, mungkin dari masyarakat juga lebih bisa aware ya dengan lingkungan sekitar. Nah, untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada undang-undang yang mengatur di utama. Untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada

0: 1999. Pemerintah menegaskan proses adopsi yang resmi dibuat untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan hak yang layak, bukan untuk mempersulit calon orang tua angkat. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Atiatul Husna, menjelaskan setiap calon orang tua angkat wajib melalui proses verifikasi, asesmen, hingga penetapan pengadilan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga mengingatkan bahwa seluruh prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan masa depan anak tetap terlindungi. Ketua LKSA Harapan Umat, M. Nur Hoirullah, mengatakan anggapan bahwa proses adopsi terlalu rumit justru membuat sebagian orang memilih jalur ilegal yang berisiko mengabaikan hak-hak anak.
1: Apabila proses adopsi dilakukan secara ilegal, maka anak semakin tinggi ya risikonya untuk mengalami perlakuan salah ya, kekerasan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Karena orang tua yang mengadopsi ini belum tentu adalah orang tua yang layak, profesional, atau kerja sosial profesional dan lain-lain. Apalagi kalau kita bicara tentang adopsi, penilaian tidak hanya dari kerja sosial, tapi ada dari tim. Kalau adopsi ini kan memang mekanismenya yang mengatur kewenangan di provinsi ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Jadi di provinsi ada tim PIPA, yaitu pertimbangan izin pengangkatan anak, dan itu mereka yang akan bersidang.

0: definisi untuk yang risikonya seperti itu ya, untuk kelayaan orang tua. Lalu kemudian risiko secara apa namanya hak identitas, Mbak. Jadi salah satu yang sangat rentan dan kerap menjadi problem yang secara faktual kita jumpai di masyarakat adalah dokumen palsu. Jadi pemalsuan asal usul anak. Jadi anak tidak apa namanya tidak mengetahui sebenarnya siapa sih orang tua kandungnya, karena memang sengaja tidak ditunjukkan oleh orang tua angkat.
1: Anak bukan komoditas yang bisa dipindah tangankan begitu saja. Karena itu, adopsi harus dilakukan melalui prosedur yang sah agar setiap anak mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, dan masa depan yang lebih baik.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari tapi nggak tahu ceritanya. Jadi dulu banget di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
8: Saldo Anda tidak cukup.
7: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
8: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
7: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
8: Yaudah, pinjam duitnya boleh gak?
7: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Jawa. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan dan untuk Anda yang bersiap mau malam mingguan. Semoga hari ini lalu lintasnya aman lancar saja ya. Kalau dari tadi sore kita lihat dari beberapa pantauan aplikasi pemantau traffic, memang kondisi lalu lintas relatif lebih lancar. Termasuk jalur masuk kota Malang dari flyover Arjosari itu memang ada kepadatan tapi juga enggak terlalu panjang. Masih normal, masih lancar termasuk di petang hari ini. Kalau kita lihat dari pantauan aplikasi, ini mulai dari flyover Arjosari sampai dengan traffic light MCC itu antriannya sudah lebih pendek daripada tadi. Di sekitaran Ella Sucipto juga sama, lalu lintasnya masih terpantau lancar. Kawan, itu tadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, ini tadi ada juga kawan pendengar City Guide yang menyampaikan kehilangan kucing. Tadi ada Pak Dimas menghubungi kita lewat WA. Ini saya coba bantu untuk sambungkan di line telepon. Selamat petang, Pak Dimas.
1: Selamat sore rekan-rekan City Guide.
0: Iya, Pak Dimas mungkin boleh diceritakan dulu nih, Pak. Kronologi hilangnya kucingnya Pak Dimas gimana, Pak?
1: Jadi itu kalau nggak salah itu gini. Jadi pada saat mau kita kasih makan malam ya, sekitar habis maghrib lah itu. Itu biasanya sih, jadi memang kalau kebiasaannya itu adalah kalau pagi sampai sore itu memang tidak di rumah gitu loh. Maksudnya dalam artinya tidak di dalam kandang, dia seperti itu.
0: Nah, berarti ini kucingnya termasuk apa, ya, mobilitasnya keluar-keluar kandang, keluar rumah juga gitu, Pak?
1: Iya, keluar rumah juga keluar kandang, ini seperti itu. Karena biar dia nggak terlalu stres ya. Kalau kucing terlalu banyak di dalam kandang atau di rumah itu kan biasanya itu stres. Nah, itu biar dia kayak untuk olahraga lah, ini seperti itu. Memang kami kebiasaan itu pagi itu memang kita keluarkan, tapi siang itu kadang dia masuk sendiri sini seperti itu. Karena dia itu kalau minta minum itu nggak bisa di dalam wadah gitu loh. Dia kalau minum itu selalunya di pancuran langsung. Jadi otomatis kalau misalkan dia minta minum atau apa, dia pasti langsung masuk ke dalam rumah, ngeong gitu lah, ini seperti itu. Nah, waktu siang itu masih ada, siang sampai sore habis menjelang maghrib itu masih ada. Terus kebetulan ini kan di dekat rumah saya ini kan ada lokasi, ada pembangunan ya. Jadi kan kalau misalkan dia itu kalau ada orang rame itu gak terlalu suka gitu loh. Dan dia takut sama orang gitu loh. Nah itu apa namanya, nah cuman pada saat biasanya kalau dia ada keramaian atau orang banyak itu lebih banyaknya di rumah, gak pernah kemana-mana. Nah ini kebetulan kok kemarin kok ada orang, infonya sih sama orang rumah, apa, saya pas itu memang keluar sebentar ke tetangga sebelah, katanya sih mampir lah, itu seperti itu. Cuman masih ya di tetangga sebelah, masih ada mainan sama tetangga sebelah. Terus setelah itu,
0: itu sekitar jam berapa kemana, nih Pak Dimas?
1: Hilang.
0: Kemarin jam berapa?
1: Sekitar jam hari Rabu itu, kurang lebihnya udah hari Rabu sih.
0: Oh, hari Rabu ya. Karena kasih
1: 3 itu hilangnya. Hari Rabu sore menjelang maghrib, habis maghrib lah. Tuh kan memang kebiasaannya kita habis sholat maghrib, habis itu kan ya kucing-kucing ini kita kasih makan, kita berikan makan untuk malam lah, ini seperti itu ya. Habis maghrib kira-kira jam 6:30. Nah ini 6:30-an itu kalaupun toh dia main di sekitar tetangga atau di sekitar rumah itu, keluar sebentar kita panggil untuk kita kasih kayak apa ya, kan saya ada wadah makanan keringnya itu kita goyang-goyang gitu, dia itu pasti akan langsung lari gitu loh, langsung pulang lah, ini kan kayak gitu. Nah ini dipanggil sampai sejam dua jam, sampai keesokan harinya bahkan itu kok gak ada, seperti itu.
0: Baik, gitu. Padahal biasanya cuma di area kompleks saja, Pak, tidak sampai keluar dari kompleks.
1: Bisa di sekitar rumah ya? Gak sampai, jadi cuma sekitar rumah, paling jarak berapa rumah ya, yang jelas cuma ya sekitar rumah saya aja sih, gak sampai ke blok belakang gitu, seperti itu enggak. Cuman sepanjang jalan pun itu gak sampai yang paling ujung jalan, itu enggak. Paling cuman ya sekitar satu rumah dua rumah, itu udah di situ aja mobilitasnya dia. Soalnya kan juga udah kita steril juga kan, kucing itu. Sempat jadi kalau steril kan lebih aneh ya, apa namanya, lebih
0: agresivitasnya lebih kurang
1: ya, menurun. Jadi lebih banyak tidur di rumah atau memang ya untuk ininya apa namanya, area untuk Mobilitasnya cuma sekitar rumah aja kayak gitu.
0: Sudah sempat tanya-tanya gitu. Pak dengan tetangga sekitar?
1: Sudah.
0: Gimana?
1: Sudah saya tanya-tanya sampai akhirnya nggak ada, nggak ngelihat gitu, nggak kelihatan juga. Terus akhirnya kan sampai saya posting di grup RT, grup RW, siapa tahu sampai ada yang bisa lihat. Itu juga dibantu sama teman-teman dari apa namanya tetangga-tetangga sampai blok belakang juga. Sama tadi juga ada tukang roti. Itu juga kan sering lewat gitu kan, dan tahu gitu loh kucing saya tanyain, lihat gak kucing saya kayak gini? Gak ada, itu belum lihat itu, aku lo kemana? Hilang. Oh yaudah nanti kalau aku keliling, kalau lihat nanti tak ini kan saya cari, ini apa saya bantu kan. Iniin gitu.
0: Baik, Pak Dimas ini di gitu. Daerah mana Pak? Mungkin barangkali ada kawan pendengar City Guide yang biasanya juga mobilitas
1: di saya di Sukun Pondok Indah.
0: Di Sukun Pondok Indah. Ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi kemungkinan di Sukun Pondok Indah atau di sekitarnya begitu Pak ya?
1: Iya, terus kemarin juga saya iseng sih Mbak, maksudnya kan kalau biasanya sih kan kalau ada beberapa pengalaman tetangga itu, dia kucingnya juga bagus, kemudian beberapa hari nggak pulang, nyoba main ke Splendid gitu, main ke Splendid ada, nah kemarin saya nyoba, main belum ada sih, mungkin belum nyampe ke Splendid kali.
0: Semoga sih nggak sampai situ gitu. Pak Dimas ya.
1: Iya kalau sampai Splendid ya paling ya akhirnya ya ibaratnya saya kayak beli ya maksudnya gimana ya itu kan sebenarnya kan nggak ya nggak apa-apa lah nebus yang penting ada gitu loh kalau memang di Splendid gitu ada balik juga gitu.
0: Ciri-cirinya apa Pak? Ciri-ciri dari kucingnya?
1: Ciri-cirinya itu dia oranye putih, jadi di perutnya itu warnanya itu putih sama telapak kaki depannya itu di depan itu putih. Di kaki depannya putih, terus di bagian punggung itu ada warna putih kayak segitiga gitu sih.
0: Oke. Itu. Ya itu
1: terus
0: beberapa
1: ya,
0: ciri-cirinya.
1: Gendut, gitu untuk ini ya. Iya ciri-cirinya gendut juga.
0: Nah ini di poster yang gendut. Tadi dikirimkan Pak Dimas juga disebutkan termasuk kucingnya ini jantan begitu Pak ya.
1: Iya
0: kucing jantan
1: betul.
0: Bulunya panjang warna oranye putih, ada segitiga iya, putih di punggungnya. Wajahnya putih, hidungnya merah muda, badannya besar dan bulunya lebat. Ini barangkali ada yang melihat untuk Anda kawan yang rumahnya di sekitar Sukun, daerah Sukun Pondok Indah dan sekitarnya. Barangkali selain di dalam komplek, mungkin bisa jadi juga keluar komplek di sekitar Sukun Pak Dimas ya.
1: Bisa jadi seperti itu.
0: Iya.
1: Cuman ya kalau kebiasaan sih nggak pernah sampai jauh dari rumah intinya kayak gitu sih.
0: Iya. Nah Pak Dimas sendiri harapannya apa nih Pak? Seberapa berharganya nih Pak hewan peliharaan ini?
1: Kalau dibilang berharga ya anggapannya itu kan ya kesayangannya bagian. Kami semua ya. Jadi ya bagian dari keluarga lah. Meskipun kami punya 4 kucing tapi semuanya juga kami sayangin gitu loh maksudnya. Nggak ada yang satu istimewa seperti itu, nggak ada. Jadi semuanya ya anggapnya itu empat-empatnya adalah bagian keluarga kami. Seperti itu.
0: Ya, baik siap Pak Dimas. Terima kasih sudah menghubungi kami Pak.
1: Terima
0: coba
1: kasih,
0: nanti kita bantu untuk sounding juga.
1: Terima kasih udah di up untuk ininya, berita kehilangannya.
0: Sama-sama. Ya Pak Dimas, selamat sore Pak.
1: Selamat sore, selamat bertugas Mbak.
0: Ya itu tadi kawan dari Pak Dimas. Barangkali Anda ada yang melihat ya, Anda boleh menghubungi Radio City Guide di 0811-3600-911. Nanti kita akan bantu untuk menghubungkan ke Pak Dimas. Lokasinya ada di daerah Sukun Pondok Indah dan sekitarnya. Barangkali selain di komplek atau Anda yang wilayahnya atau tinggalnya biasanya mobilitas di sekitaran Sukun, kalau melihat ada kucing tadi kucing jantan, bulunya panjang, warna oranye putih, ada segitiga putih di punggungnya. Ini kayak bulu begitu tapi warna putih segitiga, wajahnya putih, hidungnya merah muda, kucingnya badannya besar dan berbulu lebat. Sekali lagi kalau Anda ada yang melihat boleh bantu menghubungi Radio City Guide.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Puncak peringatan Jambore Hari Anak Nasional di Kota Batu berlangsung meriah. Acara digelar hari ini di Balai Kota Among Tani Batu dengan kegiatan jalan sehat dan senam bertajuk Bocah Sae. Ketua Pelaksana Jambore Hari Anak Nasional yang juga Wakil Ketua Bidang Hukum Komnas Perlindungan Anak Kota Batu, Beauty Insani menyampaikan, kegiatan diikuti para pelajar dan juga masyarakat. Beauty menyampaikan, jumlah peserta yang ikut acara Jambore bahkan melebihi target yang ditentukan. Mereka para pelajar berasal dari tingkat SDMI sampai SMP MTS. Dirinya juga menyampaikan salah satu yang spesial di acara Jambore, ada peragaan senam Bocah Sae yang diciptakan khusus komunitas peduli anak. Serta senam dihadirkan bukan cuma untuk kebugaran, namun juga mendorong kesehatan mental anak di era digital. Kawan, BPBD sebut dampak kekeringan di Kabupaten Malang masih terkendali. Pada talk show Ijen Talk di Radio City Guide FM hari ini, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menyebut dampak musim kemarau tahun ini masih lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hingga saat ini, permintaan bantuan air bersih baru datang dari satu wilayah di Kecamatan Sumber Manjing Wetan karena debit air sumur warga mulai berkurang namun belum masuk kategori kekeringan kritis. Meski demikian, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, di antaranya Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Gedangan, Paga, Donomulyo, Kalipare, serta Bantur. BPBD juga terus berkoordinasi dengan Perumda Tirta Kanjuruhan agar layanan air bersih dapat menjangkau lebih banyak masyarakat melalui perluasan sambungan jaringan PDAM. Kawan, Fortuna Sittard melarang Justin Hubner bergabung timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Juru bicara Fortuna Sittard melalui media Belanda, Limburger, menyampaikan Justin Hubner tidak mendapatkan izin dari klubnya untuk bergabung timnas Indonesia untuk gelaran Piala AFF 2026. Ia menyebut Justin dilarang bergabung ke Piala AFF karena turnamen tersebut bukan bagian dari kalender FIFA Matchday. Meski demikian, Justin tetap akan mematangkan permainan bersama klubnya dengan menjalani berbagai uji coba di Perancis dan negara Eropa lainnya. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report Weekend ini ya. Dan kembali kita pantau kawan untuk suhu cuaca pada petang hari ini berada di 19 derajat Celcius. Nah, ini juga dingin sekali kawan. Sedangkan untuk pantauan arus lalu lintas sendiri di kawasan area Tlogomas ini terpantau ramai lancar juga kawan. Ini bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda? Bisa juga Anda informasikan kembali kepada kami kawan di nomor WhatsApp-nya 0811 3609 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda ya di City Report Weekend kawan. Dan tadi di jam 5:21 tadi ada Pak Indarto ya, sempat telepon di newsroom dan kebetulan itu saya kawan yang mengangkat. Nah, ini Pak Indarto ini salah satu pengusaha rental genset yang berada di Kota Malang. Nah, ternyata kawan, untuk genset yang dirental dibuat Sonhorek itu dayanya itu sampai 150 kVA itu kawan. Itu minimnya, itu katanya Pak Indarto. Nah, kalau dulu sewanya itu hanya berada di 100 kVA saja. Nah, itu sudah bisa kita bayangkan kawan ya, seberapa kerasnya itu suaranya. Nah, ini 150 kVA itu setara dengan kalau tidak salah 120.000 watt ya, ataupun 120 kW volt. Nah, terus aja ini Pak Indarto tadi juga mengirimkan beberapa video. Nah, ini videonya kalau kita bisa tampilkan kawan di Radio Visual Live. Nah, ini untuk deteksi berapa dayanya ini ya. Nah, ini sangat benar-benar parah sekali kawan ya. Nah, ini kalau kita tampilkan di Radio Visual Live. Nah, itu sampai suaranya seperti itu tadi kawan ya. Benar-benar parah ya. Nah, ini Pak Indarto, seperti itulah daya bebannya Sonhorek ya, dari meter baca genset itu sebagai power di saat cek sound siang hari begitu kawan. Itu volt kali ampere sama dengan daya watt ya. Semisal katanya 220 kali 100. Itu sudah di 22.000 kali 3 piece berarti totalnya sekitar 66.000-an. Wah, ini juga cukup lumayan besar itu kawan. Nah, itu untuk dari infonya Pak Indarto. Atau mungkin kawan-kawan yang lain mempunyai beberapa pendapat lain tentang di Sonhorek ini juga bisa Anda sampaikan juga kawan kepada kami ya di 0811 360 911 kawan. Tentunya kan habis ini kita mau menginjak di bulan Agustus ini ya, pasti banyak sekali beberapa kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba, apalagi ada karnaval juga. Nah, yang sekarang menjadi perhatian oleh pemerintah Kota Malang sendiri itu soal Sonhorek kawan. Nah, pastinya gak asing lagi ya, Sonhorek itu benar-benar sistem yang berdaya sangat besar, apalagi basnya sampai menggelegar dan kaca-kaca rumah sampai horek juga getarannya sampai terasa kawan ya. Dan pemerintah Kota Malang sendiri ini juga kembali menegaskan Kalau sound horek tidak boleh digunakan lagi selama rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari pawai budaya karnaval sampai acara bersih desa. Ini menurutnya Pak Wali Kota sendiri, kawan, Pak Wahyu Hidayat. Ini larangan tersebut sebenarnya bukan aturan baru aja itu ya, kawan. Bahkan tahun lalu juga sudah diberlakukan. Alasannya pun sederhana, kawan. Supaya ada ketenangan lingkungan tetap terjaga dan semua warga itu bisa menikmati suasana perayaan tanpa terasa terganggu. Meski begitu, masih juga ditemukan sound horek di beberapa wilayah. Salah satunya itu tadi ya, kayaknya di Tunggul Wulung itu ya, sempat terjadi polemik juga ya. Nah, karena itu untuk seluruh lurah juga diminta kembali mengingatkan masyarakat dan juga Satpol PP untuk memperketat lagi pengawasan selama perayaan Agustus nanti, kawan. Nah, kalau dipikir-pikir memang ada dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi ya banyak yang bilang sound besar bikin suasana yang lebih wah, meriah gitu. Rasanya lebih semangat, lebih hidup. Apalagi kalau dipakai buat iring-iringan karnaval. Nah, iring-iringan karnaval itu kan kayaknya ada dancernya juga, kawan ya. Ada dancernya juga. Terus ada juga mungkin ya berbuat yang macam-macam ya. Maksudnya seperti yang sampai ajang minum. Nah, itu kawan. Tapi di sisi lain kita juga harus ingat kalau tidak semua orang itu bisa menikmati suara yang sangat keras. Ada bayi yang sedang tidur, ada juga lansia yang butuh istirahat, orang yang sedang sakit, bahkan pekerja yang harus bangun pagi keesokan harinya. Jadi sebenarnya yang dicari itu bukan soal ramai atau sepinya, kawan, tapi bagaimana caranya kita itu bisa merayakan kemerdekaan dengan tetap menghargai hak orang lain. Cuman tinggal menghitung beberapa hari aja kita akan berpindah ke bulan Agustus, kawan, begitu. Nah, karena maknanya kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas berekspresi saja, tapi juga tahu batas agar kebebasan kita tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, mungkin kalau menurut kawan-kawan pendengar itu bagaimana? Perayaan Agustus, apakah memang harus pakai sound besar supaya bisa terasa horeknya terasa gitu ya? Atau justru yang paling penting ini adalah kebersamaannya? Nah, bisa, boleh banget kawan berbagi pendapat Anda ataupun pengalaman Anda ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 9 FM, Guide and For Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan ini tadi ada Pak Muhammad Syawalwi Yusuf yang ingin nimbrung ini ya, yang ingin ikut nimbrung tentang sound horror. Nah ini kami masih terhubung dengan Pak Muhammad Syawalwi kawan. Dan ini kita sudah terhubung. Selamat malam Pak Muhammad Syawalwi.
1: Selamat malam Mas.
0: Iya, gimana Pak? Gimana Pak?
1: Salam sehat untuk semuanya.
0: Baik, salam sehat kembali Pak.
1: Baik.
0: Nggih.
1: Dipun. Saya ini dari tadi kok seru ya pembahasan tentang sound horror.
0: Iya Pak, betul.
1: Iya, oke. Kalau nggak salah ya, ini kalau peraturan dari Pemkab Malang ya yang disahkan oleh Perbup tahun 2025-2026 yang baru itu, kalau nggak salah desibelnya itu kan 85 desibel.
0: Betul.
1: Terus stopnya itu ya ini yang sedikit abu-abu. Subnya itu kan 6 sub ya kalau menurut aturan ya. Nah bisa dicek aja di lokasi ini itu ya, karnaval atau Jackson. Itu berapa sub yang sudah dihadirkan di situ sehingga geter-geternya itu sampai dari lambung, tenggorokan.
0: Iya Pak.
1: Sampai di kuping.
0: Gak hanya kuping aja Pak, seluruh badan juga terasa geter.
1: Betul.
0: Iya.
1: Baik, ini baik. Kan kalau misalkan menurut peraturan ya Mas. Ya, Mas.
0: Gimana Pak?
1: Itu kalau misalnya acara yang berpindah itu kan maksimal 85 desibel. Nah, itu apakah sudah di kan ya diukur ya oleh petugas? Kan ini kan yang menentukan juga perform pindah ya. Nah, itu apakah sudah dicek kayak gitu? Nah, sampai itu. ada yang di anu ya media sosial ya. Sampai atapnya jatuh-jatuh itu.
0: Iya, Pak. Betul.
1: Itu kan ya sudah sudah bisa ditindak kan sebenarnya seperti itu. Nah itu tapi sampai hari ini tidak ada berita tentang penindakan tersebut. Terus banyak juga orang-orang yang sakit akhirnya mengungsi. Kalau misalkan nanti ini Agustusan, nah ini untuk kemerdekaan, memperingati kemerdekaan RI misalkan ya, masih ada sound horror seperti itu. Apakah yang merdeka hanya yang menginginkan adanya sound horror, yang lainnya tidak bisa merdeka?
0: Betul,
1: mungkin
0: betul.
1: Bisa dipastikan ya ketentuannya benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kemarin itu contohnya saya ya di suatu desa ya, ada sound horror. Saya lewat itu ya Mas ya, itu geter Mas.
0: Waduh.
1: Mulai dari tenggorokan, lambung sampai kuping, bahkan hidung saya geter kabeh Mas.
0: Semua itu. Badan berarti Pak ya.
1: Nah ya itu, nah
0: oke.
1: Tapi Pak? Ini penontonnya bukan hanya dari kota Malang, dari Malang Raya enggak, tapi saya lihat itu dari Ponorogo, bahkan dari luar provinsi, dari Jawa Tengah pun ada yang lihat. Saya itu sampai kagum dengan lihat itu.
0: Wow.
1: Benar. Nah terus juga ya alhamdulillah juga ya, baiknya dengan adanya sound horror seperti ini, perekonomian warga itu sedikit terangkat. Itu positifnya. Dan juga pemuda-pemudi di lingkungannya itu bisa berkarya seperti jaga parkir contohnya. Itu hal yang kecil ya, tapi penghasilannya besar.
0: Oke, benar sekali.
1: Itu positifnya ya, tapi banyak negatifnya sih menurut saya. Tapi kalau misalkan dikemas sedemikian rupa sesuai dengan aturan, mungkin ya sound horror ini menjadi suatu acara yang dinantikan oleh semua masyarakat, semua kalangan. Jadi mohon aturannya mungkin bisa diperketat lagi. Contohnya kalau karnaval nggak usah joget-joget yang sedemikian rupa menjadi mudorot ya, menjadi betul. Yang tidak, yang negatif ya, tapi yeah. menjadi positif seperti yang dulu saya yang pernah saya kecil dulu ada karnaval sone me towa gitu loh mas kayak.
0: Iya betul pak, kecil ya, cuman kecil aja nggak sampai nggak sampai diangkut di truk.
1: Truk iya itu. Nah tapi kalau narinya terus apa namanya seni tarinya yang diperlihatkan, gaunnya, bajunya, adat itu kayaknya lebih menarik ya sekarang ya.
0: Iya
1: dan pak. Itu mungkin lebih anu ya, lebih diidam-idamkan banyak masyarakat.
0: Nah,
1: jadi memperbaiki citra Sonhora mungkin bisa ditampilkan dengan hal-hal semacam itu. Itu sih mas, itu lebih manusiawi ya menurut saya.
0: Baik.
1: Itu.
0: Siap.
1: Okay. Itu aja sih.
0: Baik. Terima kasih Pak Muhammad Syawalwi.
1: Terima kasih. Salam sehat.
0: Baik.
1: Tetap semangat.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi kawan, beberapa pendapat dari kawan-kawan pendengar. Ada Pak Muhammad Syawalwi yang pendapatnya tentang Sonhorok itu bagaimana. Itu tadi sempat sudah tergabung dengan saya. Mungkin atau kawan-kawan pendengar City Guide, adakah pendapat-pendapat lainnya? Bisa Anda sampaikan kepada WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Mau on air dengan saya, monggo silahkan. Nah ini juga ada Pak Firman Dilianto kawan yang mengirimkan voice note. Kita putarkan dulu voice note-nya dari Pak Firman.
2: Selamat malam City Guide.
0: Selamat malam Pak.
2: Ini tadi saya habis lewat perempatan Galunggung, habis lampu merah di ruko-ruko situ ada laka lantas. Kelihatannya belum ada ambulan yang datang. Ada ibu-ibu yang duduk megangi lututnya.
0: Siap.
2: Cuman saya nggak sempet video. Jadinya nggak bisa dikomentasi karena jalannya ramai. Selamat malam City Guide.
0: Oke, baik. Selamat malam. Mungkin Pak Firman ada dokumentasinya atau mungkin kawan-kawan yang sedang melintasi sana bisa untuk mendokumentasikan ya. Nah, biar kami teruskan dengan pihak-pihak terkait kawan. Baik, untuk Anda yang ingin berkomentar ataupun berpendapat lain tentang Sonhorok masih bisa kami tunggu kawan ya di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar Pemkab Pamekasan memastikan program UHC prioritas yang terhenti sejak 2025 berpeluang untuk dipulihkan kembali. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mengaktifkan kembali program tersebut, namun realisasinya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya saat ini Pemkab masih menyelesaikan sejumlah tunggakan sebagai bagian dari upaya pemulihan UHC prioritas. Nilai tunggakan itu disebut tinggal sedikit dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknun. Pemerintah Kota Semarang menyelidiki kasus matinya harimau putih koleksi Semarang Zoo bernama Anggun akibat dugaan kesalahan prosedur anestesi atau pembiusan. Wali Kota Semarang Agustina Wilojeng Pramestuti menyayangkan kematian satwa favorit pengunjung tersebut. Pihaknya berjanji akan transparan menyampaikan hasil evaluasi dan penyelidikan kepada publik.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya, Ju Suara Bojonegoro Indah FM. Beras Rojonogo, produk beras premium milik Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, siap beredar luas Agustus mendatang. Saat ini, proses administrasi melalui online single submission atau OSS masih berlangsung bersama mitra sebagai bagian dari skema kerjasama. Direktur Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri Khairul Huda mengatakan, saat ini pihaknya masih menuntaskan sejumlah tahapan administrasi dan legalitas sebelum produk resmi diluncurkan ke pasar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya. Kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya, dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya, informan atau responden, untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner. Jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind World.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, Anda yang sudah mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build-nya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi kawan, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Nah, bisa menghubungi di nomor 0878-6278-8880 atau bisa kunjungi website decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Baik kawan, kita akan move terlebih dahulu. Ya, sudah masuk dari informasi dari kawan-kawan pendengar. Tadi jam 6 lebih 27 menit kawan, ada Pak Sultan Hadi. Tadi juga sempat menginfokan, tadi saya juga sempat live TikTok kawan ya. Ini menginfokan di perbatasan Malang Kota Kabupaten, tepatnya di Kacuk, ada nonton bareng Arema. Untuk arus lalinnya padat, parkiran sepanjang jalan arah Kebon Agung kawan. Ini untuk informasinya dari Pak Sultan Hadi waktu saya sedang live TikTok tadi kawan ya. Lalu ada juga dari Bu Perida ini ya. Bu Perida ini ikut nimbrung mas, siap. Tentang sound horror, yang jelas mayoritas banyak yang kontra. Pardanya juga sudah ada, yang belum dendanya bagi yang melanggar dengan segala ketentuan yang sudah ditetapkan. Itu katanya Bu Perida kawan. Lalu ada Pak Ahmad Safrila juga ikut berkomentar tentang sound horror ini. Kalau menurut saya, mengingat bahwa bapak saya yang sekarang sudah almarhum, dulu pas ada karnaval itu bapak saya di rumah karena dekat dengan jalan raya. Getaran sound horror-nya sampai ke rumah saat itu. Nah, sedangkan bapaknya Pak Ahmad itu sedang sakit jantung, jadi pas sound-nya itu getaran suaranya sampai membuat bapak saya itu kejang-kejang karena sakit jantung sound itu. Nah, itu beberapa pendapat-pendapat dari kawan-kawan pendengar tadi kawan untuk Pak Ahmad tentang sound horror karena dulu bapaknya sakit akhirnya dengar sound horror, getarannya sound horror sampai kejang-kejang. Nah, akhirnya kambuh, akhirnya jantungnya kambuh lagi akibat sound itu. Itu kawan untuk informasinya dari pendapatnya dari Pak Ahmad Safrila, lalu ada Pak Bambang Sutejo juga menyampaikan pendapatnya. Ini kawan, Son Horek, mestinya kalau pemerintah daerah tanggap, mestinya jika mengganggu langsung dilarang. Saat ini Son Horek juga sudah mulai menjadi kebanggaan masyarakat pinggiran kota dan sudah mengeluarkan biaya sampai 1 miliar tiap satu truk Son Horek. Wow, luar biasa. 1 miliar kawan. Oke. Okay. Nah, itu untuk beberapa pendapat dari kawan-kawan pendengar mengenai Son Horek. Atau mungkin pada malam hari ini kawan yang ingin memberikan pendapat lain tentang Son Horek, masih bisa Anda sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di nomornya 0811 3609 11.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan Wamendak tinjau program Sekolah Garuda di Mandua, Kota Malang. Kemarin Wakil Menteri Perdagangan RI, Diah Roro Esti, melakukan dialog interaktif bersama siswa Mandua, Kota Malang dan mengajak siswa memanfaatkan setiap kesempatan belajar sebaik mungkin. Dalam kunjungan ini, Diah juga meninjau pelaksanaan program Sekolah Garuda. Seperti yang diketahui, madrasah yang ada di Jalan Bandung, Kota Malang itu menjadi salah satu sekolah yang dikunjungi dalam rangka melihat implementasi program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda Indonesia. Kawan ASN Lumajang teracam potong tunjangan gaji akibat ketahuan nongkrong di warung saat jam kerja. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Pemkab Lumajang, Ari Murcono, menyampaikan pihak Pemkab akan memotong tunjangan tambahan pegawai ASN yang ketahuan nongkrong di warung kopi saat jam kerja dinas. Ia menyebut pengawasan terhadap ASN dilakukan oleh Kepala OPD langsung melalui aplikasi sistem informasi pengelolaan kinerja Lumajang. Lebih lanjut, tindakan tegas juga akan ditambahkan apabila ASN yang bersangkutan masih mangkir dari tugasnya saat jam kerja aktif. Kawan, seorang pria di Jepang ditangkap setelah bermain gitar dengan suara yang keras. Seorang pria di kota Kyoto, Jepang, ditangkap setelah dirinya memutarkan radio dan bermain gitar listrik bersuara keras di rumahnya. Aksi pelaku tersebut dilakukan lebih dari 7 tahun dan menyebabkan tetangganya menderita insomnia dan gangguan kesehatan lainnya. Lebih lanjut, kepolisian Jepang menyita 76 barang bukti, termasuk beberapa unit gitar listrik dan pengeras suara atau amplifier. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: Renegade FM.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
2: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, malam hari ini saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda. Dan untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, boleh kawan, nanti sambil perjalanan juga sambil menyimak program Kawan Animalia. Hari Sabtu malam Minggu seperti biasanya kita gabung di program Kawan Animalia. Bicara seputar hewan, hari ini topik bahasan kita Anabul mendadak pendiam, jangan anggap sekedar faktor usia. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Putri Juanita. Anda juga boleh ikut bergabung, termasuk mungkin Anda punya beberapa pertanyaan, Anda mau ikut menyampaikan komentar. Nanti boleh kawan sampaikan lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali untuk Anda di program Kawan Animalia.

0: Kawan kembali bersama dengan kami malam hari ini. Kita masuk program Kawan Animalia. Dan di program Kawan Animalia, tentu malam hari ini saya gak sendirian ya. Seperti biasanya, kita akan ditemani oleh narasumber. Hari ini topik bahasan kita, Anabul mendadak pendiam. Jangan anggap sekedar faktor usia. Saya sudah sambung bersama dengan narasumber juga di malam hari ini. Ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, Dr. Putri Juwanita. Dok Putri, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Ya, gimana kabarnya, Dok? Sehat, Dok?
1: Alhamdulillah, baru sembuh dari flu.
0: Iya, saking dinginnya, Dok, ya?
1: Iya, betul-betul. Belakangan ini kan Malang sangat dingin ya, terutama kalau malam.
0: Oke, terima kasih juga dok, semoga sehat terus. Dok Putri bisa bertugas dengan maksimal juga dok ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Ini masih dalam tugas, malam minggu dok, kayaknya lagi di klinik nih.
1: Iya, benar, masih di klinik ini.
0: Kita malam hari ini sambung bersama dengan dokter Putri lewat Zoom ya, karena dokter Putri juga sambil bertugas di klinik malam hari ini. Dok, terima kasih. Kembali sambung kita di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara anabul mendadak pendiam. Jangan anggap sekedar faktor usia. Itu yang kita bahas kawan. Barangkali Anda yang juga punya anabul di rumah, boleh loh malam hari ini ikut sharing bersama dengan kami. Sekaligus mungkin Anda punya beberapa pertanyaan yang nanti bisa disampaikan. Kita bisa ngobrol bareng bersama dengan Dok Putri. Boleh, Anda bisa sampaikan bersama dengan kami. Yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp di 0811-360-911. Tidak sedikit ya, pemilik hewan ini menganggap perubahan perilaku pada anabul itu sebagai hal yang wajar. Jangan-jangan salah satunya juga Anda. Terutama ketika usia si anabul ini mulai bertambah. Padahal kawan, perubahan seperti menjadi lebih pendiam, kemudian menjadi lebih banyak tidur, lalu tidak mau bermain atau malas bergerak, ini justru menjadi cara anabul berbicara kalau ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuhnya. Nah, karena hewan ini tentu tidak sama dengan manusia ya, tidak bisa mengungkapkan rasa sakit dengan kata-kata. Lalu perubahan perilakulah yang tentu seringkali ini menjadi sinyal pertama yang perlu dikenali oleh pemiliknya. Melalui nanti diskusi kita, ngobrol banyak bersama dengan Dok Putri, tentu kita akan ngobrol banyak kawan, ini bagaimana mengkategorikan anabul yang diam dalam kategori normal, lalu kapan kita juga harus waspada dan bagaimana pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk menemukan apa yang menjadi penyebab anabul kita ini kok tiba-tiba jadi pendiam. Oke, Dok Putri, barangkali dok ini sering kali kita jumpai juga dok ya, banyak pet owner yang mereka itu berpikir kalau anabul mulai pendiam atau lebih banyak tidur itu karena faktor usia. Apakah ini menjadi satu anggapan yang benar, Dok Putri?
1: Enggak ya, jadi sebenarnya seiring bertambahnya usia itu bukan membuat dia menjadi semakin pendiam, tidak. Jadi tidak tiba-tiba terus dia pendiam, padahal tadi pagi atau bahkan kemarin dia masih seperti biasa, masih aktivitas seperti biasa, makan seperti biasa, seperti itu ya. Dan ini patut diawasin lebih lanjut kalau memang ada yang berbeda dari kebiasaannya. Pertama, kalau mungkin jadi lebih pendiam. Oke, kita tunggu. Mungkin bisa dia ada kelelahan yang mungkin habis bermain aktif banget, terus tiba-tiba dia capek. Otomatis dia biasanya ya sudah dia tiduran aja. Tapi biasanya untuk kayak gitu ya cuma sebentar. Misalnya nanti sore gitu. Tadi pagi yang dia aktif, terus tiba-tiba dia istirahat di siang hari, nanti sore ya sudah balik seperti biasa. Nah, ini yang patut diawasin. Misalnya sore itu masih tiduran, lebih banyak tiduran aja. Terus makan juga, waktunya jam makan mungkin jadi berkurang dari biasanya. Padahal disuguhkan porsinya habis. Cuman ini ternyata nggak habis, ditunggu sampai agak lama ternyata juga nggak habis juga. Oke, kita perlu awasin lebih lanjut. Apa ini, ada yang salah? Apa yang bikin dia nggak nyaman? Biasanya itu kan dia nggak nyaman ya itu ya. Iya. Terus sampai besok pagi ternyata masih sama. Oke, berarti sudah nggak usah tunggu lama. Langsung aja kita cek apa. Apakah pipisnya ada yang berbeda? Atau BAB-nya? Atau bahkan perutnya kembung? Atau bahkan mungkin pada saat kita pegang dia, kok ada yang sakit? Entah itu kita pegang perut, entah itu pegang area kakinya dia. Itu dia langsung ada respon kayak menghindar atau rasa nyeri, itu berarti otomatis ada tanda yang harus segera diatasin. Kalau seperti itu ya sudah, lebih baik segera dibawa cepat ke dokter hewan untuk dicek secara keseluruhan apa yang bikin dia sampai menjadi lebih pendiam seperti ini.
0: Baik, nah dok, itu artinya ketika kita menemui si anabul kita ini mulai dalam kondisi pendiam, berarti apa yang harus kita lakukan nih dok, supaya kita bisa tahu, oh ini pendiam yang normal atau ini ada gejala yang juga perlu untuk diwaspadai lebih lanjut?
1: Oke, jadi kalau pendiam normal itu pasti gak lama waktunya, cuman sebentar aja, gak sampai seharian full dia akan diam sepanjang hari, itu tidak. Berarti cuman beberapa jam, nanti habis itu ya sudah, dia akan balik dengan aktivitas dia biasanya. Nafsu makan pasti tidak akan berubah kalau itu dia dalam kondisi normal. Sedangkan misalnya kita sudah mulai bahaya atau mulai waspada lah kasarannya ya, harus perhatikan lebih lanjut. Itu kalau misalnya dia pendiamnya ini cukup lama, bisa seharian misalnya, dari pagi sampai sore itu ya udah dia tiduran aja, paling cuma pindah aja, minum sedikit terus nanti tidur lagi, atau bahkan dia berdiri untuk cuma kencing atau BAB nanti tidur lagi, itu berarti kita loh kenapa anak ini nggak biasanya seperti ini. Itu biasanya kan ya udah aktivitas dari makan, porsi makan tadi saya sampaikan, makan terus biasanya rutinitas BAB, rutinitas kencing itu yang kalau kondisi dia sehat, itu pasti akan ada aja, entah itu sehari sekali atau sehari dua kali. Kalau misalnya ada yang misalnya kok dari pagi dia belum BAB ya, padahal biasanya sudah waktunya BAB ini. Nah itu juga menjadi catatan lagi, oh dia belum BAB, seharian ini dia tidak ada BAB, langsung makannya turun.
0: Oke, dok Putri, halo.
1: Halo.
0: Iya, tadi sempat tersendat dok, kayaknya ada gangguan koneksi di kami.
1: Oke. Apakah sudah aman?
0: Sudah aman dok. Oke, kita sudah. Lanjut lagi dok ya. Berbicara soal kasus anabul yang pendiam. Nah ini apakah semua jenis anabul itu termasuk mereka yang relatif tidak menunjukkan reaksi dok ketika mereka mengalami sakit? Tidak seperti manusia barangkali yang ketika sakit bisa mengutarakan rasa sakitnya.
1: Sebagian besar, jadi enggak 100% ya, tapi sebagian besar mereka kalau sakit itu biasanya lebih pendiam, atau bahkan dia sembunyi di bawah kolong atau mungkin di tempat yang enggak biasa dia ada di situ. Itu biasanya itu tandanya dia sedang tidak baik-baik saja. Nah, sedangkan ada juga yang misalnya mungkin lebih manja, lebih rewel, lebih nempel, itu ada. Kalau seperti itu mungkin kita lebih ngeh kalau misalnya anak ini yang biasanya rewel. Cuman kalau yang lebih pendiam atau dia menyendiri, kita kadang yang nggak ngeh. Kita mikirnya, oh mungkin anaknya lagi di mana nih, nggak kelihatan aja. Padahal dia sedang ada di suatu sudut dan dia di situ sakit. Entah itu dia demam, entah itu dia ada nyeri, seperti itu kita nggak tahu. Kita kelewat itu, padahal dari dia tidak ada di spot biasanya dia berada, itu sudah menjadi tanda kalau kenapa ada yang salah ya, itu sebenarnya.
0: Baik, dan itu masing-masing hewan, jenis hewan atau masing-masing ras, dia punya karakter sendiri-sendiri dok untuk menunjukkan sakitnya, atau mayoritas memang sama seperti itu?
1: Mayoritas sih sama, mau anjing, mau kucing, jenis apapun, itu biasanya dia kalau ada sakit atau dia merasa tidak enak dengan tubuhnya sedikit saja, itu pasti dia akan lebih cenderung sendiri atau diam. Entah itu menyudut atau apapun. Sedangkan yang sebagian kecil yaitu tadi dia lebih rame atau lebih manja, itu juga ada, tapi itu hanya sebagian kecil. Sebagian besarnya lebih banyak yang menyendiri atau diam.
0: Nah ini yang barangkali mungkin perlu jadi catatan juga nih untuk pet owner, apalagi yang baru punya hewan peliharaan kawan. Ternyata kalau hewan kita tiba-tiba jadi diam, itu justru jadi alarm dok ya. Jadi ya, alarm untuk kita makin aware lagi nih, ada apa dengan hewan kesayangan kita. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak lagi bersama dengan Dr. Putri. Untuk Anda kawan yang mau bergabung juga boleh. Anda boleh manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911. Sebelumnya saya mengingatkan untuk Anda, ini kan momen weekend ya, waktunya bersantai. Kalau Anda mungkin pingin menikmati weekend di rumah saja, tapi kayaknya internet di rumah suka lemot, ini saatnya Anda pindah ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed, bukan abdu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Aratel ini hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu

instalasi. Info lebih lanjut kawan, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Ada kalanya perjalanan bukan tentang seberapa banyak tempat yang kita datangi, tapi tentang menemukan satu tempat yang membuat kita ingin berhenti lebih lama. Nah, kalau sedang menuju Malang Selatan, coba sempatkan singgah ke Desa Tulung Rejo. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menikmati tenangnya Desa Tulung Rejo di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung berubah. Jalanan mulai diapit hamparan sawah, kontur perbukitan kars khas Malang Selatan yang mulai terlihat dari kejauhan, sementara udara pedesaan terasa jauh lebih segar. Kalau datang di pagi hari, bukan hal yang aneh kalau Anda disambut kabut tipis yang masih menggantung di atas persawahan. Yang membuat Tulung Rejo menarik justru bukan karena dipenuhi tempat wisata, melainkan karena suasananya yang masih alami. Kehidupan masyarakatnya masih lekat loh dengan pertanian dan semangat gotong royong. Hingga desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang aktif membangun potensi warganya. Rasanya seperti kembali ke kampung halaman, di mana waktu berjalan sedikit lebih pelan. Lokasinya pun strategis sebagai jalur menuju kawasan pesisir Donomulyo. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai-pantai di Malang Selatan, Anda bisa lebih dulu menikmati sisi lain Malang yang tenang dan jarang tersorot. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Paga, kemudian ikuti jalur menuju Kecamatan Donomulyo, hingga tiba di Desa Tulung Rejo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 sampai 2 jam menggunakan kendaraan pribadi, dengan pemandangan perbukitan dan pedesaan yang menemani hampir sepanjang perjalanan. Kadang, destinasi terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang membuat kita pulang dengan pikiran yang lebih tenang. Mungkin Tulung Rejo adalah salah satunya. Saya Yola Octavia di Jalan Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Iki kok tulisan di HP Bapak burem ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang burem, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
1: For your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance Way Your Life. Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia malam hari ini. Saya juga ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dokter Putri Juanita. Dan hari ini topik bahasan kita bicara anabul mendadak pendiam, jangan anggap sekedar faktor usia. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Dok Putri ya, apa yang barangkali perlu menjadi warning kita bersama, apalagi yang punya anabul. Ternyata kalau anabulnya makin pendiam, itu menjadi salah satu alarm bahaya juga yang harus diantisipasi, yang harus diwaspadai bagi para pet owner. Nah, sebelumnya saya juga mau menginfokan untuk Anda, ini yang lagi perjalanan kawan, kalau dari pantauan aplikasi pemantau traffic di malam hari ini, lalu lintas di sekitaran Teluk Gomas, ini traffic light jembatan Tunggul Mas yang turun dari sekitaran Tirto arah ke traffic light Teluk Gomas, itu lalu lintasnya lumayan ramai tapi masih terpantau lancar. Hari ini ada karnaval di daerah Sumber Sekar Dau, barangkali yang biasanya lagi mobile, yang biasanya ini jadi jalur alternatif ya, dari Malang arah Batu dan arah sebaliknya, yang dari Batu mengarah ke Malang, hindari dulu daerah Sumber Sekar Dau. Ada karnaval dan perkiraan acara karnavalnya itu selesai sampai dengan jam 3 pagi nanti. Nah, ini ada penutupan jalan mulai dari jam 6 pagi, jam 6 pagi tadi sampai dengan perkiraan jam 3 pagi nanti, hindari dulu. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Parama Land. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. Oke, kita kembali lagi ke Dok Putri. Dok, ketika kita bicara soal topik kita hari ini ya, lagi-lagi terkait dengan anabul yang tiba-tiba jadi pendiam. Nah, apa aja nih Dok, mungkin yang sering kali dianggap menjadi satu hal yang sepele bagi pet owner, padahal ini menjadi salah satu tanda bahaya yang paling sering diabaikan nih, apa nih Dok?
1: Sering diabaikan, itu pertama mungkin aktivitas mereka, jadi rutinitas aktivitas yang tadinya cukup aktif terus tiba-tiba menjadi lebih pendiam. Lalu yang paling sering juga ini yang agak bahaya, nafsu makan, karena nafsu makan itu biasanya berkurangnya sedikit demi sedikit, itu yang kita nggak langsung ngeh, kita ngehnya mereka masih makan tapi ternyata sebenarnya itu sudah berkurang. Tuh, nafsu makan, aktivitas mereka, lalu juga apa ya, dari aktivitas sendiri itu sebenarnya ada banyak. Ada misalnya yang dia biasa cukup aktif berlari kesana kemari ataupun naik turun tangga, itu yang nampak tiba-tiba mungkin dia cuman naik cuman sedikit terus habis itu nggak jadi, dia turun lagi, itu mungkin kita pikir oh nggak jadi naik, mungkin anaknya gak jadi naik ke atas, cuman mau dibawa aja. Tapi sebenarnya mungkin pada saat dia bergerak, ingin bergerak naik, itu ada timbul rasa sakit. Itu juga harusnya disadari. Jadi hal-hal yang tidak biasa terjadi atau tidak biasa yang mereka alami, itu juga harus dari aktivitas, nafsu makan, lalu juga yang paling ini lagi, ini pipis atau BAB, itu juga harus diperhatikan, karena itu yang tiap hari pasti akan dikeluarkan gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka sampai tidak ada pipis, tidak ada BAB, otomatis ada yang mulai salah pada tubuhnya. Jadi itu sih Mbak.
0: Baik, oke, tadi ada beberapa ciri yang barangkali juga harus kita amati ya, dari perilakunya, dari nafsu makannya. Kalau dari pola tidurnya akan ada perubahan tidak Dok ya, ketika barangkali lagi ada gangguan nih di dalam tubuhnya?
1: Oke, jadi kalau pola tidur, biasanya kalau kondisi sehat, dia kalau tidur itu bisa bentuknya macam-macam. Pokoknya dia benar-benar bisa yang manjangin badannya, bisa yang guling sana guling sini gitu. Sedangkan kalau sakit biasanya mereka akan lebih meringkuk. Jadi badannya dibentukin bola seperti itu. Kalau sudah kayak gitu, enggak berubah sama sekali dari awal dia tidur sampai mungkin kita tunggu sejam, itu biasanya ada yang dia rasakan, atau pada saat dia meringkuk gitu, badan dia juga ikut geter. Nah, itu yang kadang kelewat ya. badannya itu getar. Jadi kalau kita ngelihat itu kayak dia kayak kedinginan. Nah, itu juga salah satu respon dari sakit juga dia.
0: Oke, dok, kadang tuh ini kalau pengalaman pribadi juga ya, barangkali kita tuh akan sulit membedakan ini anabol kita diam karena kelelahan atau diam karena sakit. Gimana nih, dok, membedakan antara anabol yang kelelahan dengan anabol yang, oh, ini berarti jadi tanda lagi sakit nih.
1: Oke, jadi diamnya ini kalau dia sedang lelah, itu durasinya biasanya enggak lama.
0: Oh, oke, yang tadi, dok, ya.
1: Ya, betul. Cuman kayak sejam, dua jam, dia cuman butuh untuk merehatkan tubuhnya, habis itu ya udah lari-lari lagi, makannya masih banyak, kayak gitu. Sedangkan kalau dia sakit, ya sudah, itu tidur bisa lama. Dari yang sepanjang siang, yang biasanya mungkin dia tidur siang, cuma nanti sore sudah aktif lagi, ini sore pun masih tidur sampai malam, bergerak hanya sekedarnya saja, itu berarti dia sudah mulai tanda-tanda ada, oh, dia ada yang berbeda, apa ini, sakit, sakit apa ini, kita perlu amati lagi, gitu.
0: Oke, dok, kapan waktunya barangkali kita harus aware memberikan dia pengobatan secara mandiri maupun juga dibawa ke dokter? Apakah di saat hari itu juga atau menunggu berapa hari begitu?
1: Oke, kalau misal kondisinya, kalau saya sih bilangnya sehari semalam atau 24 jam kasarannya, dia tidak ada perubahan, dia diam, dia makannya pun hanya sedikit, itu lebih baik segera dibawa ke dokter. Kalau misalnya mau dicoba dirawat dulu di rumah, boleh. Tapi misalnya kelihatan nafsu makannya turun, otomatis tanggung jawabnya adalah kita harus menyuapi dia makan. Karena biasanya yang masuk porsinya seberapa, ya itu yang harus dimasukkan kembali ke tubuhnya. Supaya tidak sampai ada penurunan daya tahan. Tapi kalau memang dirasa kesusahan, sudah mulai tidak bisa diberi makan, anaknya cuma lemas saja, ya sudah nggak usah nunggu lama-lama, nggak usah nunggu sampai berhari-hari. Karena semakin bertambah hari, kondisinya akan semakin buruk dan kemungkinan sembuhnya itu juga akan semakin lebih sedikit. Jadi lebih baik segera kita lakukan tindakan, dibawa ke klinik, jadi kita tahu, oh, ternyata sakitnya ini. Segera ada tindakan, kemungkinan kesembuhannya jadi lebih baik.
0: Baik, nah itu tadi kawan, barangkali Anda juga sebagai pet owner ada beberapa pertanyaan yang mau di-share ke Dok Putri ya. Boleh kawan bergabung di program Kawan Animalia malam hari ini, boleh sharing pengalaman, boleh juga pertanya. Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Ini tadi ada juga Pak Firman, kalau Pak Firman berkomentar soal sound horror ya. Tadi sebelum saya siaran, Ilham sempat membahas terkait dengan sound horror. Kalau kata Pak Firman, sound horror ini kan banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi ya begitu, pemerintah sepertinya tidak ada respon. Kayaknya sudah harus lewat jalur ombudsman barangkali ya. Ini yang disampaikan oleh Pak Firman. Terima kasih Pak Firman sudah ikut bergabung juga bersama dengan kami malam hari ini.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua seringkali serba salah. Kalau terlalu banyak melarang, anak bisa merasa dikekang. Tapi kalau terlalu membebaskan, orang tua justru khawatir anaknya salah mengambil keputusan. Lalu, harus yang mana ya? Belakangan, ada pola asuh yang mulai banyak dibicarakan. Namanya Lighthouse Parenting atau pola asuh mercusuar. Konsepnya sederhana. Orang tua hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai pengendali setiap langkah anak. Nah, life hack yang bisa mulai diterapkan adalah jangan buru-buru menyelesaikan semua masalah anak. Kalau anak sedang menghadapi kesulitan, coba tanyakan dulu, menurutmu solusi yang paling mungkin apa kira-kira? Nah, dengan begitu, anak bisa belajar berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara orang tua tetap siap membantu jika memang dibutuhkan. Lalu, tetap buat aturan yang jelas di rumah, kawan. Misalnya soal jam tidur, penggunaan gadget, atau tanggung jawab membereskan mainan. Jadi, anak memiliki kebebasan, tetapi tetap memahami batasan yang harus dihormati. Yang tidak kalah penting, jadilah tempat yang aman untuk anak bercerita. Saat mereka gagal, jangan langsung memarahi atau menyalahkan. Dengarkan dulu ceritanya, baru kemudian bantu mencari jalan keluarnya. Karena tujuan pola asuh ini bukan membuat anak selalu berhasil, melainkan membuat mereka berani mencoba dan mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Well, istilah Lighthouse Parenting sendiri dipopulerkan oleh dokter anak Kenneth Kinsberg yang mengibaratkan orang tua seperti mercusuar. Tetap kokoh, memberi cahaya dan arah, tetapi tidak mengendalikan kapal yang sedang berlayar. Dengan cara itulah, anak belajar menjadi pribadi yang mandiri sekaligus tetap merasa aman.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku dah?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Dewanesha.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami malam hari ini, menemani malam minggu Anda, menikmati santai sambil mobile. Kawan, kita lagi bincang di program Kawan Animalia, bicara anabul mendadak pendiam, jangan anggap sekedar faktor usia. Saya bersama dengan praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dokter Putri Juanita. Nah, untuk yang lagi perjalanan ini tadi, saya juga dapat info dari Pak Boni di jam 7.34 ya. Pak Boni tadi ngirim voice note dan juga ada video. Saya play dulu. Ada beberapa catatan informasi.
1: Ya tahu, si paling sehat nih, sepeda. Padahal kita juga bawa mobil tuh bukan buat teman-teman pun mau kerja. Mereka motong-motong jalan, motong-motong ke tengah-tengah jalanan kebun kong, udah sempit, banyak truk mau masuk pabrik gula, potong sana-sini ke tengah-tengah. Astaga.
0: Malam-malam nih Pak Boni ya, ada pesepeda ya. Oke, ini Pak Boni menyoroti pesepeda di sekitaran pabrik gula. Pabrik gula mana Pak? Kebun Agung tadi ya? Ada videonya juga?
2: Jadi kalau misalnya mereka sampai tidak ada
0: video. Iya, saya tampilkan di visual radio.
2: Jadi itu sih Mbak. Baik. Oke, tadi ada beberapa ciri yang barangkali juga harus kita amati ya.
0: Ada dua video yang dikirimkan oleh Pak Boni.
1: Nampak enggak ini? Ke tengah-tengah sampai motor aja mau lewat. Susah. Astaga.
0: Ya, ini di pabrik gula Kebon Agung tadi Pak Boni ya. Ini memang dilemanya gimana ya, di area perkotaan, di berbagai wilayah, termasuk bukan hanya Kota Malang tapi juga di Malang Raya, itu kan masih minim sekali jalur khusus pesepeda. Lalu di sisi lain dilemanya ketika pesepeda jalurnya itu jadi satu dengan kendaraan yang lain. Tadi dikatakan Pak Boni, nah ini cukup membahayakan, kemudian lumayan dirasakan mengganggu ya bagi pengguna jalan, karena ketika pesepeda ini motong jalur, ini kan juga mempersempit laju kendaraan, atau ini ya, membahayakan juga tentunya bagi pengguna jalan. Terima kasih Pak Boni, ini kayaknya kita pernah juga dapat laporan yang demikian. Semoga ini bisa didengar ya oleh pemangku kepentingan, barangkali bisa difikirkan bagaimana menyediakan ruang yang aman, yang nyaman bagi para pesepeda, supaya para pesepeda mereka yang ingin sehat dengan bersepeda itu tetap ada ruang tanpa juga membahayakan dirinya maupun pengguna jalan yang lain. Terima kasih sudah diingatkan oleh Pak Boni. Kawan, itu tadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang, atau bisa juga lihat di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Nah, kita kembali juga di program Kawan Animalia malam hari ini bersama dengan Dok Putri. Masih sambung Dok ya, bersama dengan kami Dok Putri ya?
3: Ya, masih Mbak.
0: Baik. Oke Dok, kalau tadi kan kita banyak membahas terkait dengan gimana sih membedakan anabul yang diam ini karena lelah, karena mungkin dia ingin beristirahat, dengan anabul yang lagi sakit. Kita bahas barangkali kita geser ke yang lebih dalam lagi nih Dok. Ketika anabul kita banyak berdiam diri, ini biasanya penyakit apa saja Dok yang kemungkinan terjadi pada anabul?
3: Oke, penyakitnya apa saja yang bisa bikin mereka cukup jadi pendiam? Sebenarnya banyak sekali. Pertama, itu bisa misalnya yang paling kejadiannya paling cepat nih, yang tadinya dia masih aktif terus tiba-tiba diam gitu ya. Itu entah itu dia keseleo. Pada saat dia mungkin lari-lari gitu, nabrak ataupun lari-larinya kenceng terus ngepot gitu ya. Itu bisa menyebabkan dia ada keseleo. Itu bisa bikin dia akhirnya jadi malas untuk bergerak kembali. Lalu juga ada lagi masalah yang biasanya ini mungkin sudah lama, cuman tidak disadari dengan baik. Bisa masalah pencernaan. Bisa juga masalah perkencingan, itu juga bisa. Cuman biasanya enggak ngeh langsung, karena itu biasanya berjalan perlahan, enggak yang langsung tiba-tiba dia enggak mau makan gitu, enggak. Biasanya nafsu makannya berkurang sedikit-sedikit, lalu akhirnya dia menjadi tidak nafsu sama sekali. Itu dia sudah menahan sakitnya sampai akhirnya sudahlah, dia sudah sakit sekali, jadi akhirnya dia nafsu makan pun akhirnya menjadi hilang. Itu untuk pencernaan, perkencingan itu bisa. Lalu untuk penyakit-penyakit lainnya, ini yang kayak virus, bakteri, itu juga bisa sebenarnya. Dari mana? Ya tadi, dari pencernaan itu dia mungkin kembung, atau mungkin dia diare, itu bisa. Banyak sih kalau masalah penyakitnya, rata-rata kalau cepat itu seperti itu kejadiannya. Mungkin dia terbentur atau apapun itu, jatuh gitu ya, dia bisa, itu akhirnya ada kelukaan, itu bikin dia akhirnya diam. Tapi kalau yang tipenya cukup lama baru disadarin, itu ya beda lagi nanti kasusnya.
0: Oke, lalu seberapa penting nih dok kita melakukan pemeriksaan ke dokter supaya lebih jelas nih, kenapa kok diam, apa yang jadi penyebabnya begitu?
3: Jadi sebenarnya karena mereka ini tidak bisa bercerita, otomatis tanggung jawab utama itu ada dari pengamatan ownernya atau orang tuanya nih ya, di rumah. Apa yang berbeda? Apa yang berbeda dari si anabulnya? Karena dari situ nanti bisa membantu dari dokter untuk, oh anak ini kemungkinannya mengarahnya ke sini. Jadi yang menjadi kunci utama adalah perhatian dari orang tua anabulnya. Sejak kapan dia mulai pendiam? Sejak kapan nafsu makannya menurun? Atau sejak kapan dia berjalannya mulai pincang? Sejak kapan kalau dipegang perutnya dia sakitan? Itu nanti yang menjadi bantuan utama sebelum kita melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
0: Oke, itu ya. Jadi penting sekali kalau diagnosis pribadi itu ada bahaya tersendiri nggak sih dok? Mungkin kalau kita mengira-ngira, oh ini kayaknya karena ini deh ya. Gimana tuh, Dok Putri?
3: Jadi karena sekarang itu internet cukup mudah ya, kita mencari informasi lewat internet itu cukup mudah, banyak sekali. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang informasi itu sepotong-sepotong, tidak menjadikan rangkaian utuh, dan kita pun akhirnya kalau tidak memahami secara baik, itu akhirnya jadi misdiagnosa. Jadi misal kita cuma ngetik nafsu makan turun gitu, terus perutnya kembung, nanti misalnya keluar di ini internet gitu, misal tiba-tiba udah tumor kayak atau apa, kan jadinya overthinking gitu ya. Akhirnya nanti, atau mungkin dia mencoba dikasih ini A gitu ya, akhirnya dikasih, padahal itu sebenarnya tidak baik untuk diberikan kepada anak pun. Itu yang sebenarnya menjadi sebuah titik kesalahan. Jadi jangan mencoba untuk mengobati sendiri, itu sangat-sangat berbahaya.

0: dan juga selain itu dosisnya pun sudah berbeda gitu loh. Jangan sampai dia kita memberikan kira-kira akhirnya menjadikan masalah baru, bukan malah menyembuhkan tapi membuat masalah baru. Jadi lebih baik langkah di rumah, memang kalau anaknya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang berbeda, amati saja apa yang mulai berbeda. Nafsu makan menurun, mending disuapin aja. Jangan diberi obat-obatan yang lain, tapi dibantu dengan suap minum seperti itu. Nanti kalau memang menunjukkan gejala lain, mulai ada tanda-tanda yang lain, ya sudah segera bawa ke dokter supaya tidak menjadi kesalahan atau tidak menjadi sebuah dia kondisinya semakin turun. Begitu Mbak.
1: Oke. Dok, nanti kita masih punya satu segmen lagi Dok ya, untuk ngobrol di program Kawan Animalia. Saya juga masih membuka kesempatan kawan, barangkali Anda mau ikut bergabung malam hari ini, ikut sharing bersama dengan Dok Putri. Anda boleh bergabung di WhatsApp 0811 3600 911. Oke, nah saya juga punya info penting nih untuk Anda yang rumahnya sudah jadi tapi kok terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Ini solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior yang ramah, dan ini bisa dipakai untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Ini desain dibuat sesuai dengan karakter dan juga kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan juga fungsional bersama dengan Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6278-8880 atau bisa juga kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Kita jeda dulu sebentar kawan, nanti kita akan segera kembali untuk Anda masih di program Kawan Animalia.

0: kids for your life. Citygate FM.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi,

0: siapkan kenangan Anda. Memory Lex setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Lex.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan kembali di program Kawan Animalia. Hari ini saya masih ditemani Dok Putri Juanita dari Praktisi Dokter Hewan Satwa Sehat Malang. Terima kasih juga Anda masih bersama dengan kami pagi hari di malam hari ini ya. Kita bicara anabul mendadak pendiam. Jangan anggap sekedar faktor usia. Itu topik bahasan kita hari ini. Nah, ini tadi ada beberapa pertanyaan juga, yang ada satu pertanyaan ya yang belum kebaca ya. Saya mau ke informasi dulu, tadi juga ada Pak Dani di jam 7 lebih 39 menit. Ini Pak Dani menyampaikan informasi lalu lintas.
1: Malam, teman-teman.
0: Malam, Pak.
1: Kayu Tangan, di malam minggu ini heboh, ramai. Tetapi saya lihat Kayu Tangan nggak ada pembenahan yang lebih baik. Yang pertama pasti parkiran. Sekarang pun di sebelah kanan banyak yang parkir di cekungan-cekungan itu, terutama roda 2.
0: Masih
1: hampir
0: ada, Pak, ya?
1: Hampir setiap malam saya lihat ya, di ada di dua titik ya, saya lupa titiknya di mana. Yang satu di dekatnya rumah hantu atau apa itu juga. PKL juga semakin banyak. Lalu namanya kawasan tertib lalu lintas, dulu becak pun dilarang melintas. Sekarang odong-odong parkir berjajar dan tambah banyak seperti yang dahulu saya pernah bilang. Dari 2, 3, sekarang 5. Belum ditambah lagi kereta kuda, kencana. Kereta kudanya ini aja sekarang 2. Dulu 1, sekarang 2. Dan berjalan di tengah kemacetan. Jadi kelihatannya apa, tagline-nya kawasan tertib lalu lintas itu sudah nggak dipakai lagi. Dulu kan di daerah Jaksa Agung Suprapto sampai mana? Sampai alun-alun itu kan kawasan tertib lalu lintas. Becak aja dilarang lewat. Sekarang odong-odong sama doker kok dibebaskan. Becak juga banyak juga. Tambah dikasih becak listrik. Wah. Tapi ya gimana, pemerintahnya sama pengawasnya anggota dewan ya diem aja.
0: Oke, lagi-lagi
1: kalau
0: persoalan parkir ini ya.
1: Diskusi ya, cuman wacana doang, himbauan terus sampai gatel kupingnya.
0: Oke, Pak Dani, terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini. Itu tadi catatan dari Pak Dani, ini persoalan lalu lintas terkhusus terkait dengan parkir. Kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. More info kunjungi rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Ya, kita kembali lagi di program Kawan Animalia. Dok Putri, ini tadi ada beberapa yang bergabung di WhatsApp. Salah satunya ada Pak Yudi. Kalau anabul diam, ya kira-kira mungkin lagi stres atau mulai sakit. Lihat gejala klinisnya seperti apa ya, sehingga ini bisa didiagnosis apa yang terjadi. Itu dari Pak Yudi. Lalu ada lagi dari Bu Ani. Apa bahayanya kalau kita telat menyadari anabul kita sedang dalam kondisi sakit? Karena pengalaman pribadi, Bu Ani ini punya beberapa hewan dan ada salah satu hewan yang memang terkesan mager atau malas gerak, kata Bu Ani. Ya, gimana Dok Putri? Mungkin bisa dijawab dari dua pertanyaan tadi?
2: Oke, dari Pak Yudi dulu ya, ini diam. Itu bisa menjadi tanda kalau anaknya stres. Sebenarnya itu betul. Stres ini, stres kalau yang dimaksud stres lingkungan biasanya ya, itu bisa ada hal yang membuat dia, lingkungan yang biasanya dia di tempat baru, itu juga bisa menyebabkan dia stres. Dan akhirnya ini yang gak bisa kita biarkan. Jangan kalau tahu, oh anaknya lagi stres, gak apa-apa nanti baik sendiri. Enggak gitu sebenarnya. Tetap harus dengan pengawasan. Harus pasti makan. Diusahakan itu dia harus ada makanan yang masuk. Jangan dibiarkan diam saja. Sehari saja dia tidak menyentuh makanan, itu sudah menjadi tanda bahaya. Jadi jangan remehkan stres. Walaupun itu terkesan sementara, tapi kalau tidak bisa ditangani dengan cepat, nanti akan menjadikan sebuah penyakit. Jadi kalau memang seharian dia diam saja, dengan mungkin ada lingkungan baru, atau mungkin ada hewan baru yang dia baru kenal, atau mungkin tempat tinggalnya yang tadinya tenang terus tiba-tiba jadi lebih rame, itu juga bisa menyebabkan stres juga ya buat anak pul. Nah itu, sehari saja dia tidak menyentuh makanan, langsung segera periksakan saja. Bisa nanti dilakukan apa, check up, kira-kira dia butuh apa, support seperti apa yang kira-kira bisa membuat dia bisa balik lagi ke kebiasaannya atau ke rutinitas dia. Lalu itu tadi Pak Yudi, itu benar ya Mbak ya pertanyaannya ya?
0: Iya, betul.
2: Betul ya, oke. Kalau untuk Bu Ani, ini kapan?
0: Ya, halo dok, kayaknya ada sedikit gangguan koneksi, dok.
2: Oh ya, halo?
0: Iya, silakan dok.
2: Oke, untuk Bu Ani tadi pertanyaannya kapan dibawa gitu ya, apalagi ini untuk
0: apa bahayanya dok? Apa bahayanya kalau kita telat menyadari anabul kita ini dalam kondisi yang sakit? Karena dari pengalamannya Bu Ani punya beberapa hewan peliharaan, salah satunya tuh memang mager atau malas gerak dok, karakternya.
2: Jadi sebenarnya mager itu kan sendiri kayak kebiasaan dia. Nah magernya dia yang dianggap normal, kita harus ngeh juga mager normalnya dia itu seperti apa. Dari situ kita bisa tandain, oh kok mager nih, dia misalnya seharian paling makan sebutir dua butir, tapi itu pagi, nanti malam makannya mungkin lebih banyak. Itu memang ritmenya dia. Nah kalau memang dia seperti itu, malam ternyata tidak makan lagi, berarti itu kan ya magernya dia seperti itu, tapi dia ada yang berbeda, ada tingkah laku dia yang berbeda gitu. Jadi normalnya dia seperti apa? Karena aktivitas normal setiap hewan itu kan beda, nggak bisa kita samakan satu sama lain. Jadi yang penting utamanya adalah kita harus tahu dulu normalnya mereka seperti apa. Bahayanya gimana kalau sampai telat? Bahayanya gimana kalau sampai telat? Ya bisa, pertama anaknya bisa dehidrasi. Seandainya dia nggak minum makan sama sekali, itu bisa menyebabkan dehidrasi, itu bisa. Terus juga penanganannya nanti kalau sudah dehidrasi itu akan menjadi lebih kompleks lagi. Misalnya, atau mungkin ternyata dia diare, tapi nggak ngeh karena anaknya kalau pup di tempat lain gitu ya, diare terus-terusan. Padahal sebenarnya dia sudah menunjukkan area belakangnya lebih basah dari biasanya, cuman kita nggak ngeh. Nah itu juga bahaya, anaknya juga rentan akan menjadi dehidrasi. Jadi walaupun tipe anaknya mager, tetap kita tahu, oh ini mager dia biasa, oh ini mager dia yang gak biasa. Jadi itu, jadi jangan jadikan alasan dia tipenya memang pendiam atau gak banyak aktivitas itu menjadi sebuah ya udah emang begitu aja, tidak. Jadi tetap harus kita tahu apa normal kebiasaannya dia. Karena semakin kita lewatkan banyak tanda-tanda kecil, itu nanti yang akan menjadi semakin berat untuk kondisi tubuhnya.
0: Baik, terakhir juga dok Putri, barangkali pesan apa yang mau disampaikan untuk pet owner terkait dengan topik bahasan kita hari ini?
2: Oke, jadi pesan dari saya itu adalah pertama sadari. Sadari kebiasaan anabul kita, lalu amati bila memang ada yang berbeda dari kebiasaan hari-hari mereka. Lalu tindakan cepat dan tepat itu bisa memperbaiki atau memperbesar peluang untuk dia pulih seperti biasa. Gitu Mbak.
0: Baik, oke, itu tadi dari dok Putri obrolan kita malam hari ini di program Kawan Animalia. Dok, terima kasih ya untuk ngobrolnya malam hari ini. Semoga kita bisa sambung lagi di lain kesempatan, tentu juga dengan berbagai topik menarik lainnya. Sehat selalu ya dok Putri, selamat malam
2: Mbak, terima kasih.
0: Kawan, terima kasih juga untuk Anda yang hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia dan yang tadi sudah ikut ngobrol bersama dengan kami. Saya Erika Rosa dari program Kawan Animalia, selamat malam. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

C39 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, Dinas Kesehatan Kota Batu menghimbau masyarakat waspada beberapa penyakit waktu bediding. Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana atau P2P dan PB Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarazin menyampaikan, salah satu penyakit yang rentan di masa bediding diantaranya penyakit yang berhubungan dengan alergi. Dr. Icang menekankan masyarakat yang punya alergi bisa mengantisipasi fenomena bediding karena perkiraan masih akan terjadi sampai September. Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan dengan tetap menjaga tubuh dalam kondisi fit dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dr. Icang menghimbau khusus masyarakat yang mau berwisata ke Kota Batu bisa mempersiapkan jaket maupun masker untuk melindungi diri dari suhu dingin. Ini penting karena suhu di Batu relatif rendah, bahkan sempat mencapai 11 sampai 14 derajat Celcius. Kawan, soroti perlintasan KA dan jalan rusak, Komisi D DPRD Jawa Timur desak penanganan yang konkret. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Kusnul Arif mengingatkan PT KAI agar tidak hanya mengandalkan SOP, tetapi perlu adanya langkah nyata seperti pemasangan alarm di pos jaga dan pembinaan rutin bagi petugas penjaga perlintasan. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan aturan baru tentang klasifikasi kelas jalan yang bertujuan untuk menertibkan kendaraan angkutan barang bermuatan lebih atau odol. Sementara itu, Kusnul menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar penerapannya tidak menimbulkan konflik. Harapannya PT KAI, Dinas Perhubungan, dan aparat penegak hukum dapat bersinergi untuk meningkatkan keselamatan sekaligus menjaga kondisi jalan di Jawa Timur. Kawan, Malaysia deportasi ratusan pekerja migran bermasalah asal Indonesia. Direktorat Perlindungan WNI bersama Kemenlu dan Kedubes memulangkan sebanyak 198 pekerja migran bermasalah asal Indonesia. Dari total tersebut, 45 orang dari Jawa Timur dan saat ini sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Lebih lanjut, informasi deportasi 198 pekerja migran ini berasal dari Surat Direktorat Jenderal Protokol Kementerian Luar Negeri tentang permohonan fasilitas pemulangan ratusan WNI dari Malaysia. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

CD9 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan di City Report Weekend. Dan di malam hari ini, kalau kita lihat kawan dari laman BMKG untuk suhu cuaca di kawasan area Trogomas ini semakin malam juga semakin turun kawan suhunya, yaitu kalau kami pantau berada di 18 derajat Celcius. Nah, kondisi ini juga lumayan dingin kawan pada malam hari ini. Untuk daerah Trogomas sendiri saat ini juga cukup dingin. Bagaimana untuk pantauan cuaca di kawasan Anda kawan? Bisa Anda informasikan kembali kepada kami di 0811-360-911. Lalu kalau kami pantau daerah Kayu Tangan sendiri, untuk arus lalu lintasnya juga cukup ramai kawan ya, karena ini malam minggu. Jadi banyak sekali yang lalu lalang di kawasan Kayu Tangan Heritage ini ya. Nah, ini bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda pada malam ini kawan? Apakah ada beberapa titik-titik kepadatan atau di malam hari ini sangat lengang untuk arus lalu lintasnya? Ini bisa Anda kabarkan juga kawan, bagaimana pantauan-pantauan arus lintas di kawasan Malang Raya melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimurpark.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri, mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide. Guidance for your life. City Guide FM.

0: CityGate 911 FM, Guide and For Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan ya di program City Report Weekend. Tentunya di malam hari ini masih kami mengakomodir terlebih dahulu pesan WhatsApp yang sudah masuk oleh beberapa kawan-kawan pendengar. Tadi ada Pak Firman ya. Nah itu mengenai sound horror kawan, banyak yang berkeluh kesah tapi pemerintah ya tidak ada respon. Sepertinya sudah harus lewat jalur ombudsman ya mas. Nah kalau melewati jalur ombudsman kawan, nah tentu saja ombudsman ini tidak melarang atau mengizinkan sound horror ya, melainkan mengawasi apakah pelayanan publik ini tidak dan tindakan pemerintah sudah dijalankan dengan baik. Misalnya ini ya, jika ada dugaan pemerintah daerah mengabaikan laporan masyarakat tanpa alasan yang jelas, ada juga terjadi pembiaran terhadap pelanggaran aturan yang seharusnya ditegakkan, penanganan keluhan tidak transparan ataupun berlarut-larut kawan, ada juga perlakuan yang tidak adil. Nah, misalnya kegiatan tertentu itu ditertibkan tetapi kegiatan lain yang menimbulkan gangguan serupa dibiarkan tanpa dasar yang jelas tuh kawan. Nah namun ombudsman biasanya akan menanyakan apakah masyarakat sudah menempuh mekanisme beberapa pengaduan ke instansi yang berwenang terlebih dahulu kawan. Nah seperti di pemerintah desa ataupun kelurahan, ada juga kecamatan, Satpol PP ataupun juga dinas terkait, dan yang terakhir ini ialah dari pihak kepolisian. Nah jika ada dugaan pelanggaran ketertiban umum atau tindak pidana, jika semua jalur tersebut tidak membuahkan hasil atau justru diabaikan, ombudsman ini juga dapat memeriksa dugaan maladministrasi kawan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah jadi jika yang dipersoalkan ini adalah kebisingan sound horror, itu fokus laporannya ombudsman bukan sound horror-nya kawan, melainkan dugaan maladministrasi pemerintah dalam menangani keluhan masyarakat. Dengan kata lain, jika memang sudah ada riwayat pengaduan yang tidak ditindaklanjuti atau penyelesaiannya pun berlarut-larut, jalur ombudsman merupakan langkah yang sah dan sesuai dengan fungsinya. Seperti itu Pak Firman informasinya. Lalu malam hari ini kawan, di jam 19.59 menit ada Pak Hasan Bisri. Nah ini tergandeng muat tebu itu terguling. Nah, ini mengirimkan foto dan juga voice note kawan untuk Pak Hasan Bisrinya. Nah ini kalau foto kita tampilkan melalui radio visual live ini ya, sangat terlihat jelas truk tebunya itu terguling. Nah itu kawan. Dan juga Pak Hasan Bisri mengirimkan voice note, kita putarkan terlebih dahulu kawan.
1: Truk gandeng tebu guling di daerah Bululawang, tepatnya di tikungan depannya SMA 1 Bululawang. Hati-hati yang melewati situ. Tapi sebetulnya udah di kiri ya, sudah ada pengaturan dari kepolisian dan juga dari drivernya atau temannya di situ. Baik. Hati-hati yang melewati Bululawang yang arah

0: Terguling. Lalu tadi di jam 8 tepat ada Pak Rudi Haryono mengirimkan sebuah video, kawan. Kita tampilkan dulu ke Radio Visual Live.
1: Oh, anaknya lagi stres, enggak apa-apa, nanti saya sendirinya kayak gitu sebenarnya. Tetap harus dengan awas
2: pengaruh. Kayu tangan.
1: Kasih makan.
0: Padet. Ramai sekali daerah Kayu Tangan, kawan. Kalau kita lihat di Radio Visual Live, nah karena ini malam minggu pastinya juga naik ya untuk volume kendaraannya yang berada di Kayu Tangan. Itu pantauan sementara dari Pak Rudi Haryono. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mengabarkan. Lalu atau mungkin bagaimana kawan kondisi lalu lintas malam hari ini di kawasan Anda, ini juga bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
3: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Ya, selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar ruas jalan tol. Kali ini bagi Anda yang sedang memasuki di area tol Pandaan Malang, pada kondisi arus lalu lintas malam hari ini masih terpantau lancar ya, tidak ada kendala sama sekali. Lalu bagi Anda kawan yang mau melintasi ke area tol Porong Gempol, untuk arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar ya. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa juga update kondisi lalu lintas maupun cuaca di sana melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: happens for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: C391 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan kawan, kita akan move terlebih dahulu ya ke WhatsApp. Sudah ada beberapa informasi yang masuk. Tadi di jam 8 lebih 18 menit ada Bu Maisaroh yang sempat telpon di newsroom. Ada laka di perempatan Rampal kawan. Dan Bu Maisaroh juga mengirimkan foto beserta video. Oh, foto video. Baik. Ini kawan, untuk videonya ini ada laka. Oh, Masya Allah. Honda Brio kawan ini ya. Nah, ini Honda Brio bagian belakangnya hancur kawan. Ini bisa kita lihat di radio Visual Live kawan. Kami tampilkan belakangnya mobil Brio hancur. Nah, itu untuk videonya kawan. Lalu ada Bu Minanda juga mengirimkan video beserta foto. Kalau kita tampilkan ini untuk kendaraan mobil Brio-nya yang sedang terlibat laka, untuk belakangnya hancur kawan. Terus ada video juga, ada foto juga, ini truk. Nah, kemungkinan ini kronologinya kami masih belum kita dapatkan kawan. Kita sudah berkoordinasi dengan Kanit Lantas Polsek Klojen Ibda Andri dan juga Kanit Laka Polresta Malang Kota ada Ibtu Eko Prasetyo. Ini kami masih menunggu informasi lebih lengkapnya, beberapa kronologinya bagaimana. Ini dinantikan terlebih dahulu kawan. Dan Bu Minanda juga mengirimkan video juga.
1: Kecelakaan di perempatan Rampal Brio dengan truk.
0: Oh, Brio dengan truk.
1: Gak tahu tadi gimana itunya, kronologinya. Ini masih ada penumpang yang terjepit.
0: Oh, astagfirullah.
1: Tapi sepertinya kondisinya dan ini sopir truknya ini. Itu sopir truknya. Yang punya
0: Oke, baik kawan. Ini kondisi arus lalu lintas di kawasan perempatan Rampal juga cukup crowded ya. Ini mungkin bisa dihindari kalau kawan-kawan yang mau mengarah ke Rampal. Nah, karena ada kecelakaan Honda Brio dan juga truk. Begitu kawan. Nah, ini juga masih mengirimkan video lagi Bu Minanda ini ya.
1: Brionya sudah dipinggirkan. Yang dari arah utara itu sudah mulai bisa jalan. Kemungkinan ekor sampai di bundaran.
0: Oke, baik.
1: Truk juga sudah minggir.
0: Baik,
1: belum
0: baik.
1: Ada polisi, belum ada ambulan.
0: Iya, siap.
1: Sepertinya tidak ada korban jiwa.
0: Baik, tadi sudah diteruskan oleh kawan-kawan newsroom ya ke Kanit Lantas Polsek Klojen ada Ibda Andri dan juga Kanit Laka Polresta Malang Kota ada Ibtu Eko Prasetyo. Ini juga sudah kami memonitor ke Kanit Laka Polresta Malang dan juga Kanit Lantas Polsek Klojen kawan. Begitu. Untuk informasi lebih detailnya nanti kita masih menunggu oleh kawan-kawan Kanit Laka Polresta Malang Kota yaitu Ibtu Eko Prasetyo. Dan ternyata untuk update terbaru tadi di jam 20.27 sudah datang ambulan kawan.
1: Ambulan sudah datang. Ini sopir Brio-nya. Jadi Brio ini tadi ambil kiri.
0: Baik.
1: Iki, terus menghindari sepeda motor.
0: Begitu.
1: Terus dadak manuver ke kanan. Di kanan di belakang itu
0: ada truk.
1: Ada truk itu. Jadi akhirnya ya mau nggak mau ketabrak brionya.
0: Baik. Nah, itu untuk informasi sementara kawan. Untuk lebih lengkapnya kita tunggu dulu oleh Kartlaka Polresta Malang Kota ya, Ibtu Eko Prasetyo. Dan ini juga mengirimkan foto lagi kawan. Nah, ini kondisinya mobil belakang brionya hancur ya. Nah, ini kalau kita tampilkan ke radio visual live ini kawan. Nah itu informasi sementara dari Bu Minanda ya. Itu tadi kawan untuk informasinya. Dan kita masih menunggu jawaban dari Kadtlaka Polresta Malang Kota, Ibtu Eko Prasetyo. Dan tadi alhamdulillah dari pihak Kadit Lantas Polsek Klojen sudah memonitor ya, siap 87 piket laka. Begitu kawan. Baik, untuk pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini bagaimana kawan? Bisa Anda juga update kembali kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Ada orang yang dikalahkan oleh waktu, ada yang menang atas waktu, ada orang yang dihipnotis oleh handphone, ada orang yang bisa mengendalikan handphone. Bedanya di mana? Leadership adalah jawabannya. Jika hari ini kita ingin bangun tidur, masih saja kalah sama kasur, janji kalah sama alasan, tujuan kalah sama kenyamanan, kejujuran kalah sama jabatan. Sepertinya kita harus putar haluan dan berhenti salahkan nasib. Leadership itu bukan soal memimpin orang, leadership itu soal bisa tidak kita menang atas diri kita saat tidak ada yang melihat. Kita tahu harusnya disiplin, tapi ditunda. Kita tahu harusnya bergerak, tapi menunggu mood. Lalu bilang hidup tidak adil. Padahal sederhana, kalau kita tidak bisa memimpin hidup kita, jangan berharap hidup kita akan mengikuti arah yang dituju. Leadership itu brutal, dia tidak peduli alasanmu, dia hanya tunduk pada tindakanmu. Ketika seorang mampu mengatur langkahnya, mengalahkan egonya, dan menjaga konsistensinya, maka sukses bukan lagi harapan, melainkan keniscayaan. Banyak orang ingin menjadi pemimpin besar, tapi lupa bahwa pemimpin besar selalu dimulai dari kemenangan kecil yang konsisten atas dirinya sendiri. Orang yang bisa memimpin dirinya akan punya 3 kekuatan. Yang pertama, disiplin. Disiplin bukan soal aturan, tapi soal komitmen pada tujuan hidup kita. Orang yang disiplin tidak menunggu mood, dia bergerak karena tujuan. Yang kedua, tanggung jawab. Orang yang memimpin dirinya tidak suka menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan cuaca, tidak juga menyalahkan orang lain, dan apalagi menyalahkan nasib. Yang ketiga, konsistensi. Kesuksesan bukan hasil dari satu langkah besar, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Ingat satu hal, leadership sejati bukan dimulai dari jabatan, tapi dimulai dari karakter. Mari bersama kita mulai dari hal-hal yang kecil, menepati janji, tidak dikalahkan waktu, tidak dihipnotis handphone, bangun pagi ketika masih ingin tidur, tetap disiplin ketika tidak ada yang mengawasi, tetap jujur ketika ada kesempatan untuk curang. Disitulah latihan kepemimpinan dimulai. Tetap semangat menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya Heri Cahyono atau Sam Hase sebagai motivator untuk Wisdom di City Guide FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
0: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Kali ini akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk oleh kawan-kawan pendengar ya. Tadi di jam 8 lebih 18 menit ada Pak Arya Pondra mengabarkan depan pom bensin Ciliwung mengarah ke Surabaya ada Sigra ataupun Kalia Mogok depannya pom bensin. Nah ini Pak Arya Pondra juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Kita juga bisa memutarkan voice note-nya dari Pak Arya Pondra.
1: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu di depan pom bensin Ciliwung yang mengarah ke Surabaya itu loh Mas. Itu ada Sigra atau Kalia tuh ini mogok di depannya ini pom bensin. Jadi memang gak macet, ambil sebelah kiri saja.
0: Oke, baik.
1: Semoga cepat selesai, tapi sudah ada yang memperbaiki.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali Pak Arya Pondra. Nah, atau mungkin kawan-kawan pendengar bagaimana pantauan-pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini, terutama di kawasan tadi yang sempat ada laka di perempatan Rampal. Kondisi arus lalu lintas di sana bagaimana kawan? Update perkembangannya. Apakah macet atau lancar saja untuk arus lalu lintasnya? Bisa Anda kabarkan kawan, bagi yang kawan-kawan sedang melintasi sana ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Ya kawan, kita kembali update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Di malam hari ini juga masih terpantau ramai dua arah ini ya di beberapa gate tol seperti di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat ramai lancar. Meski begitu kawan, kondisi exit maupun entry tolnya juga masih terlihat ramai lancar juga kawan. Lalu kita bergeser lagi ke tol Pandaan ini ya, arus lintasnya terpantau ramai lancar juga. Sementara itu untuk Anda yang mau mengarah ke Kejapanan menuju ke Porong kawan, untuk arus lintasnya juga masih terlihat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif ramai lancar juga. Dan bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa ikut berbagi kondisi arus lalu lintas maupun cuacanya ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu berangkat ke Bromo lewat Poncokusumo lalu langsung melaju. Padahal kalau sedikit saja melambat, Anda akan sadar Desa Poncokusumo juga layak loh jadi tujuan perjalanan. Halo kawan, saya Yola Octavia mengajak Anda mampir sejenak ke Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berada di kaki Gunung Semeru dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Poncokusumo menawarkan udara pegunungan yang sejuk dengan hamparan kebun apel, jeruk, sayuran, hingga bunga krisan yang memanjakan mata. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra agrowisata di Kabupaten Malang. Pilihan wisatanya pun beragam kawan. Anda bisa menikmati segarnya cobaan pelangi, air terjun yang terkenal dengan semburat pelangi saat cahaya matahari mengenai percikan airnya. Ingin suasana yang lebih tenang? Ada Ledo Ombo Campground yang dikelilingi hutan pinus, cocok untuk berkemah atau sekedar piknik bersama keluarga. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasakan serunya memetik stroberi atau jeruk langsung dari kebunnya, mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat desa, hingga menikmati budaya khas masyarakat Tengger yang masih lestari. Dan tentu saja, Poncokusumo menjadi salah satu gerbang favorit wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo. Kalau ingin berkunjung, rutenya cukup mudah loh. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju Pakis. Lalu lanjut menuju Jalan Raya Pakis Poncokusumo, hingga memasuki kawasan desa wisata Poncokusumo. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, lain kali saat melintas ke arah Bromo, jangan cuma lewat. Luangkan waktu sejenak untuk menikmati sisi lain Poncokusumo yang sejuk, hijau, dan penuh cerita. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kemenhub Mendag tinjau program sekolah Garuda di Mandua, Kota Malang. Kemarin Wakil Menteri Perdagangan RI, Diah Roro Esti, melakukan dialog interaktif bersama siswa Mandua, Kota Malang dan mengajak siswa memanfaatkan setiap kesempatan belajar sebaik mungkin. Dalam kunjungan ini, Diah juga meninjau pelaksanaan program sekolah Garuda. Seperti yang diketahui, madrasah yang ada di Jalan Badung, Kota Malang itu menjadi salah satu sekolah yang dikunjungi dalam rangka melihat implementasi program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda Indonesia. Kawan, BPBD sebut dampak kekeringan di Kabupaten Malang masih terkendali. Pada talk show Ijen Talk di Radio City Gate FM hari ini, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menyebut dampak musim kemarau tahun ini masih lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hingga saat ini, permintaan bantuan air bersih baru datang dari satu wilayah di Kecamatan Sumbermanjing Wetan karena debit air sumur warga mulai berkurang, namun belum masuk kategori kekeringan kritis. Meski demikian, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, di antaranya Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Paga, Donomulyo, Kalipare, serta Bantur. BPBD juga terus berkoordinasi dengan Perumda Tirta Kanjuruhan agar layanan air bersih dapat menjangkau lebih banyak masyarakat melalui perluasan sambungan jaringan PDAM. Kawan, diskriminasi warga asing larang WNI gabung komunitas lari di Bali. Dirjen Imigrasi Hendar Samarantoko menyampaikan pihaknya mengambil langkah tegas setelah viralnya WNI yang didiskriminasi oleh WNA karena ditolak gabung komunitas di Bali. Ia menyebut dua WNA yang teridentifikasi sebagai penyelenggara kegiatan tersebut kini telah masuk daftar blacklist sehingga tidak dapat kembali masuk wilayah Indonesia. Lebih lanjut, pihaknya menyebut warga asing tidak diperbolehkan menjadi penyelenggara sebuah acara di Indonesia dan hanya boleh menjadi kru atau tim resmi saja. Demikian 911 News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: One Hot News.

0: City Guideline 11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report, jam 9 malam. Kawan, tadi sempat kita bergeser ke informasi yang sudah masuk tadi ya. Ada laka di perempatan Rampal begitu. Dan sudah kami teruskan ke Kanit Laka Polresta Malang Kota, Ibtu Eko Prasetyo, dan juga Kanit Lantas Polsek Klojen, Ibda Andri. Namun sampai sekarang masih belum ada press release ya. Apakah bagaimana kejelasan dari laka yang tadi sempat ramai ya. Karena juga cukup parah kawan, ini antara mobil Brio dan juga truk ya. Dan tadi sempat ada dari Pak Duta Minanda, beliau memberikan informasi kawan tentang proses ini, apa namanya, terjadinya laka. Jadi awalnya itu Brio-nya ambil ke kiri mas, gak tahu kalau ada motor, motornya dihindari banting kanan, dari belakang dihantam truk. Jadi memang posisi awal mobil Brio ini ada di sebelah kiri jalan dan menghindari motor kawan, dan tidak melihat ke belakang sepertinya ya, sehingga ketika dia manuver ke samping kanan dihantam oleh truk dari belakang. Dan juga ada videonya, sebentar saya putarkan.
1: Ini sopir Brio-nya. Jadi Brio ini tadi ambil kiri, terus menghindari sepeda motor, terus mendadak manuver ke kanan. Nah, di kanan di belakang itu ada truk, ada truk itu. Jadi akhirnya ya mau nggak mau, ketabrak Brio-nya.
0: Oke, terima kasih Pak Duta Minanda ya informasinya ya. Dan kalau kita lihat dari hasil laka kawan, untuk korban mobil ini memang cukup parah ya, bahkan ringsek, dan kabarnya tadi juga sempat korban terjepit di dalam mobil gitu. Dan saya cek juga update dari kawan-kawan relawan Malang ST Anget, untuk saat ini korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar semuanya untuk malam hari ini kawan. Dan memang kawan, untuk Anda mungkin yang sedang mobile ya di perjalanan di malam hari ini, mungkin terasa sedikit ngantuk atau lelah gitu ya, apalagi juga hari ini weekend kawan. Beberapa info dari tadi pagi juga terjadi kemacetan di beberapa titik di Malang Raya ya, imbas kepadatan volume kendaraan. Banyak masyarakat dan wisatawan yang liburan ke Malang maupun juga ke Kota Batu, jadi mungkin sedikit kelelahan. Dan untuk Anda mungkin yang sedang mobile malam hari ini, sedang menyetir, sedang di jalan tol, Anda boleh untuk istirahat sejenak, mampir ke rest area atau warung terdekat untuk beli minum ya, kopi, teh maupun jahe hangat. Karena cuaca di Kota Malang saat ini cukup dingin kawan. Saat ini di jam 9 sudah menyentuh angka 18 derajat. Biasanya di jam segini masih di angka 20 derajat, 21 derajat. Dan ini malam ini juga cukup dingin. Jadi itu kawan, Anda boleh antisipasi dulu kemacetan di perempatan Rampal ya. Dan memang jika Anda berkendaranya masih capek ya, lelah, Anda boleh untuk beristirahat sejenak agar tidak membahayakan diri sendiri maupun juga orang lain.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
5: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
5: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
6: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Ini tadi kawan, ada informasi dari Pak Anto ya, yang mengirimkan pesan gitu. Katanya kalau di perempatan Rampal arah selatan ini harus ekstra hati-hati karena jalan menyempit, nek nggak sabar akan kejadian laka seperti ini. Mudah-mudahan nggak ada korban jiwa. Mungkin sedikit sudah menerima info ini. Sudah Pak Anto, dan tadi juga teman-teman di newsroom juga meneruskan ke relawan ambulan ya, Malang ST Anget, dan alhamdulillah sudah dievakuasi untuk keseluruhan korban. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya juga ya. Dan kita juga bergeser kawan, tadi ada voice note dari Pak Tommy nih. Sebentar saya putarkan.
1: Barusan melewati kejadian perkara mobil Brio yang ditabrak truk. Barusan juga dievakuasi.
0: Oh, sudah dievakuasi. Sudah diderek. Oh, sudah diderek ya, Pak ya.
1: Demikian laporan. Terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali,
1: tetap
0: Pak Tommy.
1: Hati-hati di jalan.
0: Siap. Hati-hati di jalan juga, Pak Tommy. Selamat malam. Terima kasih infonya, Pak Tommy. Itu tadi kawan ya. Untuk Anda mungkin yang tadi sempat bingung akan melintas di perempatan Rampal ini, apakah sudah dievakuasi atau belum, dan ini update dari Pak Tommy. Untuk saat ini lokasi kejadian antara laka mobil Brio dan juga truk, mobilnya sudah diderek kawan, sudah dievakuasi. Dan tadi juga ada informasi kawan dari Pak Afwan Rizkiansyah, ini mengirimkan video. Saya tadi sempat bingung ya, kok ada perumahan tiba-tiba dibuat lahan parkir gitu. Terus kita tanyakan oleh rekan-rekan di newsroom, ternyata ada perumahan di Batu di daerah Sumber Sekar ini dibuat lahan parkir tanpa koordinasi sama penghuni perumahan. Ini saya putarkan dulu videonya kawan. Ini buat parkir nonton karnaval kawan di daerah Sumber Sekar Dau di perumahan Agra Batu. Ini ada fotonya juga, video ini saya putarkan ya. Oh, cukup ramai kawan ya yang parkir ini di perumahan ini. Ini apakah memang betul-betul tidak ada koordinasi ya dari RT RW begitu? Karena biasanya kalau sampai makan lahan dan banyak masa gitu ya, banyak masyarakat yang masuk, biasanya sudah ada informasi gitu. Tapi kok ini bisa masuk kalau belum ada informasi gitu. Nah, mungkin nanti Pak Afwan Rizkiansyah boleh update kembali ya informasinya kawan. Itu tadi kawan, Pak Afwan Rizkiansyah yang mengirimkan info kalau perumahannya itu dijadikan lahan parkir buat nonton sound horror di perumahan Agra Batu. Wah, ini kalau memang sampai tidak ada koordinasi dengan RT RW ini, malah memperburuk citra ya, memperburuk citra orang yang nonton sound horror gitu. Maksudnya walaupun sudah ada himbauan sejak awal untuk ada karnaval sound horror gitu ya, dan mungkin memang untuk masalah sound horror ini sangat pro kontra di masyarakat gitu. Tapi kalau sampai memang memakan lahan dan mengambil sebagian wilayah perumahan ini untuk parkir bahkan tanpa koordinasi, ini bahkan nanti bisa lebih memperburuk citra sound horror itu sendiri gitu. Itu tadi kawan, kita akan update info seputar lalu lintas di jalan tol.
2: Informasi seputar jalan tol.
3: Ya, selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melintasi di tol Pandan Malang pada malam hari ini juga masih terpantau lancar kawan. untuk arus lintasnya. Lalu bagi Anda yang sedang mengarah ke Tol Gempol Rembang, arus lintasnya juga masih lancar jaya. Lalu bagi Anda yang sedang meneruskan perjalanannya ke Tol Pasuruan Probolinggo, untuk arus lalu lintasnya juga masih lancar terkendali kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas contoh, bisa juga update informasi lalu lintas maupun cuaca di sana kawan di nomor WhatsAppnya 0811 36011.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Sepi banget ya.
4: Nah, mumpung sepi, siap ya.
3: Mau ngapain?
4: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
3: Sirkuit? Emang yang bocing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
4: Santai aja lah, kan gak ada orang.
3: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
4: Iya sih.
3: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
4: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
3: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Raisa featuring Ahmad Dhani, Biarlah Menjadi Kenangan, yang tadi sudah kita putarkan kawan. Ini cocok untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile di malam hari ini ya. Dan tadi kawan juga ada informasi ya, sebentar.

0: Adopsi ilegal masih menjadi ancaman serius bagi perlindungan anak. Selain melanggar hukum, praktik ini berisiko membuka jalan bagi perdagangan orang hingga eksploitasi terhadap anak. Menurut Kanit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah, adopsi ilegal kerap berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak dan membuat anak rentan menjadi korban eksploitasi.
1: Kalau memang unsur-unsur eksploitasi tersebut terpenuhi, bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun. Kalau masuk di unsur perdagangan anak, nah ini lebih berat lagi, ancaman hukumannya 3-15 tahun. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal tersebut. Untuk ciri-ciri, kami bisa menyampaikan beberapa saja ya. Mungkin kita bisa mendeteksi awal ketika orang tua ini mendapatkan anak ini dengan hamil di luar nikah, seperti itu. Tentunya anak ini tidak diinginkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua ciri-cirinya yaitu ketika orang tua tersebut keterbatasan ekonomi. Ini bukan berarti semua orang tua yang keterbatasan ekonomi pasti terlibat adopsi ilegal, bukan, tapi yeah, itu salah satu ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau ciri-ciri tersebut sudah ada, mungkin dari masyarakat juga lebih bisa aware ya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada undang-undang yang mengatur di untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada

0: Pemerintah menegaskan proses adopsi yang resmi dibuat untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan hak yang layak, bukan untuk mempersulit calon orang tua angkat. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Atiatul Husna, menjelaskan setiap calon orang tua angkat wajib melalui proses verifikasi, asesmen, hingga penetapan pengadilan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga mengingatkan bahwa seluruh prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan masa depan anak tetap terlindungi. Ketua LKSA Harapan Umat, M. Nur Hoirullah, mengatakan anggapan bahwa proses adopsi terlalu rumit justru membuat sebagian orang memilih jalur ilegal yang berisiko mengabaikan hak-hak anak.
1: Apabila proses adopsi dilakukan secara ilegal, maka anak semakin tinggi ya risikonya untuk mengalami perlakuan salah ya, kekerasan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Karena orang tua yang mengadopsi ini belum tentu adalah orang tua yang layak, profesional, ataupun yang sudah profesional dan lain ini. Apalagi kalau kita bicara tentang adopsi, penilaian tidak hanya dari kerja sosial, tapi ada dari tim. Kalau adopsi ini kan memang mekanismenya yang mengatur kewenangan di provinsi ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Jadi di provinsi ada tim PIPA, yaitu pertimbangan izin pengangkatan anak, dan itu mereka yang akan bersidang.

0: definisi untuk yang risikonya seperti itu ya, untuk kelayaan orang tua. Lalu kemudian risiko secara apa namanya hak identitas, Mbak. Jadi salah satu yang sangat rentan dan kerap menjadi problem yang secara faktual kita jumpai di masyarakat adalah dokumen palsu. Jadi pemalsuan asal usul anak. Jadi anak tidak apa namanya tidak mengetahui sebenarnya siapa sih orang tua kandungnya, karena memang sengaja tidak ditunjukkan oleh orang tua angkat.
1: Anak bukan komoditas yang bisa dipindah tangankan begitu saja. Karena itu, adopsi harus dilakukan melalui prosedur yang sah agar setiap anak mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, dan masa depan yang lebih baik.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Kawan, kita update terlebih dahulu ya untuk info traffic di malam hari ini, karena sekarang juga lagi malming gitu ya, malam minggu. Ini kalau Anda yang lagi ada di TL Sabilillah, ini terpantau juga cukup padat kawan, cukup ramai. Kemudian juga di pertigaan MT Haryono di traffic light-nya itu juga padat. Kalau kita bergeser ke arah Batu, tidak ada kemacetan yang serius, hanya di daerah Sengkaling ada sedikit kepadatan cuma di traffic light. Kalau kita bergeser ke selatan juga tidak ada kemacetan kawan untuk yang di malam hari ini gitu. Tapi barangkali Anda yang sedang mobile di perjalanan, Anda boleh update situasi traffic maupun cuaca di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Baik kawan, untuk malam hari ini ya, kita tadi sempat update terkait laka begitu yang ada di perempatan Rampal ya. Dan tadi juga ada info terbaru dari Pak Tommy kalau kendaraannya dari mobil Brio warna hijau ini juga sudah di bersihkan kawan, sudah diderek begitu. Jadi sudah tidak ada di TKP ya, sudah dibersihkan. Dan untuk korban-korban tadi juga saya sempat update di grup relawan Malang ST Anget, juga sudah dibawa ke IGD di Rumah Sakit Saiful Anwar. Syukurlah kawan, untuk korban belum ada update juga ya, apakah ada korban jiwa atau hanya cuma shock begitu ya. Tapi tadi sempat ada informasi dari Bu Maisaro kalau korban ini terjepit kawan, terhimpit di dalam mobil ya. Karena memang kalau saya lihat lagi ini videonya dari mobil Brio ini, sepertinya cukup kencang kawan untuk tabrakan dari belakang ya. Karena belakang mobil Brio ini benar-benar sampai rusak kawan, sampai remuk gitu ya, dan menghimpit ke tengah, sehingga penumpang yang ada di kursi belakang otomatis juga terhimpit dengan kursi depan. Dan tadi kabarnya juga terjepit seperti itu dari Bu Maisaro. Dan masih belum ada update kawan dari baik dari ambulan relawan Malang ST Anget maupun dari kepolisian juga. Kita sudah follow up dan masih belum ada update ini, apakah kabar terbaru dari laka di perempatan Rampal ini bagaimana situasinya sekarang. Nah, barangkali untuk Anda yang sedang mobile juga nanti sedang melintas begitu ya, dan memang ada update informasi, Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal dan Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Jadi kawan, sempat saya bahas ya, ada laporan dan juga keluhan dari Pak Afwan Rizkiansyah. Ini mungkin untuk Anda yang belum tahu ya, sekarang di daerah Sumber Sekar Dau ada Karnaval Son Horek kawan. Dan itu juga Anda bisa hindari ya, mungkin nanti ada kepadatan. Dan barangkali untuk situasi kondisi untuk Anda yang sedang mobile bersama kami, Anda boleh infokan juga kondisi update di lokasi karnaval bagaimana situasinya, apakah terjadi kepadatan, kemacetan atau yang lainnya, Anda boleh tambahkan informasi. Dan tadi juga dari Pak Afwan Rizkiansyah kawan sempat memberikan informasi ya, kalau perumahannya itu dipakai buat parkir. Parkir apa? Saya tanya. Ternyata buat parkir nonton karnaval. Jadi di perumahan Agra Batu, Sumber Sekar Dau, ini perumahannya di Pak Afwan Rizkiansyah. Jadi ini perumahan dibuat lahan parkir tanpa koordinasi sama penghuni perumahan. Nah ini cukup tidak boleh kawan ya. Bukan cukup lagi, ini bahkan tidak boleh, melanggar aturan. Karena sempat saya tanyakan juga ke Pak Afwan, ini apakah dari jajaran RT RW, apakah ada tindakan atau bagaimana? Dan katanya tidak ada. Bahkan kalau tidak bilang warga perumahan, dikira mau parkir dan ditarik parkir. Waduh, ini kalau kita mau masuk balik ke rumah gitu ya, dan gak bilang kalau warga situ, mungkin juga bakal ditarik parkir ini. Dan ini juga saya bakal tayangkan kawan videonya dari Pak Afwan. Ini untuk videonya di gerbang perumahan begitu ya, sudah banyak motor yang mengantri untuk parkir ini. Ini cukup bagaimana ya? Maksudnya kok bisa gitu loh? Apakah memang secara otodidak atau bagaimana? Dan saya sempat tanyakan juga ke Pak Afwan, ini RT RW tidak ada tindakan, apakah karena tidak tahu atau bagaimana gitu? Karena ini juga cukup ramai kawan. Kalau Anda nonton ya di radio visual kami, ini saya putarkan juga, banyak sekali motor yang parkir pas di depan rumahnya Pak Afwan Rizki ini. Makanya beliau juga komplain ya, kenapa kok perumahannya dijadikan tempat parkir gitu. Dan katanya tadi juga tidak ada konfirmasi dari pihak penyelenggara sama penghuni perumahan gitu. Dan ini mungkin nanti bisa lebih update jelasnya, Pak Afwan juga boleh untuk update informasi. Ini bagaimana situasi terkondisi sekarang juga di sana gitu ya. Karena memang kawan kalau sampai larut malam, apalagi di pamflet informasi kan sampai besok dini hari ya, sampai jam 3 untuk karnaval Sumber Sekar Dau ini. Padahal untuk batasannya yang sudah disepakati bersama dengan jajaran aparat kepolisian itu, kalau kita mengadakan acara Son Horek sampai jam 12 gitu. Maksudnya dari aparat juga sudah memberikan ruang izin di situ. Tapi kalau dari kita masih belum bisa untuk tertib, ya otomatis akan banyak sekali penolakan untuk menyelenggarakan karnaval Son Horek lagi gitu. Karena tidak tertib aturan. Karena dari awal juga sudah diingatkan oleh jajaran kepolisian, kalau misalnya membuat acara karnaval, Son Horek dan lain sebagainya, boleh, tapi maksimal sampai jam 12 malam. Setelahnya di atas jam 12 dini hari, takutnya nanti mengganggu ketertiban warga, mengganggu ketenangan saat malam hari gitu ya, bising, ada lansia, ada anak bayi gitu. Dan ini kalau kita lihat memang Sumber Sekar ini informasinya sampai jam 3 dini hari nanti kawan. Nah, itu juga Anda boleh antisipasi ya, yang mungkin rumahnya mengarah ke Sumber Sekar, nanti Anda boleh untuk cari jalan alternatif ya. Takutnya juga ditutup kawan. Dan bahkan ini parkirannya juga sampai ke rumahnya Pak Afwan Rizkiansyah ini, di perumahan Agra Batu. Jadi saya juga gak habis pikir kawan, kok bisa ini perumahan tanpa koordinasi sama penghuninya dan dibuat lahan parkir ini, apalagi juga ditarik uang parkir gitu kan. Maksud saya ada komersialisasi di situ, ada perputaran uang juga di situ. Jadi untuk pengelola parkir nanti mungkin bisa lebih jelas ya, untuk apakah dari awal sudah ada perizinan, namun barangkali dari RT RW-nya tidak bersosialisasi dengan masyarakat, tidak menginformasikan kalau malam ini perumahannya dibuat parkir gitu. Takutnya juga ada miskomunikasi, kawan. Jadi kita juga perlu untuk melihat objektif ya, apakah dari kedua belah pihak ini, dari jajaran RT RW dan juga penyelenggara karnaval ini, apakah memang sudah ada komunikasi sebelumnya. Takutnya nanti kita sudah marah-marah gitu, sudah komplain, ternyata memang ada kejelasan di situ. Nah, itu yang kita takutkan nantinya. Begitu kawan, untuk update malam hari ini. Setelah ini kita akan update info di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Ya, selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol bagi Anda yang sedang memasuki tol Pandaan Malang. Di malam hari ini juga masih terpantau ramai lancar kawan. Lalu bagi Anda yang sedang mobile di sekitar tol Gempol Rembang pada malam hari ini juga masih kondisinya sama kawan, masih terpantau lancar juga untuk arus lalu lintasnya. Lalu Anda bagaimana kondisi cuaca maupun arus lintasnya di sana, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Informasi seputar
3: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari, tapi gak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget, di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang, ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi, sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya, dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: 911 Hot News. Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, puncak peringatan Jambore Hari Anak Nasional di Kota Batu berlangsung meriah. Acara digelar hari ini di Balai Kota Among Tani Batu dengan kegiatan jalan sehat dan senam bertajuk Bocah Sae. Ketua Pelaksana Jambore Hari Anak Nasional yang juga Wakil Ketua Bidang Hukum Komnas Perlindungan Anak Kota Batu, Beauty Insani, menyampaikan kegiatan diikuti para pelajar dan juga masyarakat. Beauty menyampaikan jumlah peserta yang ikut acara Jambore bahkan melebihi target yang ditentukan. Mereka para pelajar berasal dari tingkat SD sampai MI, sampai SMP, sampai MTS. Beauty juga menyampaikan salah satu yang spesial di acara Jambore ada peragaan senam Bocah Sae yang diciptakan khusus komunitas peduli anak. Senam dihadirkan bukan cuma soal kebugaran, tapi juga mendorong kesehatan mental anak di era digital. Kawan, soroti perlintasan K dan jalan rusak Komisi D DPRD Jawa Timur desak penanganan yang konkret. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Kusnul Arif mengingatkan PT KAI agar tidak hanya mengandalkan SOP, tetapi perlu adanya langkah nyata seperti pemasangan alarm di pos jaga dan pembinaan rutin bagi petugas penjaga perlintasan. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan aturan baru tentang klasifikasi kelas jalan yang bertujuan untuk menertibkan kendaraan angkutan barang bermuatan berlebih ataupun odol. Sementara itu, Kusnul menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar penerapannya tidak menimbulkan konflik. Harapannya PT KAI, Dinas Perhubungan, dan aparat penegak hukum dapat bersinergi untuk meningkatkan keselamatan sekaligus menjaga kondisi jalan di Jawa Timur. Kawan, Indonesia persiapkan laga perdana Piala AFF lawan Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Heitman menyampaikan pihaknya sedang mematangkan persiapan tim untuk laga perdana Piala AFF 2026 lawan Kamboja. Ia menyebut dirinya telah memberikan menu latihan fisik dan taktik selama hampir 3 minggu pemusatan latihan di lapangan milik Bali United. Lebih lanjut, Timnas Indonesia tidak akan menganggap remeh tim Kamboja karena masing-masing tim sudah memiliki strategi yang matang. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
1: 11 Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Selamat bergabung kembali di Blue Spirit, sebuah ruang yang memang diluangkan untuk membedah realita-realita di Kota Malang dan masih banyak lagi ya, pokoknya tentang Kota Malang kawan. Bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan mungkin kalau misalkan kita lihat ya, beberapa waktu ini gitu, kita lihat tentang banyaknya orang yang memang berjuang mati-matian demi keluarganya kawan. Dan meskipun lapangan pekerjaan itu masih cukup sulit gitu ya, kita lihat sebuah konsep gitu ya, sebuah prinsip hidup yang barangkali sangat sering Anda dengar diucapkan di sela-sela obrolan warung kopi yang ada di Kota Malang gitu, tapi memiliki kedalaman sosiologis yang luar biasa sebagai benteng pertahanan terakhir ekonomi kota kita. Ini biasanya umum Malang, kayak arek-arek Malang ya, kira-kira ngalam biasanya punya prinsip ini kawan. Jadi kita akan bicara tentang sebuah mentalitas yang berbunyi sing penting obah. Nah, jadi ini menjadi sebuah kompas hidup ya bagi ratusan ribu pekerja non formal di Malang Raya yang menolak untuk menyerah pada keadaan. Dan kalau misalkan Anda memperhatikan secara cermat dinamika sosial di sekitar kita, kalimat sing penting obah atau artinya itu yang berarti yang penting terus bergerak gitu ya, bukanlah sekedar deretan kata kerja tanpa makna kawan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dampaknya terasa hingga ke tingkat lokal, di tengah semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan formal, kalimat ini bertransformasi menjadi sebuah kode etik gitu ya, yang sangat radikal untuk bertahan hidup kawan. Jadi konsep ini mengajarkan satu hal mendasar pada kita, yaitu penolakan mutlak pada kelumpuhan mental karena keadaan yang sulit. Jadi ketika seseorang dihadapkan pada kebuntuan finansial, entah itu karena pemutusan hubungan kerja, kegagalan merintis usaha, atau ketiadaan peluang di sektor formal, pilihan yang tersedia di hadapan mereka sebenarnya hanya dua. Pilihan pertama adalah diam meratapi nasib sambil terus-terusan menyalahkan keadaan eksternal, dan pilihan kedua, segera menggerakkan kaki dan tangan untuk mencari celah usaha sekecil apapun agar dapur di rumah tetap bisa mengepul. Nah, para pengerja non-formal di Kota Malang secara sadar dan berani memilih jalan yang kedua biasanya. Dan kalau kita lihat secara sosiologis, mentalitas ini mencerminkan sebuah daya tahan psikologis yang luar biasa dan tinggi di dalam diri masyarakat akar rumput ya. Dan Anda kalau misalkan kita lihat manifestasinya yang nyata di berbagai sudut kota ini setiap harinya, perhatikan mereka yang sejak subuh sudah menggelar lapak sayur mentah di pinggiran pasar besar, mereka yang dengan peluitnya mengatur arus kendaraan di tengah cuaca Malang yang seringkali tidak menentu, sampai para pengemudi ojol yang dengan sabar menunggu notifikasi pekerjaan di bawah rimbunnya pohon-pohonan jalan mungkin ya. Nah, mereka semua itu tidak memiliki kemewahan untuk melakukan analisis risiko yang rumit di atas meja kerja yang nyaman. Mereka tidak memiliki jaminan gaji tetap yang masuk ke rekening di awal bulan, dan mereka sama sekali tidak dilindungi oleh kontrak kerja formal yang berkekuatan hukum kawan ya. Jadi satu-satunya jaminan yang mereka miliki di dalam hidup adalah keyakinan di dalam dada kalau misalkan selama tubuh ini masih mau digerakkan untuk bekerja secara jujur, maka bumi tidak akan pernah membiarkan mereka dan keluarganya menderita kelaparan. Jadi ini sebenarnya bentuk perlawanan, bentuk nyata perlawanan terhadap apa yang dalam psikologi sosial itu disebut sebagai kondisi ketidakberdayaan yang dipelajari kawan ya. Jadi sebuah kondisi di mana seseorang merasa pasrah, layu dan tidak berdaya karena merasa sama sekali tidak memiliki kendali atas nasib buruk yang menimpanya. Dan dengan memegang teguh prinsip sing penting obah ini, para pekerja di Kota Malang sedang menegaskan gitu ya, kalau misalkan mereka adalah pemilik penuh atas kedaulatan hidup mereka sendiri. Dan mungkin Anda bisa tambahkan nih pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai sing penting obah ini kawan. Apakah Anda pernah juga pernah dengar mengenai hal ini kawannya? Kalau misalkan kita lihat, kita perlu renungkan kembali gitu ya, kita perlu berpikir kembali. Kalau misalkan kita lihat, apakah yang seberapa sering kita yang mungkin saat ini memiliki kenyamanan hidup yang lebih baik justru lebih mudah merasa mengeluh dan putus asa menghadapi masalah kecil jika dibandingkan mereka yang mungkin setiap harinya harus bertarung nasib di atas kerasnya aspal jalanan Kota Malang kawan. Dan
Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini di 0811 3600 911 atau ke sosial media kami di @city guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Di tengah perkembangan Malang yang makin modern, ternyata masih ada satu tempat yang diam-diam menyimpan cerita ratusan tahun lalu. Tempat yang awalnya cuma gubuk sederhana di tengah hutan, tapi sekarang jadi salah satu jejak penting penyebaran Islam di wilayah ini. Tempat itu Masjid At-Tahiriyah atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Bungkuk. Lokasinya ada di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saat sampai di sini, suasananya langsung terasa beda, lebih tenang, hangat, dan punya aura sejarah yang kuat. Bangunannya memang sudah mengalami pembaruan, tapi ada bagian-bagian lama yang tetap dipertahankan. Empat tiang kayu tua masih berdiri kokoh, seolah jadi saksi perjalanan panjang tempat ini. Lingkungannya juga masih cukup asri, bikin siapapun yang datang bisa lebih rileks dan menikmati suasana. Cerita di balik masjid ini cukup menarik, kawan. Didirikan oleh Kiai Haji Hamimuddin atau Mbah Bungkuk sebagai bagian dari Laskar Pangeran Diponegoro. Mbah Bungkuk datang ke Malang membawa satu pesan, menyebarkan ajaran Islam dimanapun berada. Nah, awalnya Mbah Bungkuk hanya membangun musola kecil dari bambu di tengah hutan. Disitulah kegiatan ibadah dan mengajar, mengaji dimulai, meskipun awalnya hanya diikuti beberapa orang. Warga sekitar yang belum familiar dengan Islam waktu itu merasa penasaran, terutama dengan gerakan sholat seperti rukuk dan sujud. Mereka menyebutnya bungkuk-bungkuk. Dari situlah nama bungkuk akhirnya muncul dan melekat sampai sekarang. Seiring waktu, sampai banyak orang datang untuk belajar, musola sederhana ini berkembang menjadi masjid. Bahkan ditemukan juga batu-batu peninggalan yang diduga berkaitan dengan era kerajaan. Jadi, tempat ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga menyimpan lapisan sejarah yang cukup dalam. Gimana? Mau ke sana? Oke, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Raya Mondoroko Singosari. Kemudian belok kiri ke Jalan Raya Tumapel, lalu belok kanan ke Ronggowune. Lanjut ke kiri masuk Jalan Bungkuk. Dan selamat datang di Masjid Bungkuk. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang

0: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
1: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
2: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
0: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
2: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Cadence for your life. City Guide FM.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain dalam program Blue Spirit di City Guide 911 FM. Dan tadi malam ya, tadi kita membedah realitas sosial secara jujur dan mendalam. Dan di segmen kedua ini, mari kita bergeser sejenak dari wilayah filosofi menuju ke ruang analisis data faktual secara jurnalistik. Kita perlu melihat secara objektif mengapa sektor non formal yang bergerak dengan prinsip sing penting obah ini menjadi sangat krusial dan tidak boleh diabaikan begitu saja dalam narasi pembangunan Kota Malang. Dan kalau misalkan kita membuka dan membaca data makroekonomi serta data ketenaga kerjaan regional mungkin ya, kita itu akan menemukan sebuah realitas struktural yang cukup menantang sekaligus kontradiktif kawan. Malang Raya yang sejak dulu kala beberapa dekade lalu dikenal secara luas di tingkat nasional sebagai kota pendidikan, sebuah wilayah yang memang menampung ratusan ribu mahasiswa dan setiap tahunnya meluluskan belasan ribu sarjana baru dari berbagai disiplin ilmu. Tapi kalau kita lihat dari sisi industrialisasi dan ketersediaan lapangan kerja, kota ini memiliki kerapatan industri manufaktur dan korporasi skala besar yang sangat minim jika kita bandingkan dengan wilayah tetangga seperti Surabaya, Sidoarjo atau Pasuruan. Dan ketimpangan struktural antara jumlah lulusan institusi pendidikan yang tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang terbatas ini menciptakan tekanan yang sangat besar pada pasar tenaga kerja lokal kita setiap tahunnya. Nah, pertanyaannya yang harus kita jawab secara kritis, kemana perginya sebagian besar angkatan kerja produktif tersebut, termasuk para pemuda lokal yang tidak terserap oleh sektor formal perbankan, perkantoran korporat, atau mungkin lembaga pemerintahan ya? Jawabannya sangat jelas kawan, mereka diserap secara masif dan mandiri oleh sektor ekonomi informal. Data statistik ekonomi regional itu menunjukkan kalau lebih dari 60% roda perekonomian di tingkat akar rumput Kota Malang itu justru digerakkan oleh usaha-usaha mikro, perdagangan kecil, jasa transportasi mandiri, dan berbagai sektor ekonomi kreatif non-formal lainnya. Sektor informal inilah yang berfungsi sebagai spons raksasa yang menyerap ledakan angka pengangguran, menjaga daya beli masyarakat tetap stabil secara efektif, dan mencegah terjadinya gejolak sosial yang ekstrim akibat kemiskinan struktural. Jadi ini sebuah realita yang sangat seringkali luput dari pemberitaan kawannya. Dan ketika para pemangku kebijakan daerah berbicara dengan bangga tentang pertumbuhan ekonomi kota gitu ya, yang seringkali diekspos secara masif angka investasinya begini, begitu, begini, begitu, padahal pondasi real yang menjaga kota ini tetap stabil dan aman adalah perputaran uang pecahan kecil di lapak-lapak pedagang kaki lima sepanjang jalan kota, transaksi harian di dalam pasar-pasar tradisional, dan penyediaan jasa perbaikan skala rumahan di perkampungan padat penduduk. Jadi inilah tulang punggung ekonomi yang sesungguhnya di Kota Malang. Dan mereka bergerak secara mandiri tanpa bergantung pada fasilitas insentif pajak dari pemerintah. Dan kalau misalkan kita gunakan imajinasi kita gitu ya, ini sebuah simulasi sosial yang cukup ekstrim kawan. Bayangkan saja kalau misalkan dalam satu hari seluruh pekerja non-formal di Malang Raya memutuskan untuk berhenti bergerak secara serentak. Kalau seluruh pelaku usaha kuliner malam itu mogok beroperasi. Kalau seluruh penjual makanan di pasar tradisional menutup lapaknya. Jika seluruh penyedia jasa transportasi mandiri mematikan aplikasinya. Dan jika para petugas kebersihan swadaya di perkampungan memilih untuk berdiam diri di rumah. Ya jelas, kota ini bakal mengalami kelumpuhan total dalam hitungan jam kawannya. Sebuah kondisi yang memang tidak bisa diselesaikan secara instan oleh kebijakan birokrasi manapun. Dan fakta empiris inilah yang sangat gamblang membuktikan ketergantungan hidup kota ini ada pada keberadaan sektor informal. Nah, keberanian dan keteguhan mereka untuk terus bekerja setiap hari dengan modal seadanya adalah alasan utama kenapa kehidupan sosial di Malang tetap terasa hangat, aman, dinamis hingga larut malam seperti ini, kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, bagaimana Anda melihat memaknai keberadaan para pejuang ekonomi nonformal yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda sendiri selama ini. Dan kalau misalkan kita lihat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kawan, ya. Ini dari filosofi ke teknisnya gitu, kawan. Boleh kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan begitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset, karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi, jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card, jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner, jadi bisa di scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
4: Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
6: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan Perhutani dukung rencana TPU baru di Jalibar Kota Batu. Administrator Keuangan Pemangku Hutan atau KPH Batu, Keli Jatmiko, menyampaikan dukungannya pada rencana Pemkot Batu yang akan membangun tempat pemakaman umum atau TPU baru di kawasan Jalan Lingkar Barat atau Jalibar Desa Ororombok, Kecamatan Batu. Rencana ini akan memanfaatkan lahan perhutani yang luasnya kurang lebih 2 hektar. Sebelumnya Dinas Perhubungan dan Kawasan Pemukiman atau Disperkim Kota Batu bersama dengan pemerintah Desa Ororombok dan Perhutani sudah melakukan survei lokasi sebagai tahap awal. Kawan Kejati Jatim tahan ex-dirut KBS akibat korupsi anggaran operasional 10,2 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menetapkan dan menahan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya berinisial CA terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 10,2 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim IGD Punia Atmaja menyampaikan, modus penyelewangan ini dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban operasional fiktif sejak tahun 2016, di mana sebagian besar dana tersebut diduga mengalir untuk kepentingan pribadi tersangka. Lebih lanjut, dampak penyimpangan anggaran ini sempat mengganggu penyediaan pakan serta perawatan satwa, dan saat ini tersangka tengah ditahan di Rutan Kejati Jawa Timur untuk 20 hari ke depan. Kawan, skema anggaran Universitas Republik Indonesia bakal dicek oleh Kementerian Keuangan Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bakal meninjau ulang skema pendanaan Universitas Republik Indonesia atau URI yang baru dibentuk oleh pemerintah. Kata Kemenkeu, pihaknya masih mengecek kepastian sumber anggaran lembaga pendidikan baru tersebut yang kemungkinan terhubung dengan alokasi di Kemendikti Saintek. Lebih lanjut, kawan Gubernur URI, Doni Ermawan Taufanto menyebut pembiayaan kampus ini seluruhnya direncanakan bersumber dari APBN dan kebutuhan anggaran kini tengah dirinci. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Nur Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat datang di jam 11 ya dalam program Blue Spirit. Dan kalau untuk malam hari ini kawan, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas mengenai financial illusion gitu ya. Ilusi finansial yang memang terjadi di banyak kalangan masyarakat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di dunia virtual kawan, kalau misalkan di malam hari gitu ya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton handphone dan lain-lain gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi satu hal yang memang perlu kita waspadai. Ada satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam diskusi kita, atau mungkin ke dalam pemikiran kita saat kita sering scroll kawan, yaitu istilah modern FOMO atau fear of missing out. Sebuah ketakutan yang memang membuat kita itu membuat apa ya, sering kecemasan akut gitu ya. Dan kita takut kalau misalkan tertinggal dari sebuah tren yang sedang berjalan di sosial media. Nah, kita bedah kawan fenomena ini bukan sekedar sebagai istilah gaul anak muda, tapi juga sebagai pergeseran perilaku sosial yang nyata di tengah dinamika urban Malang Raya. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau misalkan kita perhatikan, Anda mungkin melewati sebuah tempat nongkrong baru, kedai makanan, kafe estetik yang baru dibuka, dan antrean manusianya itu sudah mengular panjang bahkan sampai makan bahu jalan gitu. Ya, kejadian itu seringkali terjadi secara instan, hanya dalam waktu satu malam atau mungkin beberapa jam saja tempat ini sudah viral di aplikasi media sosial gitu ya. Dan secara sosiologis, kalau misalkan kita mau sedikit kritis tentang antrean panjang ini, ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ratusan orang yang rela berdiri berjam-jam di bawah terik sinar matahari atau dinginnya angin malam gitu ya, benar-benar datang karena mereka membutuhkan produk tersebut? Apakah rasa dari makanan atau kopi di tempat itu memang seradikal atau serevolusioner itu sampai layak mengorbankan waktu mereka? Nah, seringkali jawabannya ya tidak. Tapi rasa makanannya mungkin biasa saja, kualitas kopinya pun juga sama dengan kedai-kedai lain, kafe-kafe lain yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berada di sana? Jawabannya adalah kecemasan sosial biasanya. Jadi ada sebuah suara di dalam kepala mereka ya, yang memang berbisik kalau mereka tidak datang ke sana, mereka tidak mengambil foto dengan latar belakang tempat yang sedang hits itu, dan jika mereka tidak mengunggahnya ke media sosial, maka mereka dianggap tidak relevan. Mereka takut dianggap kuper, ketinggalan zaman, kamsa upai, dan lain-lain gitu ya. Takut dieliminasi dari bahan obrolan di lingkaran pertemanan di keesokan harinya. Inilah yang dinamakan ekonomi perhatian modern, kawan. Industri hari ini tidak lagi sekedar menjual fungsi atau kualitas dari sebuah komoditas, tapi juga sedang menjual sebuah perasaan emosional, perasaan yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang selalu memperbarui informasi. Jadi FOMO ini sudah mengubah kita dari manusia yang merdeka menjadi konsumen yang sangat reaktif, kawan ya. Kita dipaksa oleh algoritma internet untuk selalu bergerak cepat dengan tempo yang tidak masuk akal. Setiap ada handphone atau gawai baru dirilis setiap tahun, tren fashion berganti setiap bulan, tempat nongkrong estetik bermunculan setiap minggu, bahkan istilah-istilah gaul di internet bisa berganti setiap beberapa hari sekali gitu ya. Kita dipaksa untuk terus mengikuti semua itu tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan akibatnya apa, kawan? Dampak psikologisnya sangat merusak kedamaian batin kita. Kita kehilangan kemampuan esensial manusia untuk menikmati momen, menikmati apa yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan misal, pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita sedang mengembara di sosial media gitu ya, yang memang itu cukup buruk nantinya untuk diri kita sendiri, yang membuat kita terjebak dalam delusi kalau hidup ini merupakan sebuah kompetisi visual yang harus terus-menerus kita menangkan. Kondisi ini perlahan-lahan mengikis keunikan jati diri kita secara personal. Kita menjadi generasi yang seragam, yang gitu-gitu aja gitu. Karena takut apa? Takut tertinggal. Kita mulai meniru gaya hidup yang sama, mengunjungi tempat-tempat yang sama, memakai pakaian dengan potongan yang sama, hingga menggunakan sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah masalah. Hanya karena standar tersebutlah yang sedang divalidasi oleh massa di internet. Kita mengorbankan identitas diri kita hanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu berupa likes di layar digital, komentar, dan lain-lain. Jadi kita lupa kalau setiap manusia itu diciptakan dengan temponya masing-masing, dengan jalurnya sendiri, yang tidak harus selalu paralel dengan apa yang sedang viral hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk menurunkan tempo berpikir kita, kawan. Mari kita ambil pemikiran gitu ya, dan kita tanyakan pada diri Anda masing-masing dengan sejujurnya. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangi suatu tempat, atau mengikuti sebuah tren baru-baru ini, apakah itu tindakan lahir kebutuhan murni diri Anda yang paling dalam, atau sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari rasa takut karena Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang di lingkaran Anda yang tidak ikut serta dalam tren tersebut? Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Rowan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Aku seger. Seng dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membicarakan tentang rasa cemas yang tadi kita bahas kawan ya, FOMO. Nah, bagaimana ketakutan Anda akan ketertinggalan atau telah diubah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah kawan. Selamat datang di dalam realita ekonomi validasi, atau yang dalam dunia akademik global dikenal sebagai the attention economy, sebuah ekosistem ekonomi modern yang mata uang utamanya bukan lagi sekedar emas atau kertas, tapi perhatian dan fokus dalam waktu hidupnya konsumen. Nah, mari kita sepakati satu hal terlebih dahulu ya. Fenomena FOMO, antrean panjang di kafe-kafe baru yang viral, atau hasrat untuk selalu membeli barang keluaran terbaru, itu semua tidak terjadi secara kebetulan. Jadi itu bukan sekadar pergeseran secara alami dari sebuah generasi. Di balik semua perilaku konsumtif tersebut, ada ribuan insinyur perangkat lunak, ahli psikologi perilaku, dan pakar analisis data di perusahaan teknologi raksasa dunia yang bekerja setiap hari untuk satu tujuan spesifik, memastikan mata Anda tidak pernah lepas menatap layar gawai dan memastikan Anda terus melakukan scroll tanpa henti. Mereka merancang algoritma di media sosial dengan memanfaatkan kerentanan psikologis paling mendasar dari makhluk hidup, yaitu kebutuhan akan pengakuan sosial dan pelepasan hormon dopamin secara instan. Nah, kalau misalkan kita bedah datanya kawan, riset sosiologi ekonomi kontemporer mengenai perilaku belanja generasi muda di wilayah urban Indonesia ya, itu ada sebuah anomali besar yang saat ini sedang terjadi. Alokasi pengeluaran bulanan masyarakat usia produktif saat ini mengalami pergeseran radikal ke sektor yang disebut experience economy atau ekonomi berbasis pengalaman. Jadi anak muda hari ini tuh rela menghabiskan hingga 30-40% dari total pendapatan bulanan mereka hanya untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rekreasional atau demi kebutuhan eksistensi digital. Mulai dari berburu tiket konser musik dengan harga yang tidak rasional, melakukan aktivitas cafe hopping ke tempat-tempat yang memiliki nilai estetika visual tinggi, hingga melakukan perjalanan wisata mikro demi pemenuhan konten media sosial. Dan yang paling ironis, ketika data disandingkan dengan data tabungan dan investasi jangka panjang, angkanya justru menunjukkan grafik penurunan yang tajam ya. Lebih dari 60% pekerja muda di kota-kota besar mengakui kalau mereka tidak memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan kalau terjadi krisis ataupun pemutusan hubungan kerja. Mereka memiliki batas limit paylater yang penuh, mereka memiliki koleksi foto-foto estetik di halaman profil mereka, tapi mereka tidak memiliki bantalan finansial yang nyata di dunia real kawan. Inilah strategi pemasaran industri yang sangat jenius sekaligus kejam kawan. Mereka menciptakan sebuah masalah psikologis di dalam kepala banyak orang berupa rasa takut tersisih, lalu di saat sama mereka menjual solusinya dalam bentuk tiket pengalaman, produk fashion, atau tempat nongkrong eksklusif agar Anda bisa membeli kembali rasa aman dan validasi sosial tersebut. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua seringkali serba salah. Kalau terlalu banyak melarang, anak bisa merasa dikekang. Tapi kalau terlalu membebaskan, orang tua justru khawatir anaknya salah mengambil keputusan. Lalu, harus yang mana ya? Belakangan, ada pola asuh yang mulai banyak dibicarakan. Namanya Lighthouse Parenting atau pola asuh mercusuar. Konsepnya sederhana. Orang tua hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai pengendali setiap langkah anak. Nah, life hack yang bisa mulai diterapkan adalah jangan buru-buru menyelesaikan semua masalah anak. Kalau anak sedang menghadapi kesulitan, coba tanyakan dulu, menurutmu solusi yang paling mungkin apa kira-kira? Nah, dengan begitu, anak bisa belajar berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara orang tua tetap siap membantu jika memang dibutuhkan. Lalu, tetap buat aturan yang jelas di rumah, kawan. Misalnya soal jam tidur, penggunaan gadget, atau tanggung jawab membereskan mainan. Jadi, anak memiliki kebebasan, tetapi tetap memahami batasan yang harus dihormati. Yang tidak kalah penting, jadilah tempat yang aman untuk anak bercerita. Saat mereka gagal, jangan langsung memarahi atau menyalahkan. Dengarkan dulu ceritanya, baru kemudian bantu mencari jalan keluarnya. Karena tujuan pola asuh ini bukan membuat anak selalu berhasil, melainkan membuat mereka berani mencoba dan mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Well, istilah Lighthouse Parenting sendiri dipopulerkan oleh dokter anak Kenneth Kinsberg yang mengibaratkan orang tua seperti mercusuar. Tetap kokoh, memberi cahaya dan arah, tetapi tidak mengendalikan kapal yang sedang berlayar. Dengan cara itulah, anak belajar menjadi pribadi yang mandiri sekaligus tetap merasa aman.

0: anget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Tadi kita membahas mengenai realita urban yang barangkali selama ini sering dirasakan oleh banyak orang ya, dan jarang kita bicarakan secara terbuka. Jadi kita sudah membahas bagaimana industri gengsi ya, perlahan-lahan menguras isi dompet banyak orang secara manipulatif di jam pertama tadi. Lalu kita membahas tentang FOMO juga, ekosistem digital dan kapitalisme perhatian menciptakan epidemi FOMO itu kawan. Dan untuk menutup pembahasan kita malam hari ini, saya tentu tidak ingin meninggalkan Anda dengan perasaan cemas ya. Di segmen terakhir ini kita tidak lagi bicara tentang masalah, tapi kita membahas tentang perlawanan mental dari FOMO itu kawan, yaitu gerakan psikologis antitesis dari ramainya dunia digital modern. Contoh Jumu itu apa? Joy of missing out. Sebuah kegembiraan, sebuah rasa syukur yang mendalam ketika kita memilih untuk tertinggal dari sebuah tren yang sedang viral di luar sana. Kalau FOMO didorong oleh rasa takut dan rasa tidak aman, Jumu ini digerakkan oleh kedamaian batin dan kedaulatan diri. Jumu ini adalah seni untuk berani berkata tidak pada hal yang tidak esensial dalam hidup kita kawan. Jadi ini merupakan keberanian psikologis ya, untuk dengan sengaja membalikkan posisi handphone Anda di atas meja, mematikan notifikasinya selama beberapa jam, dan duduk tenang menikmati apa yang ada di hadapan Anda sekarang tanpa ada hasrat sedikit untuk membagikannya ke dunia maya. Jadi benar-benar menikmati momen yang ada kawan. Jadi kalau misalkan kita membayangkan betapa indahnya hidup kita mengembalikan fungsi segala sesuatu ke tempat yang semestinya, misal menikmati semangkok makanan yang enak gitu ya, dan kita tidak perlu ngepost dan lain-lain, atau mungkin itu karena makanannya enak, rasanya enak, tempatnya nyaman. Jadi kita itu rasanya bagaimana, wah ini rasanya melegakan tenggorokan sekali gitu ya, bukan karena kita ingin kesana karena ada sudut-sudut estetik untuk dipotret gitu, tidak seperti itu kawan ya. Nah kalau misalkan kita lihat juga kita kemana liburan gitu, kita tidak hanya menikmati pemandangannya saja kan, biasanya kita foto-foto mendokumentasikan, tapi banyak orang yang mendokumentasikan ini demi gengsi. Nah itu yang menuju ke tempat itu yang dengan harga mahal gitu, misalkan ke Jepang dengan harga mahal dan lain-lain, tapi hutang. Nah itu yang memang banyak orang FOMO kawan ya. Tapi ini kita bisa menikmati juga JOMO kawan ya, Joy of Missing Out. Nah mungkin Anda bisa bagikan kawan untuk pendapat Anda mengenai hal ini ya. Kita mencoba untuk tidak membuka media sosial dan tidak selama itu membuka sosial media kawan. Kita kembalikan waktu yang memang dulu kita pernah rasakan secara alami dan secara pelan-pelan. Anda mungkin bisa bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu berangkat ke Bromo lewat Poncokusumo lalu langsung melaju. Padahal kalau sedikit saja melambat, Anda akan sadar Desa Poncokusumo juga layak loh jadi tujuan perjalanan. Halo kawan, saya Yola Octavia mengajak Anda mampir sejenak ke Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berada di kaki Gunung Semeru dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Poncokusumo menawarkan udara pegunungan yang sejuk dengan hamparan kebun apel, jeruk, sayuran, hingga bunga krisan yang memanjakan mata. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra agrowisata di Kabupaten Malang. Pilihan wisatanya pun beragam kawan. Anda bisa menikmati segarnya cobaan pelangi, air terjun yang terkenal dengan semburat pelangi saat cahaya matahari mengenai percikan airnya. Ingin suasana yang lebih tenang? Ada Ledo Ombo Campground yang dikelilingi hutan pinus, cocok untuk berkemah atau sekedar piknik bersama keluarga. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasakan serunya memetik stroberi atau jeruk langsung dari kebunnya, mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat desa hingga menikmati budaya khas masyarakat Tengger yang masih lestari. Dan tentu saja, Poncokusumo menjadi salah satu gerbang favorit wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo. Kalau ingin berkunjung, rutenya cukup mudah loh. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju Pakis. Lalu lanjut menuju Jalan Raya Pakis Poncokusumo, hingga memasuki kawasan desa wisata Poncokusumo. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, lain kali saat melintas ke arah Bromo, jangan cuma lewat. Luangkan waktu sejenak untuk menikmati sisi lain Poncokusumo yang sejuk, hijau, dan penuh cerita. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: vibes for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911.
3: CityGate 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang nggak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari tapi nggak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex. Dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua seringkali serba salah. Kalau terlalu banyak melarang, anak bisa merasa dikekang. Tapi kalau terlalu membebaskan, orang tua justru khawatir anaknya salah mengambil keputusan. Lalu, harus yang mana ya? Belakangan, ada pola asuh yang mulai banyak dibicarakan. Namanya Lighthouse Parenting atau pola asuh mercusuar. Konsepnya sederhana. Orang tua hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai pengendali setiap langkah anak. Nah, life hack yang bisa mulai diterapkan adalah jangan buru-buru menyelesaikan semua masalah anak. Kalau anak sedang menghadapi kesulitan, coba tanyakan dulu, menurutmu solusi yang paling mungkin apa kira-kira? Nah, dengan begitu, anak bisa belajar berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara orang tua tetap siap membantu jika memang dibutuhkan. Lalu, tetap buat aturan yang jelas di rumah, kawan. Misalnya soal jam tidur, penggunaan gadget, atau tanggung jawab membereskan mainan. Jadi, anak memiliki kebebasan, tetapi tetap memahami batasan yang harus dihormati. Yang tidak kalah penting, jadilah tempat yang aman untuk anak bercerita. Saat mereka gagal, janganlah langsung memarahi atau menyalahkan. Dengarkan dulu ceritanya, baru kemudian bantu mencari jalan keluarnya. Karena tujuan pola asuh ini bukan membuat anak selalu berhasil, melainkan membuat mereka berani mencoba dan mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Well, istilah Lighthouse Parenting sendiri dipopulerkan oleh dokter anak Kenneth Kinsberg yang mengibaratkan orang tua seperti mercusuar. Tetap kokoh, memberi cahaya dan arah, tetapi tidak mengendalikan kapal yang sedang berlayar. Dengan cara itulah, anak belajar menjadi pribadi yang mandiri sekaligus tetap merasa aman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Di tengah perkembangan Malang yang makin modern, ternyata masih ada satu tempat yang diam-diam menyimpan cerita ratusan tahun lalu. Tempat yang awalnya cuma gubuk sederhana di tengah hutan, tapi sekarang jadi salah satu jejak penting penyebaran Islam di wilayah ini. Tempat itu Masjid At-Tahiriyah atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Bungkuk. Lokasinya ada di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saat sampai di sini, suasananya langsung terasa beda, lebih tenang, hangat, dan punya aura sejarah yang kuat. Bangunannya memang sudah mengalami pembaruan, tapi ada bagian-bagian lama yang tetap dipertahankan. Empat tiang kayu tua masih berdiri kokoh, seolah jadi saksi perjalanan panjang tempat ini. Lingkungannya juga masih cukup asri, bikin siapapun yang datang bisa lebih rileks dan menikmati suasana. Cerita di balik masjid ini cukup menarik, kawan. Didirikan oleh Kiai Haji Hamimuddin atau Mbah Bungkuk sebagai bagian dari Laskar Pangeran Diponegoro. Mbah Bungkuk

0: kecil dari bambu di tengah hutan. Disitulah kegiatan ibadah dan mengaji dimulai, meskipun awalnya hanya diikuti beberapa orang. Warga sekitar yang belum familiar dengan Islam waktu itu merasa penasaran, terutama dengan gerakan sholat seperti rukuk dan sujud. Mereka menyebutnya bungkuk-bungkuk. Dari situlah nama bungkuk akhirnya muncul dan melekat sampai sekarang. Seiring waktu, sampai banyak orang datang untuk belajar, musola sederhana ini berkembang menjadi masjid. Bahkan ditemukan juga batu-batu peninggalan yang diduga berkaitan dengan era kerajaan. Jadi, tempat ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga menyimpan lapisan sejarah yang cukup dalam. Gimana? Mau ke sana? Oke, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Raya Mondoroko Singosari. Kemudian belok kiri ke Jalan Raya Tumapel. Lalu belok kanan ke Ronggowune. Lanjut ke kiri masuk Jalan Bungkuk. Dan selamat datang di Masjid Bungkuk. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya. Dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner. Jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh
5: Guidance for Your Life. City Guide FM.

Ada kalanya perjalanan bukan tentang seberapa banyak tempat yang kita datangi, tapi tentang menemukan satu tempat yang membuat kita ingin berhenti lebih lama. Nah, kalau sedang menuju Malang Selatan, coba sempatkan singgah ke Desa Tulung Rejo. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menikmati tenangnya Desa Tulung Rejo di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung berubah. Jalanan mulai diapit hamparan sawah, kontur perbukitan kars khas Malang Selatan yang mulai terlihat dari kejauhan, sementara udara pedesaan terasa jauh lebih segar. Kalau datang di pagi hari, bukan hal yang aneh kalau Anda disambut kabut tipis yang masih menggantung di atas persawahan. Yang membuat Tulung Rejo menarik justru bukan karena dipenuhi tempat wisata, melainkan karena suasananya yang masih alami. Kehidupan masyarakatnya masih lekat loh dengan pertanian dan semangat gotong royong. Hingga desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang aktif membangun potensi warganya. Rasanya seperti kembali ke kampung halaman, di mana waktu berjalan sedikit lebih pelan. Lokasinya pun strategis sebagai jalur menuju kawasan pesisir Donomulyo. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai-pantai di Malang Selatan, Anda bisa lebih dulu menikmati sisi lain Malang yang tenang dan jarang tersorot. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Paga, kemudian ikuti jalur menuju Kecamatan Donomulyo, hingga tiba di Desa Tulung Rejo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 sampai 2 jam menggunakan kendaraan pribadi, dengan pemandangan perbukitan dan pedesaan yang menemani hampir sepanjang perjalanan. Kadang, destinasi terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang membuat kita pulang dengan pikiran yang lebih tenang. Mungkin Tulung Rejo adalah salah satunya. Saya Yola Octavia di Jalan Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu berangkat ke Bromo, lewat Poncokusumo, lalu langsung melaju. Padahal, kalau sedikit saja melambat, Anda akan sadar Desa Poncokusumo juga layak loh jadi tujuan perjalanan. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda mampir sejenak ke Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berada di kaki Gunung Semeru dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Poncokusumo menawarkan udara pegunungan yang sejuk dengan hamparan kebun apel, jeruk, sayuran, hingga bunga krisan yang memanjakan mata. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra agrowisata di Kabupaten Malang. Pilihan wisatanya pun beragam kawan. Anda bisa menikmati segarnya cobaan pelangi, air terjun yang terkenal dengan semburat pelangi saat cahaya matahari mengenai percikan airnya. Ingin suasana yang lebih tenang? Ada Ledo Ombo Campground yang dikelilingi hutan pinus, cocok untuk berkemah atau sekedar piknik bersama keluarga. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasakan serunya memetik stroberi atau jeruk langsung dari kebunnya, mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat desa, hingga menikmati budaya khas masyarakat Tengger yang masih lestari. Dan tentu saja, Poncokusumo menjadi salah satu gerbang favorit wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo. Kalau ingin berkunjung, rutenya cukup mudah loh. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju Pakis. Lalu lanjut menuju Jalan Raya Pakis Poncokusumo, hingga memasuki kawasan desa wisata Poncokusumo. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, lain kali saat melintas ke arah Bromo, jangan cuma lewat. Luangkan waktu sejenak untuk menikmati sisi lain Poncokusumo yang sejuk, hijau, dan penuh cerita. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Magellan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind
6: Run. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari, tapi gak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget, di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya, yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang, ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresif

diserang kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua seringkali serba salah. Kalau terlalu banyak melarang, anak bisa merasa dikekang. Tapi kalau terlalu membebaskan, orang tua justru khawatir anaknya salah mengambil keputusan. Lalu, harus yang mana ya? Belakangan, ada pola asuh yang mulai banyak dibicarakan. Namanya Lighthouse Parenting atau pola asuh mercusuar. Konsepnya sederhana. Orang tua hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai pengendali setiap langkah anak. Nah, life hack yang bisa mulai diterapkan adalah jangan buru-buru menyelesaikan semua masalah anak. Kalau anak sedang menghadapi kesulitan, coba tanyakan dulu, menurutmu solusi yang paling mungkin apa kira-kira? Nah, dengan begitu, anak bisa belajar berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara orang tua tetap siap membantu jika memang dibutuhkan. Lalu, tetap buat aturan yang jelas di rumah, kawan. Misalnya soal jam tidur, penggunaan gadget, atau tanggung jawab membereskan mainan. Jadi, anak memiliki kebebasan, tetapi tetap memahami batasan yang harus dihormati. Yang tidak kalah penting, jadilah tempat yang aman untuk anak bercerita. Saat mereka gagal, janganlah langsung memarahi atau menyalahkan. Dengarkan dulu ceritanya, baru kemudian bantu mencari jalan keluarnya. Karena tujuan pola asuh ini bukan membuat anak selalu berhasil, melainkan membuat mereka berani mencoba dan mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Well, istilah Lighthouse Parenting sendiri dipopulerkan oleh dokter anak Kenneth Kinsberg yang mengibaratkan orang tua seperti mercusuar. Tetap kokoh, memberi cahaya dan arah, tetapi tidak mengendalikan kapal yang sedang berlayar. Dengan cara itulah, anak belajar menjadi pribadi yang mandiri sekaligus tetap merasa aman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
1: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
1: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Di tengah perkembangan Malang yang makin modern, ternyata masih ada satu tempat yang diam-diam menyimpan cerita ratusan tahun lalu. Tempat yang awalnya cuma gubuk sederhana di tengah hutan, tapi sekarang jadi salah satu jejak penting penyebaran Islam di wilayah ini. Tempat itu Masjid At-Tahiriyah atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Bungkuk. Lokasinya ada di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saat sampai di sini, suasananya langsung terasa beda, lebih tenang, hangat, dan punya aura sejarah yang kuat. Bangunannya memang sudah mengalami pembaruan, tapi ada bagian-bagian lama yang tetap dipertahankan. Empat tiang kayu tua masih berdiri kokoh, seolah jadi saksi perjalanan panjang tempat ini. Lingkungannya juga masih cukup asri, bikin siapapun yang datang bisa lebih rileks dan menikmati suasana. Cerita di balik masjid ini cukup menarik, kawan. Didirikan oleh Kiai Haji Hamimuddin atau Mbah Bungkuk sebagai bagian dari Laskar Pangeran Diponegoro. Mbah Bungkuk

0: di bambu di tengah hutan. Disitulah kegiatan ibadah dan mengajar, mengaji dimulai meskipun awalnya hanya diikuti beberapa orang. Warga sekitar yang belum familiar dengan Islam waktu itu merasa penasaran, terutama dengan gerakan sholat seperti rukuk dan sujud. Mereka menyebutnya bungkuk-bungkuk. Dari situlah nama bungkuk akhirnya muncul dan melekat sampai sekarang. Seiring waktu, sampai banyak orang datang untuk belajar, musola sederhana ini berkembang menjadi masjid. Bahkan ditemukan juga batu-batu peninggalan yang diduga berkaitan dengan era kerajaan. Jadi, tempat ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga menyimpan lapisan sejarah yang cukup dalam. Gimana? Mau ke sana? Oke, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Raya Mondoroko Singosari. Kemudian belok kiri ke Jalan Raya Tumapel, lalu belok kanan ke Ronggowune. Lanjut ke kiri masuk Jalan Bungkuk. Dan selamat datang di Masjid Bungkuk. Jalan-jalan plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
0: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner. Jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobile yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind World.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Ada kalanya perjalanan bukan tentang seberapa banyak tempat yang kita datangi, tapi tentang menemukan satu tempat yang membuat kita ingin berhenti lebih lama. Nah, kalau sedang menuju Malang Selatan, coba sempatkan singgah ke Desa Tulung Rejo. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menikmati tenangnya Desa Tulung Rejo di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung berubah. Jalanan mulai diapit hamparan sawah, kontur perbukitan kars khas Malang Selatan yang mulai terlihat dari kejauhan, sementara udara pedesaan terasa jauh lebih segar. Kalau datang di pagi hari, bukan hal yang aneh kalau Anda disambut kabut tipis yang masih menggantung di atas persawahan. Yang membuat Tulung Rejo menarik justru bukan karena dipenuhi tempat wisata, melainkan karena suasananya yang masih alami. Kehidupan masyarakatnya masih lekat loh dengan pertanian dan semangat gotong royong. Hingga desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang aktif membangun potensi warganya. Rasanya seperti kembali ke kampung halaman, di mana waktu berjalan sedikit lebih pelan. Lokasinya pun strategis sebagai jalur menuju kawasan pesisir Donomulyo. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai-pantai di Malang Selatan, Anda bisa lebih dulu menikmati sisi lain Malang yang tenang dan jarang tersorot. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Paga, kemudian ikuti jalur menuju Kecamatan Donomulyo, hingga tiba di Desa Tulung Rejo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 sampai 2 jam menggunakan kendaraan pribadi, dengan pemandangan perbukitan dan pedesaan yang menemani hampir sepanjang perjalanan. Kadang, destinasi terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang membuat kita pulang dengan pikiran yang lebih tenang. Mungkin Tulung Rejo adalah salah satunya. Saya Yola Octavia di Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ada orang yang dikalahkan oleh waktu, ada yang menang atas waktu, ada orang yang dihipnotis oleh handphone, ada orang yang bisa mengendalikan handphone. Bedanya di mana? Leadership adalah jawabannya. Jika hari ini kita ingin bangun tidur, masih saja kalah sama kasur, janji kalah sama alasan, tujuan kalah sama kenyamanan, kejujuran kalah sama jabatan. Sepertinya kita harus putar haluan dan berhenti salahkan nasib. Leadership itu bukan soal memimpin orang, leadership itu soal bisa tidak kita menang atas diri kita saat tidak ada yang melihat. Kita tahu harusnya disiplin, tapi ditunda. Kita tahu harusnya bergerak, tapi menunggu mood. Lalu bilang hidup tidak adil. Padahal sederhana, kalau kita tidak bisa memimpin hidup kita, jangan berharap hidup kita akan mengikuti arah yang dituju. Leadership itu brutal, dia tidak peduli alasanmu, dia hanya tunduk pada tindakanmu. Ketika seorang mampu mengatur langkahnya, mengalahkan egonya, dan menjaga konsistensinya, maka sukses bukan lagi harapan, melainkan keniscayaan. Banyak orang ingin menjadi pemimpin besar, tapi lupa bahwa pemimpin besar selalu dimulai dari kemenangan kecil yang konsisten atas dirinya sendiri. Orang yang bisa

komitmen pada tujuan hidup kita. Orang yang disiplin tidak menunggu mood, dia bergerak karena tujuan. Yang kedua, tanggung jawab. Orang yang memimpin dirinya tidak suka menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan cuaca, tidak juga menyalahkan orang lain, dan apalagi menyalahkan nasib. Yang ketiga, konsistensi. Kesuksesan bukan hasil dari satu langkah besar, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Ingat satu hal, leadership sejati bukan dimulai dari jabatan, tapi dimulai dari karakter. Mari bersama kita mulai dari hal-hal yang kecil, menepati janji, tidak dikalahkan waktu, tidak dihipnotis handphone, bangun pagi ketika masih ingin tidur, tetap disiplin ketika tidak ada yang mengawasi, tetap jujur ketika ada kesempatan untuk curang. Disitulah latihan kepemimpinan dimulai. Tetap semangat menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya Heri Cahyono atau Sam Hase sebagai motivator untuk Wisdom di City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, opo iso ni motong dalan. Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih. Slak luwe ta.
2: Ana rupes be. Paten ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu berangkat ke Bromo, lewat Poncokusumo, lalu langsung melaju. Padahal, kalau sedikit saja melambat, Anda akan sadar Desa Poncokusumo juga layak loh jadi tujuan perjalanan. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda mampir sejenak ke Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berada di kaki Gunung Semeru dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Poncokusumo menawarkan udara pegunungan yang sejuk dengan hamparan kebun apel, jeruk, sayuran, hingga bunga krisan yang memanjakan mata. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra agrowisata di Kabupaten Malang. Pilihan wisatanya pun beragam kawan. Anda bisa menikmati segarnya cobaan pelangi, air terjun yang terkenal dengan semburat pelangi saat cahaya matahari mengenai percikan airnya. Ingin suasana yang lebih tenang? Ada Ledo Ombo Campground yang dikelilingi hutan pinus, cocok untuk berkemah atau sekedar piknik bersama keluarga. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasakan serunya memetik stroberi atau jeruk langsung dari kebunnya, mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat desa, hingga menikmati budaya khas masyarakat Tengger yang masih lestari. Dan tentu saja, Poncokusumo menjadi salah satu gerbang favorit wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo. Kalau ingin berkunjung, rutenya cukup mudah loh. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju Pakis. Lalu lanjut menuju Jalan Raya Pakis Poncokusumo, hingga memasuki kawasan desa wisata Poncokusumo. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, lain kali saat melintas ke arah Bromo, jangan cuma lewat. Luangkan waktu sejenak untuk menikmati sisi lain Poncokusumo yang sejuk, hijau, dan penuh cerita. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sampean mang di buriku, tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain, loh. KB ini di buriku rela antri. Mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My Berwarna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ada orang yang dikalahkan oleh waktu, ada yang menang atas waktu, ada orang yang dihipnotis oleh handphone, ada orang yang bisa mengendalikan handphone. Bedanya di mana? Leadership adalah jawabannya. Jika hari ini kita ingin bangun tidur, masih saja kalah sama kasur, janji kalah sama alasan, tujuan kalah sama kenyamanan, kejujuran kalah sama jabatan. Sepertinya kita harus putar haluan dan berhenti salahkan nasib. Leadership itu bukan soal memimpin orang, leadership itu soal bisa tidak kita menang atas diri kita saat tidak ada yang melihat. Kita tahu harusnya disiplin, tapi ditunda. Kita tahu harusnya bergerak, tapi menunggu mood. Lalu bilang hidup tidak adil. Padahal sederhana, kalau kita tidak bisa memimpin hidup kita, jangan berharap hidup kita akan mengikuti arah yang dituju. Leadership itu brutal, dia tidak peduli alasanmu, dia hanya tunduk pada tindakanmu. Ketika seorang mampu mengatur langkahnya, mengalahkan egonya, dan menjaga konsistensinya, maka sukses bukan lagi harapan, melainkan keniscayaan. Banyak orang ingin menjadi pemimpin besar, tapi lupa bahwa pemimpin besar selalu dimulai dari kemenangan kecil yang konsisten atas dirinya sendiri. Orang yang bisa memimpin dirinya akan punya 3 kekuatan. Yang pertama, disiplin. Disiplin bukan soal aturan, tapi soal komitmen pada tujuan hidup kita. Orang yang disiplin tidak menunggu mood, dia bergerak karena tujuan. Yang kedua, tanggung jawab. Orang yang memimpin dirinya tidak suka menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan cuaca, tidak juga menyalahkan orang lain, dan apalagi menyalahkan nasib. Yang ketiga, konsistensi. Kesuksesan bukan hasil dari satu langkah besar, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Ingat satu hal, leadership sejati bukan dimulai dari jabatan, tapi dimulai dari karakter. Mari bersama kita mulai dari hal-hal yang kecil, menepati janji, tidak dikalahkan waktu, tidak dihipnotis handphone, bangun pagi ketika masih ingin tidur, tetap disiplin ketika tidak ada yang mengawasi, tetap jujur ketika ada kesempatan untuk curang. Disitulah latihan kepemimpinan dimulai. Tetap semangat menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya Heri Cahyono atau Sam Hase sebagai motivator untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari tapi gak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget, di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang, ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi, sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi.

kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya, dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: Sedikit lain on FM, Gaiden for your life. Selamat pagi, kawan saya Nur Fitriani. Pagi hari ini yang menemani Anda di sesi diskusi Ijen Talk ya. Dan kawan, untuk di pagi hari ini kita akan bahas soal waspada puncak musim kemarau. Nah, kabarnya memang untuk di wilayah Indonesia termasuk di Jatim, Malang ini sudah mulai masuk di musim kemarau sejak beberapa bulan yang lalu. Tapi untuk puncaknya ini kira-kira kapan? Kemudian juga apakah beberapa area di wilayah Kabupaten Malang ini benar gitu ya, kabarnya sudah mulai ada beberapa titik yang waspada kekeringan. Kira-kira di area mana sajakah? Apakah datanya itu masih sama dengan di tahun kemarin? Kita akan bahas pastinya kawan bersama dengan dua narasumber nantinya. Jadi kalau dari Anda pun juga pengen ikut join ngobrol bersama dengan Sedikit FM, boleh untuk Anda manfaatkan di WhatsApp 0811 3600 911. Barangkali ada pertanyaan juga ya, karena nanti kita akan hadirkan langsung untuk ngobrol bersama dengan BMKG dari Staklim Jatim dan juga ada dari BPBD Kabupaten Malang. Kenapa kita mengajak yang di wilayah Kabupaten Malang? Karena sejauh ini data adanya kekeringan ya, dampak dari musim kemarau ini kabarnya sudah mulai dirasakan di area Kabupaten Malang. Jadi kalau Anda ada pertanyaan juga nih, sekali lagi boleh untuk langsung disampaikan di 0811 3600 911. Anda bisa simak kita juga kawan di kanal YouTube Radio Sedikit 911 FM.

0: 89.9 FM, Guardian for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini, program IJEN Talk ya. Saya Nurul Fitriani menemani Anda untuk di edisi 25 Juli 2026. Nah, kawan, kita akan bahas untuk di pagi hari ini soal waspada puncak musim kemarau. Karena kalau dirasa ya beberapa pekan terakhir, mungkin dari Anda juga sekarang ini mulai merasakan cuaca yang kalau pas siang itu sangat terik gitu ya. Kemudian hujan juga makin jarang. Sementara di sejumlah wilayah sudah mulai muncul kekhawatiran terhadap kekeringan hingga mengakibatkan potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, ini sudah mulai dirasakan gitu ya di wilayah Jawa Timur. Kemudian juga kabarnya dari BMKG sudah memprediksi bahwa sejumlah wilayah di Indonesia pun termasuk di Jatim sudah mulai memasuki di puncak musim kemarau. Kalau saya baca sih sejak di akhir bulan Juli ya sampai di bulan Agustus untuk puncak musim kemarau. Tapi untuk datanya seperti apa nanti kita juga bakal ngobrol lebih panjang lagi kawannya bersama dengan BMKG Jawa Timur dan juga ada dari BPBD Kabupaten Malang. Pastinya kalau untuk Anda juga nanti pengen join bersama dengan kami, boleh manfaatkan interaktif di 0811-3600-911. Nanti kita akan ngobrol ya, apakah kondisi ini masih cukup normal, kemudian juga panjang sih musim kemarau tahun ini, dan wilayah mana saja yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Ting bagaimana masyarakat bisa mengurangi resiko yang ditimbulkan selama musim kemarau berlangsung. Jadi pagi hari ini kita akan ngobrol kawannya bersama dengan dua narasumber. Coba saya cek dulu untuk narasumber kita, kawan ya, ini tadi sudah hadir, ini dari BMKG. Saya mau sapa langsung untuk di pagi hari ini, kawan, kita akan ngobrol salah satunya bersama dengan Koordinator Observasi dan Informasi dari BMKG Staklim Jatim, ada Ahmad Lutfi STMT. Selamat pagi, Pak Lutfi.
1: Selamat pagi,
0: Selamat pagi. Iya, dengan saya Nurul, Pak Lutfi, gimana kabarnya pagi hari ini, sehat, Pak?
1: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
0: Luar biasa.
1: Kebetulan lagi di luar mungkin ada gangguan atau noise suara yang mengganggu, kami mohon maaf gitu.
0: Baik Pak Lutfi, ini lagi libur Pak Lutfi ya atau gimana nih?
1: Ya, biar sedang menikmati indahnya dunia
0: loh. Aduh, terima kasih loh Pak Lutfi. Ini masih menyempatkan untuk ngobrol bersama dengan Sidikir FM pagi hari ini.
1: Siap-siap.
0: Baik, nah selain dengan Pak Lutfi, kawan, nantinya kita juga akan ngobrol ya bersama dengan Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, ada Pak Purwoto Esos MSI. Tapi sayangnya masih belum bisa join ya bersama kami untuk di segmen pertama kali ini. Kita sambil menunggu, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih. Kita awali dengan Pak Lutfi dari BMKG. Nah Pak Lutfi, untuk mengawali obrolan kita pagi hari ini, mungkin boleh dijelaskan dulu ya, karena kita akan bahas soal waspada puncak musim kemarau. Mungkin boleh dijelaskan dulu Pak Lutfi, bagaimana kondisi musim kemarau di Jawa Timur saat ini? Apakah memang sudah mulai masuk puncak musim kemarau atau masih di masa transisi? Boleh dijelaskan dulu Pak Lutfi. Oke, boleh di-unmute dulu Pak Lutfi.
1: Baik, terima kasih. Memang berdasarkan pantauan, memang karena yang rutin ya, jadi bukan sesuatu yang insidental atau gimana. Jadi memang secara rutin di beberapa wilayah Malang, khususnya itu memang jika sudah memasuki bulan Juli dan Agustus itu memang akan mulai terjadi kekeringan atau darurat kekeringan. Nah, kekeringan itu sendiri memang ada beberapa definisi. Pertama, bahwa berdasarkan pantauan dari BMKG, memang sejak bulan Mei, Juni itu memang kondisi curah hujan sudah mulai berkurang dengan sirasa berkurang. Nah, apa hubungannya dengan puncak dan juga apa hubungannya dengan kekeringan? Bahwa pertama, memang khusus untuk wilayah, misalkan kalau kita secara lokal banget itu di wilayah Kabupaten Malang dan Selatan, itu terutama sangat tergantung dengan banyak atau sedikitnya curah hujan. Nah, kalau sudah mulai curah hujan berkurang, kemudian masuk di masa kemarau dan apalagi di puncak, itu kekeringan sudah mulai terjadi, terutama mulai defisit terkait pertama dari sisi juga untuk pertanian dan juga untuk kebutuhan air bersih untuk konsumsi. Nah, bahaya dari kekeringan ini sendiri itu bukan seperti puncak hujan kemudian ke puncak kekeringannya langsung di situ, ya. Tetapi memang puncak curah hujan terendahnya itu diperkirakan atau diprediksi di Agustus dan September. Akan tetapi bahaya kekeringan, bahaya atau dampak dari kekeringannya itu akan sangat jauh lebih berdampak setelah puncak hingga, saya ulangi, setelah puncak hingga puncak-puncak kekeringannya itu periode-periode sesaat sebelum musim hujan mulai terjadi. Nah, pantauannya memang berdasarkan pantauan dari pos-pos hujan di wilayah Malang Raya itu menunjukkan dominan sudah 2 bulan tidak mengalami hujan sekali secara berturut-turut. Pantauan di tanggal 20 kemarin. Nah, ini sebuah warning atau peringatan dini bahwa memang untuk daerah-daerah yang memang secara endemik itu sudah terbiasa dengan potensi kekeringannya di tahun-tahun sebelumnya, ini juga akan mulai merasakan. Bahkan saya yakin Pak Kalak BPBD juga sudah mengerahkan seluruh potensi biaya dan upayanya jika memang terdapat laporan atau daerah-daerah yang defisit khususnya untuk air konsumsi atau air bersih. Demikian, Mbak.
0: Baik, jadi memang sekarang itu sudah mulai masuk di puncak musim kemarau gitu, Pak, ya, bukan lagi masa transisi.
1: Bukan, jadi sudah memang terpantau memang terus menurun, bahkan kalau kita rasakan dampak tidak langsung dari tidak sendiri. Jadi kan bahwa satu kejar dari pada saat tidak adanya awan itu kondisi yang kita rasakan itu terutama tanda-tanda puncaknya itu dari sisi jumlah curah hujannya memang tidak ada, kemudian juga suhu udaranya yang jauh lebih dingin. Adanya peningkatan kecepatan angin terutama di siang hingga sore hari, bahkan terpantau juga di malam hari. Demikian, Mbak.
0: Oke. Kemudian tadi yang jadi catatan juga justru yang perlu diwaspadai, ya, dampak dari kekeringan itu justru terjadi setelah puncak musim kemarau gitu, Pak, ya. Kira-kira itu bulan akhir Agustus kah atau gimana itu, Pak Lutfi?
1: Ya, tentunya setiap daerah itu akan berbeda-beda. Bisa di bulan Agustus, bisa juga di bulan September, dan itu berlangsungnya bahkan bisa mencapai bulan 11 atau akhir bulan 10 kalau memang berdasarkan prediksi curah hujan ke depannya itu memang menunjukkan bahwa di Malang Raya itu hujan.
0: Baik, Pak Lutfi. Nah, termasuk juga nih Pak Lutfi dari BMKG kan tadi seperti di awal disampaikan sudah mengeluarkan, ya, prediksi musim. Bagaimana juga untuk karakteristik di tahun 2026 ini mungkin boleh dijelaskan lebih rinci juga, Pak. Apakah ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya?
1: Memang sesuatu yang spesial terjadi di tahun 2026, bahwa kalau di tahun 2025 kemarin itu kita mengenal ada istilah kemarau basah, ya, di mana di bulan-bulan dari Mei, Juni, Juli, Agustus setiap bulannya itu terjadi hujan yang cukup intens. Sedangkan tahun ini itu patut digarisbawahi pertama bahwa El Nino mulai terjadi di pertengahan tahun, dan intensitas atau kekuatan El Nino tadi itu akan semakin menguat di penghujung tahun. Kemudian yang kedua ada fenomena namanya Baikul Mood Index atau Indeks Ocean People, itu menunjukkan kondisi bernilai positif. Dari dua hal tadi itu istilahnya kalau saya analogikan itu dua kekuatan yang menarik potensi hujan dari Indonesia menjadi, kalau IOD itu di sisi barat benua Afrika, kalau El Nino itu di sisi benua Amerika Latin atau Amerika Selatan. Gabungan kedua hal ini itu pernah terjadi di tahun 2023 dan kemudian juga pernah di tahun 2019, di mana pada dua tahun tersebut itu menunjukkan hujan mulai terjadi lebih lambat dari biasanya. Saya ulangi, hujan mulai terjadi itu lebih lambat dari biasanya atau dari sebelumnya. Sehingga di 2026 ini, berdasarkan prediksi, pertama kemarau akan cenderung lebih kering, dan yang kedua kemarau cenderung lebih panjang. Sehingga dampak berikutnya, awal musim hujan itu akan terjadi juga lebih cepat dari biasanya, di mana penandanya di bagian wilayah nanti akan mulai terlihat itu di bulan November, demikian Mbak.
0: Oke, jadi memang perkiraannya seperti itu ya, cukup berbeda dengan di tahun sebelumnya yang tadi disebutkan ada kemarau basah. Oke, Pak Lutfi. Nah, kemudian kawan ya, bagaimana kira-kira persiapan dari wilayah Kabupaten Malang untuk menghadapi potensi kemarau yang kabarnya ini juga lebih kering gitu ya, dan bakal lebih lama atau hujannya bakal lebih lambat untuk datang ya. Kita akan ngobrol juga kali ini bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Malang. Oh mohon maaf, untuk di pagi hari ini kita akan ngobrol juga bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, ada Pak Purwoto juga. Kalau di segmen sebelumnya, tadi kita sudah paham gitu kawannya bagaimana kondisi musim kemarau dari sisi meteorologi. Sekarang kita akan melihat bagaimana dampak yang ada di lapangan. Selamat pagi Pak Purwoto.
2: Ya, selamat pagi Pak Ina.
0: Iya, dengan saya Nurul Pak Purwoto. Gimana suara saya, cukup jelas di sana?
2: Ya, siap, cukup jelas.
0: Ya, Pak Purwoto, ini mungkin boleh langsung dijelaskan ya, bagaimana dari BPBD Kabupaten Malang melihat potensi dampak musim kemarau di wilayah Kabupaten Malang. Apakah sudah mulai dirasakan untuk saat ini, Pak Purwoto?
2: Kalau dengan sampai saat ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan tahun lalu, kita masih agak penting ya. Karena sampai dengan saat ini masyarakat terdampak terkait musim kemarau ini masih belum banyak. Jadi sampai dengan saat ini baru ada satu permintaan di wilayah Sumber Mancing Wetan itu untuk pengiriman air bersih. Cuma ketika kami lakukan asesmen ke wilayah sana, sebetulnya masih belum kering kritis. Jadi masih sumur-sumur warga itu masih ada air, cuma debitnya tinggal sedikit gitu. Sedangkan kita ada SOP yang dikatakan kering kritis, sehingga kita harus mengirim bantuan air bersih itu apabila dari dusun itu lebih dari 3 kilo itu tidak ada air bersih sama sekali, itu baru kita kirim. Untuk wilayah lain sampai dengan saat ini masih belum ada masuk laporan kekeringan yang membutuhkan pasokan air bersih dari BPBD. Demikian.
0: Oke, jadi kalau dibanding tahun sebelumnya, untuk tahun ini masih belum, ini Pak ya, masih belum begitu parah dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Ya, mungkin juga begini, karena kami pemerintah kabupaten ini kan memang tidak menginginkan permasalahan tiap tahun itu berulang sama. Kita mencoba untuk

0: dan bersama PDAM atau Tirta Kanjuruan, itu wilayah-wilayah kekeringan kita terutama di daerah Malang Selatan itu sudah mudah-mudahan tahun ini sampai tahun depan itu sudah tercover semua, sehingga yang tahun-tahun lalu itu ada desa-desa yang kekeringan atau kekurangan air bersih, di tahun ini sudah tercukupi, sudah tersuplai air bersih dari PDAM. Itu yang ada di, terutama di wilayah Sumber Mancing Wetan, Gedangan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, itu arahnya ke sana semua. Sudah mulai di ini dan sudah mengalir wilayah, terutama wilayah Sumber Mancing Wetan itu sudah.
1: Oke, sudah terakomodir ya untuk suplai air dari pihak PDAM. Ini menjadi salah satu langkah solusi gitu ya dari Pemkab Malang. Kemudian Pak Purwoto, berdasarkan data dari BPBD sendiri, mungkin boleh di-share juga ini Pak, wilayah mana saja di Kabupaten Malang yang kategorinya itu masih rawan kekeringan. Kemudian berapa jumlah desa atau kecamatannya juga, boleh dirinci juga Pak.
0: Ya, tetap kecamatan yang saya sebutkan tadi, mulai Sumber Mancing Wetan, kemudian Pagak, Gedangan, Donomulyo, Kalipare. Itu yang ada. Jadi memang PDAM oke masuk ke wilayah-wilayah itu. Namun pemasangan jaringan dari jaringan itu PDAM sampai ke rumah-rumah warga ini masih belum semua. Jadi di situ letaknya yang masih belum merata.
1: Oke. Kemudian tadi yang sempat disebutkan ini merupakan solusi gitu ya yang dilakukan untuk menghadapi problem yang ada setiap tahunnya. Berarti ini mereka ada yang pasang barukah atau bagaimana itu berarti, Pak Purwoto?
0: Pasang baru. Karena memang di daerah itu dulu belum ada dengan PDAM, sekarang sudah terpasang.
1: Oke, maka dari itulah untuk saat ini juga sudah mulai bisa turun ya data KK barangkali yang terdampak gitu Pak Purwoto ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Nah, ini kalau boleh di-share kira-kira sudah berapa KK ini Pak yang bisa berkurang sebagai keluarga yang terdampak kekeringan maupun juga yang masih berpotensi untuk mengalami kekeringan, apakah sudah ada datanya juga itu Pak?
0: Tepatnya mestinya ya data dari PDAM ya. Itu yang kami lakukan itu kami memberikan layanan kepada masyarakat atas permintaan dari masyarakat melalui surat yang ditujukan ke Bupati dengan menggunakan BPBD. Maka SOP-nya setelah surat itu kami terima, ini kami survei ke lapangan apakah betul kondisinya seperti yang dimintakan dalam surat itu. Kemudian apabila sudah memang betul di daerah itu kekeringan kritis, maka kami kirim begitu. Jadi sampai dengan saat ini kalau berdasarkan data berapa di tahun 2026 ini nanti yang akan kekeringan kritis, ini masih belum bisa kami dapatkan datanya.
1: Oke.
0: Namun untuk potensi tetap di yang tadi kami sebutkan tadi di wilayah-wilayah itu.
1: Baik, oke Pak Purwoto. Untuk seluruh narasumber kita masih di segmen pertama ya, dan masih ada beberapa segmen yang lainnya lagi. Nanti kita sambung untuk di segmen selanjutnya. Pastinya buat Anda juga kawan pendengar Sidigar FM yang pengen join obrolan kita pagi hari ini, boleh manfaatkan interaktif di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu berangkat ke Bromo lewat Poncokusumo lalu langsung melaju. Padahal kalau sedikit saja melambat, Anda akan sadar desa Poncokusumo juga layak loh jadi tujuan perjalanan. Halo kawan,

Mafia mengajak Anda mampir sejenak ke Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berada di kaki Gunung Semeru dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Poncokusumo menawarkan udara pegunungan yang sejuk dengan hamparan kebun apel, jeruk, sayuran, hingga bunga krisan yang memanjakan mata. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra agrowisata di Kabupaten Malang. Pilihan wisatanya pun beragam kawan. Anda bisa menikmati segarnya cobaan pelangi, air terjun yang terkenal dengan semburat pelangi saat cahaya matahari mengenai percikan airnya. Ingin suasana yang lebih tenang? Ada Ledo Ombo Campground yang dikelilingi hutan pinus, cocok untuk berkemah atau sekedar piknik bersama keluarga. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasakan serunya memetik stroberi atau jeruk langsung dari kebunnya, mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat desa, hingga menikmati budaya khas masyarakat Tengger yang masih lestari. Dan tentu saja, Poncokusumo menjadi salah satu gerbang favorit wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo. Kalau ingin berkunjung, rutenya cukup mudah loh. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju Pakis. Lalu lanjut menuju Jalan Raya Pakis Poncokusumo, hingga memasuki kawasan desa wisata Poncokusumo. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, lain kali saat melintas ke arah Bromo, jangan cuma lewat. Luangkan waktu sejenak untuk menikmati sisi lain Poncokusumo yang sejuk, hijau, dan penuh cerita. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
1: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
1: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
1: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, kita masih di program Ijen Talk. Kita bahas soal waspada puncak musim kemarau. Kalau tadi di awal kita sudah tahu kawannya bagaimana karakteristik, kemudian juga apa saja nih yang area-area di wilayah

0: Kabupaten Malang yang perlu waspada dengan potensi kekeringan. Dan tapi sebenarnya untuk dampaknya sendiri gitu ya, kita mulai kembali untuk di wilayah Kabupaten Malang. Saya mau tanya-tanya ke Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, ada Pak Purwoto. Kalau di awal tadi sempat disampaikan daerah mana sajakah yang berpotensi masih terdampak, mungkin boleh di-share juga nih dari Pak Purwoto, selain kekeringan gitu ya, untuk di musim kemarau ini, resiko apa lagi nih yang perlu untuk diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Malang? Silakan Pak Purwoto. Oke, Pak Purwoto masih sambung dengan kami? Oke, sepertinya masih ada kendala untuk sinyal kah? Oke, sambil menunggu Pak Purwoto ya, saya mau geser ke BMKG dulu deh kalau gitu. Nah, kalau dari BMKG, karena tadi di awal sudah disampaikan bagaimana untuk karakteristik ya dari kemarau yang terjadi di tahun 2026 kali ini, mungkin boleh dijelaskan juga untuk lebih lengkapnya gitu ya Pak Lutfi, dari ciri-ciri untuk masuk di musim kemarau, tepatnya di puncak. Tadi kan sempat di-spill itu Pak ya, bagaimana suhu kalau pas lagi dingin-dingin sekali, pas panas-panas sekali, kemudian kira-kira apa lagi nih ciri-cirinya, boleh dijelaskan juga Pak Lutfi?
1: Terima kasih. Terkait tanda-tanda musim kemarau itu secara umum BMKG mendefinisikan itu dari hanya atas sedikitnya curah hujan. Jadi kalau ada batasan nilai tertentu yang sebesar 50 mm dalam artian ilmiahnya kan, tapi memang musim kemarau itu identik dengan kondisi curah hujan yang lebih sedikit dibanding di periode lain, atau yang kita kenal dengan istilah musim hujan. Nah, seringkali juga musim kemarau ini tidak hanya terlihat secara visual dari tidak adanya atau kurangnya hujan. Kemudian yang kedua juga memang awan itu tidak ada sama sekali. Kalau kita lihat di siang maupun malam hari itu, langit itu betul-betul terlihat. Memang kalau dari sisi visible atau jarak pandang itu memang terlihat, kalau terlihat dari postingan beberapa netizen, ini Semeru lagi indah-indahnya nih dilihat dari Malang, karena memang jarak pandang yang cukup jauh, langit juga cukup clear, sehingga pemandangan cukup menarik. Akan tetapi di samping dari besaran curah hujan tadi, kondisi suhu udara itu memang cenderung lebih rendah. Jadi pertama saya tekankan cenderung lebih rendah. Akan tetapi kondisi lebih dingin yang dirasakan itu identik dengan jika suhu udara itu lebih rendah. Artinya misalkan gini, di daerah yang perkotaan itu suhu Tolong tangguh Pak Salat, mohon izin melanjutkan. Dan akan tetap kondisi suhunya bisa kurang dari 10 derajat. Okay. Artinya 10 derajat di Bromo misalnya, kemudian juga bisa lebih rendah dari itu, atau kondisi lebih di kota yang mencapai 18 atau 19, itu kondisi lebih dinginnya yang dirasakan sama. Jadi kondisi dingin yang kita rasakan dengan istilah berdinding tadi, itu kondisi yang sama. Jadi juga untuk seluruh Pulau Jawa. Nah, kemudian yang berikutnya itu juga sering ditandai terjadinya peningkatan kecepatan angin. Seperti pernah kejadian di tahun 2019 itu, kalau tidak salah di Kota Batu, terutama di daerah Cangar sana, itu juga terjadi bahkan anginnya cukup kencang sehingga berdampak menjadi bencana yang menimbulkan kerugian. Demikian Mbak.
0: Jadi itu tadi ya beberapa ciri-cirinya, termasuk curah hujan yang semakin sedikit. Kalau kita itu Pak Lutfi, setiap pagi kan juga dapat informasi dari BMKG ya, berupa data begitu. Mungkin boleh diinformasikan juga normalnya itu angkanya itu berapa sih untuk kelembapan ini, itu yang berpengaruh ya dengan bagaimana potensi untuk hujan. Kalau akhir-akhir ini sih angkanya kira-kira 30-40 itu ya biasanya kalau kita lihat. Itu gimana Pak Lutfi?
1: Ya, memang kondisi kelembapan yang kita rasakan di musim kemarau itu akan jauh lebih kering. Akan tetapi kelembapan yang identik dengan terjadinya hujan itu adalah kelembapan yang terjadi di ketinggian, di lapisan tinggi sana atau di atas kita. Jika memang kondisinya itu mencapai nilai tertentu, akan tapi juga tidak di bawah itu. Artinya kalau di lapisan atas itu minimal sekitar 70-80% itu sudah mengindikasikan bahwa jumlah uap air yang ada di atmosfer itu cukup untuk mendukung terjadinya hujan. Kalau di saat musim kemarau itu tentunya kelembapannya kurang. Jadi kalau kelembapan yang muncul, nilai kelembapan yang muncul di HP, yang muncul di nilai prediksi-prediksi itu adalah kondisi kelembapan di permukaan bumi, artinya kondisi yang dirasakan oleh manusia maupun tanaman. Tapi untuk hujan ya bukan kondisi itu, tapi kondisi kelembapan di lapisan atas atau di ketinggian tertentu lah, seperti itu.
0: Berarti berbeda gitu Pak Lutfi ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Kalau sebaran suhu udaranya sih juga cukup, juga masyarakat bisa akses kami di Instagram kami, khususnya di BMKG dan Iklim Jatim. Di situ kami sampaikan sebagai contoh yang kemarin itu, kemarin pagi, yang hari ini masih proses ya Mbak, itu di Bromo itu mencapai 6,6 derajat Celcius, kemudian di Lanut Abdurrahman Saleh 15 derajat Celcius, di Trepes itu 14. Dengan yang terutama di daerah-daerah yang lain itu paling tinggi itu hanya terpantau di Sampang dan Sumenep yang mencapai 25, yang lainnya itu jauh, bahkan dominan itu di bawah 20 derajat Celcius. Demikian Mbak.
0: Oke, jadi gambarannya seperti itu ya. Termasuk hari ini kita juga rame tuh Pak, dapat capture dari beberapa pendengar share suhunya rata-rata 17, kemudian 16 gitu ya pagi hari ini, sampai awet nih sampai jam 8 pagi, cukup dingin. Termasuk kecepatan
1: hari
0: angin.
1: Untuk hari ini di Malang, di Karang Selosa itu terpantau suhunya, ini saya sambil buka tapi sudah di share tadi dari pagi lah petugas kami, itu suhunya mencapai 15,8 derajat Celcius.
0: Yeah.
1: Itu terendah di pagi ini yang tercatat, seperti itu.
0: Baik, memang itu ya yang dirasakan ketika sudah mulai masuk di puncak musim kemarau. Termasuk anginnya juga Pak ya, akhir-akhir ini katanya sampai tanggal 27 tuh anginnya cukup kencang di Malang.
1: Iya, yeah. Ini memang terpantau sampai akhir bulan, bahkan ini masih potensi peningkatan kecepatannya masih terjadi. Hal ini karena satu, perbedaan tekanan udara antara Australia dengan Indonesia itu sangat tinggi sekali, sehingga angin akan bertiup jauh lebih kencang dan juga tidak ada gangguan-gangguan di selatan Pulau Jawa misalkan. Yang kenapa saya istilahkan gangguan itu, kalau secara umum misalkan terjadi adanya pusaran atau bibit badai dan sebagainya yang menyebabkan perubahan dari pola angin tersebut, itu tidak terlihat, sehingga anginnya kalau bahasa Inggrisnya itu bablas-bablas saja, sehingga yang jauh dirasakan oleh kita. Demikian Pak.
0: Oke, baik Pak Lutfi, itu untuk penjelasannya kawan ya, secara ilmiah kenapa kok akhir-akhir ini yang dirasakan suhunya makin dingin, kemudian anginnya juga kencang gitu ya. Nah, untuk yang lainnya juga kawan, nantinya kita akan sambung juga untuk di pagi hari ini bersama dengan pihak dari BPBD. Sebentar, saya coba sambungkan kembali. Ini tadi karena masih ada kendala di telepon ya. Oke, coba kita hubungkan kembali kawan ya, bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Malang, ada Pak Purwoto. Kalau di segmen sebelumnya tadi sudah disampaikan ya, data daerah-daerah yang mengalami kekeringan, kemudian kiranya langkah mitigasi apa lagi nih yang sudah disiapkan oleh BPBD untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Oke, saya sudah terhubung kembali dengan Pak Purwoto. Halo Pak Purwoto.
2: Iya, selamat pagi.
0: Iya, suara saya cukup jelas Pak ya di sana?
2: Iya, cukup jelas.
0: Iya, tadi sempat sambung di Zoom tapi masih ada kendala Pak ya?
2: saja.
0: Baik, kita sambung di telepon saja kalau begitu. Nah, Pak Purwoto, ini mungkin boleh dijelaskan juga untuk sejauh ini apa nih langkah mitigasi yang sudah disiapkan juga oleh BPBD untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Silakan, Pak.
2: Ya, setiap musim kemarau, setidaknya kita itu potensi bencananya ada tiga. Yang pertama, kekeringan air bersih, yang kecukupan masyarakat itu, kecukupan air bersih itu. Yang kedua, kecukupan air baku untuk pertanian, ini juga berimbas. Dan yang ketiga, kebakaran hutan dan lahan. Jadi tiga potensi akibat kekeringan panjang, ini tiga itu yang perlu kita antisipasi. Dari tiga itu, yang masuk di ranah kami secara spesifik itu kecukupan air bersih untuk pemenuhan warga masyarakat kata. Sedangkan untuk pertanian, ini nanti ranahnya di PWSDA dan pertanian, bagaimana mereka melakukan penyimpanan air dan sebagainya. Dan yang ketiga ini kolaborasi biasanya bersama kami BPBD, relawan dan pihak perhutani mengantisipasi bagaimana supaya lahan dan hutan ini tidak terjadi kebakaran. Jadi perlu kita melakukan edukasi ke masyarakat supaya tidak terjadi kebakaran hutan. Sedangkan untuk yang air bersih tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di awal tadi untuk apa yang harus dilakukan. Dan ini kami sudah mendapatkan data untuk yang punya apa potensi kekeringan kecukupan air bersih. Ini wilayah Kabupaten Malang ada di 6 kecamatan yaitu Sumbermancing Wetan, Pagak, Gedangan, Kalipare, Bantur, dan Donomulyo. Sedangkan untuk di Sumbermancing Wetan itu untuk desanya ada di Desa Sumberagung, Harjo Kuncara, Siti Arjo, Kedung Banteng. Sedangkan untuk Pagak, ini di Desa Pagak sendiri dan Desa Sumberjo. Untuk Gedangan, ini di Desa Gajahrejo yang dekat pantai itu. Sedangkan Kalipare ada di Botokrejo dan Sukowilangun. Untuk Bantur, ini di Desa Bandungrejo. Dan untuk Donomulyo, ini di Sumberoto, Mentaraman dan Tulungrejo. Ini sampai di ininya juga sudah ada sebetulnya jumlah kakaknya. Jumlah kakak ini untuk di Desa Sumber Agung itu ada 142 kakak. Ini yang punya potensi tingkat kerawanan tinggi. Sedangkan Harjo Kuncaran ini 583, Siti Arjo 130, Kedung Banteng ini 415 dan sebagainya. Data sudah kami dapatkan semuanya untuk terkait ini potensi kekeringan, kecukupan air bersih.
0: Oke. Kemudian ini tadi kalau sudah disebutkan ya potensi-potensi apa saja yang perlu diantisipasi dari wilayah Kabupaten Malang, kemudian juga datanya sudah ada. Kemudian boleh di-share juga dari BPBD Pak Purwoto, indikator apa sih yang digunakan untuk menentukan satu wilayah ini masuk kategori darurat kekeringan? Kemudian juga mekanisme waktu penanganan juga seperti apa? Boleh dijelaskan juga, Pak?
2: Iya. Dari beberapa yang kami sebutkan tadi, ada yang punya kerawanan tinggi, ada yang kerawanan sedang. Kerawanan tinggi, kerawanan sedang. Kami baru turun ke wilayah untuk memberikan bantuan. Tadi sebenarnya di awal kami sebutkan, ketika ada masyarakat harus mengajukan permintaan dulu, permintaan untuk pengiriman air bersih, karena terjadi kekurangan air bersih di masyarakat sana. Dan ini kami, ada tim TRC kami yang turun ke lapangan sana untuk mengecek apakah benar di antara warga di dusun atau jumlah kakak yang disebutkan itu betul-betul terjadi kekeringan. Karena di wilayah selatan ini air bersih di sana itu di sebagian menggunakan sumur, sebagian menggunakan sumber-sumber lokal yang ada di sana. Nah, sumber dan sumur ini ketika musim kemarau, ini sumbernya nyusut, sumurnya juga kering. Nah, sehingga kita harus memastikan ke sana ketika dalam kurang lebih jarak sekitar 3 kilo benar-benar tidak ada sumur yang ada airnya, tidak ada sumber yang airnya mengalir, maka itu adalah kategori kekeringan kritis. Sehingga kami harus berkewajiban untuk mengirim pasokan air bersih ke wilayah-wilayah tersebut atas permintaan masyarakat. Jadi seperti itu SOP yang sudah ada di kami untuk memberikan bantuan pasokan air bersih ke masyarakat. Demikian.
0: Baik, kalau seperti itu untuk penjelasannya kawan ya. Oke, terima kasih Pak Purwoto. Untuk seluruh narasumber, kita masih ada beberapa segmen lagi ya. Nanti kita akan kembali sambung Pak Lutfi dan juga Pak Purwoto. Dan untuk pendengar Sedigere FM, ini tadi sudah ada yang mau join. Nanti kita akan sambung di segmen selanjutnya juga. Kawan, saya masih punya satu informasi dulu buat Anda. Kali ini PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Anda bisa nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nah, kawan, saya punya satu pantun juga buat Anda. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
3: Guidance for your life. City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan.

pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Jalan-Jalan Plus.

Ada kalanya perjalanan bukan tentang seberapa banyak tempat yang kita datangi, tapi tentang menemukan satu tempat yang membuat kita ingin berhenti lebih lama. Nah, kalau sedang menuju Malang Selatan, coba sempatkan singgah ke Desa Tulung Rejo. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menikmati tenangnya Desa Tulung Rejo di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung berubah. Jalanan mulai diapit hamparan sawah, kontur perbukitan kars khas Malang Selatan yang mulai terlihat dari kejauhan, sementara udara pedesaan terasa jauh lebih segar. Kalau datang di pagi hari, bukan hal yang aneh kalau Anda disambut kabut tipis yang masih menggantung di atas persawahan. Yang membuat Tulung Rejo menarik justru bukan karena dipenuhi tempat wisata, melainkan karena suasananya yang masih alami. Kehidupan masyarakatnya masih lekat loh dengan pertanian dan semangat gotong royong. Hingga desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang aktif membangun potensi warganya. Rasanya seperti kembali ke kampung halaman, di mana waktu berjalan sedikit lebih pelan. Lokasinya pun strategis sebagai jalur menuju kawasan pesisir Donomulyo. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai-pantai di Malang Selatan, Anda bisa lebih dulu menikmati sisi lain Malang yang tenang dan jarang tersorot. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Paga, kemudian ikuti jalur menuju Kecamatan Donomulyo, hingga tiba di Desa Tulung Rejo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5

0: Jalan Plus.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam kali ini kita masih di Ijen Talk ya, sesi diskusi dengan beberapa narasumber. Dan sudah ada di sesi terakhir, termasuk ini tadi ada pendengar Sidigen FM yang pengen join ya untuk di telepon. Coba saya sambungkan dulu, tadi ada Pak Raffi Udin. Selamat pagi Pak Raffi Udin.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Raffi Udin, apa yang mau disampaikan?
1: Di tengah-tengah jelas suara saya, Mbak?
0: Oke, cukup jelas, Pak, silakan.
1: Oke. Pertama, yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan, Mbak, mungkin kepastian ya, mungkin atau ya namanya perakiraan ya. Mungkin tadi saya tidak monitor. Kira-kira pastinya tuh puncak kemarau itu kapan, Mbak? Bulan apa, tanggal berapa, gitulah. Namanya kan perakiraan. Mungkin saya sudah di tadi sudah jelaskan, mungkin Tuhan saya enggak monitor tadi karena agak ramai tadi ini. Itu yang pertama. Itu yang kedua, ya mungkin kalau masalah bencana ada apa-apa BPBD ya kan, gitu, BMKG selalu mengupdate informasinya, termasuk tadi saya juga dapat updatean dari grup sebelah itu di Karangploso itu kayaknya ada 14 derajat kan gitu. Mungkin yang berkaitan dengan kita secara pribadi, Mbak, ini apa yang perlu, apa kira-kira bahayanya, dampaknya yang nggak bagus sama kesehatan itu apa? Itu kan ya, mungkin kalau yang saya rasakan sekarang mungkin adem-kademen ya, kemulan kan gitu kan. Kemudian rataan mungkin apa, pecah-pecah bisa beli hand body lotion. Tapi mungkin recommended yang disarankan oleh mungkin kesehatan sih sebetulnya yang kita dengar itu apa, Pak, kira-kira kan kayak gitu kan. Kalau yang BPBD mitigasi segala macam sudah butuh poksinya BPBD lah kan, kayak gitu kan, BMKG gitu. Tapi bagi kita yang kita nih masyarakat awam nih lah, Pak, kan gitu, apa ini, apa seperti yang sudah saya kerjakan secara awam lah, saya kan naluri insting aja kan, kademen ya, kemulan kan gitu kan. Kalau itu tadi, kalau pecah-pecah teratakan gitu, apa ya, saya pakai hand body. Mungkin ada rekomendasi lain lah yang mungkin lebih efektif untuk menjaga kesehatan kita. Baik. Itu aja, Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawannya dari Pak Raffi Udin. Ini barangkali dari narasumber ya, dari BMKG bisa memberikan informasi lebih rinci lagi ya, tadi yang diminta oleh Pak Raffi Udin, kapan nih sebenarnya masuk puncak musim hujan. Kemudian juga tadi sebenarnya kalau soal kesehatan ranahnya ke kesehatan ya, tapi barangkali boleh di-share juga nih Pak Lutfi, biasanya dari BMKG kan juga memberikan himbauan-himbauan tuh, seperti keluar ruangan harus menggunakan tabir surya atau lain sebagainya. Nah, ini boleh di-share juga nih Pak Lutfi, silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Ridwin, bahwa periode atau waktu yang dikatakan yang dapat menghasilkan puncak itu bukan di tanggal berapa, di minggu berapa, tapi BMKG menyampaikan dalam periode bulan, Pak. Dan apakah sama atau serempak, ke Jawa Timur saja itu 74 tipe, Pak, yang memang secara umum dominan dari 74 tipe daerah itu dominannya akan mulai terjadi di Agustus dan September, demikian, Pak. Nah, kemudian terkait apa dampak utama bagi kesehatan, tentunya masing-masing, kalau tadi saya sampaikan puncak musim kemarau untuk masing-masing daerah itu berbeda, demikian juga dengan daya tahan tubuh. Jadi ini bukan, kalau sehat, saya yakin semua sehat, Pak. Saya yakin semua sehat, semua kuat. Kalau kita bicara masyarakat, misalkan di Ngantang, Pujon, Kasembun itu, mereka juga tetap beraktivitas di bawah paparan sinar matahari yang cukup terik dengan usaha pertaniannya atau hortinya atau sayur mayurnya. Dan yang menjadi garis bawah itu adalah bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuhnya, seperti itu. Mungkin bisa juga dengan mengkonsumsi vitamin, kemudian juga makan makanan yang sehat. Tapi itu kan terkesan klise, tapi kalau dari kami selalu menyampaikan bahwa ini saja dilakukan dengan memeriksakan kesehatannya ke bidan atau puskesmas terdekat. Jadi datang ke bidan atau puskesmas itu bukan nunggu sakit dulu kemudian kemudian baru berobat, akan tapi juga langsung bertanya kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan terdekat, sehingga langkah-langkah yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan daya tahan yang ujungnya untuk menjaga kesehatan itu didapat melalui jalur-jalur yang benar seperti itu. Terima kasih, Mbak.
0: Oke, baik, seperti itu ya Pak Raffi Udin untuk pesannya. Baik, Pak Lutfi, ini sebelum saya minta closing statement ya, saya juga mau sambung dulu deh dengan BPBD ya. Tadi sempat terputus kembali, coba kita sambungkan dulu kawan bersama dengan Pak Purwoto dari Kepala BPBD Kabupaten Malang. Kira-kira setelah apa yang sudah dilakukan, kemudian juga berdasarkan data yang sudah dimiliki dari BPBD Kabupaten Malang, apakah di tahun ini juga ada tantangan tersendiri gitu ya di musim kemarau? Kita masih coba terhubung dengan Kepala BPBD Kabupaten Malang. Oke, masih loading ya ini tadi. Oke, baik. Oh, sudah di Zoom, baik-baik. Sudah di Zoom ternyata. Saya close dulu berarti untuk telepon. Oh, sudah ada di telepon juga. Oke, Pak Purwoto, bagaimana, apakah bisa sambung dengan kita di Zoom-nya atau di telepon saja? Halo?
2: Di Zoom aja, di Zoom.
0: Oke, okay, sudah sangat jelas Pak Purwoto, kami terima untuk audionya. Wah. Oke, Pak Purwoto, dari tadi yang sempat disampaikan ya, mungkin boleh di-share juga nih di tahun ini melihat bagaimana pengalaman di kemarau tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini apakah ada tantangan tersendiri gitu, Pak?
2: Kami berharap tahun ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin, karena ya kita kan tidak ingin dari tahun ke tahun itu masalahnya sama, tidak ada solusi. Setidaknya tadi yang kami sampaikan untuk kecukupan air bersih tahun ini harus jauh lebih baik dari tahun kemarin, karena tahun kemarin belum ada pasokan PDAM, sekarang sudah ada di beberapa titik wilayah Kabupaten Malang, terutama di Malang Selatan. Kemudian yang kedua, tantangan juga untuk kebakaran hutan dan lahan. Ini juga kami sudah mengantisipasi bekerjasama dengan pihak perhutani dan stakeholder yang lain, bagaimana.
0: Oke.
2: Okay. Tidak terjadi kebakaran hutan di wilayah simbol-simbol wilayah kita. Ini sudah kita lakukan sedemikian rupa. Namun mungkin menurut Pak Lutfi, ini dampak El Nino mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Lutfi. Kemarau kita tahun ini agaknya lebih panjang sampai di, ini informasi yang kami dapatkan dari Pak Lutfi juga sih, agak panjang. Kalau dulu-dulu itu sampai di bulan apa, September, Oktober udah selesai. Nampaknya ini sampai di awal tahun ini, yang nanti juga perlu kita antisipasi untuk masyarakat, karena dampak kemarau ini semakin panjang ya semakin harus kerja keras kita dalam memberikan layanan kepada masyarakat terdampak. Mungkin seperti itu tantangan kita, kemarau yang cukup panjang sampai El Nino.
0: Baik, berarti untuk persiapan pun juga sudah disiapkan dampak yang panjang itu tadi, Pak Purwoto ya, sampai akhir tahun sudah diperkirakan apa saja yang akan dilakukan?
2: Ya sudah. Jadi kami seperti tahun-tahun sebelumnya selalu antisipasi. Jadi sampai dengan seperti saat ini itu, kita Kabupaten Malang sudah menetapkan siaga darurat kekeringan, sudah kita siapkan SK Bupati terkait itu. Kemudian sarana prasarana sudah kita siapkan. Kita sudah menyiapkan untuk yang siap gerak itu ada 7 tangki yang kita mengantisipasi itu. Kemudian ada 250 apa ini apa tong air itu, tandon air.
0: Oke.
2: Okay. Itu sudah kita siapkan, meskipun saat ini belum ada permintaan, tapi sudah kita siapkan. Dan kami juga apabila
3: perlengkapan-perlengkapan yang ada di kami ini kurang. Ini kami punya mitra-mitra lain seperti dari apa TNI Polri yang punya mobil tangki. Semuanya harus bisa digerakkan ketika kondisi sudah kita tetapkan dalam darurat bencana. Demikian.
0: Okay. Baik, tapi sejauh ini belum ada yang sampai darurat kekeringan begitu Pak Purwata, bagaimana?
3: Belum, belum. Tadi kami sampaikan baru ada satu di Desa Sumber Agung di mana sumber mancing wetan itu, tetapi setelah kami cek bersama teman-teman di sana sebetulnya belum kekeringan kritis karena sumur-sumur masyarakat masih ada airnya. Jadi ya harus dimanfaatkan itu dulu. Dan yang perlu kami sampaikan sebetulnya ke masyarakat terutama di daerah sumber mancing wetan wilayah selatan, karena Pak Bupati bersama PDAM sudah memasang jalur pasokan air bersih ke sana. Ini problemnya sepertinya masyarakat masih enggan untuk amprah air bersih.
0: Oke,
3: okay.
0: Itu yang juga jadi tantangan
3: lebih,
0: Pak
3: lebih
0: ya.
3: Nyaman, sepertinya lebih nyaman minta pasokan dari BPBD daripada pasang meteran air bersih dari PDAM. Ini upaya pemerintah untuk mengurangi dampak kekeringan atau kekurangan air bersih di wilayah Malang Selatan mestinya harus disambut dengan baik oleh masyarakat sana. Itu yang perlu kami sampaikan ke masyarakat.
0: Oke, baik. Termasuk tantangannya juga berarti. Dan untuk seluruh narasumber, kita sudah ada di akhir segmen untuk obrolan kita di pagi hari ini dalam program Icentok ya, waspada puncak musim kemarau. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau minta juga untuk closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mau mulai dari BMKG dulu. Pak Lutfi, boleh disampaikan ini, ada pesankah untuk masyarakat, termasuk ya bagaimana juga kita tetap bisa beraktivitas produktif selama puncak musim kemarau tahun ini? Silakan Pak Lutfi.
2: Saya yang kami sampaikan selalu dan selalu berulang bahwa tahun 2026 ini pertama ada fenomena El Nino, kemudian juga ada fenomena AYD positif yang keduanya saling memperkuat dan terutama dampaknya mulai dirasakan itu nanti kita di pertengahan tahun hingga akhir tahun. Yang artinya apa? Artinya bahwa kemarau akan jauh lebih panjang, akan tetapi berdasarkan catatan dan prediksi kami, Pak Purwoto juga dapat kami sampaikan, insya Allah nanti di bulan Desember hujan sudah mulai merata, Pak. Insya Allah hujan mulai merata, akan tapi yang kami khawatirkan bahwa permintaan tadi terkait kebutuhan air bersih juga akan semakin meningkat, Pak, mendekati bulan 10 dan bulan 11. Artinya di bulan Juli yang sudah cukup kering hampir 2 bulan ini belum ada permintaan, bahwa kondisi air tanah masih cukup. Dan juga yang cukup keren sebetulnya dapat kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya buat Pak Kalak BPBD Kabupaten Malang beserta seluruh jajarannya yang apa-apa pun sing penting siap siaga, kan itu Pak yang penting Pak ya. Jadi siap siaga di saat diperlukan daripada saat diperlukan malah tidak siap. Mungkin itu pantau selalu Pak, baik untuk masyarakat maupun pemerhati dari Sidikait, pantau terus informasi dari BMKG baik dalam skala 10 harian maupun bulanan yang dengan tujuan satu bahwa kita berusaha mencegah atau mengurangi kerugian terkait dampak-dampak yang ditimbulkan baik adanya El Nino, baik adanya IOP maupun kemarau yang lebih panjang di tahun ini. Terima kasih Pak, semangat Pak.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih ya, Pak Lutfi. Selanjutnya saya juga mau minta closing statement dari pihak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Pak Purwoto. Silakan Pak Purwoto.
3: Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, utamanya di Kabupaten Malang. Seperti tadi kami sampaikan, dampak dari kekeringan ini ada tiga. Yang pertama untuk air bersih ya, kecukupan air bersih, karena tadi disampaikan oleh Pak Lutfi cukup panjang sekitar sampai bulan Desember. Pasokan nanti tentu kami perkirakan memang tidak cukup pasukan air tanah yang ada di wilayah itu. Oleh karena itu dalam penggunaan air bersih ini di masa kekeringan ini untuk bisa diefisienkan, efisienkan sedemikian rupa ya, air bersih cukup untuk memasak lah ya, sedangkan untuk yang lain itu bisa cari alternatif untuk penggunaan air bersih supaya lebih efisien. Yang kedua tadi untuk air bersih juga mohon untuk bisa kerjasamanya yang baik untuk bisa memanfaatkan pasokan air yang sudah diberikan oleh pihak BDAM bisa mencukupi kebutuhan di keluarga itu. Kemudian untuk yang berdampak pada area pertanian, tentu saja ini para petani untuk bisa mengantisipasi dengan menanam tentunya tanaman-tanaman yang kebutuhan airnya minim itu. Sedangkan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan, ini kami mohon kepada masyarakat terutama para pendaki, masyarakat yang memanfaatkan pinggir dan hutan atau petani hutan ini untuk bisa mengantisipasi sedemikian rupa bagaimana agar tidak terjadi kebakaran baik disengaja apalagi yang disengaja maupun yang disengaja supaya dampak ini tidak merugikan masyarakat yang lain. Dan apapun kondisinya, kami selaku aparat pemerintah memang harus selalu siap siaga kemungkinan yang terburuk dan terjelek. Apapun, kami sudah menyiapkan peralatan, menyiapkan SDM untuk mengantisipasi itu semua. Saya kira itu dari kami. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh narasumber, luar biasa sekali. Kawan, apa yang kita bahas baru saja di program Ijen Talk soal waspada puncak musim kemarau. Dan memang ya musim kemarau tadi yang disebutkan merupakan siklus alam yang datang setiap tahun. Tapi sekali lagi dampaknya bisa jadi lebih besar kalau kita nggak siap untuk menghadapinya. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber. Dari BMKG Pak Lutfi dan juga dari BPBD Pak Purwoto, terima kasih untuk sambungnya bersama Sidigar FM pagi hari ini. Selain informasi ya, edukasinya juga ke pendengar kami. Terima kasih juga untuk Anda pendengar Sidigar FM yang sudah menyimak dan sudah join untuk obrolan kita di program Ijen Talk. Tetap bersama kami, kawan, di Sidigar 911 FM. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisunani, selamat pagi kawan Siti 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 4 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mulai kala dalu muludan teko omah pajar esok mangkat teng kajen pertemuan kiai-kiai awan muludan malih teng Semarang sniki wau teko mriki muludan teng mriki kula rada sregep nek muludan menika kesel-kesel lah kula lakoni nek muludan iki mergo arep jagakno ngamal ya wong ngene ae potongane sembayang ya nglamune 99.9% niate sembayang bar Allahu Akbar terus ngelamun nganti assalamualaikum niku ora berarti ngelamune 99.9% zakat ora tahu wong ora tahu nisab kaji ora tahu bayar dhewe napa niku sing diduk-dukna mok syahadat to ya puasa Ramadan kadang-kadang ya muka jadi terus apa sing disagi mboten ana sing jagakno napa malih kok kula nggih napa malih kula bapak kula sing kiai tenan bapak kula niku teng keluarga kula sak pendhuwur sing kiai mau bapak kula tok mendhuwure wis ora ana. Lah nek Habib Lutfi ra sak pendhuwur Habib kabeh. Ngen. Habib Lutfi bin Ali. Niku nggih Sayyid. Habib Ali bin Hasyim Sayyid Habib Malik. Habib Hasyim bin Yahya terus sak pendhuwur ngantek Muhammad bin Abdullah. Ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wis enak nek kaya Habib Lutfi ngoten niku. Lah kula Mustofa bin Bisri bin Jenal Mustofa bin Po Dijaya bin Po Dirono wis ora ana hubungane blas karo mulane irung yo gak bangil. Napa malah kok kula, bapak kula niku awaluman kiai tenggene keluarga kula. Jadi kiai sing pertama niku bapak kula. Mergo mbah kula, bapake bapak kula sing namine Jenal Mustofa. Jenal Mustofa niku sakwise kaji mualaf bab mbah kula niku. Asale Padijaya. Padijaya niku mergo kepengin kaya Yahya, Yahya terus Po Dijaya. Cara kene Yahya ya Jaya, maksudmu. Saking senenge karo kiai, mbah kula niku kabare senenge kiai mboten karu-karuan pun, masyaallah. Akhirnya terus diparangi paringi Gusti Allah anake dadi kiai. Kiai Bisri niku bapak kula. Mulane nalika bapak Kiai Bisri kapundhut niku paman kula Kiai Misbah niku ati-ati kowe putune wong mualaf iku nek dadi mualaf neh. Bapak kula sing kiai tenan mau, bapak kula niku kiai tenan. Kula ora kiai-kiainan. Kiai pers. Bapak kula kiai tenan pancen mulang cak pondok niku. Dalu ngeten iki nek bar ngaji kong Magelang napa Pekalongan kondur pajar subuh tesih ngaos tafsir terus. Nek kula ngeten iki terus wangsul pajar tengan Rembang. Prai terus ngantek dhuwur engko. Ya ibu sing koyo ngono. Ora trimo ngaji
kaya ngeten iki ngaji teng pondoke nggih sregepe ra karuan, nulis karangane diwaca ngantek Malaysia, ngantek Suriname, ngantek putih-putih. Tafsir Al-Iblis diwaca teng putih-putih seluruh Nusantara. Niku mawon ora wani jagakno ngamal ya. Mboten wani. Lha kok sampai ngerti? Wong kula anake ya. Kula anake pun gadah anak telu, kula niku tesih dereng gadah penggawean napa-napa. Kok nganti anak telu, nganti sakniki dereng gadah penggawean. Dadi kula tesih nunut wong tuwa, dadi ngerti salah tingkahe bapak kula ngerti wong kula kumpul wong tuwa terus. Enak kumpul wong tuwa niku mboten usah mikir makani bojo barang. Nunut wong tuane ra wis. Kula ngerti nek dalu niku bapak kula niku senengane gembar-gembor. Nek cara ngene kula luap-laup. Gembor. Sing digembori niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek dalu badhe nulis mangke terus sare sekedap terus jam setengah kalih wungu sembahyang terus luap-laup. Negatife luap-laup. Positife munajat. Gusti Allah Kanjeng Nabi disebut kabeh. Dualu ngoten lho gembul-gembul. Ya akramal khalq. Kula ngantek isih hafal sak lagune. Mergo ngantek anak telu kumpul, Bu.

فإن من جودك دنيا وضرتها.

Iya. Terus bapak kula nengari ngoten datengan guru niku didawa-dawa nem. Ya akramal khalqi, duh sak mulya-mulyane makhluk. Mali man aludu bihi. Kula mboten gadah sing kula gandulan. Sing kula cagrake mboten wonten siwaka kejawi panjenengan Kanjeng Rasul. Ngamal kula mboten dapure. Mboten kenek dicagerke. Mali man aludu bi siwak. Inda khululil hadisil amimi. Nalikane mangke wonten saat yang paling mengerikan, saat pancaroba, pada saat yaumul kiamah. Walayadika Rasulullah, mosok kula nunut sithik mawon sek-seki Kanjeng Rasul. Mboten ajeng sek-seki Kanjeng Rasul wong. Walayadika Rasulullah, jahu kabi kedudukan jenengan kados mengkaten gedene. Mosok kula nunut awak mawon kok ngantek nyesek-nyesek jenengan mboten. Walayadika Rasulullah, jahu kabi Izal Karim, tatkalane zat kang maha murah tajalla tampil bismi muntakimi dengan asmanya zat yang maha pembalas. Jadi niki dino Gusti Allah tasih tampil dalam asma Ar-Rahman Ar-Rahim, zat kang moho welas asih Al-Karim, zat kang moho lomo. Bejo sampean mergo Gusti Allah niki dino walhamdulillah niki si, Profesor Dr. Kiai Haji Mbah M.A. macam-macam niki Kiai Said Akhil pun rawuh, selamat datang. Niki dino Gusti Allah tampil dalam asmanya yang maha pengasih, yang maha penyayang. Mulane koyok kula sampean iki sing nyamikane saben dino dosa niku ora diapa-apakno. Wong pengasih penyayang. Wong korupsi saben dino nganti melending wetunge ora diapa-apakno. Jajal sak niki-niki kok Gusti Allah tampil dalam asmane Al-Adlu yang maha adil. Bon remuk kabeh kula sampeyan iki. Mergo sing jenenge adil niku sing salah dihukum, sing bener dibener. Sing gawe apik diganjar, sing elek dihukum. Lah ngoten niku adil niku. Ora kok keadilan niku sing sugih dibenerno, sing melarat lebokno penjara. Ku jenenge gak adil. Ora kok sugih mbekan melarat, pangkat utawa rakyat jelata, tapi bener apa salah? Pejabat tinggi salah hukum. Sugih mblegeduk salah hukum. Nah, hukum kok nggoleki sing melarat-melarat tok. Lah nek Kanjeng Nabi niki dina kok tampil dalam asmane Al-Adlu sampe niki kira-kira sepundi? Ora usah dihukum napa-napa. Dosa sithik sontek ngoten mawon. Niku mangke kira-kira ana apa ana sing duwe kuping normal niku. Kupinge ndelewer kabeh aboh kabeh. Ngapusi tuas. Ngapusi tuas. Ngrasani wong tuas, ngrasani neh tuas-tuas. Nyelindut tuas.
dikotenake kupinge wong sak Indonesia ini jeber kabeh kakang. Untunge Gusti Allah iki saiki tampil tasih bismil karim, bismirrahman, bismirrahim. Mergo Gusti Allah memberi waktu kepada kita. Dikeke waktu saiki ndelomol saiki kaya ngono mbok menawa tuwa-tuwa tobat ngoten lho. Dinteni tobaté sing dinteni ra rumangsa tambah tuwek tambah dadi. Lungguh mangke sampe nek pun tuwa kaya kula ngeten iki. Kula iki pun tuwa, cuma awet enom ngoten lho. Dadi ketoke isih kaya nggih, tapi pun tuwa iki pun pun ana apa? Pun duwe putu meh 10. Kula tuwa banget iki. Nek pun tuwa ngeten iki, Gusti Allah, Gusti Allah niku meremakno. Kula mbiyen nek turu ora tau tangi bengi mboten nate. Bareng tuwa-tuwa dipremakno Gusti Allah, nek bengi tangi karepe dhewe mergo keblet nguyu. Lho, maksudnya napa Gusti Allah kok wong tuwa dikongkon nguyu bengi-bengi niku? Ben tangi nek wis nguyu ning jeding kena banyu, mesti isan wudu terus tahajud niku tujuane. Tapi dasar ndak tahu dhewe. Bar nguyu terus turun neh cewek ae ora ngene. Ora paham kersane Gusti Allah niku. Wis tuwa dadi tak kasih kondisi yang kondusif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niku akeh sing do ora paham. Bapak kula niku wedi mangke nek izal karimu tajallah bismi muntakim. Ada saatnya nanti Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Karim itu tampil dalam asmanya Muntakim. Nek ana sing wani karo Gusti Allah dik biyen nalika ning donya saiki saatnya. Biyen tak jalno. Tak kon tobat ra tobat-tobat. Buandane rakyat mbok emplepi terus saya saben dina. Mandek ketemu mentilis. Bapak kula nek gambarake niku mangke niku nek Gusti Allah pun tampil dalam asma Muntakim niku terus ngendikan aina mulukal ard. Endi raja-raja donya? Endi kepala-kepala negara donya? Endi presiden-presiden donya? Endi Firaun? Endi Namrud?

jari ini bapak kula. Aku kuatir aku undang ujung-ujung ayo Nabi Sri dadak diundang sisan aku ya wadi ayo Nabi Sri alladzi kana yatakallamu kalaman ndi kiai Bisri ndi tukang pidato iso ngomong tok tapi ora iso nglakon ngoten lah aku diundang ngono lha wong sing raja-raja kaya Pirngon Namrud hitran padha nguncis kabeh ora wani netep ngono kabeh kok iki dadakan Bisri ndi wong sing isane geneman tok ora iso nglakoni geneman api era karuan nganjurno wong loman ini dewi telah digoreng nah. Gawe ini nganjurno wong supaya rukun ini dewi provokator ngandani wong supaya tawaduk ini dewi kemelinti wah diudal-udal aku jawab apa-apa. Wong aku ora ndek apa-apa. Mali man aludu bi siwa Kanjeng Rasul. Aku cekelan jubahe Kanjeng Nabi ae. Wes diundang bolak-balik. Ayo Nabi Sri, meneng ae aku. Cekelan jubahe Kanjeng Nabi terus aku semua nang ngene nggurine Kanjeng Nabi. Coba kali ae. Nek mboten nyesek-nyesek ya Kanjeng Rasul, wong kula tak mawon kok Kanjeng Rasul. Wala yadika Rasulullah jahu kabi. Diundang bolak-balik gak semaur gandulan Kanjeng Nabi sesuai Kanjeng Nabi ya Rob huwa inti Gusti nggih Gusti bisi kalih kula ni oh ya wis ngono niku niku terus bapak kula kata niku dadi bareng Kanjeng Nabi digondal-gandali kan ya risi kabeh terus nggih Gusti niki kalih kula niki bisri kalih kula oh ya wis nek kowe lho karo kekasihnya kok kekasihnya Kanjeng Rasul ini kekasihnya Gusti Allah nah gandulan Kanjeng Nabi ya mbak ya wes ngonain lah kalau ini kok enak ya kalau mbatin kok enak apa itu karek gandulan ngono enggak aku tak ngonoan tapi terus kau pikir malih lah kok aku gandulan terus dikipatno Kanjeng Nabi iya ini sopo ya celandaan tangan ini wah payah ini lho selawatannya arang-arang ngetut nolakuni orang tahu kalau tak gandul-gandul ini lah apa dikipatnya rak payah sampai pikir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngantek kapundut niku ngimami kali jamaah terus mau beberapa kali nalika gerah nemen niku digenteni sahabat Abu Bakar selama itu ngimami jamaah itu jamaahnya ora ana sing protes blas ora tahu sing protes mbayange kesuwen apa kecepetan kaum padahal Allah yarham kakak kula niku Kiai Khalil. Kiai Khalil niku ngene kok nggih kiai tenan niku. Kiai Khalil niku poso ngimami teraweh poso pertama ngimami teraweh teraweh durung rampung niku santri-santri gerenengan tapi banter jadi Kiai Khalile pireng menggerenengan kok banter berarti ono maksud tujuan gereneng santri-santri dong gereneng wah teraweh ngene iki ya alamate gak sahur awak dhewe iki kok Kiai Khalil maca surate dawa-dawa. Aturan traweh kok ngene iki. Wis gak sahur alamate. Ngoten niku krungu Kiai Khalil niku. Ya ampun laren terus nimbali lurah pondok. Iki mau aku mau ngimami dogren-grendeng santriku. Ketoke ra gelem tak imami aku. Dawan jan mulane sesuk kowe ae sing imami. Sesuk lurah pondok sing imami. Wah, Habib teko stok engkas. Habib Umar Mutohar. Wes

0: ahlan wa sahlan wa marhaban.
1: Ngono telah ireng tapi munawar. Cahayane kan ketok ni. Ngopi-ngopi sik, Beb. Pun tamat sampean, Beb. Pun tamat madhep mriki malih. Ndak lali aku iki mau ngomong apa ya. Jadi sesuai terus diimami lurah pondok. Bar traweh terus santri-santri kampung niki, wong tua-tua sing ke kampung niki terus sowan Kyai Khalil. Kyai badhe matur nyuwun sewu. Kula pamit mboten traweh mriki malih. Lho, ngoten apa? Wah, expression. Kula dereng rukuk imame pun sujud. Masa niki dengkul kula lara kabeh. Napa malih kok Kyai Khalil kalih santri ini? Santri ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Santri kinasih pisan. Nate diutus dadi delegasi untuk dakwah teng ini Yaman. Sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Setunggal wekdal Muaz bin Jabal ngimami bar sembahyang jamaah, jamaah itu demo. Cara sakniki ini demo teng ini Kanjeng Rasul. Protes lah Kanjeng Rasul niku sepundi santri jenengan Muaz bin Jabal. Lho napa? Niki wau kita orang niki rak do makmum ki ambake. Lah terus piye? Rakaat awal ning ngatamno Baqarah. Rakaat ping kalih niku Ali Imran. Mate sik gemeter sikil niki ngaten. Oh Kanjeng Nabi niku pemimpin tenan nggih. Dadi entuk laporan ngoten niku senajan di demo barang ngoten niku dicek and recheck. Ora kok terus langsung plak-plak ngoten mawon kan, tapi dicek Muad ditimbali lanang. Bener Muad kowe mau bar ngimami, nggih kan. Bener kowe rakaat awal ngatamna Baqarah. Nggih, saja bangga kowe. Nggih. Rakaat kaping pindho Ali Imran nggih. Lakek ditukahane bareng muni nggih nggih. Kowe iku piye aja gawe fitnah Muad. Kowe iku sembahyang mbek wong akeh, ditutno wong akeh. Ana sing tuwa, ana sing enom, ana sing ditunggu penggawean, ana sing ditunggu bocah, anake nangis, itu macem-macem. Nek kowe wis wani dadi imam, ditutno wong akeh, ya kowe kudu ngayomi wong akeh. Nek kowe sembahyang dhewean ning omah, ngatamno Quran kurang percayane, silakan. Pelajaran saka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan. Jadi pemimpin kudu ngerti wong. Kudu ngerti wong. Nek ora ngerti wong, pemimpin niku ngarakno wong. Ana kiai khusuk era karuan. Kabeh wong kon khusuk kaya ndekne. Ya kan lara kabeh. Terus dikusuk-kusukno. Lha wong potongane ngono kok ameh ngusuk-ngusukno. Dadi malah lucu kabeh. Salahe sing ngongkon kusuk niku wae. Ora ngerti iki wong iki ya kusuke wis ngono kuwi wong potongane wong Magelang bapakne. Iki ora sing masyaallah. Ndikne senengane wiridan dawa terus angger wong dikon wiridan dawa wong lakian maca Fatihah isih durung pati paseh iki kongkon maca surat Ikhlas ping 15000 wah belenger itu. Kanjeng Nabi niku ngerti wong, buktine sing paling jelas ora tau diprotes ngimami wong. Berarti sampean bayangake Kanjeng Nabi niku Lho, mboten trima ngoten. Kanjeng Nabi niku nate sembahyang sing mestine surate rada dawa merga subuh. Mboten kan terus waktune dawa. Biasane nek maghrib waktune mok sithik. Dadi aja dawa-dawa. Ana ngimami maghrib kok duwune ra karuan berarti ra ngerti niki wong ora ngerti jawane. Lha iku nek kedawan lak wis natap wektune isya. Tenan. Lah nek subuh wektune dawa. Isya wektune dawa ngoten niku. Dawa-dawa gak apa-apa surate. Kanjeng Nabi niku nate mestine biasane surate dawa. Krungu ana bocah nangis. Dicepetno. Ibaratnya asale mesti ini sabihis digenti inak atau inak kayak sampean mergo khawatir nek wong tuane lagi makmum bocahe gak ana sing ngopeni. Kanjeng Nabi ngerti wong ngerti iki wong ini wong pirang-pirang. Nah sampean iku nek kepengin dadi imam ya kudu ngerti wong. Aja sak karepe dhewe. Kulo nek ngrasakno. Ya Allah, khotbah Jumat niku rumangsane kaya pengajian muludan. Dhum panggonane ning dhuwur lho, khotbahne ra dhuwur anggone. Mimbare ra dhuwur. Lah mesti ya ngerti ya jamaah iku do ngantuk kabeh ra ngerti ya. Do teler kan. Lho kok isih diterus-terusno? Masya Allah melungker kabeh wong-wong ini. Niki ra ngerti wong. Ora ngerti wong. Wong iki yahene iki wayahe turu. Awan-awan iku. Nek geneman aja banter-banter. Wong seminggu pisan pidato kok semono akeh iku ra apa. Nek bahan muntek kapok kowe. Niku dipremakno awake dhewe. Mesthi niku kudu ngerti wong. Iki wong iki tengene Quran ngantek di ngendikake ngapa iku pantasiru niku sapa sak durunge. Wa idza qudiyatish shalah. Pantasir tanggagena Kanjeng Nabi persa. Ahono iku wayahe wong macem-macem niku awan-awan niku. Iki wong ngandani khotib lho piye carane. Gumun aku gergetan sak kon fatwa MUI itu khotbah haram panjang-panjang setuju sampean nggih saya kasih setuju Kanjeng Nabi blas mboten nate khotbah dodo mboten nate yang penting kali wonten sak niki kitabe kok khotbah-khotbah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mboten nate napa meneh kok ndelewer-ndelewer ngantek bang senturi bareng tilpokno khotbah. Nah itu lah apa? Wong aku ae nganggep sepele kok apa meneh malaikat ngene. Iku lah apa ngene? Pamer pinter karepe, tapi ketok gobloke. Pokoke anggere khotbah kedawan goblok ngoten mawon. Suwen. Lah nek pengajian ngeten dodo gak apa-apa. Wong ora mesti seminggu pisan. Tur wayahe iki ora wayahan wayahe wong turu ngoten neka. Tur aturane sing penting niku, aturane niku sedaya ngibadah perilaku niku metutno sing gawa. Sing gawa mereka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang awake dhewe niki terus neka-neka mikir kaya yo-yo wae. Wis ngetutno Kanjeng Nabi ae paling enak. Mergo Kanjeng Nabi niku menungsa, awake dhewe menungsa. Kadang-kadang awake dhewe niku mremakno awake dhewe kaya malaikat. Manusa ya manusa. Ngetokno Kanjeng Nabi puwal iki. Manusa sing ngerti manusa, tur menungsakno manusa. Kula pun cerita nanti cerita teng kene. Anu niku. Ning ngene endi? Masjid Agung Magelang. Kula nanti cerita. Tahu urusan tenggini kantor ora tak kandakno kantor iki mangke ndak sampean selidiki. Ini akeh polisi. kantor niku mriki meja dawa. Mriki meja dawa. Mereka masyarakat sing ajeng urusan, mriki pegawai. Mriki meja, mereka masyarakat sing ajeng urusan, mriki pegawai. Gurine pegawai wonten komputer. Lah niki model komputerisasi. Jadi ora kok nyatet neh nganggo buku tulis ngoten niku mboten nganggo komputer. Kula teko ing mriku. Ajeng urusan. Kok takok kali. Pak, saya mau ngurus ini, Pak. Ambil formulirnya di mana? Lagi ambake pas madhep mereka ngadepi komputer. Lho niku melengak ae ora. Pak, kula balani, Pak. Mbok menawa budek badan kula. Kula banterake, Pak. Saya mau ngurus ini formulirnya di mana ngambilnya? Yo tetep ae. Lho iki piye to? Jarine ndekne abdi masyarakat. Lah aku iki masyarakat. Aku termasuk masyarakat. Lah ndekne tak abdiku, aku rak bendaraan. Mestine gito-gito nyambut aku. Badhe ngresake napa? Mesti ngono lho. Kok iki malah di seluki kok malah kramlengak blas. Akhirnya terus rodok gembor kula. Pak, ngambil pemilihnya di mana? Lha kurang ajar ini mboten melengak tapi tangane ngeten. Greget napa kenane. Tapi wong kula warga negara yang baik jadi dadi kula tutno drijine niku. Tapi sak durunge ngetutno driji kula jinjit-jinjit ndelok jane ra kek ngarap apa-apa sih. Kok bendarane teko ora diap. Gape iki rong kula delok la ilaha illallah main game. Masya Allah. Iki sing ngerusak negara ya ngene iki. Bayari saben wulan dan penggaweane game tok ae ngantek bendarane teko barang ora direwes. On kula ngisi formulir. Lakek ngetunu ngisi formulir wonten swara. Pertanyaan-pertanyaane aneh banget. Maaf, Pak. Bapak apa? Bapak Gusmus. Lho iki kok tak anak lucu ae ngoten niku. Bapak apa? Bapak Gusmus. Ngoten niku. Iki kok ana wong aneh badan niku. Takok kok ngono iku. Terus kula toleh, jebule wong niku wau. Sing game niku wau. Lho kok tekan kene wong iki. Terus kula rada nyengkreng. Iya. Ada apa? Saya memang Bapak Gusmus. Kula nggih melak-melak ya, Mbak ya, Bapak-bapak Gusmus itu paham ta ora dene. Ada apa? Ini Bapak Kepala kepengen ketemu sama Bapak Gusmus. Kepala siapa? Ibu-ibu gak ngerti lah. Ya kepala kantor ini Pak. Di mana? Ya monggo kula derekake. Kok jadi berubah ini sikapnya? Terus kula diderekake teng ini kepala kan ruang kepala itu. Kepalane roh kula terus wah kula dirangkul. Dari mana Gusun? Dari rumah. Apa mau urusan itu? Wah, mana kok tindak dewe? Mbok nimbali. Pegawai ini kok meneng gitu. Tak lirik meneng ae. Tenger-tenger digetak sisan kok kepalane. Loh, kok diam saja? Bikinkan kopi, Gus Mus. Mangkelku terus hilang. Mangkelku mau terus hilang lho. Terus gak enak kopi ya soalnya. Untungi batinku lah, untungi aku anduwe Gus Mus. Ora nduwe Gus Mus kaya apa aku. Nanti wong mulyakno niku mergo kula gak ada Gus Mus. Nek ora percaya jajal sampean mangke nggih diklewer kaya wau. Bareng ngerti nek duwe Gus Mus lah kaya anggi mulyakno. Wah, kula niku wau dikirim pengawal kok Kapolda. Mergo nututi acara Semarang kula terus teng kene kajen. Tututi. Terus sopane ra karuan polisi Polda, ngesek MPS dhisik. Bila berkenan kami akan mengawal Bapak. Mobilnya apa? Terus kula teng mobil saya K1A1K. Oh, kiai ku. Ya, kiai. Rasane kaya penggede kula. Truk mikir kiri, sepeda motor kenapa? Insya Allah, angkat, angkat, mikir, mikir, angkat. 120 kilometer per jam. Atau beti-beti siden. Masya Allah. Nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora peduli sapa sing sowan. Kabeh dihormati dengan baik. Kenapa? Mergo teng Quran ya, Mbak. Gusti Allah ndauhake walaqad karamna bani Adam. Yang dimulyakno Gusti Ayus menusa kuwi. Anak putune Adam kuwi ora peduli kowe sugih ora. Dimulyake ora peduli pangkat ora pangkat duwe gusmu ta ora potongane Jawa pola ora peduli sedaya dimulyakno karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dimulyakno kabeh walakat karena mergo sedaya sing didhawuhke teng Quran iki sadurunge disampaikno teng umat niku dilakoni dhisik kalih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uga bae niku nek pidhato irtijalan wah luar biasa mangke sampeyan. Dewi-dewi mulane sak mampumu niki sak mampune masing-masing. Sing mampu maca surat dawa-dawa ya maca surat dawa-dawa. Kula mboten mampu isane mok patekah tok ya patekah tok. Wong ora iso maca patekah mawon iso sembahyang kok kasil. Engko patekah dereng saged niku Pak. Allahu Akbar gak iso. Sagedne Allahu Akbar. Gawene ngrungokno wong demo niku Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya wis sembahyang. Ya sepundi carane? Ya Allahu Akbar, terus Allahu Akbar ping pitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping pitu terus Allahu Akbar neh. Sami Allah durung iso dereng, ya Allahu Akbar neh. Wantem mau Allahu Akbar wis. Wong sak mampumu ya, mampume lagi Allahu Akbar piye. Ngoten. Dadi wonten tiyang sing petentengan iki dina niku gak paham. Rumangsane Kanjeng Nabi niku malaikat. Kanjeng Nabi niku manusa sing paling manusa. Contone manusa sing asli niku Kanjeng Nabi. Ana laline macem-macem. Nek ngetutno Kanjeng Nabi kok sampean kabotan, sampean sing kudu ngrayangi awake dhewe. Aja-aja aku iki wis gak pati wong. Lho, sampean ampun guyu. Wonten tiyang ganteng, brengose kaya Pak Yusuf kalah ban. Kuwi dirasani wong. Hati-hati lho ganteng tapi ku buaya darat. Ngoten lho. Berarti ra wis ora wong iki, mok rejengane tok sing wong. Wong ngkedo ngarani buaya darat. Wayune ra karuan. Masyaallah. Orang nganggo lipstik kae wis wabang bulanang lambene. Masa tapi hati-hati lho yu. Napa? Ula. Lah nek ula kon ngetutno manusa ya angel. Boyo kan ngetutno manusa mesti angel. Tapi nek manusa ngetutno manusa mesti gampang. Ngaten nggih. Niki mangke sing badhe ngendikan tesih kathah. Wis niki tok mawon nggih. Pesan kula sampean tetep dadi manusa. Aja sering-sering ning kebun binatang. Tenajan sampean ngingoni pitik aja sering-sering ning kandang pitik. Mundak kepengin kaya pitik. Dulu wong niku kepinginan, kepinginan. Ana iklan ngene kepengin, ngene kepengin, ngoten niku. Ana macan niku nenggone bon bin kepengin, wah gagah ya. Mulih terus bojone digrauti. Ana grauti bojo niku wong dipian dilamar-lamar dhewe kok saiki digrauti, mergo kepengin niru macan. Ketek. Men ya wong sing ganteng-ganteng apik-apik ngene ya kok kepengin dadi ketek barang niku kadang-kadang menusa niku aneh ra karuan. menusa niku tangan kiwa nyekel roti, tangan tengen nyekel itu. Jajal sampean tawani. Monggo jambu Mas. Wah, matur nuwun, matur nuwun, mesti ngoten. Mergo tangane wis entek. Ngoten. Nek kethek ora. Kene wis roti, kene gedang. Sampean tawani jambu siki rak maju ngoten. Serakae lho, Masya Allah. Mangan mbok tem mriki-mriki kumpulna ning mriki-mriki. Wah, tetep ada di menusa mawon. Wah, enak-enake wong di menusa mawon. Aja pindah-pindah. Nah, insyaallah jadi menusa niku enak ngetokno Kanjeng Rasul nggih kepenak. Urip ning akhir zaman isih melok Kanjeng Rasul niku kudu syukur sing gedhe. Lha sampean iki kira-kira kalih niku sing petita-petite kaya makiri malaikat Jibril niku Jakarta niku nek potongane ngoten niku kira-kira nek dilahirno zaman Kanjeng Nabi kira-kira melok Kanjeng Nabi napa melok Abu Jahal to. Nek delok potongane melok Abu Jahal niku. Dadi awake dhewe kudu syukur ya. Jujune kok diparingi urip akhir zaman isih melok Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umpama kok dilahirno zaman Kanjeng Nabi, ora hitungan awake dhewe niku. Siki apa makhluk kok ngene iki? Semelok Abu Jahal ae ngono. Nggih, Bu nggih. Syukur kalih sedengan mawon. Mekaten kirang langkungipun nyuwun ageng kagem benten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah kunjungan kami dalam acara Membangun Peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada kalanya perjalanan bukan tentang seberapa banyak tempat yang kita datangi, tapi tentang menemukan satu tempat yang membuat kita ingin berhenti lebih lama. Nah, kalau sedang menuju Malang Selatan, coba sempatkan singgah ke Desa Tulung Rejo. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda menikmati tenangnya Desa Tulung Rejo di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung berubah. Jalanan mulai diapit hamparan sawah, kontur perbukitan kars khas Malang Selatan yang mulai terlihat dari kejauhan, sementara udara pedesaan terasa jauh lebih segar. Kalau datang di pagi hari, bukan hal yang aneh kalau Anda disambut kabut tipis yang masih menggantung di atas persawahan. Yang membuat Tulung Rejo menarik justru bukan karena dipenuhi tempat wisata, melainkan karena suasananya yang masih alami. Kehidupan masyarakatnya masih lekat loh dengan pertanian dan semangat gotong royong. Hingga desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang aktif membangun potensi warganya. Rasanya seperti kembali ke kampung halaman, di mana waktu berjalan sedikit lebih pelan. Lokasinya pun strategis sebagai jalur menuju kawasan pesisir Donomulyo. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai-pantai di Malang Selatan, Anda bisa lebih dulu menikmati sisi lain Malang yang tenang dan jarang tersorot. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Paga, kemudian ikuti jalur menuju Kecamatan Donomulyo, hingga tiba di Desa Tulung Rejo. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 sampai 2 jam menggunakan kendaraan pribadi, dengan pemandangan perbukitan dan pedesaan yang menemani hampir sepanjang perjalanan. Kadang, destinasi terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang membuat kita pulang dengan pikiran yang lebih tenang. Mungkin Tulung Rejo adalah salah satunya. Saya Yola Octavia di Jalan Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, puncak peringatan Jambore Hari Anak Nasional di Kota Batu berlangsung meriah. Acara digelar kemarin di Balai Kota Mongtani Batu dengan kegiatan jalan sehat dan senam bertajuk Bocah Sae. Ketua Pelaksana Jambore Hari Anak Nasional yang juga diwakil Ketua Bidang Hukum Komnas Perlindungan Anak Kota Batu, Buti Insani, menyampaikan kegiatan diikuti para pelajar dan juga masyarakat. Disampaikan kalau jumlah peserta yang ikut acara Jambore bahkan melebihi target yang ditentukan. Mereka para pelajar berasal dari tingkat SDMI sampai SMP MTS. Dijelaskan juga salah satu yang spesial di acara Jambore ada peragaan senam Bocah Sae yang diciptakan khusus komunitas peduli anak. Senam dihadirkan bukan cuma untuk kebugaran tapi juga mendorong kesehatan mental anak di era digital. Kawan, soroti perlintasan kereta api dan jalan rusak, Komisi D DPRD Jatim desak penanganan yang konkret. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Husnul Arif mengingatkan PT KAI agar tidak hanya mengandalkan SOP, tetapi perlu adanya langkah nyata, seperti pemasangan alarm di pos jaga dan pembinaan rutin bagi petugas penjaga perlintasan. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan aturan baru tentang klasifikasi kelas jalan yang bertujuan untuk menertibkan kendaraan angkutan barang bermuatan berlebih atau odol. Sementara itu, Husnul menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar penerapannya tidak menimbulkan konflik. Harapannya, PT KAI, Dinas Perhubungan, dan aparat penegak hukum dapat bersinergi untuk meningkatkan keselamatan sekaligus menjaga kondisi jalan di Jawa Timur. Informasi lainnya, kawan, Indonesia persiapkan laga perdana Piala AFF lawan Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menyampaikan pihaknya sedang mematangkan persiapan tim untuk laga perdana Piala AFF 2026 lawan Kamboja. Dia menyebut dirinya telah memberikan menu latihan fisik dan taktik selama hampir 3 minggu pemusatan latihan di lapangan milik Bali United. Lebih lanjut, Timnas Indonesia tidak akan menganggap remeh tim Kamboja karena masing-masing tim sudah memiliki strategi yang matang. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.
0: Hot News.

City Guide 9, Waron FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat hari ini kita berjumpa di akhir pekan ya. Akhir pekan dengan kondisi cuaca seperti ini, cerah dan cenderung cerah berawan ya. Kayaknya cocok untuk aktivitas olahraga, mungkin olahraga pagi sambil cari sarapan gitu ya. Untuk Anda yang sekarang juga sedang bersiap mengarah ke Kota Malang, sudah mulai banyak yang memanfaatkan waktu untuk sekedar jogging pagi. Dan untuk pagi hari ini ada yang berencana mengarah ke sekitar Dinoyo, sudah mulai ramai juga kendaraan yang berlalu lalang pagi hari ini. Mungkin yang sekarang sedang memantau juga di sekitar Kota Batu termasuk juga Kabupaten Malang seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Pagi hari ini kita sedang live di TikTok, Anda bisa ikuti kami di sana. Anda yang mau ikutan nimbrung boleh tulis di kolom komentar berbagi informasi pagi ini. Kemudian informasi yang sudah masuk di WhatsApp, terima kasih banyak Pak Ahok. Ini tadi menyampaikan sebenarnya dini hari tadi ya, jam 1 lebih 45 menit di Jalan Veteran ini dibuat ajang test drive balapan motor RE King depan, mohon dipatroli. Oke, terima kasih banyak Pak Ahok. Ini tadi juga ada fotonya ya yang dikirimkan ke kami. Kemudian kami juga sudah coba untuk komunikasi dengan Kasat Lantas Polresta Malang Kota Kapirio. Sebenarnya laporan Jalan Veteran ini bukan pertama kali City Guide terima dari kawan-kawan City Guide, sudah beberapa kali gitu ya intinya. Dan kita juga kerap kali meneruskan ke rekan-rekan Polresta Malang Kota, tapi rasanya sampai hari ini juga masih digunakan untuk balapan liar ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya upaya-upaya yang sudah dimaksimalkan, lalu strategi apa untuk kedepannya yang akan dilakukan ya, ini merespon aduan yang sudah masuk beberapa kali. Nanti kita akan coba follow up dengan Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio. Jadi mohon waktu ya. Kemudian ini tadi ada juga yang menyampaikan, ada Pak Afwan. Pak Afwan ini menyampaikan soal perumahan dibuat lahan parkir ini tanpa koordinasi sama penghuni perumahan di area Sumber Sekar Dau ya, karena memang kemarin ini bertepatan ada kegiatan Sound Horror kawan. Dan kalau saya lihat ya di thread itu sempat ramai juga yang membahas ya kondisi di sana. Ada yang cerita sampai jam 1 itu belum selesai, gak tahu kemarin selesainya jam berapa ya jadinya. Apa jangan-jangan ini sudah melebihi subuh? Boleh nanti Anda yang punya update informasinya, Anda bisa sampaikan, termasuk laporan dari Pak Afwan. Kita masih coba konfirmasi pagi hari ini bagaimana kondisinya, apakah memang masih digunakan untuk parkir sampai akhirnya mengganggu akses keluar masuk perumahan. Nanti kita masih coba komunikasi dengan Pak Afan, ini masih belum dibalas ya. Kemudian untuk catatan lainnya dari Anda kawan, Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Anda bisa kirimkan voice note atau bisa juga telepon di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guideline 11 FM Guidance for Your Life, kawan. Masih dengan saya, Wulan Indriani, di pagi hari ini bicara kegiatan Karnaval Sonhorek ya, yang terjadi di Sumber Sekar. Ini kalau melihat di beberapa akun ya, sosial media teman-teman, ini jam 23.16 itu masih belum selesai ya, justru pukul 23.16 ini baru masuk urutan keempat dari total 17 nomor urut, seperti itu. Kemudian untuk update selanjutnya jam 2.17 dini hari, itu juga masih terdengar kawan suaranya. Ini selesai jam berapa ya? Mungkin ada yang tahu informasinya, boleh nanti Anda kabarkan. Kemudian ada lagi informasi yang masuk di WhatsApp pagi hari ini. Terima kasih banyak. Ini tadi ada Pak Joko Said ya, voice note yang dibagikan. Kita coba putarkan.
1: Selamat pagi, betul Mbak. Nah, untuk yang sampai terakhir itu memang dibuat praktekan tes drug kalau pagi apalagi dini hari, banyak sekali anak muda setiap malam minggu, setiap malam Sabtu itu pasti ramai. Kita langsung tangkepin aja udah, itu rata-rata anak luar kota kebanyakan, luar kota Malang. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Joko, informasi tambahannya. Tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, Shiva sudah coba komunikasi dengan Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio. Pak Rio mengucapkan terima kasih juga untuk laporan yang sudah disampaikan kawan. Semoga ini jadi atensi untuk kedepannya dan tidak ada lagi laporan ya kaitannya dengan balap liar. Tapi titip juga ketika Anda melintas di jam-jam rawan ya, jam dini hari, jam-jam orang istirahat, ketika Anda melintas di jalan veteran, ketika Anda tahu informasi update-nya seperti apa, boleh nanti Anda kirimkan melalui City Guide. Nanti kita juga akan teruskan ke rekan-rekan yang berwenang. Kemudian untuk catatan tambahan lainnya juga, ini yang tidak kalah penting, karena ini kan mumpung weekend ya, mungkin Anda yang di akhir pekan ini, di tanggal tua ini, Anda memilih untuk okay deh di rumah saja, santai-santai di rumah, mungkin nonton film atau scroll sosial media dan menikmati beberapa hal lainnya ya, yang tentunya ini berkaitan dengan internet. Nah, ketika Anda lagi asik internetan, kemudian tiba-tiba lemot, nah ini kan juga cukup mengganggu ya aktivitas sehari-hari, apalagi kalau ini urusannya dengan pekerjaan. Nah, daripada nanti tambah emosi, saatnya untuk Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online tentunya makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, maka Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Untuk selanjutnya, kawan-kawan City Gate yang masih mobile dan ada rencana mengarah ke ruas tol, saatnya kita kembali update lalu lintas di jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat pagi, kawan. Semangat pagi pastinya untuk Anda yang sekarang sudah mulai beraktivitas dan berencana untuk mobilnya lewat di ruas tol. Sejauh ini untuk kondisi trafik di sepanjang ruas tol Pandan Malang, lalu lintas masih cenderung lancar. Baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih lancar. Dari Warutama Anda lanjut mengarah ke Juanda atau barangkali ke Perak ya. Sejauh ini kondisi trafik juga masih lancar. Untuk arus kendaraan barangkali menuju ke Malang, berhubung hari ini juga hari Minggu, seperti apa kawan, sudah mulai ramaikah? Kalau dari Anda yang lagi mobil di ruas tol, boleh berbagi untuk informasinya via WhatsApp 0811 36091.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Jakarta yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata.

Selamat pagi kawan, pagi hari ini untuk Anda yang baru saja mempersiapkan diri untuk beraktivitas ya. Mungkin aktivitas outdoor sebagai pilihan yang tepat, mataharinya ini juga sudah muncul. Untuk saat ini sudah mulai banyak juga aktivitas dari masyarakat yang terpantau seperti halnya di sekitar di Noyo. Kemudian termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Dieng, kondisi juga tampak sudah mulai ramai. Kita lanjutkan beberapa kabar yang sudah masuk ya. Ini kaitannya dengan update aktivitas Gunung Api Semeru yang dibagikan dari petugas pos pantau Semeru, Sigit Rian Alfian. Sumber data yang didapatkan dari KSDM Badan Geologi PVMBG. Kawan, sejauh ini Gunung Semeru masih di level 3 siaga. Kalau secara visual ya, terpantau gunung terlihat jelas, asap kawah nihil dan teramati 12 kali letusan. Cuaca juga cerah, cenderung berawan dengan kondisi angin bertiup lemah ke arah barat laut. Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, diharapkan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besukobokan, yaitu sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Termasuk juga untuk tidak beraktivitas ya dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena ini rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar dan waspada potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Itu untuk tambahan informasi pagi hari ini. Kemudian untuk Anda kawan yang rumahnya sudah jadi tapi Anda merasakan belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Dekorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Nah, kenapa harus Dekorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional tentunya. Nah, lebih menariknya lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Mari wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekorior Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi dekoriorstudio.id. Dekorior Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang memilih mobil matic karena lebih praktis dikendarai. Tapi begitu bertemu tanjakan panjang, nah tidak sedikit pengemudi yang langsung panik, mobil terasa berat, tenaganya seperti hilang, bahkan khawatir kendaraan mundur. Padahal kalau teknik mengemudinya benar, mobil matic tetap mampu melewati tanjakan dengan aman. Yang penting jangan hanya mengandalkan posisi transmisi di huruf D. Nah kalau menghadapi tanjakan yang cukup curam atau panjang, pindahkan tuas transmisi ke posisi L2 atau mode manual jika tersedia. Posisi ini membuat putaran mesin lebih tinggi, sehingga tenaga yang disalurkan ke roda menjadi lebih besar dan stabil. Mobil pun tidak mudah kehilangan tenaga saat menanjak. Kalau harus berhenti di tengah tanjakan, jangan menahan mobil hanya dengan menginjak pedal gas. Gunakan rem tangan setelah siap berjalan, injak gas secara perlahan, lalu lepaskan rem tangan secara bertahap. Cara ini lebih aman sekaligus mengurangi beban pada transmisi mobil. Yang juga sering dilakukan pengemudi adalah menginjak pedal gas terlalu dalam. Padahal, gas yang berlebihan belum tentu membuat mobil lebih kuat menanjak, justru bisa membuat transmisi bekerja lebih berat, apalagi pada mobil matic bertransmisi CVT. Lebih baik jaga injakan gas tetap halus dan stabil. Fun fact-nya, mobil matic keluaran terbaru banyak yang sudah dilengkapi fitur Hill Start Assist. Fitur ini akan menahan mobil selama beberapa detik setelah pedal rem dilepas, sehingga pengemudi memiliki waktu untuk memindahkan kaki ke pedal gas tanpa khawatir mobil mundur. Kalau mobil Anda memiliki fitur ini, jangan ragu untuk memanfaatkannya saat berhenti di tanjakan.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini, masih dengan saya Wulan. Karena hari ini kan hari Minggu ya, biasanya banyak orang yang memanfaatkan waktu untuk olahraga dengan datang ke CFD. Coba kita akan lihat dari pantauan CCTV, kawan, Anda bisa cek di sana ya. Ini masih berlangsung senam bersama di sana, Zumba ya. Nah, kemudian kalau kita coba cek di pantauan lainnya, biasanya di daerah PKL itu Jalan Retawu pagi hari ini. Nah, seperti ini ya pantauannya. Sudah mulai banyak juga yang berjualan, ini ya bisa jadi pilihan untuk nanti sarapannya. Kemudian di pantauan titik lainnya, kita coba lihat ya, untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Ijen ke area CFD. Oke, seperti ini, jadi sudah mulai banyak yang berolahraga, sekedar jalan-jalan santai begitu kawan. Baik, untuk beberapa informasi dari Anda lainnya, nanti Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami bagaimana akhir pekan ini untuk aktivitas Anda, atau mungkin Anda mau menambahkan beberapa kegiatan dari masyarakat karena ini sudah memasuki akhir bulan Juli, setelah ini kita memasuki Agustus, bisa jadi kegiatan akan semakin banyak, semakin ramai gitu ya, karnaval-karnaval yang sudah mulai terjadwalkan. Anda yang punya tambahan info mungkin dalam waktu dekat ini, kira-kira kegiatan di mana yang perlu diantisipasi, Anda bisa teruskan di 0811 3609 11.
6: Buto, informasi seputar jantung.
7: Oke, Oke, kita lanjutkan dulu ke informasi seputar tol bagi Anda yang pagi hari ini sudah mobile dan berencana mengakses di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi di pagi hari ini masih lengang ketika Anda masuk di ruas Pandaan. Kemudian di sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Setelah nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya masih lancar. Mungkin boleh ditambahkan cuaca seperti apa pagi hari ini di ruas tol, kawan-kawan City Guide. Anda bisa teruskan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.